Ujiannya berat banget tuh Ustazah dalam hidup saya ini Ustazah. Saya gak sanggup ngadepinnya Ustazah. Saya susah ngadepinnya Ustazah. Nah, saya ajarin nih Bu nih. Saya menyebutnya solawat darurat. Ini udah banyak banget yang nyobain, banyak banget yang ngamalin dan berhasil semuanya, semuanya. Yang ngamalin, yang nyobain berhasil. Tapi ibu kerjainnya hanya kalau ada hal-hal yang emang berat aja bu. Maksudnya kalau hari-hari gak usah baca gitu Ustazah. Kalau hari-hari baca solawat, solawat yang lain-lain aja. Biar kita punya senjata yang ampuh, bisa kita pakai dalam keadaan-keadaan yang benar-benar darurat gitu, yang benar-benar susah. Ibu mau saya ajarin? Salawatnya bunyinya gini nih bu. Allahumma, ikutin deh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin qad daqat hilati adrikni.

0: Muhammadin qad daqat hilati adrikni ya Rasulullah.
1: Sekarang saya baca semuanya, ibu-ibu terus ngikutin ya.

0: pakai wasalim apa enggak usah boleh, enggak juga apa, Pak. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Qad daqat hilati, telah sempit jalanku. Ya Allah, sampaikanlah salawat salam kepada baginda kami Nabi Muhammad. Qad daqat hilati, qad qaf sama dal. Daqat ba panjang, qaf sama ta. Qad daqat hilati, adrikni ya Rasulullah. Qad qaf sama dal. Daqat ba panjang terus qaf sama ta. Hilati ha ya lam ta ya. Hilati adrikni ya Rasulullah. Adrikni alif dal ra kaf nun panjang. Iya. Adrikni ya Rasulullah. Artinya ya Allah, sampaikanlah salawat salammu kepada baginda kami Nabi Muhammad. Qad daqat hilati, telah sempit jalanku, telah buntu jalanku. Artinya saya udah gak ngerti lagi nih mesti ngapain nih. Qad daqat hilati, telah sempit jalanku. Adrikni ya Rasulullah, syafaatilah aku wahai Rasulullah. Tolonglah aku, syafaati aku wahai Rasulullah. Minta tolong sama Nabi Muhammad, minta syafaat Nabi Muhammad, karena beliau adalah wasilah kita menuju Allah, pintu menuju Allah. Emang Nabi Muhammad bisa ustazah ngasih kita jalan keluar, solusi dan lain sebagainya gitu? Gak bisa, Bu. Yang bisa Allah. Akan tetapi kalau kita doa gak pakai wasilah Nabi Muhammad nih, ya kita kan dosanya banyak. Kita kan hamba yang penuh dengan noda-noda, dengan aib, dengan kekurangan. Sholat belum benar, ibadah belum benar. Nah, kita makanya pakai Nabi Muhammad sebagai perantara kita. Pakai jalan lewat Nabi besar Muhammad. Sebab kalau Nabi Muhammad kita mintain syafaat, nabinya nanti yang akan ngebelain kita, nabi yang akan memohonkan hajat kita kepada Allah. Sakit ekonomi lagi sulit, hati lagi sempit, apapun aja Bu, masalah Ibu. Dah, selawatan, selawatan yang banyak, yang banyak. Kalau lagi susah-susah, solawatan yang banyak. Liatin deh, liatin. Tungguin aja sehari, dua hari, tiga hari, empat hari. Subhanallah. Jalan keluar yang begitu indah. Waktunya udah terbatas, saya gak mau cerita panjang lebar tentang hal ini. Pokoknya percaya aja sama saya. Coba ya, solawat. Senjata paling ampuh untuk kita menghadapi berbagai macam kesulitan dalam kehidupan. Nah, Bu, Nabi Muhammad gak bisa kita kenali, gak bisa kita tauin kehidupannya kecuali dengan ada tali ketiganya nih yang nyampe kepada kita, namanya para ulama. Kalau hidup kamu kepengen benar, ikuti, cintai, sayangi para ulama. Kata Nabi Muhammad, saya di zaman ala ummati, akan datang waktu kepada umatku, ya firruna minal ulama, ada orang-orang yang gak demen sama ulama. Ibu ketemu?
1: Ada.
0: Orang-orang yang gak demen sama ulama?
1: Ada.
0: Ibu ketemu orang-orang yang gak demen sama kiai, gak demen sama habaib, gak demen sama ustazah, gak demen sama ustaz? Ketemu? Yang kalau disebut pengajian kayak alergi gitu. Yang kalau dengerin ceramah kayak nyari-nyari pembenaran gitu. Allah, siapa bilang kayak begitu? Pinter ngomong aja tuh sajahnya tuh. Ada yang begitu? Kalau diajakin jalan-jalan pergi ke mall, ya ampun semangatnya luar biasa. Giliran diajakin ke pengajian, ada aja alasannya, ada. Kata Nabi Muhammad, akan ada tuh waktunya umatku ini ada orang-orang enggak demen sama para ulama. Fa'ablahullah thalatha baliyat. Orang yang enggak demen sama ulama, yang ulama bener ya Bu ya, yang ngenalin orang ke jalannya Nabi Muhammad, ngenalin orang kepada cinta Nabi Muhammad, ngenalin orang kepada Allah, ngenalin orang kepada jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, yang ikhlas, yang benar gitu. Ulama-ulama yang seperti ini dia benci. Allah akan kasih kepadanya 3 jenis bala. Apa tuh balanya? Yang pertama, rafa'allahul barakah min kasbihim. Allah angkat keberkahan dari usahanya. Duitnya banyak Bu, tapi kurang aja. Duitnya banyak tapi hidupnya gak pernah senang. Kurang aja rasanya. Ampe yang haram-haram aja dia mau. Bu, gara-garanya karena gak cinta sama ulama. Kalau kamu ngerasa usahanya tuh ada tapi kok duitnya kayak gak ada, coba inget-ingetin, udah cinta apa belum sama ulama? Kok kayaknya usaha gak ada berkah-berkahnya ya. Tiap hari kerja, keringetan, banting tulang, semuanya udah dikerjain, tapi kayak duitnya kayak gak ada aja gitu. Kayak buat ini gak bisa, buat sedekah gak bisa, buat itu gak bisa gitu. Kayaknya duitnya tuh kepake-kepake buat hal-hal yang gak enak aja gitu. Nabrak orang, akhirnya bayar ganti rugi. Ini yang begini-beginian nih. Saudariku sekalian, kenapa? Saya punya usaha, hasilnya banyak, tapi kayak gak ada keberkahan. Coba lihatlah cara hidupmu. Mungkin dalam hatimu kamu benci terhadap para ulama. Hati-hati, hidupnya bakalan jauh dari berkah. Itu yang pertama. Yang kedua, fawallahu Allah waliyan zaliman. Orang kalau benci sama ulama, ibu-ibu sekalian, Allah akan berikan padanya pemimpin yang zalim. Pemimpin yang zalim tuh Bu, gak harus presiden, gak harus gubernur, gak harus bupati, gak harus wali kota, gak harus camat, gak harus lurah. Ibu-ibu sekalian, pemimpin yang zalim bisa jadi suami. Pemimpin yang zalim bisa jadi atasan di pekerjaan. Pemimpin yang zalim, orang yang menguasai kehidupan kita tapi dia zalim pada Allah SWT. Kan gak enak banget ya Bu ya. Punya suami galak banget, punya suami pelit banget, enak apa gak enak? Nah, coba liatin, mungkin kamu gak cinta sama para ulama. Bawaan ngomongin mulu, ada ustadz diomongin, ada ustadzah diomongin, nggak demen sama para ulama. Kalau yang hadir di sini sih aman. Orang kalau cinta sama ulama ya tinggal dibalik aja. Orang kalau cinta sama ulama, Allah bakal beri keberkahan dalam kehidupannya. Dan yang kedua, Allah akan jadikan orang-orang di sekelilingnya menyayangi dia. Yang terakhir paling mengerikan, katanya Nabi Muhammad, orang kalau benci sama para ulama, Allah akan angkat iman dari dalam hatinya di saat ajal datang menjemputnya, hingga dia mati dengan terangkat imannya, mati dalam keadaan su'ul khatimah, mati tidak sebagai umat Islam. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Udah banyak banget Bu pengalamannya. Udah banyak bener ajaran-ajarannya ini. Ibu-ibu sekalian, dulu ada seorang anak pulang madrasah. Ditanyain sama bapaknya, gimana nak, pulang dari sekolahan nih? Oh, tadi Pak sama guru diajarin, sama ustadznya diajarin. Diajarin apa? Diajarin buat bersiwak sebelum wudu, pakai kayu siwak tuh buat gosok gigi tuh sebelum wudu, sama diajarin pakai kayu siwak sebelum sholat. Nah, coba lihat-lihat. diambil metu bapak, bapaknya gak senang sama ulama, gak senang sama ilmu agama. Apaan nih kayak beginian, ini mah buat ngelempar anjing. Lempar siwaknya tuh, kayu siwaknya tuh dilemparin sama dia keluar. Apaan beginian, ini mah buat buat lempar anjing nih nak. Kayak gitu. Dia sayang sama anak ya, cuma dia gak sayang, gak senang sama ulama, gak senang sama ajaran Islam. Ini bu saya sekalian dilemparin. Istrinya lagi hamil, ini kejadian di zaman Imam Malik alaih ridwan Allah. Istrinya lagi hamil bu, istrinya melahirkan, anaknya mukanya kayak anjing. Dia ngeliat itu dia ketakutan, dia marah, beneran marah. Badannya tuh anak, badan manusia tuh mukanya tuh mirip anjing gitu. Dia langsung ambil pedang, dibunuh tuh anak. Habisnya itu dia ngerasa putus asa, dia ngerasa benci sama dirinya sendiri. Itu pedang yang sudah belepotan dengan darah anaknya dipakai buat menusuk dirinya sendiri. Dia pun mati dalam keadaan seperti itu. Kenapa bisa kayak begitu tuh bu? Karena benci sama para ulama, benci sama ajaran Islam. Di zaman Imam Abu Hanifah juga gitu. Ada orang benci banget sama Imam Abu Hanifah, sampai dia menjuluki Imam Abu Hanifah dengan panggilan Imam Abu Jifah, bangkai, si bapak bangkai. Kamu ngaji, oh, sama siapa? Sama Imam Abu Hanifah, oh, sama bangkai itu tuh, gitu. Kampungnya dia tuh orang pada ngaji sama Imam Abu Hanifah. Bu, dia meninggal dunia. Waktu dia meninggal dunia, jenazahnya bau banget. Kayak baunya bangkai, keciuman sampai ke kampung-kampung sebelah. Semua orang pada nanya hari itu, ada bangkai apaan sini, ada bangkai apa sini. Allah jadikan badan dia berbau bangkai, padahal baru meninggal gitu. Kenapa tuh kayak begitu? Karena dia tidak cinta sama ulama, karena dia benci sama Imam Abu Hanifah yang adalah seorang ulama yang soleh. Nah, nih udah saya kasih tahu caranya hidup benar. Ibu, ke Allah, ke Rasulullah lewat para ulama. Kita lewat para ulama buat kenal Rasulullah, buat kenal Allah. Kita lewat Rasulullah untuk bisa disayang-sayang sama Allah. Benar hubungan kita sama Allah, benar hubungan kita sama Rasulullah, benar hubungan kita sama para ulama, dengan kita sayang, dengan kita cinta sama mereka, insya Allah akan lurus dan benar pula lah kehidupan kita. Sehingga kalau kita hidupnya lurus, kita mati dalam keadaan lurus. Kita mati dengan berbekal iman. Kita mati dengan membawa Islam. Kita mati dengan membawa cinta kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada para ulama dan orang-orang saleh. Sehingga di hari akhirat nanti Allah perkenankan kita untuk berjumpa dengan Allah, sedangkan Allah ridha kepada kita. Allah perkenankan kita untuk bertemu Rasulullah, sedangkan Rasulullah ridha kepada kita. Allah perkenankan kita untuk berada dalam rombongan orang-orang soleh, berada dalam rombongan para ulama, berada dalam rombongan para syuhada, berada di belakang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Insyaallah, Rabbana zalamna anfusana wa ilam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil.
2: Kita melihat fenomena yang terjadi di masyarakat sekarang ini. Ketika mendapatkan rezeki, bukannya kita bersyukur, yang ada malah kufur. Ketika kita mendapatkan rezeki harta, semestinya mengucap alhamdulillah, namun pada faktanya kita selalu berucap, ah masih kurang, ah belum cukup. Sadarkah kita betapa rakusnya diri kita? Ketika mendapatkan rezeki berupa jabatan, bukannya menjadikan jabatan itu untuk pengabdian yang sebaik-baiknya, yang ada malah menjadikannya sebagai sarana untuk memperkaya diri sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid." Syukur itu bukan hanya diwujudkan dengan mengucap alhamdulillah saja, namun juga dengan selalu berupaya menjalankan perintah Allah, melaksanakan sholat, puasa, zakat, dan haji, mengajak orang lain ke jalan kebaikan, giat dan rajin dalam bekerja, jujur dan selalu melakukan hal-hal yang terbaik untuk orang lain. Kemudian selalu berupaya untuk menjauhi kemungkaran, kemaksiatan, kejahatan, dan hal-hal yang merugikan atau menzalimi orang lain. Kemudian yang terakhir, selalu mengucap alhamdulillah pada setiap kesempatan. Diriwayatkan oleh Imam Hakim dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah Allah memberi nikmat kepada seorang hamba kemudian ia berkata alhamdulillah kecuali Allah telah menilai ia telah mensyukuri nikmat itu. Apabila ia mengucap alhamdulillah yang kedua kali, maka Allah akan memberinya pahala yang baru lagi. Apabila ia mengucap alhamdulillah atas nikmat tersebut yang ketiga kalinya, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya."

pada sirati mustaqim. Jalanku ini lurus ketika melewati. Jalan ini kadang kita terpeleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalanmu. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang.

0: apa yang membuat hidup lebih berarti? Bagi sebagian orang adalah harapan. Harapan untuk kembali melangkah di bawah hangatnya mentari pagi. Harapan untuk kembali mengejar mimpi. Harapan untuk kembali berkumpul dengan yang disayangi. Di tempat ini, kami tahu setiap langkah yang datang membawa harapan. Dan tugas kami bukan hanya mengobati, tapi juga menghadirkan kesempatan. Klinik Pratama Islamic Center Kalimantan Timur terletak di Komplek Islamic Center. Hadir di tengah warga kota Samarinda, memberikan layanan kesehatan yang komprehensif. Selama lebih dari 10 tahun, kami setia mendampingi warga kota Samarinda. Dalam setiap langkah, kami terus belajar, berbenah, dan berkomitmen menghadirkan pelayanan yang lebih baik. Dengan 136 tenaga medis dan non-medis yang bekerja secara profesional, memastikan setiap harapan yang datang mendapat kesempatan, sehingga kembali pulang dengan hati tenang.
1: Klinik Pratama Islamic Center sedia layanan medis yang cukup lengkap. Mulai dari unit kesehatan umum yang terdiri dari poli umum, poli pralabis, poli tibi, poli HIV, unit kesehatan gigi dan mulut, unit kebidanan, dan unit gawat darurat.
0: Kami bekerja dengan nilai-nilai Islam. Indah dalam pelayanan, sehat dalam tindakan, loyal dalam pengabdian, agamis dalam etika, mandiri dalam melayani. Karena kami percaya pelayanan terbaik lahir dengan nilai-nilai luhur dan baik. 24 jam 7 hari dalam seminggu, kami siaga, siap menerima kondisi yang datang. Teknologi dan inovasi hadir melengkapi pelayanan kami. Bekerja dengan cepat, bekerja dengan tepat, dan bekerja dengan akurat adalah standar pelayanan kami. Saling peduli, saling berbagi, dan saling mengasihi adalah napas pengabdian kami. Kami terus tumbuh, menciptakan ruang untuk berkembang.
2: Oleh karena itu, kami menambahkan layanan kami dengan mendirikan Apotek Islamic Center 2 yang membuka layanan dokter spesialis, baby spa, fisioterapi, akupuntur, bekam medis, layanan obat pasien PRP BPJS, dan laboratorium Klinik Pratama Islamic Center.
0: Berikhtiar sepenuh hati untuk senantiasa meningkatkan mutu pelayanan demi menjadikan Klinik Pratama Islamic Center menjadi pusat pelayanan kesehatan Islami yang profesional dan dipercaya masyarakat. Karena bagi kami, yang paling berharga adalah harapan. Dan bagi kami, melihat harapan Anda menjadi kenyataan adalah tujuan. Klinik Pratama Islamic Center Kalimantan Timur. Kesehatan Anda adalah

Hadirin rahimakumullah, kemudian kami sampaikan satu buah pengumuman ditujukan kepada jamaah masyarakat Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Kami sampaikan bahwasanya di Masjid Raya Baitul Muttaqin Islamic Center Kalimantan Timur telah kembali dilaksanakan kegiatan kajian rutin setiap ba'da subuh, ba'da maghrib maupun ba'da salat zuhur. Untuk informasikan kepada perjamaah sekalian, untuk pelaksanaan pengajian rutin di Islamic Center telah dilaksanakan kembali secara rutin. Adapun untuk kajian rutin setiap ba'da subuh dilaksanakan setiap 4 kali dalam 1 minggu, yakni di hari Jumat subuh, Sabtu subuh, Ahad subuh dan Senin subuh. Untuk Jumat subuh dalam kajian kitab Nasihatul Ibad penulis Syekh Imam Nawawi Al-Bantani yang diisi oleh Kiai Haji Muhammad Andi Faisal. Adapun Sabtu subuh dalam kajian kitab Irsadul Ibad ila Sabir Wasat yang diisi penceramah Al-Mukarram Kiai Haji Azhar Qawim. Adapun ada Ahad subuh dalam kajian kitab Syarhus Salikin jilid ketiga sebagai penceramah Ustaz Dr. Haji Khairi Abu Syari LSMA. Dan untuk Senin subuh dilaksanakan dalam kajian kitab Risalatul Mu'awana sebagai penceramah Al-Habib Hasim bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Adapun untuk pengajian rutin setiap ba'da salat maghrib dilaksanakan rutin setiap malamnya kecuali di malam Jumat. Untuk Ahad maghrib kajian Tahsinul Qiraah memperbaiki bacaan Al-Quran yang dibimbing oleh Kiai Haji Muhammad Ilmi. Untuk pengajian Senin maghrib kajian rutin Senin maghrib dalam kajian kitab Al-Azkar An-Nawawi yang diakan penceramah Al-Habib Muhammad bin Mudhir Al-Atas. Adapun untuk kajian maghrib Selasa malam Rabu dalam kajian kitab Sirah Nabawiyah oleh Ustaz Haji Ahmad Salim Torik LSMA, dan kajian maghrib malam Kamis hari Rabu maghrib kajian kitab 20 kitab 20 sifat wajib Allah sebagai penceramah Kiai Haji Muhammad Mansur. Adapun untuk kajian Sabtu maghrib dalam kajian kitab Tafsir As-Sa'awi sebagai penceramah Al-Mukarram Profesor Dr. Abdul Majid MAG. Adapun untuk kajian pada salat zuhur dilaksanakan dalam satu kali dalam satu pekan, yakni dalam kajian kitab hadis Arba'in An-Nawawi setiap Senin zuhur yang diisi oleh Imam Besar Kiai Haji Muhammad Rasid. Demikian dapat diketahui oleh para jemaah sekalian, diajar surat keluarganya, para sahabatnya dan juga disebarluaskan kepada muslimin dan muslimat lainnya. Bersama-sama kita memakmurkan rumah Allah Masjid Raya Baitul Muttaqin yang menjadi kebanggaan bagi masyarakat Kota Samarinda.

diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya segala amal tergantung pada niatnya. Dari Masjid Raya Baitul Muttaqin, Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda. Mari memupuk ukhuwah Islamiyah dalam dakwah.

0: satu-satunya harapan kita, yang menjadi satu-satunya tempat kita untuk memohon segala balasan-balasan terbaik. Dan kita berharap kepada Allah dan memohon pada Allah agar setiap amal-amal kita di dunia ini menjadi sesuatu yang kelak akan memberatkan kita kepada surganya Allah. Salam dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia mulia yang senantiasa kita jadikan sebagai panutan. Setiap perkataan-perkataan beliau adalah pasti kebenaran, dan setiap perbuatan-perbuatan beliau pasti adalah sebuah kebaikan. Dan mudah-mudahan dengan mencontoh kebenaran-kebenaran dan kebaikan-kebaikan daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita menjadi orang-orang yang didekatkan kepada beliau kelak nanti di yaumil kiamah. Dan sebagaimana Allah mengumpulkan kita semua pada hari ini dalam kesempatan ini, semoga seperti inilah Allah mengumpulkan kita semua dalam keadaan paling baik, menyayangi satu sama lain sehingga kita kelak bisa memasuki surga bersama dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Alhamdulillah ikhwani wal akhwati filan syad dirahmati Allah. Jadi pada hari ini kita bisa berjumpa, sangat senang sekali. Terima kasih kepada Bunda Agis, dan juga terima kasih pada Ustadz Israfil yang ada di sebelah saya. Beliau ilmunya lebih tinggi daripada saya. Tapi pada saat ini beliau kayak mau apa ya, mendampingi dan mengoreksi kalau ada salah. Alhamdulillah. Inilah pentingnya punya guru yang lebih pintar ya. Dan pada hari ini kita mau menyampaikan tentang satu tema yang teman-teman mungkin sudah banyak bahas, tapi jarang sekali orang-orang yang benar-benar untuk merangkum sampai ilmu ini bisa benar-benar dipahami. Kita bahas tentang Baitul Maqdis, teman-teman sekalian. Karena kenapa? Terus terang, teman-teman sekalian, dalam hidup saya masuk Islam tahun 2002. Dan ketika 2002 saya mulai masuk Islam itu, saya sempat kosong untuk membahas Baitul Maqdis. Dan saya baru paham tentang Baitul Maqdis itu justru 2009. Jadi 7 tahun setelah saya masuk Islam, saya baru lebih banyak lagi, lebih paham tentang Baitul Maqdis dan kenapa kita harus bahas tentang Baitul Maqdis. Karena kenapa? 2009 itu waktu itu ada kejadian, sama kayak sekarang, perang juga di sana. Perangnya namanya Hijaratu Sijil. Karena pada saat itu orang-orang Israel menggunakan bom fosfor putih pada saat itu. Yang fosfor putih itu kalau kena kulit, itu kulit kita bisa melepuh, lalu kemudian membakar seluruh badan kita sampai habis. Itu adalah senjata yang berbahaya yang digunakan sama Israel pada saat 2009. Nah, ketika saya bahas tentang 2009 tentang Palestina itu, tentang Baitul Maqdis, saya baru ngerti, oh ternyata kita ini nggak banyak tahu tentang Baitul Maqdis. Dan pada hari ini pun, alhamdulillah Allah membukakan kita tuh satu babak yang baru. Kenapa? 2009 saya bahas tentang Palestina, itu nggak ada banyak yang dengerin dan nggak ada banyak yang peduli. Percaya teman-teman sekalian, dalam hidup saya semenjak saya masuk Islam dari 2002 sampai detik ini nggak ada exposure yang lebih besar dan nggak ada perubahan yang lebih besar dibandingkan dengan 7 Oktober. Jadi 7 Oktober 2023 kemarin itu kayak Allah ngebalikin seluruh apa yang kita pikir sebagai logika. Karena memang nggak logis sama sekali. Karena kalau secara logis, kalau kita bicara tentang media, teman-teman tahu negara mana atau entitas mana yang paling investasi di media? Yaitu Israel. Karena Israel itu kan kayak negara yang didirikan atas dasar hoax. Jadi artinya dia invest banyak sekali untuk mengalihkan orang daripada kebenaran. Mereka yang megang media, mereka yang punya media-media mainstream. Tapi tiba-tiba 7 Oktober itu mengubah orang semuanya, dari yang awalnya mereka nggak peduli dengan kejadian yang sebenarnya menjadi peduli. Dan tidak hanya peduli, mereka jadi tahu. Makanya itu kayak membuktikan kepada saya secara pribadi, inilah namanya kekuasaannya Allah. Karena kenapa? Allah itu kalau mau berkehendak, kun fayakun. Walaupun secara logika itu nggak masuk sama sekali. Karena semua itu yang megang adalah mereka, mereka yang tahu, mereka yang ahli di bidang itu. Tapi somehow pada tanggal 7 Oktober 2023 itu Allah membuktikan bahwa seolah-olah gini, ya manusia boleh berencana, wa makaru wa makarullah. Dan Allah pun akan membuat makar. Wallahu khairul makirin. Dan Allah adalah pembuat makar yang paling bagus. Nah, maka sambil kita menunggu tayangan kalau ada, kita bahas dulu kenapa namanya Baitul Maqdis. Karena gini teman-teman sekalian, ada seorang profesor namanya Abdul Fattah Al-Awaisi. Ini adalah salah satu profesor yang saya jadikan secara pribadi sebagai basic ilmu saya sebagai orang yang saya ambil ilmu khususnya tentang Baitul Maqdis. Beliau adalah orang asli Maqdisi, orang Baitul Maqdis, dan beliau sudah meneliti 40 tahunan lebih khusus di bidang Baitul Maqdis. Maka profesornya itu juga studi tentang Baitul Maqdis. 40 tahun beliau melewati pengungsian, belajar dan segala macam, sampai beliau dapat permasalahan utama daripada umat ini adalah permasalahan ilmu, bukan permasalahan yang lain. Contoh misalnya ya, lihat, kalau kita berbicara tentang Islam, menurut teman-teman sekalian, penting mana? Yang kelihatan atau yang gak kelihatan? Yang kelihatan atau yang gak kelihatan? Yang penting yang mana? Kelihatan atau gak kelihatan? Yang jawab yang penting yang kelihatan, angkat tangan. Oke, yang jawab yang gak kelihatan lebih penting, angkat tangan. Oke, yang bingung, oke bagus. Indonesia ya, Anda ditanya tuh gak jelas gitu ya. Yang kelihatan siapa? 5 biji. Yang gak kelihatan 5 biji. Lalu yang lain apa pilihannya? Oke, saya kasih tahu ya. Di dalam Islam, Islam konsisten yang penting itu yang tidak kelihatan. Jelas ya? Walal akhiratu khairul laka minal ula. Sesungguhnya yang namanya akhirat itu lebih penting daripada dunia. Akhirat kelihatan atau enggak? Enggak. Dunia kelihatan atau enggak? Kelihatan. Maka Allah sampaikan kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan ka syajaratin thayyibah asluha sabitun wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kulahinim bi idzni rabbiha. Allah katakan orang muslim tuh yang sudah baca kalimat syahadat itu seperti pohon. Yang pertama kali disebut adalah apa? Asluha sabitun, yaitu akarnya menghujam ke tanah. Lalu kemudian memunculkan batang pohon yang tegak, lalu memunculkan buah-buahan yang bisa dipanen setiap waktunya atas izin Allah. Akar kelihatan atau enggak kelihatan? Itulah iman. Iman itu kayak akar, kata Allah, enggak kelihatan. Kalau batang itu seperti amal soleh, kelihatan. Kalau buah itu seperti akhlak, bermanfaat bagi orang lain. Pertanyaannya, kalau misalnya petani itu nanam pohon kurma, yang dia harapin akar, batang atau buahnya? Buah. Tapi buah gak akan muncul kalau gak ada akar. Tapi orang Indonesia kira-kira mereka lebih senang yang namanya kelihatan atau gak kelihatan? Orang Indonesia lebih senang yang namanya yang kelihatan daripada gak kelihatan. Contoh, lihat ya, kita sudah sepakat kalau di dalam Islam yang gak kelihatan tuh lebih penting daripada yang kelihatan. Sepakat? Contoh, punya masjid di rumah? Di kompleks maksudnya, punya masjid. Kira-kira untuk bangun satu masjid biayanya berapa? Taruhlah 5 miliar. 5 miliar untuk bangun satu masjid. Pertanyaannya, yang DKM, saya mau nanya, lebih sulit bangun masjid atau ngisi masjid sama orang? Sepakat? Berarti kalau Anda perlu 5M untuk bangun masjid, kalau kita konsisten dengan ajaran Islam, harusnya ada 5M lagi minimal untuk program agar orang mau datang ke masjid, betul nggak? Tapi sekarang kira-kira gimana? Ayo kita bangun masjid 5M, ayo patungan, semua orang semangat. Begitu program isi masjid, mereka nggak semangat. Padahal di dalam Islam, program yang nggak kelihatan itu lebih penting daripada fisik masjid. Mau bukti, coba lihat. Rasul sholat dulu, baru ada masjid, atau ada masjid dulu, baru sholat? Rasulullah itu semua orang sudah sholat dulu, semua orang sudah mau berjamaah. Begitu masjidnya ada, tinggal pindahkan aktivitasnya ke masjid. Kalau kita sayangnya yang kelihatan lebih penting daripada yang tidak kelihatan. Lah, kenapa kita mikir yang kelihatan sama nggak kelihatan ini? Jadi gini, karena pembebasan Palestina itu bukan tergantung dari yang kelihatan, tapi yang tidak kelihatan. Contoh, coba kita lihat ya. Orang ngelihat rumah ini, orang ngelihat majelis ini, orang bilang bagus banget ya. Yang dipuji bagusnya itu yang kelihatan atau yang nggak kelihatan? Yang kelihatan. Pernah nggak ada orang datang ke majelis ini, lalu dia bilang, wah keren banget ya fondasinya? Nggak pernah. Karena fondasi nggak kelihatan, maka dia suka diremehkan sama orang. Padahal kalau nggak ada fondasi, Anda nggak bisa negakin apapun. Kalau Anda mau bangun lantai 2 rumah, maka fondasinya bisa jadi cakar ayam. Fondasi bisa jadi fondasi batu kali. Fondasi bisa jadi fondasi sederhana. Tapi kalau Anda mau bangun apartemen lantai 20, Anda pakai fondasi cakar ayam, habis. Bisa dipahami? Bukankah kata Rasul begitu? Sesungguhnya iman itu seperti bangunan. Imannya itu seperti fondasinya. Lalu Anda ditegakkan dengan amal soleh dan atapnya adalah jihad fi sabilillah. Maka kemudian balik lagi ke Profesor Abdul Fattah Al-Awaisi. Dia pernah bertemu dengan petinggi-petinggi Hamas, lalu kemudian bilang, Hamas punya biro politik, betul? ketuanya namanya Khalid Mish'al. Hamas punya biro militer, betul? Izzuddin Al-Qassam itu, yang terkenal dengan yang terakhir adalah Abu Ubaidah. Iya kan gitu kan ya, itu adalah biro militernya Hamas. Tapi beliau katakan, kenapa Hamas gak punya biro pengetahuan? Padahal ketika di zaman Rasulullah, nanti kita akan sampai di titik itu, Rasulullah ketika memperjuangkan bebasnya Baitul Maqdis, perhatikan baik-baik, beliau memulai dengan pengetahuan dulu, beliau memulai dengan politik dulu, atau beliau memulai dengan jihad dulu? Pengetahuan, politik, atau jihad? Ternyata bukan hanya memulai dengan pengetahuan, tapi beliau menghabiskan, menurut para ulama, 14 tahun untuk menginstal pengetahuan yang benar tentang Baitul Maqdis. Berapa tahun? 14. Lalu sekitar 2 tahun untuk politiknya, mengirimkan surat, memberikan sebuah negosiasi dan segala macam, dan 3 tahun jihad fi sabilillah. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti yang beliau jadikan yang paling awal adalah apa? Pengetahuan. Karena kalau pengetahuan ini enggak ada, maka enggak ada sesuatu yang di atasnya. Ini adalah kemudian yang kita coba bahas pada kali ini. Dan salah satu yang penting daripada pengetahuan adalah istilah. Maka saya sampaikan kajian pada hari ini adalah tentang sejarah Baitul Maqdis. Kenapa kita tidak katakan sejarah Palestina? Karena kalau kita bahas Palestina, nanti di kepala kita beda dengan Baitul Maqdis. Kenapa kemudian tidak sejarah Al-Quds, nanti beda lagi? Karena istilah ini penting banget. Kalau istilahnya salah, kata para ulama, kalau ta'rifnya sudah salah, semuanya nanti bermasalah. Nah, kenapa kita pakai Baitul Maqdis? Tidak lain dan tidak bukan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan istilah Baitul Maqdis. Nah, maka Rasulullah dalam hadis-hadisnya menggunakan kata-kata Baitul Maqdis minimal dalam 3 istilah. Berapa istilah? 3. Oke, istilah pertama Baitul Maqdis dengan makna kompleks Masjidil Aqsa. Itu yang pertama. Jadi yang pertama Baitul Maqdis dalam makna apa? Kompleks Masjidil Aqsa. Yang kedua, Baitul Maqdis bermakna kota, yaitu adalah kota Yerusalem. Atau dalam hadis kota Ilia. Kalau Anda baca bab iman dalam Sahih Bukhari, itu ada bab iman, ada pembahasan di mana Abu Sufyan ketemu dengan Heraklius di kota namanya Ilia. Ilia itu sekarang Yerusalem. Tapi Rasul tidak pernah menyebut Yerusalem, Rasul menyebutnya dengan nama Madinatu Baitul Maqdis. Jadi Madinah atau kota Baitul Maqdis, itu arti yang kedua. Arti yang ketiga adalah Baitul Maqdis dengan makna kawasan. Baitul Maqdis dengan makna apa? Kawasan. Atau kawasan itu di dalam Al-Quran disebut dengan Ardul Muqaddasah, yaitu adalah tanah yang disucikan. Ustadz, bukannya di dalam Al-Quran juga ada kata Ardul Mubarakah? Sama enggak sih Ardul Mubarakah dengan Ardul Muqaddasah? Jawabannya adalah Ardul Muqaddasah itu terletak di dalam Ardul Mubarakah. Bingung? Bagus. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya minal masjidil haram ilal masjidil alladzi, yang Allah berkahi di sekelilingnya. Nah, sekeliling yang diberkahi itu namanya adalah Ardul Mubarakah atau tanah yang diberkahi. Berarti ada 3. Yang pertama apa namanya? Kompleks Masjidil Aqsa. Yang kedua namanya apa? Kota Baitul Maqdis atau kota Yerusalem yang sekarang. Yang ketiga namanya apa? Kawasan Ardul Muqaddasah atau tanah yang disucikan. Kalau ada presentasinya nanti saya tunjukkan itu batas-batasnya seperti apa. Tapi kalau belum ada ya enggak apa-apa. Nah, untuk kemudian lebih memahami lagi tentang masalah Palestina, pertama kita sampaikan. Palestina, ini kalau teman-teman faham tentang intinya, nanti diskusi dengan siapapun insya Allah teman-teman enggak kaget. Pertama, Palestina itu bukan dan tidak pernah menjadi negara. Oke? Palestina itu bukan dan tidak pernah menjadi negara. Kenapa kita katakan bukan dan tidak pernah menjadi negara? Karena memang Palestina dari awal itu bukan negara. Nah, alhamdulillah. Bukan negara dan tidak pernah menjadi negara. By the way, ini adalah tadi Baitul Maqdis ada 3 ya. Ada 3, yang sebelah kiri itu adalah kompleks Baitul Maqdis. Yang tengah itu kawasan Baitul Maqdis. Lalu yang sebelah kiri adalah kota Baitul Maqdis. Nah kalau gitu kita lihat lagi. Ini adalah yang kita bicarakan tentang masalah Palestina. Pertama, Palestina itu bukan negara dan tidak pernah menjadi negara. Kenapa? Karena di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dia disebut dengan Syam, menjadi bagian daripada Syam. Di bagian Syam itu nanti ada yang namanya Filistin. Jadi di bagian Syam itu nanti ada yang namanya Filistin. Nanti kita lihat. Sekarang yang namanya Palestina yang kita kenal itu cuma dua wilayah. Satu Gaza, dua West Bank. Satu Gaza, dua West Bank. Lihat nih, Gaza itu yang mana? Gaza itu yang teman-teman lihat itu. Kelihatan ada Gaza? Nah, itu namanya Gaza. Nih lihat nih yang warna merah nih, ini Gaza. Ini Gaza nih. Gaza terletak di mana? Gaza terletak di bagian sebelah bawahnya Palestina. Ini Gaza. Sedangkan West Bank adalah artinya tepi barat. Tepi barat apa? Tepi barat Sungai Yordan. Kalau digedein kira-kira kayak gini. Tuh lihat tuh, itu Gaza Strip. Itu daerah yang enggak lebih daripada sekadar Jakarta aja luasnya. West Bank itu yang kemudian ada di situ Masjidil Aqsa. Maka kemarin ada yang nanya saya, Ustaz, Gaza kan dibombardir ya Ustaz ya, Masjidil Aqsa gimana? Ancur dong. Beda, paham ya? Jadi Gaza itu adalah tempat yang merdeka sampai sekarang, sedangkan West Bank adalah tempat yang dijajah atau diduduki sama militer Israel. Sedangkan Gaza itu merdeka sampai sekarang, makanya mereka ngelawan. Sedangkan di West Bank mereka diduduki atau dijajah. Bisa difahami sampai di sini teman-teman sekalian, itu Gaza sama West Bank. Oke, sekarang kita bahas Gaza. Gaza ini adalah the world largest prison atau penjara terbesar di dunia. Dan di situ ada beberapa pintu-pintu dan yang paling terkenal ada namanya Rafah. Yang sekarang kita kenal All Eyes on Rafah. Jadi teman-teman bisa lihat dari utara sampai selatan itu Gaza, dari utara sampai selatan. Hanya perbatasan Israel dibangun tembok-tembok tinggi. Yang di sebelah selatan satu-satunya yang tidak berbatasan dengan Israel adalah berbatasan dengan Mesir. Itulah namanya Rafah. Nah, disitulah sekarang terjadi konsentrasi kaum muslimin yang dibunuhin tadi itu. Oke, itu adalah namanya Rafah. Sekarang kita kenal dengan Baitul Maqdis. Baitul Maqdis adalah negeri para nabi. Pertanyaannya, Masjidil Aqsa yang mana? Yang kubahnya warna emas, Ustaz? Bukan. Yang mana? Yang bawahnya, Ustaz, yang kubahnya warna abu-abu. Salah. Oke, kalau gitu kita lihat nanti yang mana Baitul Maqdis. Di situ juga selain ada Muslim, kenapa dia diperebutkan menjadi tempat tiga agama? Karena bagi orang-orang Nasrani di sana ada Bukit Golgota. Bukit Golgota itu diklaim sebagai tempat penyaliban Yesus Kristus. Tentu kita tidak meyakini itu, tapi mereka meyakini itu. Selain itu di sana juga ada Kenekel. Kenekel itu apa? Tempat perjamuan Yesus yang terakhir sebelum dia disalib, menurut keyakinan agama Kristen. Selain itu di situ juga ada gereja makam kudus. Gereja makam kudus itu adalah tempat disimpan salib yang mereka yakini tempat nyalib Yesus Kristus. Itu mereka yakini. Dan ini adalah Kenekel tempat tadi. Itu bagi orang-orang Nasrani. Bagi orang-orang Yahudi seperti apa? Mereka meyakini sebagai the promised land. Berdasarkan Tauratnya mereka, mereka meyakini inilah adalah wilayah yang dijanjikan Tuhan pada mereka. Makanya kata-kata Zionisme adalah gerakan kembali ke tanah Zion atau ke tanah terjanji. Wilayah ini meliputi apa? Palestina, Mesir, sebagian Syria dan Lebanon. Dan ini adalah gambar Masjidil Aqsa. Di sini ada tulisan. Yang mana Masjidil Aqsa? Itu Ustaz ada tulisannya Al-Aqsa Mosque. Bukan. Itu namanya Jami Al-Qibli. Itu namanya semacam kayak Musola Al-Qibli. Nah, kalau gitu Masjidil Aqsa yang mana? Perhatikan Bapak Ibu sekalian, ini sengaja saya kasih informasi yang salah biar kita bisa benerin. Lihat ya, ini Masjidil Aqsa. Semua kota ini sekitar 144 hektar ini adalah Masjidil Aqsa. Jelas sampai di sini? Itu adalah semua kota itu namanya Masjidil Aqsa. Yang menarik adalah ketika saya cerita tentang ini, Bapak saya bilang, "Lik, emang benar Nabi Muhammad pernah ke Masjidil Aqsa?" Saya bilang, "Iyalah, itu kan di dalam Al-Qur'an." Bapak saya tanya, "Kan waktu itu belum ada masjidnya." Betul? Masuk akal enggak Bapak saya? Masuk akal. Terus jawabnya gimana? Pi, masjid itu enggak harus ada kubah.
1: Namanya masjid artinya tempat sujud. Syaratnya cuma dua. Satu ada kiblat, dua ada batas. Udah selesai. Maka Masjidil Aqsa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke sana, memang tidak ada bangunan kayak sekarang, tapi batas-batasnya sudah jelas. Karena kata Rasulullah, bangunan pertama kali yang dibangun di atas muka bumi adalah Masjidil Haram. Yang kedua adalah Masjidil Aqsa. Jaraknya berapa lama? 40 tahun kata Rasulullah. Berarti batas Masjidil Aqsa itu sudah ada sejak zamannya siapa? Nabi Adam. Dari awal memang sudah dijadikan sebagai patokan, itu sudah ada. Maka ketika Rasulullah Isra ke sana, yang beliau lihat memang cuma patok tanah saja.

banyak rukun Yamani. Karena kenapa? Di titik itu Rasulullah mengambil garis lurus antara Ka'bah dan Masjidil Aqsa. Ya, sampai di sini merinding saya. Itu kayak garis lurus itu. Jadi ini ngarahnya Masjidil Aqsa itu. Bentuknya kan kayak gini nih. Itu ngarahnya, coba Anda bayangin nih, tarik garis lurus antara kubah emas itu, ditarik garis lurus ke kubahnya Jami Al-Qibli, itu ngarahnya tepat ke Ka'bah. Wallahul muwaffiq ya kita ya. Ini dibangun udah lama banget. Masa sih kebetulan? Kecuali yang bangun memang yang bangun dunia ini. Kan gitu kan ya, bisa dipahami ya. Itu ngarahnya langsung lurus ke Ka'bah. Jadi kalau Anda sholat di depan rukun Yamani, Rasul sholat di situ. Karena itu garis lurus antara Ka'bah dan Masjidil Aqsa. Oke, kalau gitu kita lihat. Ini adalah tembok ratapan yang diyakini sama orang-orang Yahudi sebagai peninggalan terakhir Haikal Sulaiman. Atau kuilnya Nabi Sulaiman. Itu adalah dihancurkan dua kali, maka diyakini di sana. Ada lagi yang namanya tadi, Jami Al-Qibli. Atau tempat, ini bukan tempat Rasul Miraj, itu adalah tempat yang diyakini sebagai kiblat tadi ke Ka'bah. Dan yang warna emas, itu ada namanya Kubbatus Sokhrah. Kubbatus Sokhrah, itu adalah kubah batu. Tempat Umar ketika membebaskan kota Baitul Maqdis, beliau diminta sholat di gereja makam suci tadi. Tapi beliau bilang, jangan di sini. Nanti kalau aku sholat di sini, nanti orang-orang akan jadi ini sebagai masjid. Maka dia bilang, aku mau sholatnya di Masjidil Aqsa boleh? Boleh. Maka dia jalan, dia lihat, oh di sini tempat Rasulullah dulu mi'raj ke Sidratul Muntaha. Maka kemudian dia sholat di situ, dibangunkan kubbatus sokhrah itu atau kubah batu. Nah, ini adalah kemudian Masjidil Aqsa yang sangat keren banget ya. Jadi perhatiin ya, kalau dari kubahnya kubbatus sokhrah tadi, lalu kemudian ditarik garis lurus ke kubah ini, kubah Jami Al-Qibli, lurus ke bawah, dapatnya kemana? Tengah-tengah Ka'bah, keren ya. Oke, kalau gitu ini adalah namanya Masjidil Aqsa. Dilihat dari tembok ratapan. By the way, ini sampai jam berapa ya? Oke, karena saya biasa ngisi ini 3 jam biasanya. Tapi insya Allah saya cepat ya. Oke, boleh ya? Nanti pusing ya. Ini S3 juga belum belajar kayak gini. Oke. Pertama kita bahas itu tentang para Rasulullah. Sorry, para Rasul. Para Rasul itu dimulai dengan Nabi Adam. Ada berapa? 25. Sudah hafal? Saya ngafalinnya pakai lagu, kan ya. Tapi kita nggak nyanyi di sini karena bahasanya musik nanti. Oke. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, itu yang kita apalkan ya. Tapi kita nggak bahas dari awal. Perhatikan yang ini aja, Bapak Ibu sekalian. Nih, perhatikan yang ini. Siapa namanya? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dikenal dengan nama Abul Anbiya atau bapak daripada para nabi. Di kalangan dunia mengenal dengan nama Abrahamic Religion atau agamanya Ibrahim. Kenapa? Saking pentingnya Nabi Ibrahim dalam kisah-kisah para nabi, itu orang-orang barat memperhatikan Ibrahim karena dari Ibrahim inilah agama ini muncul kata mereka. Oke, kita lihat. Ibrahim punya anak, siapa namanya? Yang tua Ismail, yang muda namanya Ishak. Dari Bunda Hajar beliau mendapatkan Ismail, dari Bunda Sarah beliau mendapatkan Ishak. Dari Ishak punya anak lagi, namanya siapa? Oke, lihat nih, di mana Nabi Ibrahim lahir? Nabi Ibrahim lahir di situ. Daerah namanya kota Ur Kasdim. Itu adalah Nabi Ibrahim lahir. Jadi kalau misalnya Anda lagi mau main-main ya, healing-healing itu kotanya tuh. Di daerah sini, ini Teluk Persia. Di sini ada namanya kota Ur Kasdim di Mesopotamia, beliau lahir di sana. Nah, beliau lahir di sana, kemudian beliau sukanya berjalan-jalan. Nah, inilah rute perjalanan beliau. Karena nama Ibrahim dari dialek Aram dan Suryani, tapi bukan Suryani yang sono ya. Sebenarnya bukan Suryani sih, bahasanya namanya Siriak, bahasa Siriak, Siriak Aramiah. Jadi Suryani, bukan Suryani. Dan bahasa Aram dalam bahasa Syria kuno itu artinya adalah orang yang suka jalan-jalan. Itu Ibrahim. Karena perjalanan Nabi Ibrahim memang berjalan-jalan terus. Lihat dia jalan-jalannya kemana. Ibrahim lahir di sini. Kemudian kita tahu di dalam Al-Quran, beliau mengkritik orang-orang yang menyembah patung dari keluarganya sendiri. Ma hadhihi tamasilul lati antum laha akifun. Kalian ngapain nyembah patung? Lalu kemudian orang-orang jawab, wajadna aba'ana laha abidin. Kami menyembah ini dari dulu karena orang tua kami nyembah. Kamu siapa? Akhirnya Nabi Ibrahim buat sedikit dakwah, lalu kemudian dihancurin seluruh patung, ditinggalin yang paling gede. Hasilnya ketika dia didebat, ini Ibrahim pasti kelakuannya. Ibrahim bilang, ya tanyalah sama patung
yang paling besar ada di sana. Coba kalau polisi

Si datang mau ngelihat tempat kejadian perkara, yang dicari adalah satu bukti, dua saksi, tiga adalah motif, gitu kan ya. Nah, tiga-tiganya ada di situ tuh. Motifnya bisa jadi dia merasa bahwa dia tuh iri kalian sembahyang kecil sementara dia yang besar. Saksi, dia ada di situ di tempat kejadian. Yang ketiga, barang bukti di leher dia. Akhirnya ketika sudah didebat, yang menang siapa? Ibrahim. Karena orang-orang bilang, kalian ini gimana sih? Apalagi Ibrahim, masa kita disuruh tanya sama patung? Dia lihat aja gak bisa, apalagi jawab, kan gitu kan ya. Ibrahim bilang, siapa yang lebih bodoh kalau gitu? Yang nyembah patung atau yang nyuruh nanya sama patung? Ketika menang debat, ini pelajarannya ya. Karena kita bukan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim menang debat dibakar. Makanya jangan debat kalau bisa. Kenapa? Karena biasanya gak bagus gitu kan ya. Menang jadi arang, kalah jadi abu. Nah, tapi dalam kasus Nabi Ibrahim, setelah dia diusir sama orang tuanya, maka dia mulai jalan ke sini. Lihat nih, jalan kemudian ke arah Irak, ke bagian utara. Berhenti di sini daerah namanya Fadan Aram atau Padan Aram. Sekarang namanya kota Haran. Kota Haran di Sanli Urfa kalau di Turki. Disitulah beliau ketemu dengan pemuja dari planet-planet, pemuja benda-benda langit. Di situ ada cerita, Tuhan kita siapa ya? Oh, Tuhan kita bintang. Bagus juga ya Tuhan kita bintang. Ah, ganti bulan aja ah. Bulan lebih bercahaya, bulan lebih bagus. Ah, ternyata bulannya tenggelam. Oh, ini aja matahari yang lebih bagus. Wah, matahari keren. Matahari tenggelam. Nabi Ibrahim bilang, saya enggak suka yang tenggelam-tenggelam. Maka kemudian kita sembah saja yang menciptakan semua ini. Yang bikin saya merinding adalah di Turki sekarang, di kota Sanli Urfa dekat Haran itu dibangun satu museum besar banget, termasuk salah satu yang terbesar di Turki. Dan di situ mereka punya artefak tentang penyembahan orang-orang Haran pada zaman dulu. Apa yang kita dapat? Bulan, bintang, matahari. Persis seperti kata Nabi Ibrahim. Nah, setelah kemudian hijrah ke situ, beliau hijrah ke daerah yang dijanjikan oleh Allah, yaitu yang kita kenal dengan nama daerah Kanaan, atau daerah sekarang adalah Palestina atau Baitul Maqdis. Nah, setelah Ibrahim kemudian hijrah ke sana, beliau berkeluarga di sana. Oke, silahkan. Mati-mati ya. Oke, nah setelah kemudian beliau hijrah ke sana, tinggal di sana. Setelah tinggal di sana, kemudian, oh ini, rupanya saya kasih gambarnya tuh sebentar. Bentar ya. Bentar, ini ada gambar yang tadi, artifak tadi. Oh, belum muncul ya, udah. Setelah kemudian beliau hijrah dari kota Fadan Aram ke Baitul Maqdis, disitulah kemudian Nabi Ismail lahir. Setelah Nabi Ismail lahir, kita sudah tahu bahwasanya Nabi Ismail dikirim ke Lembah Bakkah. Setelah dikirim ke Lembah Bakkah, beliau balik lagi ke sana, lalu kemudian beliau punya anak lagi. Ada yang mengatakan 86 tahun ketika beliau dapat Ismail dan 100 tahun ketika beliau dapat Ishak. Jadi kita bisa relate ya kemarin ya. Ketika kurban kemarin itu, oh sebentar, ini jadi gambarku. Ada gambar ininya enggak? Nah, jadi ketika kemudian beliau itu dapat Nabi Ismail, beliau nunggu berapa lama? 86 tahun. Dan beliau mengorbankan anak satu-satunya setelah 86 tahun. Nah, setelah itu kemudian beliau balik lagi ke daerah Baitul Maqdis dari Ka'bah, lalu balik ke Baitul Maqdis sampai meninggal beliau di sana. Nah, beliau di daerah Baitul Maqdis punya anak namanya siapa? Nabi Ishak. Ishak berdakwah, kemudian Ishak punya anak namanya siapa? Yakub. Yakub ini punya kembaran. Ada yang tahu kembaran Nabi Yakub? Nah, namanya Nabi Ish. Nabi Ish. Nabi Ish ini kemudian ada sedikit kemudian cerita dengan Nabi Yakub. Akhirnya Nabi Yakub harus pulang balik lagi ke Mesopotamia, ke Padan Aram. Balik lagi Mesopotamia, Padan Aram. Di situ beliau nikah dengan dua istri. Yang pertama namanya Lia, yang kedua namanya Rohil. Dalam bahasa kerennya Rachel. Pernah tahu Rachel? Itu bahasa Arabnya Rohil. Lia itu bahasa kerennya Lea. Jadi agak keren ya kalau pakai bahasa Inggris ya. Padahal sama loh artinya. Rohil sama Rachel itu sama. Nah, ketika kemudian beliau punya dua istri, dua-dua istrinya ini punya semacam pembantu. Pembantunya Lia itu namanya Zulfa. Pembantunya Rohil namanya Bilha. Jadi Zulfa dan Bilha. Berarti istrinya sekarang berapa? 4. Karena pembantunya juga dinikahi juga. Oke, perhatiin baik-baik. Di sini letak yang serunya. Lia punya anak. Siapa nama anaknya? Namanya Ruben, Simon, Lewi, dan Yehuda.
atau Yuda. Jadi ada empat. Sedangkan dari Zilfa, ini saya ambil contekan ya, karena saya bukan Adi Hidayat ya, mohon maaf ya. Nah, Zilfa atau pembantunya Lia itu punya dua anak, namanya Gad dan Aser. Rohil punya dua anak. Siapa namanya? Nabi yang paling ganteng? Yusuf dan Bunyamin atau Benyamin. Sedangkan Bilhah punya anak dan Naftali. Berarti ada 1, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Jadinya berapa? 4, 2, 2, 2. Lia itu punya 6 bukan 4. 6, 2, 2, 2. Berapa? 12. Itulah dikenal dengan nama anak-anak Yakub. Dalam bahasa Arab namanya Bani Yakub. Kan bapaknya namanya Yakub. Berarti Bani Yakub. Tapi Yakub punya nama lain, nama julukan. Karena dia sangat dekat dengan Allah, maka dia dijuluki sebagai orang yang sangat Allah cintai. Israel. Berarti nama anaknya dari Bani Yakub menjadi Bani Israel, yaitu adalah anak-anaknya Yakub. Apa tuh? Coba kita cek sebentar ya. Belum. Oke, kita balik lagi. Berarti anaknya berapa tadi? 12. 12 anak inilah yang dikenal dengan nama Bani Israel. Oke, yang perlu kita sampaikan adalah teman-teman sekalian, pertama, sebentar ya. Oke, enggak apa-apa, kita lanjut aja dulu. Jadi, anak-anak yang namanya Bani Israel. Ini penting banget karena ada yang nanya pada saya, "Ustaz, Israel sama Israel bedanya apa?" Nanti kita akan lihat lagi. Tapi, ngomong sekarang Israel itu adalah negeri yang biadab. Boleh atau enggak? Boleh. Karena enggak ada urusan dengan Bani Israel. Bani Israel itu orang-orang baik. Walaupun agak-agak bandel dikit, nanti kita ceritain ya. Tapi beda banget dengan Israel. Jelas ya? Oke, kalau gitu kita lihat. Ada 12 anak dan 12 anak ini akhirnya mereka... Sebentar ya. Oke, nanti aja. 12 anak ini akhirnya kemudian mereka bikin plot. Kenapa bikin plot? Ingat di dalam Al-Quran. Bagaimana di dalam surat Yusuf? Yusuf bilang kepada bapaknya, "Bapak, aku mau ngomong boleh?" "Iya, aku mimpi." Apa mimpinya? "Ada matahari, ada bulan, dan ada 11 planet ya, atau bintang. Semuanya bersujud kepadaku." Kenapa begitu? Karena dia mendapatkan visi masa depan. Gara-gara itu, yang lain, saudara-saudara ini, kecuali Benyamin ya, 10 yang lain ini berkonspirasi untuk ngilangin Yusuf. Kenapa? Karena mereka meyakini bahwa Yusuf itu lebih disayang daripada yang lain. Maka supaya kita lebih disayang, maka Yusuf harus kita hilangkan dari muka bumi. Singkat cerita, Yusuf akhirnya mau dibunuh, tapi gak jadi. Akhirnya Yusuf diasingkan kemana? Ke Mesir. Dari situ ceritanya, Bani Israel ada yang di Mesir. Kakak-kakaknya ada di mana? Fadan Aram, tetap ada di sana. Setelah kemudian terjadi di Mesir, kita sudah tahu ceritanya, singkat cerita, Yusuf kemudian keluar dari penjara, jadi bendahara, ngurus kemudian seluruh yang diurus oleh Raja Mesir. Karena paceklik di mana-mana. Nah, paceklik ini paceklik dunia. Kenapa? Semuanya kena, termasuk daerah Fadan Aram. Bayangin, seluruh dunia gak ada makanan kecuali di Mesir. Coba bayangin ya. Saya mikir gini, awal-awal ketika saya ngelihat Nabi Yusuf, itu kayaknya orangnya biasa banget. Mukjizat Nabi Yusuf yang keren apa ya bagi saya? Tapi coba bayangin ya, Nabi Yusuf mimpi ada 7 lembu gemuk sama 7 lembu yang kurus. Ada kemudian gandum, 7 gandum yang kurus dan 7 gandum yang gemuk juga. Artinya apa? Beliau memutuskan ada 7 masa panen raya, 7 tahun terlalu panen raya, dan 7 tahun paceklik. Coba dibayangin, Indonesia sekarang tahun berapa? 2024. Kita punya Bulog, kita punya kulkas, kita punya metode pengawetan makanan. Tapi pertanyaannya, pernah gak nyimpen, ibu-ibu pernah nyimpen daging selama 7 tahun? Nah, kan kenapa diumpamakan gandum sama lembu, ini kan berarti daging sama sayuran kan ya? Ini berarti Nabi Yusuf itu harus memenuhi keperluan dunia
Ya, dunia loh, bukan hanya Mesir, Mesir aja banyak, dunia keperluan daging atau protein hewani dan protein nabatinya selama 7 tahun. Bayangin, logistik kayak apa yang bisa dilawan oleh Nabi Yusuf. Itu IO seperti apa tuh Nabi Yusuf itu. Bayangin, 7 tahun memenuhi itu semua. Setelah memenuhi, ternyata yang datang kepada dia siapa? Saudara-saudaranya. Singkat cerita, namanya mengkel tapi tetap diterima karena memang sudah harusnya begitu, mereka semua pindah ke Mesir. Berarti Bani Israel sekarang lagi ada di mana? Bani Israel pindah ke Mesir. Tahun berapa? Sekitar tahun 1500-an sebelum Masehi sampai 1200. Tapi Bani Israel dari awal, dari zaman kemudian mereka masih kakak beradik, sudah punya sifat buruk. Apa sifat buruknya? Hasad. Sifat buruknya apa? Mereka enggak mau diatur. Maka begitu sampai di Mesir, di zaman Yusuf mereka beranak pinak di sana, tapi sepeninggal Yusuf mereka mulai enggak disukai orang. Lihat ya, mulai enggak disukai orang. Anda enggak bisa nyalain sepenuhnya orang Mesir. Bayangin aja ya, bayangin ya, Indonesia. Mohon maaf, ini cuma di sini aja ya. Ini cuma di sini aja, mohon maaf. Contoh. Ada yang bilang gini, "Ustaz, antum juga sama kayak Yahudi." Lah kenapa? Cina, Ustaz. Lah emang kenapa? Cina kan Yahudi Timur. Karena gini, coba antum bayangin ya, antum sebagai pribumi ya, tiba-tiba ekonominya dikuasai orang asing, kira-kira gimana? Anda sebagai orang lokal, tiba-tiba Anda tidak punya akses terhadap beberapa kekayaan alam tertentu. Terjadi inequality, terjadi ketimpangan dalam ekonomi, ketimpangan dalam hidup. Lalu kemudian Anda kemudian merasa terancam dan segala macam. Maka Bani Israel mulai enggak disukai, terutama ketika Raja Mesir itu sudah punya sebuah konsultasi dengan dukun. Dukunnya bilang, yang nanti akan gantiin kamu seorang anak dari Bani Israel. Maka semuanya lalu kemudian diperbudak dan anak laki-lakinya dibunuhin. Jelas sampai di sini? Itu kejadian di mana? Kejadian di Mesir. Maka waktu itu semua laki-laki mati semua, berlangsung selama berpuluh-puluh tahun. Ketika berpuluh-puluh tahun sudah terjadi, pengusaha teriak, "Pak Firaun, mohon maaf nih Pak, sebenarnya kan kami ini pengusaha ya, tapi kami merasa terganggu juga. Kenapa nggak ada laki-laki yang bisa bekerja untuk kami? Masa perempuan yang kerja? Perempuan mah nggak ada tenaganya. Tolong lahirkan laki-laki." Maka diadakan keputusan peliburan untuk bunuh anak laki-laki. Jelas sampai di sini? Nah, muncullah di situ Nabi Harun. Harun itu muncul ketika terjadi libur keputusan Firaun. Jelas sampai di sini ya? Nah, ketika kemudian Harun libur 3 tahun laki-laki boleh muncul semua, berikutnya tahun-tahun berikutnya diberlakukan lagi. Disitulah lahir Nabi Musa. Nabi Musa singkat cerita dihanyutkan, dibesarkan kemudian di apa namanya, di bentengnya Firaun, dan kita sudah tahu itulah cara Allah untuk menunjukkan sepinter apapun manusia, Allah datangkan orang yang mengubah di dapur kalian. Bisa difahami sampai di sini? Berarti itu adalah sesuatu yang akan terjadi juga. Singkat cerita, Musa kemudian bunuh orang. Ceritanya adalah dia enggak sengaja, dia ngeliat orang berantem antara Yahudi sama orang Mesir berantem. Dia sebagai seorang nobleman, bangsawan yang punya rasa adil, dia harus misahin dong, jangan berantem dong, mati orangnya. Bisa difahami itu sekali. Jadi Musa tuh kuat banget, dia misahin orang-orangnya mati. Ketika orangnya mati, lalu kemudian dia khawatir, dia bingung. Nah, ini kita enggak tahu. Ada orang-orang yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran, gak disebutin namanya tapi efeknya gede, influence-nya gede. Ada orang bilang, "Musa kamu pergi aja." Kenapa? Karena Fir'aun mau bunuh kamu. Langsung dia lari pergi ke Madian. Sampai ke Madian, dia ketemu dengan istrinya di sana, lalu kemudian dengan Nabi Syuaib, lalu kemudian dia bisa melihat itu. Disitulah beliau mendapatkan wahyu. Di mana? Tur Sina atau Bukit Sinai. Nah, Bukit Sinai itu adanya di Mesir sebelah timur. Setelah dapat wahyu, dia diminta balik kepada orang-orang di Mesir, membebaskan Bani Israel. Dia minta sama Firaun, Firaun enggak mau kasih. Dia debat Firaun, akhirnya Bani Israel berhasil kemudian tuh dikeluarin dari Mesir. Lalu beliau membelah Laut Merah supaya kemudian orang-orang Bani Israel itu bisa keluar dari sana. Sebentar ya, coba kita lihat dulu. Oke, punya aku SPC. Nah, jadi coba sebentar ya. Tuhan sayang orang sabar, sabar ya. Allah sayang orang sabar. Ntar. Airdrop. Oke,
Nah, sampai di mana tadi? Oke, setelah kemudian membebaskan Bani Israel, lewatin kemudian Laut Merah menuju Sinai, naik ke atas ke tanah terjanji. Yaitu tanah apa? Tanah tempat Nabi Ibrahim itu hidup dan dimakamkan di sana. Pas kemudian mereka mau masuk sana, apa kata mereka? Musa, kami enggak mau masuk sebelum kemudian orang-orang Jabbarin itu keluar. Siapa itu orang-orang Jabbarin? Orang-orang Jabbarin adalah orang-orang asli di sana yang kuat-kuat badannya dan mereka enggak mau. Akhirnya ketika mereka enggak mau, mereka bukan hanya enggak mau, mereka bilang kamu aja sama Tuhanmu berperang berdua sana. Kurang ajar atau enggak? Lihat ya, ini Bani Israel. Bani Israel dalam sejarah mereka sangat pintar untuk meniru keburukan orang-orang di sekitarnya. Jadi begitu kemudian mereka dari Mesir, mereka disiksa, tapi mereka bawa pengetahuan yang buruk-buruk dari Mesir. Itu adalah Bani Israel. Ketika enggak mau, maka kemudian Allah sesatkan di padang selama berapa? 40 tahun. Setelah disesatkan, satu generasi hilang, Nabi Musa sudah wafat, Nabi Harun sudah wafat. Akhirnya setelah itu semua terjadi, lalu kemudian baru muncul Nabi namanya Yusya bin Nun. Yusya bin Nun bawa mereka masuk ke sana. Setelah mereka masuk ke sana, maka terjadilah kemudian kemenangan. Nah, setelah kemudian terjadi kemenangan, maka Nabi Yusya membagi wilayah Palestina menjadi 12 wilayah. Berapa wilayah? 12. Karena Bani Israel ada 12. Bani Israel itu diistimewakan oleh Allah. Kenapa? Mereka pas nyebrang, Allah sampaikan, kami bagi laut itu menjadi beberapa bagian. Berarti berapa bagian kira-kira? 12. Setiap orang tuh punya bagian-bagian sendiri-sendiri. Ketika Allah kemudian ngasih mereka air, Allah kasih berapa? 12 mata air. Termasuk ketika masuk situ Allah kasih 12. Tapi bukan orang Bani Israel kalau enggak bikin masalah. Bani Israel berpecah belah lagi dan ingat baik-baik, berpecah belah pasti Allah ambil tanah kita. Itu sudah pasti. Lihat keluarga-keluarga. Orang tuanya enggak ada, mereka berantem. Warisannya hilang, tanahnya hilang. Sama kayak kaum muslimin, kalau dia berantem pasti tanahnya hilang. Itu yang terjadi pada Bani Israel. Ketika sudah masuk ke sana, ribut lagi, tanahnya diambil lagi sama kaum Jabbarin. Setelah diambil lagi sama kaum Jabbarin, maka Allah bilang, "Ambillah kembali itu." Mereka tetap bilang, "Enggak mau." Kenapa? Sekarang bukan zamannya lagi nabi. Sekarang zamannya raja. Kami enggak mau lagi berperang di bawah nabi. Kami maunya raja. Nah inilah, ini kaum yang sangat demanding dan toksik ini orang-orang Bani Israel ini. Jelas ya? Akhirnya Allah kasih raja Bani Israel. Siapa namanya? Tolut. Setelah dikasih raja Tolut, apa yang mereka bilang? Raja kok begini? Sudahlah miskin, enggak potongan raja lagi. Mendingan kami aja, sudah dikasih aja komplain. Padahal Allah katakan kami kuatkan Tolut dengan kekuatan badan dan ilmu. Maka kemudian Tolut bilang, "Oke, kita sekarang ambil kembali Baitul Maqdis atau tanah yang terjanji. Caranya gampang, kalian pergi dan kalau kalian lewat danau atau tempat air, jangan minum. Kecuali minumnya cuma setangan aja. Jadi ambil air, boleh minum setangan aja. Maka kalau yang minum itu masih tetap sebagai kemudian pemenang. Sorry, kalau yang minum dikit doang pemenang, yang minum banyak mereka enggak akan ditolong oleh Allah." Bani Israel apa yang terjadi lewat di situ? Semuanya minum. Kecuali cuma sedikit. Muncul ayat kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsirah. Betapa banyak kemudian golongan-golongan yang sedikit itu kemudian mengalahkan golongan-golongan yang banyak. Itu setelah ujian. Jadi jangan jadi sedikit aja. Kita terus jadi banyak. Kenapa? Nanti yang banyak itu diuji. Setelah diuji jadi sedikit, itu yang dimenangkan oleh Allah. Setelah mereka kemudian lawan Jalut, Tolut rajanya, lawan siapa? Jalut. Mumat, bagus. Kita teruskan. Pening, pusing, itu berarti otak Anda masih bekerja. Jelas ya? Itu bagus. Siapa tadi rajanya namanya? Ngelawan siapa nih? Jalut atau Goliat. Setelah kemudian ngelawan Jalut, maka Tolut bilang, "Siapa yang mau ngelawan Jalut?" Enggak ada yang mau ngelawan. Lah badannya gede banget. Tapi yang ngelawan siapa namanya? Daud. Daud akhirnya maju melawan Jalut. Pertanyaannya, kenapa Daud berani? Karena Allah. Oke, lihat ya. Allah benar, kita selalu beriman. Tapi lihat, ada pembahasan datang daripada orang-orang yang bukan muslim, dia bilang gini, "Ingat ya, gede enggak selalu kuat. Gede kuat enggak selalu pintar. Gede kuat selalu, dan pintar belum tentu menang." Sebentar ya. Kita tunda sampai apa? Sampai Tolut dan Jalut. Daud dan Jalut. Bentar.
Nah, minum nanti aja. Oke. Nah, dan ternyata apa yang terjadi? Ada seorang penulis namanya Malcolm Gladwell, dia menulis jadi gini. Jalut itu orang yang gedenya di atas rata-rata, tahu kenapa? Karena mengidap penyakit gigantisme. Orang gigantisme itu badannya lebih gede, tulangnya lebih besar, tapi rabun. Dan kelemahannya dia punya blind spot. Karena matanya rabun. Yang kedua, sendinya lemah. Maka ketika Jalut ngelihat Daud maju, dia bilang, "Hah, anak kecil, mana pedangmu?" Daud enggak mau bawa pedang. Kenapa? Karena kalau dia bawa pedang, dia pasti kalah. Karena itu dia enggak mau bawa pedang. Lihat ya, kejadian sekarang. Kalau Anda ngelihat lawan-lawan musuh-musuh kayaknya hebat banget, belum tentu mereka kuat. Kenapa? Pasti ada kelemahan. Jangan lawan dengan senjata dia. Kata orang, salah milih lawan boleh, asal jangan salah milih senjata. Paham maksudnya? Jadi kalau Anda milih senjatanya tepat, Anda bisa menang. Apa senjata yang dipilih oleh Daud? Slinger, bukan ketapel. Ketapel mah beginian. Slinger. Slinger itu kayak apa ya? Ya, slinger itu kan ya. Apa? Ketapel itu yang gini kan? Kalau ini apa namanya? Slinger. Dalam bahasa Inggris, slinger. Nah, dia pakai slinger. Saya buka YouTube, ngeliat orang pakai slinger. Ternyata apa terjadi? Itu batu pakai slinger bisa dilempar dengan kecepatan 300 km per jam. Artinya setara dengan kecepatan peluru. Kena sini, masuk itu. Maka dia dari awal ngeliatin Jalut. Dia tahu Jalut itu punya blind spot. Oke. Nah, dia tahu Jalut punya blind spot. Lalu kemudian, dia kemudian perang melawan Jalut. Dilemparkan kemudian tadi selingernya tepat kena di sini blind spotnya Jalut, lalu jatuh, diambil pedangnya, disembelih. Jadi itu dalil boleh pakai Instagram, jelas sampai di sini. Boykot Instagram tuh, lu boykot, itu kan Yahudi. Kita lagi pakai pedang orang untuk bunuh dia sendiri, bisa difahami teman-teman sekalian, paham ya? Contohnya kayak saya, hilang tuh akhirnya Instagram saya yang 5 juta itu. Ya tapi gak apa-apa, kan itu kan pedang lawan, bukan pedang kita. Ya salah sendiri jualan di lapak lawan, kan itu kan ya. Oke, kalau gitu kita lihat. Setelah itu kemudian dia bunuh sendiri, tuh lihat ada batu yang nempel di jidatnya kan ya. Nah setelah kemudian mati, Daud menjadi raja. Disitulah dikenal dengan nama Kerajaan Daud. Namanya Kerajaan Israel Raya. Yang membentang dari Efrat ke Nil. Artinya, kalau sekarang ngelihat bendera Israel, ada dua garis kan atas bawah warna biru, itu Efrat dan sungai Nil. Jadi wilayah kekuasaan yang mereka akan ambil tuh kayak gini. Ini harapan mereka. Jadi ingat ya, mereka gak ada urusan dengan Hamas. Mereka gak ada urusan dengan pejuang Gaza. Mereka gak ada urusan dengan siapapun. Kenapa? Yang mereka inginkan itu jauh daripada sekedar Gaza dan Hamas. Tapi kalau Gaza dan Hamas gak ngelawan, maka dunia gak akan tahu wajah asli mereka tuh kayak apa. Jangan sampai di sini, ini yang mereka inginkan. Dari Efrat sampai Nil. Oke, Nabi Daud meninggal, digantikan oleh Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman meninggal, Bani Israel ribut lagi. Terpecahlah kemudian kerajaannya menjadi dua. Lihat, itu yang sebelah kiri, itu 12 wilayah yang dibagi oleh Nabi Yusya bin Nun. Wilayah sebelah kanan adalah wilayah ketika Nabi Sulaiman wafat. Yang di atas warna biru, namanya Kerajaan Israel. Ibu kotanya Samaria. Itu yang di atas. Yang di bawah itu ibu kotanya namanya Yerusalem, Kerajaan Yehuda. Berarti di atas kerajaan apa namanya? Israel. Di bawah namanya apa kerajaan? Oke, tolong diperhatiin baik-baik. Karena dari sini nanti kita akan mengenal kata Yahudi. Kan dari kemarin kita belum tahu kata Yahudi kan ya. Nah sekarang kita akan mengenal kata Yahudi. Oke, sebentar saya tunjukin dari sini aja. Oke, lihat ya. Sebentar. Nah, lihat nih. Nah, ini adalah kerajaan Yehuda karena didominasi oleh anaknya Nabi Yakub yang namanya Yehuda. Sedangkan ini kerajaan Israel itu adalah pecahannya, ibu kotanya Samaria. Akhirnya karena mereka berantem melulu antara dua ini, utara dan selatan, berantem terus. Tadi apa yang saya sampaikan, kalau berantem yang hilang apa? Pada tahun 722 sebelum Masehi, kerajaan Assyria menghabisi wilayah bagian utara yang ibu kotanya adalah Samaria. Sebelum mereka mau menghabisi wilayah yang di bawah, beberapa ratus tahun kemudian Nebukadnezar dari kerajaan Babilonia menghancurkan wilayah bagian selatan, membakar habis
Masjidil Aqsa atau dulu yang disebut dengan Haikal Sulaiman. Ini dibakar habis 587. Nah, tadi kalau kita lihat 722 semuanya dihabisin dan orang-orangnya mati semua. Menurut sejarah, maka di antara 12 Bani Israel ada satu teori yang mengatakan 10-nya sudah habis ketika diserang Asyria. Habis berantakan, hilang semuanya. Tinggal 2 suku yang tersisa, Yehuda tadi sama Bunyamin. Nah, Yehuda sama Bunyamin dihabisin lagi sama Nebukadnezar, dibawa pergi ke Babilonia. Bisa difahami sampai di sini? Nah, setelah dibawa pergi Babilonia, mereka tinggal di sana. Ini adalah alurnya. Lihat nih, ini adalah 722. Kemudian mereka dipindahkan kemana-mana dan hilang serta mati. Yang kemudian 597 mereka dipindahkan ke Babilonia. Setelah ditawan di Babilonia ini, maka yang tertinggal adalah suku Yehuda. Dari sinilah sisa daripada Bani Israel disebut dengan Yahudi. Jelas sampai di sini ya? Bani Israel sudah jelas. Israel sudah jelas, Yahudi adalah istilah dari tahun 597 sebelum Masehi. Babilonia dihabisin sama Persia, mumet-mumet dah, yaudah gak apa-apa. Sirus Agung lalu kemudian bilang pada Yahudi tadi yang tersisa, kalian mau balik ke kampung gak? Oh ya maulah, gak hanya balik ke kampung, aku akan fasilitasi kalian buat Haikal Sulaiman yang baru. Gimana menurut kalian? Ya keren banget lah. Tapi kami harus apa? Kata Yahudi. Oh tenang, kalian cukup jadi proksiku aja di sana. Paham sampai di sini? Jadi Persia berniat mengembalikan Bani Israel menuju, bukan Bani Israel, Yahudi menuju kepada tanah terjanji mereka dan bangunin lagi Haikal Sulaiman yang sudah hancur. Akhirnya dibangunkanlah the second temple namanya. Jadi yang pertama dibangun oleh Sulaiman hancur sama Nebukadnezar. Tahu Nebukadnezar siapa? Dalam hadis Bukhtanasir. Itu dihancurkan sama Bukhtanasir, lalu mereka dibuang ke Babilonia, ditaklukkan sama Asyria, kerajaan Asyria, Persia. Lalu kemudian raja Persia bilang, lu balik lagi ya, gua bangunin. Dibangunin lagi, jadilah second temple. Dan second temple-nya bentuknya kira-kira kayak gini. Oke, ini tahun berapa? Sekitar tahun 539 sebelum Masehi. Oke, jelas sampai di sini? Fast forward, akhirnya dari tahun itulah mereka tinggal lagi di mana? Baitul Maqdis. Tapi bukan Yahudi kalau enggak nyari masalah. Nah, masalahnya terus mereka tukang berontak, mereka tukang protes, mereka tukang cari masalah. Dan pada tahun-tahun itu kerajaan besar mulai muncul namanya Romawi. Ketika Romawi muncul, maka mereka tetap buat kerusuhan dengan Romawi. Mereka jadi gini ya. Kira-kira orang-orang Yahudi zaman dulu itu sekarang kayak orang-orang ekstrim banget. Ini bid'ah, ini salah, ini haram, ini enggak boleh. Lu nyembah dewa-dewa, masuk neraka lu dan segala macam. Itu buat orang-orang Romawi stres semuanya. Akhirnya orang-orang Romawi memban orang Yahudi. Jelas sampai di sini? Bilang Yahudi enggak boleh masuk lagi ke tanah ini. Siapa yang melakukan? Namanya Kaisar Hadrian. Kaisar Hadrian tahun 135. Ustaz, Yesus di mana Ustaz? Yesus lahir tahun berapa? Yesus lahir tahun berapa? Iya, 1 Masehi. Tapi sebenarnya enggak semudah itu. Kapan-kapan kita jelasin, tapi di situ ada Yesusnya ceritanya. By the way, atau daerah itu, daerah mereka. Bayangin ya, berarti yang ngusir pertama kali siapa? Kita atau Romawi? Kalau mereka mau marah, harusnya marahnya sama siapa? Romawi ngusir mereka semua. Bahkan saking parahnya, Kaisar Romawi namanya Hadrian ini tidak hanya mengusir mereka, tapi Kaisar Romawi ini menjadikan tempat itu berubah menjadi tempat namanya Aelia Capitolina, yang kita kenal dengan nama Ilia. Aelia nama dia, Capitolina itu nama Tuhannya, Dewa Zeus, Dewa Janus dan Dewa Minerva namanya. Nah, ini kemudian dibuatlah tempel-tempel untuk mereka. Ini gambaran tempelnya kira-kira begini, sorry. Nah, ini gambaran tempelnya. Ini Baitul Maqdis ketika kemudian disesuaikan dengan gambar tempel. 70 dihancurin sama Romawi, lalu kemudian gini. Nah, 132 dibagi menjadi wilayah namanya Syria Palestina. Berarti orang Yahudi enggak boleh ada di sana dari tahun berapa? 135 sampai tahun berapa? Fast forward sampai Umar bin Khattab membebaskan kota Baitul Maqdis pada tahun 638. Berarti sekitar hampir 500 tahun mereka diban dari situ. Siapa yang boleh mereka masuk lagi? Umar ketika masuk salaman dengan Patrick Safronius.
Patrick Stavronis bilang, Umar, memang kamu layak untuk menguasai tempat ini. Muslim memang layak. Tapi kami minta satu request. Apa requestnya Patrick? Dia bilang, jangan boleh Yahudi masuk sini lagi. Yang minta siapa? Orang Nasrani. Jangan Yahudi boleh masuk. Apa kata Umar? Kita gak bisa. Tanah ini dari dulu ada tanahnya orang-orang beriman. Saya enggak bisa ngalangin siapapun untuk masuk ke tanah ini. Umar lewat perjanjiannya Uhda Umari memperbolehkan orang-orang Yahudi masuk ke tanah Baitul Maqdis. Jelas sampai di sini? Oke, kalau gitu kita lanjut lagi. Setelah kemudian Umar membuat ketenangan dan kedamaian, baru jatuh tahun 1099. Perang Salib. Kenapa bisa Perang Salib, Ustaz? Oke, udah mulai pusing? Oke. Cerita sedikit enggak apa-apa ya. Saking kerennya kaum muslimin pada saat itu, mereka tuh mendesak wilayah Kristen sampai ke ujung. Lama-lama ketika sudah mendesak sampai ke ujung, ada Kaisar Bizantium namanya Alexius Komnenus, dia menghubungi gereja di barat. Ustaz pusing nih Ustaz, sebentar Ustaz. Kok ini ada gereja menghubungi gereja? Karena gerejanya kepecah dua. Ada gereja timur, gereja barat. Oke, gambarnya ini. Bro, ayo bantuin kita bro. Terjadilah Perang Salib. Perang Salib berakhir dengan kejatuhan Baitul Maqdis di 1099, dibalas oleh Salahuddin Al-Ayyubi tahun 1100. Oke, ini yang menarik yang perlu saya bahas. Coba lihat lagi. Berapa tahun jatuhnya? Tahun kembalinya berapa? Berapa tahun ini, ibu-ibu sekalian? Berapa tahun ini? 80 tahun. 80 tahun. Lihat baik-baik. Rasulullah buat planning rencana pembebasan Baitul Maqdis. Sampai pembebasan Baitul Maqdis perlu 23 tahun. Karena guru-gurunya adalah selevel Rasulullah. Rasulullah ngajarin para sahabat. Murid-muridnya selevel para sahabat. Berapa tahun untuk ngajarin supaya bebas Baitul Maqdis? 23 tahun. Salahuddin Al-Ayyubi itu bukan pembebas Baitul Maqdis sendirian. Dia cuma ujung daripada generasi Salahuddin. Gurunya namanya Imam Ghazali. Wafat 1111. Baru 50-an tahun kemudian pembebasan Baitul Maqdis. 70 tahun perlu pembebasan Baitul Maqdis. Gurunya Imam Ghazali. Murid-muridnya Nuruddin Zanki, Salahuddin Al-Ayyubi. Perlu waktu berapa lama? Kita sekarang kehilangan Baitul Maqdis sudah berapa lama? 100 tahun lebih. Kenapa? Karena guru-gurunya makoli innaka rahmatan fi Indonesia, murid-muridnya kayak antum dan saya. Saya dipahami. Nah, tapi ini sekedar kritik pribadi ya. Saya tuh kayak mau nangis tau enggak? Jadi gini, pernah ada yang nanya, Ustadz, bagaimana kita bisa membebaskan Baitul Maqdis? Kalau syarat-syaratnya terpenuhi. Apa syarat-syaratnya terpenuhi? Lihat baik-baik. Semua orang yang mengkaji tentang Baitul Maqdis akan tahu persis bahwasanya keadaan sebelum Perang Salib itu persis keadaan sekarang. Antum tahu yang dibahas sama ulama pada saat itu apa? Ketika kita berpecah belah, yang dibahas Allah beristiwa di atas aras kayak apa? Ada tempat atau tidak ada tempat? Allah turun di sepertiga malam terakhir kayak apa? Itu kiasan atau beneran? Bisa dipahami? Musik dibahas gak Ustaz? Sama. Kalau kita masih bahas yang kayak gini-gini nih, ini gak selesai urusan umat ini. Karena gak ada kebaikan dari perpecahan. Perpecahan itu kita hilang haibah, kita kehilangan, apa namanya, kehilangan rasa karisma kita hilang, kekuatan kita hilang, musuh nambah. Ini terjadi pada zaman dulu. Yang kita baca di dalam satu buku judulnya Hakadha Zaharajilu Salahuddin wa Hakadha Adatil Quds adalah pada saat itu orang-orang bunuh-bunuhan di masjid gara-gara perbedaan fikih. Indonesia belum begitu ya. Tapi coba lihat baik-baik teman-teman. Coba lihat baik-baik. Dalam level begitu muncul Imam Ghazali yang dia bisa menyatukan umat dan murid-muridnya yang hebat itu. Itu perlu waktu setengah abad. Pertanyaannya sekarang, kita ngelihat ini, bosan gak sih kita ngelihat, bukan bosan, stres gak sih kita ngelihat 8 bulan perang di Gaza itu? Bukan perang, pembantaian di Gaza itu. Cuma masalahnya adalah, masalahnya, kita kan selalu nanya, Salahuddinnya mana? Pertanyaan sederhana, kalau Salahuddin hari ini ada, dia menang gak melawan orang-orang Israel ini? Enggak juga. Kenapa gak menang? Kok Ustaz bisa mastiin gak menang? Jelas, karena yang dia pimpin siapa? Bisa dipahami maksudnya?
Makanya ulama-ulama tuh bilang jil Salahuddin, generasi Salahuddin, bukan Salahuddinnya. Maka dalam buku yang sama Dr. Majid Al-Kilani membahas kalau orang muslim masih berharap satu orang bakal menyelamatkan dunia Islam, maka selamanya mereka tidak akan selamat. Karena kebangkitan itu harusnya generasional. Ukhuwah itu adalah sesuatu yang wajib. Nah, makanya kita berkoar-koar, ya Allah, ini persatuannya gimana ceritanya ini? Karena persatuan adalah syarat wajib daripada pembebasan Baitul Maqdis. Bahkan ulama-ulama mengatakan Baitul Maqdis itu kayak barometer, kayak indikasi. Kalau kalian rusak, pertama kali hilang Baitul Maqdis. Dan kalau kalian bangkit, pertama kali yang balik Baitul Maqdis. Jangan sampai di sini. Berarti Salahuddin perlu waktu berapa lama? 80 tahun. Kita sekarang berapa lama? 100 tahun. Dan Imam Ghazali udah muncul atau belum? Gak tahu. Karena kita gak ada tanda-tanda perbaikan nih, gak ada tanda-tanda persatuan ini. Lama-lama hal-hal kecil aja bisa membuat kita trigger gitu sama orang lain. Padahal sama-sama sholat menghadap kiblat yang sama. Andaikan semuanya berbeda, persamaan yang paling akhir adalah satu kiblat, benar nggak sih? Ahlul kiblah, benar nggak sih? Kalau kiblatnya masih sama, itu kan saudara kita, benar nggak sih? Harus udah dulu deh, jangan bahas yang lain. Nanti kalau sudah Baitul Maqdis itu sudah selesai, kita nanti debatnya kita tunda aja di surga. Kan Allah sudah bilang kan ya, nanti di surga diselesaikan perselisihan Anda itu, kan gitu. Tapi masuk surga dulu. Yakin gak sih kita kalau orang syahadat masuk surga? Yakin? Nanti aja debatnya di situ. Oke, jadi emosi saya itu kan ya. Tapi ini penting banget. Karena kenapa? Orang bilang Baitul Maqdis itu memang konflik, Ustaz. Memang harus konflik. Kenapa? Memang itu wilayah konflik dari dulu. Itu salah satu pemahaman yang salah. Baitul Maqdis itu justru adalah lambang kedamaian. Jelas sampai di sini? Karena seribuan tahun di bawah Islam itu damai banget. Contoh kedamaian. Masih kuat? Masih kuat? Semua tadi baru pengantar ke materi yang agak gak enak nih. Jelas ya? Ini aku malas menyampaikannya, tapi gak apa-apa lah. Aku harus sampein supaya teman-teman paham. 1896, Bapak ini nulis buku. Siapa namanya Bapak ini? Bapak ini namanya Theodor Herzl. Siapa nama Bapak ini? Theodor Herzl. Ingat tadi orang Yahudi gak boleh masuk Baitul Maqdis? Disebarnya kemana? Seluruh Eropa. Dan bukan Yahudi kalau nggak bikin masalah. Silahkan klik masalah-masalah yang diakibatkan orang Yahudi di Eropa. Itu listnya nggak habis-habis itu. Kerusuhan lah, masalah ini, etnis lah, segala macam. Semua mereka di Eropa ditolak di mana-mana. Jerman bunuhin mereka. Orang-orang yang ada di Inggris bunuhin mereka. Irlandia bunuhin. Prancis bunuhin mereka semuanya. Akhirnya siapa yang nerima, antum tahu? Orang-orang muslim di Maroko diterima, di Utsmani diterima, di Baitul Maqdis diterima. Nah, tapi mereka bikin masalah. Nah, Bapak ini muncul pada usia 36 tahun. Siapa yang usia 36 tahun? Oke, bercermin ya. Ini Bapak ini 26 tahun, dia nulis satu buku yang sangat mempengaruhi dunia. Judulnya Der Judenstaat. Artinya adalah Khilafah Yahudi. Jangan di sini. Bayangin ya, dia nulis buku judulnya Der Judenstaat, artinya adalah Der the Juden Jew Staat State, the Jewish State, atau bahasa kita Khilafah Yahudiyah. Bayangin, mereka terpecah di mana-mana, mereka nggak diterima di mana-mana. Ada yang punya ide, kita harus bersatu dalam sebuah negara. Kira-kira gimana? Kira-kira diketawain orang, dibilang ini adalah radikal seluruh dunia. Tapi dia gak main-main, dia nyari sponsor. 96 dia nulis buku Der Judenstaat, 97 dia dapat sponsor. Siapa sponsornya? Nih Bapak ini. Siapa nama dia? Lord Rothschild. Lionel Walter Rothschild. Ini adalah anaknya orang Yahudi, kaya raya, tajir melintir, gak ada nol duitnya. Kenapa? Bayangin, pertanyaan saya, kalau punya bank kaya atau enggak? Kaya. Semua franchise bank ini ke Bapak ini. Jelas? Semua franchise bank itu ke Rothschild. Maka dia bilang, Anda perlu apa anakku? Enggak, saya cuma perlu duit aja. Iya, saya siap support. Dengan support daripada Lord Rothschild, orang Inggris, maka dia bentuk Kongres Zionis. Kongres Zionis diadakan pada tahun berikutnya, 1897. Ingin menegakkan negara Yahudi yang akan balik lagi ke tempat awal. Di mana?
Baitul Maqdis. Pertanyaannya, kalau Anda pengen menegakkan negara di Baitul Maqdis, Anda harus beli tanah Baitul Maqdis. Belinya ke Pak Haji siapa? Kan tanah-tanah kan punya Pak Haji. Betul kan ya? Nah, dia nanya, itu tanah Baitul Maqdis punya siapa? Oh, punya Pak Haji Abdul Hamid namanya. Nah, datanglah dia kepada Pak Haji Abdul Hamid. Nah, ini terkenalkan namanya Pak Haji Abdul Hamid. Cakep ya? Ini Abdul Hamid, nanti kapan-kapan saya ceritain, tapi ini orang luar biasa. Ini adalah orang terakhir yang memperjuangkan Islam dan sangat dekat dengan kaum pesantren. Yang di pesantren pernah ngaji kitab Akidah Hamidiyah. Nah, nanti coba dicari, itu adalah kitab yang dibuat karena beliau pengen seluruh kaum muslimin dikuatkan akidahnya. Maka ulama-ulama menulis kitab Akidah Hamidiyah. Nah, beliau ini adalah Abdul Hamid kedua, khalifah terakhir kaum muslimin yang berkuasa, dan didatengin sama Theodor Herzl untuk minta tanah yang dijual kepada mereka. Maka dia datang kepada Abdul Hamid untuk menawarkannya pada tahun 1897. Abdul Hamid bilang apa? Enggak, pulang. Tanah itu bukan milik saya, tapi milik umat saya. Bayangin, 37 tahun Theodor Herzl ngadep Abdul Hamid. Kita 37 tahun ngapain? Dia punya cita-cita mendirikan negara Yahudi. Ketika enggak bisa datang 1897 ditolak, dia datang lagi 1902, dan dia enggak datang cuma dengan permintaan, dia bawa 150 juta pound sterling. Sekarang setara dengan 305 triliun. Banyak atau enggak? Dua, membayar hutang khilafah sebesar 33 juta pound sterling. Tiga, membuatkan kapal induk. Empat, memberi pinjaman 3 juta pound sterling. Lima, membangun Universitas Utsmaniyah. Dan keenam, memberikan makan siang gratis. Oke, itu enggak ya? Oke. Sorry, salah baca. Itu lain ya. Memberikan 150 juta pound sterling dan 305 triliun. Bayangin ya, kalau Anda jadi khalifah, ambil enggak nih? Anda jadi khalifah, ambil enggak nih? Jangankan 305 kita mah, gitu kan ya. Ini 305 dikasih, dan belum lagi udah ada utangnya, kapal induk, pinjaman, membangun Universitas Utsmaniyah. Apa katanya Abdul Hamid? Nih lihat ya, Abdul Hamid menulis dalam mudzakaratnya, dia menulis dalam salah satu kemudian catatan hariannya, dia bilang gini, nasihatnya Dr. Herzl, jangan meneruskan rencana ini. Aku tidak bakal melepaskan walaupun segenggam tanah ini, Palestina. Karena dia bukan milik saya, tanah itu adalah tanah itu adalah hak umat Islam yang telah berjihad demi kepentingan tanah ini. Dan mereka telah menyirami dengan darah mereka. Yahudi simpan harta mereka. Dan jika daulah Utsmaniyah dimusnahkan pada satu hari, mereka boleh mengambil Palestina tanpa bayar harganya. Artinya apa? Dia mengatakan gini, kalau Utsmani masih ada, tidak bakal mereka dapat tanah itu. Jelas sampai di sini? Ini orang luar biasa. Abdul Hamid adalah orang yang senantiasa bersolawat pada Rasulullah. Dan beliau tidak pernah meninggalkan sekalipun solawat dalam hidup dia. Dan beliau pernah membangun Hijaz Railway. Pernah ke Madinah? Pernah lihat ada stasiun Utsmani di Madinah? Itu yang buat beliau. Dan beliau Masya Allah, ketika 40 km sampai ke Madinah, beliau perintahkan pada setiap orang-orang yang buat kereta itu, lapisi palu-palu kalian dengan kain, lalu kemudian lapisi besi-besi dengan kain. Ketika kalian memukul, usahakan jangan ada suara. Kenapa? Jangan ganggu istirahat Rasulullah. Itu perintah Abdul Hamid yang masih diingat. Besok ketika dia wafat, dia dimakamkan sekarang di daerah Çamberlitas di Istanbul. Teman-teman tahu daerah Çamberlitas dilewati oleh tramway, dan satu-satunya wilayah yang dikasih karet itu depannya makam Abdul Hamid. Karena orang-orang Turki bilang, sebagaimana dia menjaga istirahat Rasulullah, biar kami menjaga istirahatnya dia. Jadi orang-orang yang menyayangi Rasulullah itu pasti dihormati oleh orang. Nah, itu ada kata Abdul Hamid. Tapi ternyata Inggris dan Prancis kemudian memperdaya Utsmani untuk ikut Perang Dunia Pertama. Padahal dia nggak mau ikut. Ceritanya panjang. Tapi singkatnya adalah ada pengkhianatan di antara jenderal-jenderal Utsmani sehingga seolah-olah Utsmani ini ikut Perang Dunia. Perang Dunia berakhir pada tahun 1416, diakhiri dengan kekalahan siapa? Utsmani. Maka Inggris membagi dua wilayah Utsmani. Itu wilayahnya. Namanya Perjanjian Sykes-Picot. Bapak Ibu sekalian, semua yang saya sampaikan jangan diterima mentah-mentah. Googling, coba cari keadaan dunia itu kayak apa. Kita dulu belajar kayak gini, tapi kita nggak sadar bahwa itu tuh adalah korbannya kita. Kita belajar di sekolah, kita nggak sadar itu korbannya kita. Ini bagi dua, wilayah Baitul Maqdis itu diberikan pada Inggris. Oke, wilayahnya tadi dilindungi oleh Utsmani, sekarang masuk ke wilayahnya Inggris. Tadi Bapak Rothschild, tadi orang mana?
Bapak Roger langsung dihubungi sama Theodore Hazel. Mohon maaf Aki, ini kan wilayahnya kan sekarang sudah dikuasai Inggris. Boleh enggak dikasih ke kita? Aki tadi Roger langsung menghubungi namanya Menteri Luar Negeri Inggris, namanya Arthur James Balfour. Nah, ini dikenal dalam sejarah dengan nama Deklarasi Balfour. Bisa bahasa Inggris? Kalau enggak bisa nasib ya, baca. His Majesty Government view with favor the establishment in Palestine of a national home for the Jewish people and will use their best endeavors to facilitate the achievement of this subject. It's being clearly understood that nothing blah blah blah blah blah blah. Bawahnya, I should be grateful if you would bring this declaration to the knowledge of the Zionist Federation. Berarti yang ngasih tanah Palestina dari Inggris. Sorry, yang ngasih tanah Palestina kepada Zionis siapa? Ingat baik-baik ya. Jadi kalau Anda ditanya, mungkin gak Inggris bantu kita? Gak mungkin. Mereka yang kasih, Pak. Ini bapaknya, bapaknya Israel itu adalah Inggris. Nah, setelah itulah muncul kemudian, nah ini bahasa Indonesianya ya, yang bagi yang gak bisa ya. Pokoknya itulah, nanti saya kirimin aja ya presentasinya ya kalau mau ya. Nah, lalu Liga Bangsa-Bangsa, yaitu adalah lembaga sebelum PBB mengirimkan Mandate for Palestine. Tahu arti mandate? Mandate itu bahasa Indonesianya penjajahan. Penjajahan ke Palestina disepakati. Sejak saat itu orang-orang Yahudi pergi semua ke Palestina. Mereka semua pendatang-pendatang haram ini semuanya datang ke Palestina dari tahun 1920. Jadi kalau ada orang yang bilang salah sendiri Hamas nyerang 7 Oktober, makanya bro jangan nonton Naruto dari Shippuden nomor 200. Kalau lu nonton Shippuden 200, lu bilang Obito orang baik. Mohon maaf bapak-bapak gak ngerti. Ikutin dari awal maksudnya ceritanya itu. Artinya coba lihat dari tahun 1920 pendatang-pendatang haram datang semua. Nah, ketika datang semua, kemudian waktu itu dunia berganti pasca Perang Dunia Kedua. Penguasanya Inggris jadi jadi Amerika. Amerika buat PBB. PBB sok-sok tahu datang lo bilang, gini aja bro, daripada lu ribut, kita bagi dua aja, mau enggak? Lah, masalahnya bukan di situ. Jadi kalau ada yang nanya, Ustaz, kalau gitu bisa nggak kita mendirikan negara Israel satu dan Palestina satu? Nih, saya kasih tahu ya, Belanda jajah Nusantara berapa lama? 300 tahun. Setelah kemudian sudah menjajah Indonesia, di 300 tahun 1945 Belanda bilang, gini aja deh, lu ambil Sumatera, gua ambil sisanya, mau nggak? Itu tawaran PBB kayak gitu. Lu kita yang dijajah kok kita yang diambil wilayahnya? Gitu kan ya? Oh itu bukan penjajahan Ustaz, karena dulu nggak ada Palestina. Benar nggak ada Palestina, tapi orang-orangnya di situ nggak? Orangnya di situ, rumahnya di situ, datang orang lalu kemudian mau rumahnya, mau tempatnya. Apa definisi penjajahan yang lain? Kemarin saya diskusi, mohon maaf ya, pulang ketika ngisi di masjid, pulang dari masjid, ternyata ada orang masjid yang dukung Israel. Dia bilang apa? Ustaz, itu kan sudah punyanya Inggris. Inggris kan sudah menang perang, maka wilayah itu punyanya Inggris juga. Oke, saya kasih tahu. Nih saya kasih tahu sebuah simulasi ya. Cina nyerang Indonesia. Kok Cina Ustaz? Kan saya orang Cina, terserah saya dong. Cina nyerang Indonesia. Karena pasukannya lebih banyak dan pasukannya lebih kuat, Indonesia takluk, NKRI bubar. Oke, jelas ya. NKRI bubar, lalu kemudian Cina bilang, semua wilayah NKRI dulunya adalah wilayah kami. Saya kan tinggal di Bogor nih ceritanya. Tiba-tiba ada orang Cina dari daratan datang. Ini sekarang punya gue. Karena Cina sekarang sudah menguasai wilayah ini. Aku bilang, urusan lu, gue beli pakai duit gue. Gue punya sertifikat. Dia bilang, sertifikat lu sudah tidak diakui lagi. Karena NKRI sudah bubar. Ya bodoh amat, gue udah tinggal di sini. Dia bilang, perang yuk, ayo. Saya dipahami ya. Simpel dunia ini. Tapi kan dulu mereka tinggal di sana Ustaz. Pada tahun tadi, 2000 sebelum Masehi, kata Ustaz. Oke sekarang coba lihat. Pernah belajar Imperium Romawi? Pernah belajar Imperium Romawi? Imperium Romawi dulu pernah menguasai London, Inggris. Jadi dari Italia mereka menguasai Inggris. Jauh, jauh banget. Sekarang ada orang logat Italia lalu bilang, "Mohon maaf ini sekarang punya gue ya. Kenapa? Dulu kakek moyang gue di sini, Romawi." Kira-kira orang Inggris ngapain kira-kira? Ngamuk lah pasti. Ya udah kalau gitu Ustadz menolak solusi dua negara, Israel dan Palestina agar mereka bisa berdamai. Enggak, saya enggak nolak. Saya dukung solusi dua negara, tapi jangan di situ. Di mana? Di India aja sana. Paham enggak selesai? India tuh bagi dua. Atau Amerika bagi dua, mau? By the way, teman-teman sekalian, dulu ternyata pernah ditawarin Amerika aja bagi dua. Dikasih settlement untuk
orang-orang Israel. Yang nolak siapa? Orang Amerika juga. Jadi orang Amerika tuh ya nggak mau untuk nggak mau menerapkan solusi, nyuruh orang lain. Bisa difahami sampai di sini? Berarti solusi dua negara bukan solusi. Oke, kita balik lagi. 1947 PBB mengatakan wilayah bagi dua aja. Ini kemudian usul PBB. Yang warna putih itu adalah wilayahnya Yahudi. Yang warna kuning itu wilayahnya Arab. Lalu kemudian setelah dia bagi dua kayak begini, kemudian semuanya tentu saja nggak mau menerima. 48 didirikan negara Israel oleh PBB dan Amerika. Oke, berarti bapaknya siapa tadi? Inggris. Maknya siapa? Amerika. Bidannya siapa? Terus Anda sekarang ngarep pada Inggris, Amerika, dan PBB. Ya nggak mungkin. Itu gak mungkin terjadi. Karena yang mendirikan Israel ya mereka itu. 48 didirikan Israel. Kemudian terjadi Nakba, pengusiran besar-besaran terhadap orang-orang Palestina. Lalu kemudian semuanya pindah lagi ke sana. Terjadi perang-perang kemudian yang ya perang-perang sekedar perang-perangan. Lalu terjadi seperti ini sekarang. Nah ini adalah kemudian akhir daripada apa yang kita bahas. Jadi solusinya apa kira-kira? Solusinya apa? Oke, Profesor Abdul Fattah El-Awaisi bilang begini. Masalahnya bukan di fisik. Sekali lagi, balik lagi pada pembahasan kita, masalahnya ada di mana? Ada di kepala kita. Berarti kita sekarang itu kayak singa yang lagi terkurung. Sementara orang-orang Israel itu kayak babi sama monyet. Jelas sampai di sini? Kalau kita bebas, perlu enggak singa diajari cara makan babi sama monyet? Enggak usah diajarin. Kita sudah punya kemampuan itu. Masalahnya kita tuh terkurung. Terkurung oleh apa? Penjara pemikiran. Udahlah itu bukan masalah kita. Ngapain sih lu peduli? Kayak Indonesia kurang masalah aja. Hati-hati lo, kalau lu perhatiin masalah itu nanti jadi perang dunia ketiga. Nanti ekonomi kita nggak stabil lo. Kayak selama ini ekonomi lu stabil aja. Maksudnya, penjara pemikiran. Udahlah kita masih banyak masalah. Ngapain peduli masalah Palestina? Itu penjara pemikiran. Ingat ya, Muslim itu satu tubuh. Lihat baik-baik. Lihat ya. Ini Muslim satu tubuh kan? Benar nggak? Palestina kayak tangan ketancep linggis. Gimana rasanya? Sakit kan ya? Terus kemudian kita bilang, aduh sakit. Lalu kemudian tangan kanan ini harusnya ngapain? Nyabut linggis kan? Ya enggak, harusnya nyabut linggis. Tapi kita malah ngambil obat terus kita obatin. Kita kirim bantuan kemanusiaan aja. Itu kayak ngobatin luka masih ada linggisnya, paham enggak sih? Terus kita bilang, ngerepotinnya sakit ya, potong aja lah. Udah Palestina gak usah diakui jadi orang Muslim. Kenapa? Ngerepotin kita. Harusnya yang Anda lakukan apa? Sakitnya tangan Anda kemudian ambil linggis itu. Atau kalau ada orang lain, ini cabut dulu. Masalahnya adalah, coba lihat ya, orang Amerika, dia jahat jelas, tapi dia mikir Israel lagi genosida ke Gaza. Yang dikirim sama Amerika bantuan militer 40 triliun. Bentuknya apa? Bom, rudal, segala macam. Indonesia cuma ngirim bantuan, Arab ngirim humanity, nggak berani saya karena saya masih mau umroh gitu kan ya. Arab ngirim apa? Negara-negara Arab ngirim apa? Ngirim bantuan kemanusiaan aja. Masalahnya di situ bukan masalah kemanusiaan, masalahnya di situ masalah militer. Bisa difahami maksudnya? Kayak gini ya, kalau ada gempa nih, oh gempa udah kejadian, kita ngirim makanan, bener. Karena masalah udah hilang. Ini orang Israelnya masih ada di situ. Maka apa solusinya kira-kira? Solusinya adalah balik lagi ke zaman khilafah. Khilafah bisa melindungi karena Muslim satu tubuh. Itu yang dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi dan dilakukan oleh Umar bin Khattab. Maka catat baik-baik apa yang mereka takutin dari kita. Yang mereka takutin dari kita adalah kalau kita nganggep ini masalah kita. Paham ya? Berapa kali Piers Morgan ditanya ketika lagi kemudian wawancara, do you condemn Hamas? Do you condemn Hamas? Anda ketik nih kejadian 7 Oktober, Hamas Israeli war. Kok bisa perang Hamas Israel? Karena kenapa? Lihat dari awal, perhatikan baik-baik istilah yang digunakan. Di awal-awal pendirian negara Palestina, mereka bilang, ini bukan kami benci sama Muslim. Sorry ya, ini bukan masalah Islam. Ini cuma masalah kami sama negara-negara Arab aja. Jelas ya, kita yang bukan Arab ikut masalah nggak? Oh nggak kok, dia masalah sama Arab aja, bukan sama kita. Dia nggak jahat sama Muslim kok, dia cuma sama Arab aja. Ya memang Arab tuh memang masalah sih.
Ya kan ya? Lama-lama dia bukan, oh ini bukan masalah seluruh Arab kok, Palestina aja sih yang masalah. Lama-lama dipecah lagi, bukan Palestina kok, Hamas aja sih. Besok kalau sudah Hamas aja kira-kira apa lagi? Bisa difahami sampai sini? Ketika Anda mulai merasa Anda beda dengan mereka,

Orang nenek-nenek dari Irlandia yang bawa spanduk. Muslim kalian ngapain? Kok bisa saudara-saudara kalian bermasalah, kami harus bela. Belalah saudara kalian sendiri. Bisa difahami sampai di titik ini. Maka betul, permasalahan Baitul Maqdis permasalahan akidah. Maka wajar ketika Rasul mengatakan, suatu hari aku tidur, kata Rasulullah, diambil tiang kitab dari bawah bantalku. Kemudian aku perhatikan kemana dia pergi. Ternyata dia pergi ke Syam. Maka ketahuilah iman ada di Syam ketika terjadi fitnah. Kelihatan zaman sekarang? Kita ngeliat gini, ya Allah, kayak gini ya keimanan para sahabat. Saya kemarin baru sadar, Anda pernah nggak ngelihat orang-orang yang ada di Gaza, mereka misuh kepada Israel? Kita kan yang misuh kan ya. Dasar lanatullah, biadab Allah. Aku pikir gini, wajar ya, saya pikir wajar ya ketika Rasulnya menyampaikan kepada kita, kalau memang sudah rusak Ahlus Syam, maka nggak ada yang tersisa pada orang-orang yang lain. Walau lam bisop ini bisa kita sampaikan, artinya apa yang sekarang kita harus lakukan? Sabar belajar. Saya nanya pada Profesor Abdul Fattah Al-Awaisi, Prof, yang diperlukan oleh Baitul Maqdis dari Indonesia apa? Perhatikan baik-baik, ini terakhir di antara yang terakhir, di antara yang terakhir lagi. Dari tadi terakhir terus ya. Oke, perhatiin baik-baik. Beliau, pembelajar Baitul Maqdis, ada ilmunya. Kata beliau, dari yang saya kumpulkan, Alladzi barokna haulahu, artinya adalah yang kemudian sekelilingnya diberkahi. Maka beliau nulis satu teori namanya The Circle of Barokah. Circle of Barokah. Dan beliau mengatakan lingkar pertama atau the first circle, lingkar pertama adalah Baitul Maqdis, atau yang tadi kita lihat sebagai Ardul Muqaddasah. Lingkaran kedua Ardul Mubarakah, Syam. Lingkaran ketiga itu adalah negara-negara Arab di sekitar itu. Dan selain lingkaran ketiga itu adalah lingkaran keempat. Kita termasuk lingkaran keberapa? Kita termasuk lingkaran keempat. Perhatiin baik-baik. Pernah main bola? Pernah main bola. Tahu posisi penyerang? Tugasnya ngapain? Nyetak gol. Tahu back? Tugasnya ngapain? Intercept bola, tackle. Tahu tahu kiper? Tugasnya ngapain? Clean sheet. Harus kemudian pertandingan lewat tanpa ada gol. Kan gitu kan ya? Save, menyelamatkan bola. Tahu pemain tengah? Tugasnya apa? Nyebarin bola, passing, creating chances. Pertanyaannya, kalau ada pemain depan bilang gini, kalian nih main bola gak bener, harusnya tuh nyetak gol lah. Lah kita pemain belakang. Bisa dipahami ya? Maka yang perlu kita ketahui adalah posisi kita apa dan tugas kita apa. Kita digaji berdasarkan itu. Maka pemain depan digaji kalau golnya banyak, tapi pemain belakang gak digaji kalau dia bikin gol. Bisa dipahami? Dia digaji kalau apa? Nekel orang. Pemain tengah digaji karena dia passing, bukan dia bikin gol. Bisa dipahami sampai di titik ini. Jadi kita itu paling besar pahalanya tergantung posisi dan tugas. Maka beliau bilang kepada saya, pas saya terakhir kali tanya sama beliau, beliau bilang gini, posisi kalian itu tugas kalian, beliau mengatakan dengan sangat jelas, supply and support. Kalian kumpulin ilmu, supply sebanyak-banyaknya ilmu itu ke seluruh dunia sehingga mereka paham, dan yang terakhir adalah support, support perjuangan ini. Gimana caranya? Ketika Hamas diwawancarai, mereka mengatakan, kami ketika memulai 7 Oktober, kami bukan ngejar kemenangan fisik, tapi yang kami kejar adalah surat Al-Isra ayat ke-7. Liyasu'u wujuhakum. Ayat ke-7 atau ayat berapa tuh? Coba sebentar. Ayat berapa Ustaz? Nah, coba nanti ya. Saya kan bukan Adi Hidayat ya, mohon maaf ya. 7 ya? Nah, 7. Liyasu'u wujuhakum. Jadi ketika datang faidah jaa wa'dul akhirah, ketika sudah datang wa'dul akhirah, ulama-ulama membahas bahwasanya Allah menjanjikan dua janji kepada Bani Israel atau Yahudi tadi. Yang pertama dan yang kedua. Tapi kenapa kemudian yang kedua disebut dengan wa'dul akhirah? Karena setelah ini tidak ada lagi Yahudi. Tidak ada lagi Yahudi yang bandel-bandel nih. Faidah jaa wa'dul akhirah liyasu'u wujuhakum. Maka Allah akan memburukkan wajah-wajah mereka. Jadi tugasnya ketika pejuang Gaza memulai 7 Oktober adalah membuat orang-orang semua terbuka matanya. Bahwasanya inilah yang terjadi sebenarnya. Jadi bukan menang. Menangnya bagi mereka adalah opini. Dan sekarang mereka sudah menang atau belum? Jangan sia-siakan nyawa mereka. Kadang-kadang saya mikirin teman sekalian, coba bayangin, bayangin baik-baik. Untuk kita sadar, saya punya teman namanya Fuad Naim, kerjaannya bahas K-pop.
Dan dia

0: selalu kalau mimpi, mimpinya jelek terus. Kok gak mimpinya apa? Ustaz, aku baru mimpi Ustaz. Terjadi kerusuhan Ustaz. Pejuang-pejuang kebenaran semuanya berjuang. Dan aku pura-pura mati. Terus aku di mana? Aku lihat Ustaz di mimpiku. Penuh berlumuran darah. Dibawa sama polisi. Dia dua kali mimpi, aku selalu jadi korban. Dan dia pura-pura mati. Tapi semenjak 7 Oktober, dia gak pernah mimpi itu lagi. Kenapa? Dia berjanji setelah 7 Oktober, semua tidak boleh sama. Kenapa? Terlalu banyak nyawa untuk bayar kesadaran kita. Paham gak sih? Sampai sekarang 40 ribu nyawa untuk bayar kesadaran kita. Kita tahu, memang segala sesuatu itu perlu pengorbanan. Kita tahu. Sebagaimana kisah Habil dan Qabil yang gak mau berkorban, hasilnya ada korban. Tapi ketika Nabi Ismail mau dikorbankan, mau dikurbankan, dan Nabi Ibrahim mau berkorban, hasilnya kehidupan. Maka 40 ribu nyawa itu untuk membayar kesadaran kita. Tahu gak sih? Dunia ini bergolak, berbalik, gak sama setelah 7 Oktober. Kita ini muslim, jangan sampai kita sia-siakan itu. Gak boleh sama. Ini harus terus-menerus disuarain. Gak boleh balik lagi. Karena kalau balik lagi ke awal, terlalu banyak harga yang harus kita bayar untuk membangkitkan umat kembali. Bisa difahami teman-teman sekalian. Nah makanya jangan sampai ini lepas daripada pembahasan kita. Kawal terus, pokoknya 2024 all in Baitul Maqdis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai atau ada pertanyaan? Atau pusing? Boleh silahkan kalau ada yang mau bertanya. Panitia boleh mengarahkan. Jadi jangan meremehkan belajar ya, karena belajar itu adalah pahala kita yang terbaik. Jadi dibandingkan dengan pejuang-pejuang yang di sana, belajar itu adalah pahala terbaik. Maka yang paling sedih saya ketika Abu Ubaidah berpesan pada kita, ketika ditanya, gimana cara kita membantu mereka? Itu jawaban yang paling menyedihkan adalah kata-kata gini, kalian bantu kami dengan tidak bermaksiat. Itu aduh aku bilang, kita gak bermaksiatnya setengah mati gitu ya. Gak ngomongin orang sehari aja aduh rasanya. Gak ngomongin saudara kita, gak nyari kesalahan saudara kita aja setengah mati kita. Saya bilang gini, tau gak Ustaz yang saya sedih apa Ustaz ketika kasus kemarin itu? Jadi gini ya, bagi saya Ustaz Adi Hidayat itu yang merepotkan, jelas. Ya. Tapi bagi saya, kok bisa ada orang ngelihat bisa menyebutkan ayat, letaknya di mana, kok jadi masalah? Paham gak sih? Udahlah. Apa enggak ada masalah yang lain gitu loh maksudnya? Selain apa yang harus kita kritik daripada orang-orang muslim ini gitu maksudnya. Bagi saya secara pribadi menyebutkan ayat, hafal ayat, saya enggak bisa terus terang. Lah kenapa jadi masalah? Menyebutkan ayat kenapa jadi masalah? Tahu posisinya di mana kok bisa jadi masalah? Gitu maksudnya. Apa sih? Gitu maksudnya. Oke, lanjut silakan ada pertanyaan.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Pertanyaannya simpel aja Pak Ustaz. Jadi begini, salah satu pandangan skeptis umat Islam sekarang ini tentang pembebasan Baitul Maqdis adalah ya nanti aja kan nanti toh akhir zaman kita tunggu Imam Mahdi
0: ya.
1: Dan pada saat itulah Baitul Maqdis akan terbebaskan. Ya dalam pandangan skeptis seperti ini kan seolah-olah sepanjang kehidupan kita ini belum memasuki fase itu Baitul Maqdis akan seperti ini gitu. Menanggapi hal ini seperti apa Pak Ustaz? Terima kasih.
0: Baik, ada yang bertanya. Ada yang bilang begini, enggak apa-apa lah Baitul Maqdis kan memang nanti sudah dijamin di akhir zaman akan dibebaskan. Ya biar aja tunggu sampai akhir zaman. Betul, semua itu sudah dikasih tahu oleh Allah dan Rasulnya. Termasuk skenario akhir zaman. Bahwasanya Imam Mahdi akan sholat di Masjidil Aqsa membunuh Dajjal. Kita sudah tahu, masalahnya bukan itu. Tapi masalahnya, sekarang gini deh, Dajjal yakin enggak datang? Mahdi yakin enggak ada? Surga neraka ya kan gak ada? Oke, semua itu namanya informasi. Oke, apa namanya? Informasi. Masalahnya Islam ini bukan agama yang bukan agama informasi, tapi agama merespons informasi. Jelas sampai di sini? Contoh ya, Anda tahu bahwasanya Imam Mahdi akan datang. Anda mempersiapkan diri untuk menjadi pendukung Mahdi. Itu pahala. Tapi kalau cuma tahu aja terus gak berbuat apa-apa, itu gak jadi pahala. tahu Imam Mahdi akan datang dan tahu Baitul Maqdis akan bebas, terus kita malah bilang ya biarin aja. Nah, itu respon yang salah. Itu namanya dosa. Surga neraka pasti. Ah, biarin aja, surga neraka kan pasti, ujungnya pasti masuk salah satunya. Iya, tapi lu pilih yang mana? Baitul Maqdis pasti akan bebas. Iya, masalahnya kita ada di mana? Itu pilihan kita yang dihisap oleh Allah. Kejadiannya enggak akan dihisap oleh Allah. Orang sudah pasti terjadi. Dan gitu kan ya. Tapi kita ada di barisan mana? Itu yang dihisap oleh Allah. Makanya orang barat yang bukan Islam aja mereka katakan, "Don't be on the wrong side of history." Jangan sampai ada di bagian yang salah dari sejarah. Paham maksudnya? Ada orang yang pro, ada orang yang kontra Palestina. Jangan sampai kita di sisi yang salah di sejarah. Ah, jadi itu. Jadi respons kita yang dihitung bukan soal. Kalau kita ada ujian, nilai kita tergantung respons terhadap soal, bukan soalnya. Soalnya nggak ada nilai. Ujian itu yang buat nilai jawabannya. Jadi itu respons kita yang dinilai. Ada yang lain silakan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Setelah kita menyaksikan begitu komprehensif dan komplitnya sejarah tentang Baitul Maqdis, pertanyaannya cuma ringkas saja barangkali, apa pendapat dan prediksi dari Ustadz terkait pengakuan PBB bahwa Palestina menjadi suatu bangsa, kalau nggak salah ke 197 ya. Bagaimana efeknya terhadap Baitul Maqdis selanjutnya? Karena kita tahu bahwa PBB adalah yang mengakui Israel di tahun 47 kalau nggak salah itu.
0: Okay.
2: Nah itu efek ya? Secara politik dunia keislaman dan Baitul Maqdis itu seperti apa ke depan? Okay. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, coba teman-teman nanti klik sendiri, coba diklik UN and Palestine. Setahu saya PBB tidak pernah mengakui Palestina. Setahu saya Palestina hanya dijadikan sebagai member untuk boleh melihat rapat sidang PBB. Tapi nggak boleh ngasih vote, nggak boleh ngasih pendapat. Karena mereka tidak diakui sebagai sebuah nation. Tidak diakui sebagai sebuah negara. Pertanyaannya gini, secara legal ya. Monggo kalau ada orang-orang legal di sini. Pertanyaan saya sederhana. Kalau kita pergi ke luar negeri, kita harus bawa apa? Paspor. Karena paspor adalah pengganti KTP di Indonesia. Oke, nggak usah di luar negeri deh, di Indonesia. Pak RT, mohon maaf, Pak RT, saya mau ngurus surat. Pak RT nanya apa? KTP-nya mana? Kita bilang, nggak ada, baru mau buat KTP. Ditanya apa lagi? Ada kakak nggak? Nggak ada juga. Akta kelahiran? Nggak ada juga. Nggak ada surat apapun tentang orang ini. Tiba-tiba besok dia mati dibunuh orang. Secara legal dia bisa nuntut orang nggak? Karena dia goib. Makanya kalau kita nggak ada paspor pergi ke luar negeri, itu bahaya banget. Karena kita dianggap nggak ada, atau dianggap bukan manusia, atau dianggap sama seperti hewan. Kita nggak punya rights atau hak apapun. Palestina sama. Palestina tuh nggak punya rights. Pertanyaannya sederhana. Kalau ada yang bilang, Ustaz, bukannya PBB sudah mengakui Palestina sebagai sebuah negara? Oke, syarat-syarat sebuah negara. Mereka punya mata uang? Nggak punya mata uang. Mereka punya tentara? Mereka nggak punya tentara. Mereka punya apa lagi? Ibu kota? Nggak juga. Kalau gitu mereka tuh apa? Bukan negara. Yang ada sekarang, tapi dia ada ini Ustaz, ada dubesnya di Indonesia. Makanya dikatakan pemerintahan otonom. Pertanyaannya, pemerintahan otonom ini lapornya ke siapa? Israel, betul. Mata uangnya pakai mata uang Israel. Itu kondisi yang sekarang. Memang dunia itu nggak jelas. Kenapa? Karena kalau PBB mengakui mereka sebagai sebuah negara, bayangin ya, coba bayangin. Seandainya suatu saat nanti ada namanya negara Palestina dan Israel. Isratin misalnya. Atau Palisrael misalnya gitu ya. Atau apapun lah namanya. Bayangin ya, terus mereka bikin bikin DPR. Ngomong-ngomong orang Israel berapa banyak? Dibandingkan dengan orang Palestina itu 10 banding 1 mungkin. Berarti yang nguasain parlemen siapa? Berarti mereka jadi minoritas. Emang Israel mau jadi minoritas? Enggak. Artinya enggak pernah ada pengakuan dari PBB buat Palestina. Coba nanti diketik aja bagaimana PBB memandang Palestina. Setahu saya yang terakhir adalah mereka cuma mengakui member cuma untuk lihat aja. Tapi enggak boleh vote, enggak boleh usul. Cuma boleh ngelihat aja, tapi enggak mempengaruhi apapun. Makanya terakhir, by the way, kalaupun mereka jadi member daripada PBB, Teman-teman kira kemarin semua orang-orang yang ada di PB semua itu senang perang? Enggak, mereka bilang ceasefire. Mereka bilang, ayo gencatan senjata. Bapak siapa yang veto? Siapa yang veto? Amerika. Jadi gini ya bro, Amerika itu enggak buat PBB supaya dia bisa didebat. Dia buat PBB supaya dia bisa ngatur dunia. Maka enggak mungkin dia akan nyerah di PBB. Maka dia bilang, Amerika punya hak veto. Lu semua setuju, gua kagak, enggak jadi itu barang. Jelas sampai di sini. Artinya Amerika tuh enggak bodoh. Makanya sampai sekarang kenapa enggak ada ceasefire? Karena Amerika. Pengadilan internasional bilang, tangkap Netanyahu. Amerika kemudian bikin kemudian tandingan lagi. Ini kerjaannya. Makanya gini, adalah sesuatu yang sangat naif kalau kita itu masalahnya fisik, lalu kemudian kita pakai bantuan kemanusiaan. Jadi kita harus tahu masalah itu apa, karena mengetahui masalah sebagian besar daripada solusi. Kalau kita sudah tahu ini masalahnya fisik, maka masalahnya diselesaikan dengan fisik, jihad. Nah, jihadnya nggak akan terjadi kalau kaum muslimin nggak ngumpul. Karena di masa Salahuddin yang terjadi adalah dia ngumpulin orang-orang dulu. Itu yang 80 tahun dari Imam Ghazali sampai Salahuddin Al-Ayyubi. Dia beresin Mesir dulu, dia beresin Suriah dulu. Orang-orang pada berantem, ditaklukin, diberesin, beresin Mesir, baru ngumpulin pasukan, baru kemudian ke Baitul Maqdis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama. Jadi kira-kira gitu, mengirimkan pasukan Usama bin Zaid yang 17 tahun. Jadi by the way, kalau MK bilang 17 tahun gak apa-apa jadi pemimpin, boleh gak? Boleh, tapi ke Baitul Maqdis. Karena Usama bin Zaid itu dikirim kemana? Oh, ada satu lagi yang saya lupa. Kemarin saya baru sadar, Ustaz. Usama bin Zaid itu berarti bapaknya namanya siapa? Zaid, Zaid siapa? Zaid bin Harithah adalah sahabat Rasulullah yang pertama kali dikirim membuka jalan ke Baitul Maqdis. Dan Rasulullah kekeh Usama harus ngelanjutin. Tahu gak yang dipimpin Usama dalam pasukan ke Baitul Maqdis itu siapa? Abu Bakar Umar. Bayangin, jenderal-jenderal kawakan Islam dipimpin anak muda 17. Tapi ketika ada yang protes ke Rasulullah, Rasul bilang, enggak, saya tahu Usama, saya mencintai Usama, berangkatin pasukannya. Enggak ada yang berani debat kan? Tapi setelah Rasulullah wafat, maka kemudian mereka bertanya lagi. Karena mereka enggak berani langsung ke Abu Bakar, lantas kemudian mereka minta ke Umar. Umar, ngomong dong sama Abu Bakar, kasih tau lah, jangan Usama lah. Coba tunda dulu pasukannya, kita banyak masalah loh, udah tunda dulu atau pilih pemimpin yang lain. Akhirnya Umar ngomong ke Abu Bakar. Tahu kata Umar ketika dia ngomong sama Abu Bakar? Umar bilang gini, saya tuh ngelihat wajahnya Abu Bakar, udah rasanya pengen pergi aja saya. Kenapa? Karena Abu Bakar tuh wajahnya gak enak banget. Terus bilang gini, Umar, kamu mau jadi orang yang menarik pasukan mundur yang diberengkatkan oleh Rasulullah, mau kamu? Kalau aku harus mati sendirian di Madinah, aku mau mati sendirian, tapi pasukan Usama berangkat. Umar setelah itu pulang marahin orang-orang yang lain, gara-gara kalian nih gue dimarahin. Paham gak sih? Abu Bakar tahu persis pentingnya ini. Maka ini adalah tugas generational. Bapaknya Zaid bin Harithah, anaknya Usama bin Zaid, untuk meniti jalan kepada Baitul Maqdis. Maka ulama sepakat surat Al-Isra adalah surat roadmap pembebasan Baitul Maqdis. Maka pasca Rasulullah Isra ke Baitul Maqdis, maka beliau selalu mendawamkan membaca surat Al-Isra sebelum tidur, setiap hari sampai wafat. Baca surat Al-Isra. Nah, di surat Al-Isra itu di tengah-tengah pembahasan tentang Israel, pembahasan Yahudi dan segala, di tengah-tengahnya ada birrul walidain. Kenapa? Karena Usama adalah orang yang sangat birrul walidain, dan Zaid bin Harithah bapaknya adalah sangat birrul walidain. Kepada siapa? Pada Rasulullah Muhammad. Karena Zaid bin Harithah sebelum jadi Zaid bin Harithah namanya adalah Zaid bin Muhammad, karena dianggap sebagai anaknya Rasulullah. Wallahualam bishawab.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ustaz, tolong secara singkat tentang pembentukan Hamas, Ustaz.
0: Apa?
3: Pembentukan Hamas.
0: Pembentukan Hamas.
3: Syukran, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Singkat itu adalah salah satu hal yang sangat sulit saya kerjakan. Jadi saya gini. aku kasih tahu yang lebih menarik, mau enggak, daripada pembentukan Hamas. Jadi gini ceritanya. Syekh Ahmad Yasin itu pernah ditanya, kapan hancurnya Israel? Kapan hancurnya Israel? Dan beliau menjawab, tahunnya ada. Dari satu wawancara, beliau menjawab 2027. Mind blowing gak tuh? Beliau ditanya, kapan kemudian Israel hancur? 2027. Oke, ikutin baik-baik. Jadi gini ya, tahu visi 2030 Arab Saudi? Tahu visi 2030 Arab Saudi? Arab Saudi itu, Arab Saudi dan dunia akan mengalami perubahan besar 2030. Salah satunya soalan energi. Karena energi fosil udah mau ditinggalkan di tahun 2030. Jadi ada perubahan besar. Tapi semenjak 7 Oktober, itu perubahan banyak bergeser ke 2027. Ngerinding saya. Syekh Ahmad Yasin ya, mungkin karena beliau adalah orang yang sangat Qur'ani ya, beliau mungkin mendapatkan firasat atau apa, yang jelas beliau mengatakan 2027. Dan beliau ditanya, kenapa 2027? Nah ini ada hubungannya dengan pembentukan Hamas. Jadi beliau jawab gini, jadi gini, semua ini adalah Qur'ani karena orang-orang Bani Israel Allah sesatkan di Padang selama berapa lama? 40 tahun. Kenapa 40 tahun? Karena 40 adalah angka yang sangat spesial. Karena Nabi dianggap umur 40 tahun dan umur 40 tahun adalah umur kematangan manusia. By the way, saya 40 tahun sekarang. Gitu kan. Jadi Nabi gitu kan. Enggak. 40 tahun adalah tahun yang sangat istimewa. Kenapa 40 tahun ini adalah juga waktu yang diperlukan untuk ganti generasi. Makanya 40 tahun disesatkan itu ganti generasi, dari generasi pemuja patung sapi menjadi generasi pembebas Baitul Maqdis 40 tahun. Maka katanya Syekh Ahmad Yasin, kami serius membangun anak-anak yang kelak akan membebaskan Baitul Maqdis pada tahun 1987 terbentuklah Hamas. 1987, 40 tahun setelah 1987, tebak berapa? 2027. Saya secara pribadi berharap banget 3 tahun lagi kan ya. Kalau ngelihat tren sekarang kayak gini sih bisa sih. Bisa sih insya Allah. Kenapa? Lihat apa yang terjadi cuma 6 bulan aja. Dunia berubah pak, serius. Kalau anda yang benar-benar mengetahui seperti apa permasalahan Baitul Maqdis ini, ini semua orang gak percaya. Orang-orang barat bilang all hells break loose. Jadi neraka tuh bocor kata mereka semenjak 7 Oktober itu. Karena enggak kebayang hasilnya kayak gini. Nah, artinya ada apa? Kalau kita yakin dengan Al-Qur'an itu pasti. Syekh Ahmad Yasin bilang 2027 karena dia sudah bina anak-anak dari tahun 1987. By the way, kita sudah mulai belum? Nah, kita cobalah. Kita enggak tahu kita panennya kayak apa, tapi seriuslah bina anak-anak karena ini kerjaan generational. Seperti Rasulullah mengisyaratkan kepada kita dan seperti kata Dr. Majid Al-Kilani, ini jil, kita lagi membangun generasi. Kita bukan bangun 1-2 orang hebat, itu enggak perlu. Kita perlu generasi yang hebat. Dan generasi yang hebat itu dimulai dari anak-anak. Syekh Ahmad Yasin invest 40 tahun. Muncul sekarang Abu Ubaidah. Itu hasil tanaman berapa tahun yang lalu? 40 tahun. Jadi Hamas dibentuk itu. Harakatul Muqawwamah Al-Islamiyah. Gerakan perlawanan Islam. Itu adalah Hamas. Ceritanya begitu munculnya. Silakan kalau ada yang main.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
4: Ustadz, izin perkenalkan, saya Anzalna dari Gunung Putri Bogor. Sebelumnya jazakallah khair untuk pemahamannya yang sangat mencerahkan. Izin bertanya Ustadz, umat Islam di dunia ini kan banyak sekali, sedangkan Zionis sangat sedikit. Mengapa kita yang banyak ini gak bisa bantu saudara muslim kita di Palestina?
0: Okay.
4: Dan mengapa negara-negara Arab yang dekat dengan Palestina tidak bisa mengirim tentaranya untuk membantu saudara kita di sana? Terima kasih Ustadz. Okay. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untung tidak ada, tolong jawab dengan singkat karena sulit. Oke, coba lihat. Pernah lihat gajah sirkus? Pertanyaannya, kalau gajahnya tuh ngamuk, ada yang enggak yang bisa menahan gajah itu? Kenapa gajahnya enggak mau ngamuk? Oke, ini kita bahas ya. Bahas gajah dulu sebelum kita bahas tentang Palestina. Namanya adalah mind blocking atau namanya adalah penjara pemikiran. Coba lihat ya. Tahu gimana cara buat gajah sirkus? Gajahnya dibius, ketika dia sudah tidur, kakinya diikat di pohon. Pas gajahnya bangun, dia lari dong. Aku gak mau diikat, dia lari, jatuh. Lari, jatuh, capek. Setelah capek, dikasih makan. Oke, dia sehat lagi, lari, jatuh, dikasih makan. Namanya conditioning, pengkondisian. setelah lama begitu terus lari jatuh capek makan, lama-lama gajah tadi mikir, kalau aku lari pasti. Ketika dia sudah stabil, dibuka talinya dan dia nggak akan pernah lari lagi, karena talinya awalnya di kakinya, sekarang sudah pindah di. Bisa dipahami sampai di sini? Kita kayak gitu nggak sih? Bukankah cara untuk mengendalikan orang banyak itu cara dengan propaganda? Propaganda itu seolah-olah adalah kalian memang banyak tapi kalian lemah, makanya nggak ada yang berani. Dua kali saya umroh, ketika pergi umroh saya nangis. Saya tahu nih semua orang ini peduli dengan Palestina, yang tawaf bareng-bareng saya nih, tapi semuanya diem. Kenapa? Begitu ada satu ngomong, ditangkap. Ada satu ngomong, diambil. Betul begitu. Nah, kalau kesadaran ini nggak dibangun, nggak ada orang yang kemudian akan berbuat sesuatu yang baik. Makanya pentingnya pendidikan atau ilmu, supaya kita tuh bisa menghilangkan penjara pemikiran bahwasanya kita tuh kuat kalau kita bareng. Tapi kan kita nggak punya duit, nggak perlu duit. Rasul tuh nggak memulai dengan duit. Tapi kita kan nggak punya senjata, Rasul juga nggak mulai dengan senjata. Kita mulainya dengan iman, dengan pendidikan. Nah, pertanyaannya balik lagi, kenapa kaum muslimin banyak, mereka sedikit? Karena kita banyak, tapi kita nggak punya kebebasan pemikiran. Ini yang pertama, kita dikendalikan oleh mereka. Yang kedua, kenapa negara-negara Arab nggak mau bantu? Mau cara mudah atau mau cara sulit penjelasannya? Oke, cara mudah. Ada yang suka nonton film? Banyak. Coba nonton film judulnya Queen of the Desert. Queen of the Desert. Di situ ada cerita tentang yang namanya Lawrence of Arabia bersama dengan cewek namanya Gertrude Bell. Nah, ini orang-orang Inggris, mereka menanamkan orang-orang di sana untuk dipecah belah, dan orang-orang di sana pasca Perang Dunia Pertama, negara-negara itu dibebaskan oleh Inggris dengan syarat. Bisa dipahami sampai di titik ini? Nah, sekarang kalau teman-teman nanya, kenapa Indonesia juga enggak mau bantu? Kenapa kemudian Arab juga enggak mau bantu? Berarti teman-teman sekarang sudah tahu, mereka tidak punya kebebasan sendiri untuk menentukan tentara mereka mau kemana. Berarti mereka pasti punya tekanan yang lain. Oke, dengar kemarin ada orang di Yordan yang bakar diri. Ada orang di Yordan yang bakar diri. Di Amerika ada, iya, di Yordan bakar diri. Kenapa? Protes karena normalisasi dengan Israel. Jadi negara-negara Arab sekarang justru melakukan normalisasi. Apa itu normalisasi? Hubungan kembali dengan Israel. Di tengah-tengah kejadian kayak gini. By the way, teman-teman tahu Indonesia juga target normalisasi? Sama, Indonesia tuh hubungan mau dinormalisasi dengan Israel. Kalau Anda nggak pernah protes, itu jadi barang. Paham ya sampai di sini ya? Artinya mereka bukan hanya mereka kendalikan. Oke, ini agak rahasia ya. Tapi karena sudah ngomong jadi bukan rahasia. Profesor Abdul Fattah Al-Awaisi mengatakan gini, beliau pernah pergi ke British Foreign Office. Itu adalah kantor luar negerinya Inggris, dan beliau di situ melihat ada satu buku di mana perwira-perwira Inggris ngasih berapa kepada siapa? Penguasa-penguasa Arab pada saat itu. Sehingga kata beliau, ada kemungkinan negara-negara Arab yang sekarang ada di sekitar Israel itu justru menjadi negeri buffer bagi Israel, bukan untuk menyerang Israel. Paham sampai di sini? Oke, sekarang gini deh. Ada yang pernah pergi umroh ketika dari 7 Oktober ke belakang? Belum. Kalau ada, pernah dengar ada orang yang ngibarin bendera Palestina di situ? Ada enggak? Enggak ada. Ada yang dengar pernah ada yang pakai syal Palestina di situ? Enggak ada. Kenapa enggak ada? Allahu misal, saya masih mau umroh. Jelas sampai sini. Artinya, ya itulah, itu sulit. Kadang-kadang kita senantiasa ada banyak hal yang kita tuh enggak punya kebebasan di situ, termasuk negara-negara yang lain. Kira-kira gitu. Oh, kemarin katanya Pak Prabowo mau mengirimkan tentara. Mudah-mudahan serius. Karena memang itu solusinya. Itu adalah yang bisa kita sampaikan. Ada yang lain? Terakhir mungkin? Ya, silahkan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Pak Ustadz, saya mau bertanya untuk menghilangkan rasa penasaran nih Pak Ustadz. Karena kajian sebelumnya yang saya dapat itu tentang Masjid Aqsa itu adalah peninggalan para nabi. Dari mulai Nabi Ibrahim, Musa, dan berapa nabi lainnya. Ya. Tapi tadi Pak Ustadz bilang waktu Nabi Muhammad mau sholat itu belum ada fisik dari Masjid Aqsa.
0: Ya.
5: Tolong penjelasannya Pak Ustadz itu aja.
0: Oke, baik.
5: Warahmatullahi
0: wabarakatuh. Kata panitia ada 4 door prize bagi jamaah. Oke, nanti akan saya kasih pertanyaannya yang sulit-sulit ya. Oke, baik. Jadi gini, Bapak Ibu sekalian, saya coba jawab tentang tadi tentang Masjidil Aqsa. Kata Rasulullah, bangunan pertama kali yang dibuat di atas muka bumi apa? Masih ingat? Masjidil Haram. Yang buat siapa? Nabi Ibrahim tidak muncul dari awal dunia. Yang buat siapa? Ada 2 pendapat, kalau enggak Adam, malaikat. Oke, berarti yang pertama kali dibangun adalah Masjidil Haram. Kata Rasulullah, yang kedua dibangun adalah Masjidil Aqsa. Jarak keduanya berapa? 40 tahun. Bagus. Berarti 2 masjid ini sudah ada semenjak awal dunia ada. Yang bangun walau bisawab bisa jadi Nabi Adam, bisa jadi malaikat di antara 2 itu. Tapi 2 ini semenjak dari awal sudah ada patok-patoknya, sudah ada kiblatnya, sudah ada batasnya. Paham sampai di sini teman-teman sekalian? Oke. Kalau gitu pertanyaannya, apa yang dilihat oleh Nabi Muhammad ketika beliau Isra ke sana, ke Baitul Maqdis? Jawabannya adalah masih ada perdebatan. Karena gini ceritanya. Yesus atau Isa Al-Masih itu lahir di Baitul Maqdis, lebih tepatnya di kota Bethlehem, itu ketika tahun minus 4 sebelum Masehi. Kok bisa Ustaz? Nanti saya cerita lama, pokoknya terima aja dulu ya. Nah, beliau meninggal 33 tahun setelah dia lahir ceritanya. Nah, ketika dia lahir ada raja namanya Raja Herodes. Raja Herodes ini bangun kuil, namanya Kuil Herodes. Itu yang sudah dipastikan, Temple of Herodes yang sudah dipastikan. Nah, masalahnya adalah tadi Yesus ini tahun berapa? Tahun 30-an Masehi meninggal. Dari 30-an Masehi tidak ada nabi lagi. Nabi setelahnya adalah nabi. By the way, enggak ada yang tahu nih. Herodes ini, Temple of Herodes ini yang dibangun ketika masanya Yesus masih ada atau tidak ketika Rasul mengunjungi Baitul Maqdis pada tahun 600-an. Tapi ada satu-satunya data. Ada satu peta di daerah Yordan namanya peta Madaba. Peta Madaba ini ada di sebuah gereja di Yordan, menggambarkan kondisi kota Baitul Maqdis. Dan menurut para peneliti tidak ada bangunan apapun ketika itu dibuat. Artinya kemungkinan besar di masa Rasulullah tidak ada bangunan. Hanya saja ada yang berpendapat ada Pak, karena setelah Yesus wafat tadi 135 Hadrian, masih ingat Hadrian yang ngusirin orang Yahudi, itu buat tempel lagi. Dia buat kuil lagi. Kuil apa? Kuil Zeus. Kuil dewa Zeus. Tahu Zeus yang bawa petir? Nah, itu dewa dia bikin di situ. Dan kata orang ada kemungkinan kedua, itulah yang dilihat oleh Rasulullah ketika Rasulullah Mi'raj. Tapi masih sekitar 400 tahun sih kelangnya. Kelang itu apa ya? Jaraknya. Artinya walalam bisawab. Yang Rasul lihat apa yang jelas itu sudah ada patoknya. Jelas sampai di sini? Jelas ya. Oke. Okay. Oke, okay, sekarang waktunya untuk door prize ya. Enggak kelihatan. Oke. Okay. Door prize ya Ibu-ibu dan Bapak-bapak sekalian ya. Ada yang bisa menyebutkan anaknya Bani Israel ada berapa? Berapa? 12. Oke. Okay. Itu susah enggak sih? Oke, okay, pertanyaan kedua. Yusuf ibunya siapa namanya? Oke, okay, Mbak yang kacamata. Uh-uh. Siapa namanya? Rohil, Rachel, bagus ya. Mbak kacamata tadi, yang tadi. Oke, okay, yang itu. Oke. Okay. Sekarang apa lagi pertanyaan ketiga ya? Sebentar. Oke. Okay. Pertanyaan apa lagi? Yang gampang ya. Oke, okay, yang gampang ya. Siapa pembebas Baitul Maqdis ketika tahun 1187? Ya adik, siapa adik? Siapa? Dari Perang Salib, siapa namanya? Siapa? Salahuddin Al-Ayyubi. Iya, adik bagus. Oke, sekarang ibu-ibu ya. Ibu-ibu, pertanyaannya ini sangat mudah ya, insya Allah ya. Nah, itu adiknya. Pertanyaan yang terakhir adalah, siapa nama Pak Aji yang didatangi sama Theodor Hazel? Yang bercadar. Siapa? Abdul Hamid. Bagus. Mbak yang bercadar. Yang warna biru. Ya, saya berharap ini jadi kebaikan ya. Artinya apapun yang kita sampaikan, walaupun mungkin agak terlalu cepat, tapi mudah-mudahan saya berharap ada beberapa yang lengket. Kalaupun nggak ada yang lengket, setidaknya kita dalam majelis yang penting banget, yaitu dalam majelis ilmu. Karena ini yang paling kita perlukan sekarang. Jangan sampai ketika kita memperjuangkan Baitul Maqdis, kita jadi nggak paham tentang Baitul Maqdis. Karena Rasulullah pada zamannya, ketika beliau menjelaskan Baitul Maqdis pada para sahabat, itu membuat semua sahabat pengen pergi ke Baitul Maqdis. Terakhir banget saya mau jelasin. Mau pergi ke Ka'bah? Mau pergi ke Masjidil Haram? Ingat baik-baik, perasaan Anda, Anda mau pergi ke Masjidil Haram, itulah perasaan sahabat ketika Rasul masih ada untuk mau pergi ke Baitul Maqdis. Paham maksudnya? Karena kiblat mereka saat itu adalah Baitul Maqdis. Maka jaga perasaan itu, dua ini enggak bisa dipisahkan, yang ngikat adalah Allah. Yaitu adalah Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Yang kedua, 25 Nabi dan Rasul, 19-nya itu hidup di Baitul Maqdis. Maka enggak mungkin kita memisahkan Baitul Maqdis dalam hati kita ketika Allah yang mengukirkannya di dalam hati kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
7: Orang yang tidak akan bahagia dalam hidup, satu, orang yang masih menggelisahkan masa lalunya, dan yang kedua, orang yang sering mengkhawatirkan masa depannya. Mohon maaf, dia tidak akan pernah bahagia karena dia tidak bisa menikmati apa yang sedang Allah

0: diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya segala amal tergantung pada niatnya. Dari Masjid Raya Baitul Muttaqin, Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda. Mari memupuk ukhuwah Islamiyah dalam dakwah.
1: Pekerjaan yang menurutmu membosankan, memuakkan, saya bosan betul dengan kerjaan. Pekerjaan itu sangat diidam-idamkan oleh pengangguran. Istrimu yang sangat membosankan menurutmu, itu sangat dirindukan oleh bro. Anak yang menurutmu mengganggu tidurmu, itu dirindukan oleh orang yang sampai sekarang belum punya istri. Makanya kita mesti inna a'tayna kal kautsar. Itu yang mesti kau pikirkan. Musuh-musuhmu gak usah kau pikirkan. Ingat nikmat Allah. Kalau kau sudah memikirkan nikmat Allah, maka kau berpikir untuk membalasnya. Fa shalli.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan kalimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang sama kita hormati, kita muliakan dan kita doakan seluruh keluarga besar Tazkiyah yang Masya Allah Tabarakallah sudah 3 hari ini menghadirkan Tazkiyah Expo di lingkungan Tazkiyah, Masjid Tazkiyah, Kampus Tazkiyah dan semua yang ada di dalamnya. Tolong aminkan sama-sama, semoga keluarga besar Tazkiyah Allah rahmati. Semoga keluarga besar Tazkiyah Allah berkahi. Semoga keluarga besar Tazkiyah Allah jaga dalam kebaikan. Dan insya Allah kita semua yang ada di dalamnya Allah istiqomahkan dalam ketaatan. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Jamaah, bapak, ibu, ayah, bunda, teteh, sayang, semua yang hadir, apa kabar semuanya, sehat? Masih kini gitu ngejawab nanya. Sugante ada perubahan gitu. Coba biar kompak ya. Kalau Ahilman tanya apa kabar, jawab Alhamdulillah. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Enggak. Enggak usah pakai luar biasa. Pabelit jawaban nate. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Sehat badannya? Sehat keluarganya? Alhamdulillah. Sehat dompetnya? Alhamdulillah. Dari suaranya seperti ada masalah itu. Agak kesel tapi gimana meluapkannya ya. Masya Allah Tabarakallah yang hadir pagi ini, Ahilman doakan mudah-mudahan kita semua panjang umur. Amin. Mudah-mudahan kita semua tambah sehat. Amin. Tambah berkah hidupnya. Tambah banyak rezekinya. Amin. Izin saya mau tanya, di sini ada yang punya hutang? Ada yang punya hutang? Yang mana orangnya? Oh, itu. Ahilman doain yang punya hutang cepat lunas hutangnya. Amin. Izin, di sini ada yang belum berangkat haji ada? Yang belum umroh ada? Mau haji? Mau umroh, daftar. Di bawah ada travel, nanti daftar ya. Ada yang belum punya mobil ada? Yang belum punya mobil ada? Beli di bawah. Yang lapar ada yang lapar? Udah sarapan apa belum? Yang udah sarapan angkat tangan. Dari wajahnya kelihatan belum sarapan ini. Nanti yang belum sarapan di bawah ada bazar, tolong dibeli. Insya mudah-mudahan yang beli di bazar Tazkiyah Expo Allah tambahkan rezekinya. Uangnya Allah tambahin jadi tambah banyak. Insya Allah berkah semuanya. Insya Allah kita menolong saudara kita, membantu saudara kita. Insya Allah itu adalah bagian kebaikan untuk kita. Amin ya Rabbal Alamin. Ibu, teteh, sayang, ada juga para ayah yang hadir. Ini Ahilman ceramahnya mau pendek mau panjang, mau sebentar mau lama, enggak bosan, enggak capek. Yang capek siapa? Ahilman ya.
Izin ya, saya hari ini nemenin dua guru saya saja. Yang pertama saya nemenin ayah saya, nemenin guru saya, nemenin orang yang membesarkan saya. Ayahanda Profesor Dr. Muhammad Safi'i Antonio. Tolong aminkan sama-sama, semoga beliau Allah panjangkan umurnya. Semoga beliau Allah jaga dalam kebaikan. Dan insya Allah beliau Allah rahmati dalam kebaikannya. Amin ya Rabbal. Jadi kalau Bunda, Tete sayang, nanya Ahilman, saya diizinkan sama Allah bisa sekolah S1, bisa sekolah S2, dan sekarang sedang S3. Di balik saya ada sosok yang luar biasa, dan perlu saya sampaikan, sosok itu bernama Profesor Dr. Muhammad Safi'i Antonio, yang nanti Bunda akan banyak belajar dari beliau. Seperti Bunda tahu, Teteh tahu, Ahilman sejak kecil anak yatim. Saya berangkat dari Garut, Jawa Barat, kemudian saya hijrah ke Jakarta, ke Bogor. Salah satu orang yang membesarkan saya, menitipkan amanah pendidikan kepada saya adalah Ayahanda Safi'i Antonio. Dan hari ini kita hadir di Masjid Tazkiyah dengan keluarga besar Tazkiyah. Mudah-mudahan ini jadi kebaikan untuk kita semua yang hadir pagi ini. Yang kedua, nanti kita akan belajar dari guru kita yang bicara tentang hati, belajar kita ngelembutin hati, nenangin hati sama guru kita, Kiai Haji Abdullah Gimnastiar Agim. Jadi kalau Bunda selama ini di Bogor sering dengar kajian Ahilman, sering ikuti kajian Ahilman, biasanya gak pernah jauh temanya tentang hati. Betul apa betul? Iya apa iya? Gak pernah jauh, biasanya temanya tentang hati. Hati yang tersakiti ya, hati yang terzolimi ya, kira-kira begitulah. Nah, guru besarnya yang banyak menginspirasi kami, adalah A'agim. Dan nanti kita akan banyak dari A'agim, insya Allah. Baik, ibu sayang, tete sayang, para ayah yang dicintai Allah, pagi ini Ahilman mau ngasih doa aja. Boleh apa boleh? Ngasih doa yang isinya agar kita semua hidupnya makin bahagia. Mau hidupnya bahagia? Doa agar kita hidupnya makin bahagia.

memperlihatkan banyak masalah. Setuju? Siapa yang hidupnya ingin lebih baik? Ulangi. Masih kena kio ngacung ya. Jangan malu-malu ya. Innal kalama addu'a. Setiap perkataan itu adalah? Ini yang hadir banyak. Insya Allah satu orang doanya dikabulkan, semua yang hadir dikabulkan. Mau? Oke, lebih semangat. Siapa yang hidupnya ingin lebih baik? Oke. Ajati, tolong buat story di Instagram nanti. Buat saya yang penting status ibu-ibu hadir di Instagram saya. Itu lebih penting kan? Lebih penting hari Senin gitu loh. Alhamdulillah. Sentul gitu kan? Gitu. Ulangi, lebih semangat. Siapa yang hidupnya ingin lebih baik? Oke, siapa yang hidupnya ingin lebih bahagia? Siapa yang hidupnya ingin tambah berkah? Siapa yang punya masalah ingin diangkat masalahnya? Siapa yang gak mau punya masalah? Yang gak mau mati aja. Karena ciri orang hidup itu pasti punya masalah ya. Kan sering Ahilman sampaikan, ieu mah kumaha sih? Baik. Saya mau kasih doa. Ini doa yang dianjarkan dan dianjurkan oleh Nabi. Doa ini ada dalam hadis riwayat Muslim. Bunda ayah bacakan doa ini setiap hari. Insyaallah kita bisa mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan dalam hidup. Boleh kita baca? Ahilman sekali, Bunda Teteh sayang, seluruh jamaah sekali. Siapin handphonenya. Biar gak diulangi deui sok riuh ieu mah. Siapin HP-nya, yang mau rekam silahkan. Lumayan, buat status hari Selasa besok ya. Hari Seninnya yang tadi kan statusnya, ini hari Selasa. Doa agar kita mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan dalam hidup. Yang keras suaranya, kita baca sama-sama. Ahilman sekali, Bunda Teteh sayang sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ulangi. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk dan ketakwaan dan keselamatan dan kehormatan dan kecukupan dalam kekayaan. Jelas? Hafal doanya? Tunanawun tak hafal lagi. Matakna direkam. Ibu sayang, teteh sayang, para jamaah yang dirahmati Allah, dalam doa itu ada empat yang kita minta sama Allah. Betul apa betul? Dalam doa itu ada empat hal yang kita minta sama Allah. Dan empat hal ini kalau kita punya, insya Allah hidup kita bahagia. Empat hal ini kalau kita miliki, insya Allah hidup kita akan menemukan kebaikan. Aa, apa yang kita minta dalam doa tadi? Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku as'aluka, aku mohon kepadamu. Yang pertama kita minta al-huda, petunjuk dari Allah. Apa yang pertama? Petunjuk dari Allah.

0: Aditya, Bunda Tete sayang, hidup kita akan menemukan ketenangan dan kebahagiaan kalau kita bersama dengan siapa? Allah. Ulangi. Hidup kita akan menemukan ketenangan dan kebahagiaan kalau kita bersama dengan siapa? Allah. Maka mohon maaf kalau ada yang tanya, "Aa, kenapa ya masalah budak tuh berat banget? Aa, kenapa ya masalah ayah tuh berat banget?" Catat baik-baik. Tidak ada masalah yang berat kalau kita bersama dengan siapa? Allah. Yang jadi berat itu karena kita terlalu pede dengan kemampuan kita, sehingga kita merasa berat dengan apa yang datang kepada kita. Betul apa betul? Iya Pak, iya. Kenapa Ustaz? Bunda, Tete, Ayah, dan semua yang hadir, Allah itu tidak akan mungkin memberikan masalah kepada kita melebihi batas kemampuan kita. Betul apa betul? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan pernah memberikan beban kepada kita melebihi batas kemampuan kita. Berarti sekarang saya tanya, kalau sekarang yang dikasih masalah, berarti Allah yang percaya sama hati dan tubuh kita, bahwa hati dan tubuh kita itu siap menerima masalah itu. Betul apa betul? Tapi ingat, kita akan tambah yakin, kita akan tambah kuat kalau kita ditunjukin sama siapa? Allah. Maka yang paling penting dalam hidup adalah petunjuk dari siapa? Allah. So, hadirin semua kumpul saat ini, tolong jawab, siapa yang melembutkan hati kita? Lebih keras. Siapa yang melembutkan hati kita? Siapa yang meringankan langkah kita? Siapa yang mempertemukan kita? Siapa yang memudahkan urusan kita? Bagi Allah semua mudah. Betul? Yang berat itu, catat, yang berat itu bukan masalahnya, tapi yang berat itu karena kita tidak pernah melibatkan Allah dalam keadaan hidup kita. Maka sering Ahilman sampaikan, hidup ini mudah, yang rumit pikiran kita. Catat-catat, status hari Rabu ini. Siapin kameranya, siapin. Sok poho deui ingkitanya, siapin. Hidup ini mudah, yang rumit pikiran kita. Hidup ini lapang, yang sempit hati kita. Hidup ini murah, yang mahal gengsi dan gaya hidup kita. Setuju? Mau diulangi? Siapin kameranya, siapin kameranya. Status hari apa ini? Hari Rabu. Iya. Hidup ini mudah, yang rumit pikiran kita. Hidup ini lapang, yang sempit hati kita. Hidup ini murah, yang mahal gengsi dan gaya hidup kita. Setuju? Hidup kita ini mudah kalau kita bersama dengan siapa? Allah. Hidup kita lapang kalau kita bersama dengan siapa? Allah. Hidup kita akan jadi murah kalau kita bersama dengan siapa? Bunda, teteh, yang jadi berat karena kadang-kadang kita sibuk dengan penilaian manusia, bukan sibuk dengan penilaian Allah. Setuju apa setuju? Coba saya mau tanya, kira-kira semua yang hadir di sini lihat Ahilman sama apa beda? Beda. Semua yang hadir di sini lihat Ahilman sama atau beda? Beda. Yang kiri, yang tengah, yang kanan pasti beda. Yang kiri mah mungkin lihat saya teh agak cabi, mungkin. Nanya si Ate ada cabi gini mungkin. Mungkin yang kanan mah liatnya agak tirus. Makanya kalau foto pasti begini. Karena saya tahu ini yang agak bagus sedikit. Mungkin yang tengah depan mah liat saya teh asa baru gitu. Asa baru kieu si Ahilman teh bengkak. Terus kumaha Ustadz? Kita enggak akan bisa menyenangkan semua orang, betul? Pasti akan ada saja yang enggak suka dengan kita. Terus kenapa atuh kita teh suka sibuk dengan penilaian makhluk padahal semua orang tidak akan mungkin semua mencintai kita. Setuju? Setuju? Sok sekarang jawab. Tolong jawab yang keras. Pujian dan cacian manusia, mana yang lebih penting?
1: Ulang-ulang ucu, itu ngahulang wae gitu.
0: Pujian dan cacian manusia, mana yang lebih penting? Oke, yang mau dipuji tiap hari angkat tangan. Yang siap dicaci maki tiap hari. Jadi maunya apa tuh kita teh? A, catat ini jawabannya. Bagi orang beriman, pujian dan cacian dua-duanya sama saja. Betul apa betul? Dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. Tidak silau dengan pujian, tidak galau dengan cacian. Status hari Kamis itu, malam Jumat. Dipuji tidak terbang, dicaci tidak. Tidak silau dengan pujian, tidak galau dengan cacian. Kenapa Ustaz? Karena semua orang melihat kita pasti beda, betul? Terus gimana tuh Ustaz? Ah, biasa aja. Ingat ya, yang suka dipuji, ingat. Nyamuk mati kebanyakan karena tepuk tangan. Halo, betul tidak? Nyamuk mati gara-gara apa? Jadi kalau makin ditepukin makin apa? Ah, gitu. Terus Ustaz lamun dicaci wae tiap hari atau juga dari nya eta bab evaluasi. Dua-duanya sama saja. Sekarang mah yang paling penting dapat penilaian dari siapa? Allah. Betul? Bunda tahu kan kisahnya Luqmanul Hakim sama anaknya? Tahu enggak? Luqman sama anaknya pernah naik himar. Himar itu ukurannya lebih kecil daripada keledai. Kecil. Luqman dan anaknya naik himar dua-duanya. Kira-kira ada yang komen atau tidak? Ada yang komen atau tidak? Apa komennya? Himar kecil ditunggangi sama dua orang. Dasar bapak dan anak gak punya hati. Betul? Kata Luqman, nah sekarang mah kamu yang naik, bapak yang turun. Ada yang komen? Apa komennya? Bapak benar-benar didurhakai sama anaknya. Anaknya naik, bapaknya malah turun. Kata Luqman, nah gantian, ayo nama, bapak nu naik, kamu yang turun. Luqmannya naik, anaknya turun. Ada yang komen? Apa komennya? Bapak gak punya hati, anaknya suruh turun, bapaknya malah. Kata Luqman, nah ayo nama, turun dua-duanya. Dituntun dua-duanya. Masih ada yang komen? Apa komennya? Orang gila. Punya himar bukannya dinaiki, malah dituntun. Catat ya, it's alive. Apa? Yang keras? Lebih keras lagi? Apa artinya? Buanglah sampah pada tempatnya itu tuh. It's alive, itulah hidup. Kita tidak akan bisa menyenangkan semua orang, betul? Ada yang suka berbusa namanya deterjen. Ada yang suka komen namanya netizen. Status hari Sabtu itu tuh. Ada yang suka berbusa namanya deterjen. Ada yang suka komen namanya. Jadi yang paling penting petunjuk dari siapa? Allah. Dan kita minta sama Allah. Punten mohon maaf, ada enggak orang rumahnya lebih dekat dari masjid ini? Mobilnya punya, kendaraannya punya, waktunya punya, tapi enggak datang ke masjid, ada atau tidak? Kita semua izin, ada yang jauh dari sini? Datangnya ada yang harus pakai kendaraan jauh? Ngeluarin ongkos? Mau berangkat riwo? Mau berangkat sibuk? Mau berangkat belum sarapan? Nyiapin wardrobe dari semalam? Ada? Ada janjian sama temennya, temennya gak jadi ngaji, ada? Mau nebeng tiba-tiba penuh mobilnya, ada? Ditanggalkan, ada? Yang mana orangnya? Tapi kalau Allah yang sudah berkehendak, jadi atau tidak? Kalau Allah yang sudah mau, jadi atau tidak? Kalau Allah yang sudah pengen, ngumpul atau tidak? Jadi pertanyaannya, kita semua dapat petunjuk dari siapa? Begitupun masalah kita. Ibu sayang, Ahilman lihat ini wajahnya sama semua. Ini kelihatan wajahnya banyak masalah. Jangan tersinggung, karena ciri orang hidup itu pasti punya. Kira-kira yang paling banyak masalah di sini siapa? Kalau Ahilman lihat ada dua orang tipenya. Satu yang paling banyak masalah biasanya yang duduknya paling depan. Kenapa yang paling banyak masalah duduknya paling depan? Karena datangnya paling awal, betul? Dan biasanya kalau paling awal karena di imah nalir, jadi datang penghulana ke masjid. Iji. Yang kedua, Ahilman lihat yang paling banyak masalah yang duduknya nyender ke tembok. AA, kenapa yang nyender paling banyak masalahnya? Karena di rumahnya tidak punya sandaran. Jadi pas ngaji teh nyender, Punten, jangan sakit hati kalau disebut banyak masalah, betul? Karena ciri orang hidup itu pasti punya, betul? Ada yang bilang gini, AA, gimana ya biar suami aku nggak ada masalah? Gampang, nikah aja sama malaikat. Suami ibu teh masih manusia, yang namanya manusia berpotensi pasti punya salah, betul? Sama kayak bapak-bapak nanya, gimana ya istri aku tuh biar gak ada salah? Gampang, nikah sama siapa? Malaikat. Selama istri kita masih manusia, pasti punya salah. Tapi ingat ya, orang baik itu bukan yang tidak ada masalah, tapi orang baik itu yang bisa mengambil hikmah di balik masalah. Catat, status hari Minggu itu tuh. Orang baik bukan yang tidak ada masalah, tapi orang baik yang bisa mengambil hikmah dari masalah. Bahkan Ahilman sering bilang, masalah itu singkatan, masalah, masa mengenal Allah. Status hari apa lagi itu? Senin depan berarti ya. Masalah masa mengenal Allah, betul? Gak apa-apa dikasih masalah, berarti tanda kita tuh lagi dikasih hikmah sama Allah. Rumah tangga ada masalah tidak? Wajar. Rumah tangga itu rumit. Kalau sederhana rumah makan. Ada yang salah tidak? Tidak. Rumah tangga itu rumit. Kalau sederhana rumah makan. Rumah tangga saya menis sakit terus. Enggak, pasti ada baiknya. Kalau sakit terus bukan rumah tangga, tapi namanya rumah. Ibu di bawah ada rumah sakit Islam Bogor ya. Nanti tolong cek darah di situ ya. Foto di situ insya Allah. Ustaz, rumah tangga aku mah banyak duka. Enggak, ada bahagianya. Kalau duka terus namanya rumah apa? Rumah duka. Rumah tangga memang begitu. Ada yang diuji sama istrinya, ada? Dari dulu memang begitu. Ada yang suaminya soleh, istrinya tidak soleh, ada? Rumah tangga siapa?
1: Liur-liur mah. Rumah tangga saha. Tangga maneh merenah.
0: Ayah rumah tangga suaminya soleh, istrinya tidak soleh, ada? Rumah tangga Nabi Nuh. Rumah tangga siapa? Siapa istrinya Nabi Nuh?
1: Ibu Nuh. Ular Nuh jawaban teh. Sahanya, sahanya, enggak bestere.
0: Suaminya siapa? Nabi Nuh. Siapa istrinya? Ibu Nuh. Suaminya soleh, istrinya tidak soleh, betul? Ada yang kedua juga, suaminya tidak soleh, istrinya soleh, ada? Rumah tangga siapa? Firaun. Siapa istrinya?
1: Hati-hati, jangan jawab ibu Aun lagi, ibu Aun cenah, jangan.
0: Istrinya teh Asia. Siapa namanya? Ada yang ketiga, suaminya tidak soleh, istrinya tidak soleh, ada? Rumah tangga siapa? Abu Lahab. Siapa istrinya? Maknya Ummu Lahab. Jawaban teh meni saenakna kitu. Siapa istrinya? Ummu Jamil. Siapa namanya? Ada yang keempat, suaminya soleh, istrinya soleh, ada? Rumah tangga siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan istrinya, Nabi Ibrahim dengan istrinya, betul? Sekarang saya tanya, suaminya soleh Nabi Ibrahim, istrinya soleh Siti Sarah, Siti Hajar. Pertanyaan saya, Nabi Ibrahim diuji atau tidak? Apa ujiannya? Tolong jawab, apa ujiannya? Nabi Ibrahim diuji Siti Sarah yang lama punya anak, betul? Kemudian Siti Sarah mengizinkan Nabi Ibrahim buat nikah lagi, ujian atau tidak? Kira-kira ibu kalau punya suami nikah lagi boleh apa boleh? Tidak ada jawaban enggak, cuman boleh apa boleh? Sok sekarang saya tanya, ibu punya suami seperti Nabi Ibrahim, mau atau tidak?
1: Kela. Kenapa jadi wakil jawabannya itu? Antara iya, antara ngahulang, diiyain penyambung.
0: Saya mau bilang begini, tidak ada orang yang hidupnya baik-baik saja, betul? Semua orang akan diuji dengan ujiannya masing-masing. Bahkan mohon maaf, makin dia beriman, ujiannya makin banyak, setuju? Maka Ustadz, pas kita dikasih petunjuk, apa yang paling penting? Wattuqa, petunjuknya mengarahkan kita untuk makin bertakwa sama siapa? Allah. Ibu kaya, boleh apa boleh? Boleh. Tapi kalau punya harta, gak jadi tambah dekat ke Allah, buat apa? Itu namanya istidroj. Ulangi. Lebih keras. Punya harta, tapi malah jauh dari Allah. Istidroj. Apa itu istidroj? Istidroj itu satu keadaan yang seakan-akan kamu diangkat dalam urusan dunia, padahal sebenarnya kamu sedang dijatuhkan dalam pandangan Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena urusan duniamu tidak menjadikanmu makin dekat sama siapa? Sok, sekarang saya tanya, tolong pilih. Pilih. Kaya gelisah atau miskin tenang?
1: Kela.
0: Tenang, jawaban jangan rusuh. Pikirin dulu dengan baik, diresapi pertanyaannya. Coba ulangi, pilih mana? Kaya gelisah atau miskin tenang? Kaya. Ibu-ibu khusus. Pilih mana? Punya suami ganteng menggelisahkan atau abstrak menenangkan?
1: Ini ada jawabannya beda-beda ini. Ini tergantung suaminya kelihatan ini.
0: Ganteng menggelisahkan atau abstrak menenangkan? Oke. Ahilman benar dari kejauhan, semua jawabannya sama, betul? Pengennya kaya tenang, setuju? Pengennya ganteng menenangkan, betul? Sekarang saya tanya, ada enggak orang kaya gelisah? Orang miskin gelisah?
1: Lebih banyak itu kayaknya itu.
0: Ada enggak ibu punya suami ganteng tapi gelisah, ada? Punya suami biasa aja tenang, ada? Punten ya, catat sekarang. Yang ganteng itu tidak menjamin kebahagiaan. Apalagi yang jelek. Udah pasti ya. Ada yang salah dengan ucapan saya? Tidak ada kan? Yang ganteng tidak menjamin, apalagi buat apa punya suami ganteng kalau menggelisahkan, betul? Enggak apa-apa, suami aku mah biasa aja, yang penting ngasih duit, betul? Biasa aja, suami aku mah enggak punya jabatan, enggak apa-apa, yang penting ngasih. Enggak apa-apa, suami aku mah orangnya enggak punya apa-apa, yang penting nitipin. Sering pergi kemana-mana juga enggak apa-apa, yang penting ngasih. Jadi lebih penting suami apa duit?
1: Astagfirullahaladzim.
0: Ayolah istighfar sama-sama ini teh ini. Ini bawah ini. Kan tadi cek akhir udah ditunjuk sama saya. Petunjuknya ke dalam takwa, betul? Maka izin ya, bagi orang beriman, ukuran bahagia bukan kaya. Kalau ukuran bahagia kaya, punten, korun, kaya atau tidak? Uangnya banyak tidak? Banyak aja banyak banget. Bahkan mohon maaf, kunci gemboknya harus dipegang berapa orang? Minimal 70 orang. Sampai sekarang, kalau ada harta yang belum ketemu, namanya harta apa?
1: Tuh.
0: Korun kaya tidak? Ibu mau kaya korun? Katanya mau kaya, tapi gak mau. Ahilman, kalau hanya kaya, izin, korun lebih kaya dibanding apapun, betul? Punya jabatan itu bahagia, mohon maaf. Firaun punya jabatan tidak? Firaun punya pangkat tidak? Punya. Bahagia? Tidak. Jadi ternyata bahagia bukan karena harta banyak, bahagia bukan karena pangkat jabatan, tapi bahagia saat kita makin bertakwa kepada Allah Subhanahu. Maka yang pertama kita minta petunjuk, yang kedua kita minta ketakwaan, dan yang ketiga wal afafa, kita minta penjagaan dari siapa? Ibu sayang, tete sayang, para ayah, kalau Allah udah ngejaga kita, aman atau tidak? Kalau Allah udah ngelindungi kita, aman atau tidak? Aman. Yang tidak aman itu kalau kita tidak dijaga sama Allah. Maka izin ya, siapapun yang hari ini sedang merasa terjatuh, sedang punya masalah yang berat, sedang punya problem, tenang aja. Ada Allah yang senantiasa menjaga kita. Setuju? Ibu kalau punya dekengan, kalau punya backingan, enak apa enggak? Di dunia aja, punya backingan enak. Gimana kalau backingan kita Allah yang punya segalanya? Setuju? Nah, maka kita minta Allah jaga kita. Dan yang terakhir, walghina, Allah berikan kecukupan dalam kekayaan. Hidup cukup itu nikmat atau tidak? Hidup cukup nikmat. Banyak orang kaya tapi belum tentu cukup. Maka dalam hidup jangan minta banyak, tapi minta cukup. Karena yang banyak belum tentu, tapi yang cukup pasti.
1: Cukup atau jadi karena banyak? Penyambung.
0: Jangan minta banyak, karena yang banyak belum tentu cukup, tapi yang cukup pasti.
1: Cukup.
0: Ada orang yang punya rumah besar tapi seakan-akan tidak memilikinya. Ada atau tidak?
1: Ada.
0: Itu namanya rezeki dengan harta. Catat bedanya. Harta dengan rezeki itu beda. Dalam ekonomi Islam kita belajar sekali, harta dengan rezeki itu beda. AA bedanya apa? Rezeki itu kata Imam Al-Ghazali artinya kullun ma yuntafa'u mimma bihi abahahullah. Rizki itu segala sesuatu yang bisa kita manfaatkan. Itu namanya apa? Rizki. Kalau harta artinya kullun ma yumlaku mimma abahahullah. Harta itu sesuatu yang kita miliki. Catat. Rizki sesuatu yang kita manfaatkan, kita nikmati. Harta sesuatu yang kita miliki. Ada orang yang gak punya harta tapi memiliki, bahkan menikmati. Contoh, kita lihat rumah di Sentul dengan izin Allah. Rata-rata Ahilman lihat, ini yang punya rumah rata-rata tinggalnya di Sentul apa di Jakarta? Biasanya yang punya rumah tinggalnya di Jakarta. Ini yang menempati siapa biasanya? Mohon maaf, biasanya pembantunya, betul? Sekarang pertanyaannya, ini rumah hartanya punya siapa? Punya orang yang tinggal di Jakarta. Tapi rezekinya rezeki siapa? Jelas? Harta itu yang dimiliki, rezeki itu yang dinikmati atau dimanfaatkan. Jelas? Banyak orang yang punya tapi tidak merasa menikmatinya. Berarti rezekinya yang kemudian, mohon maaf, mungkin belum maksimal. Sekarang ibu tanya sama saya, mau harta yang banyak atau rezeki yang banyak?
1: Dua-dua aja atau kumaha?
0: Mau harta yang banyak atau rezeki yang banyak? Maunya dua-duanya, hartanya banyak, rezekinya. Oke, pertanyaan kedua. Ibu makan di restoran yang mahal dengan di pinggir jalan yang murah, kira-kira lebih enak yang mana?
1: Coba dipikirkan dengan matang ya.
0: Ibu makan di restoran yang mahal dengan di pinggir jalan yang murah, lebih enak yang mana? Jawabannya tergantung duitnya. Betul? Makan di restoran mahal tapi gak punya duit, riweh apa riweh? Jantungan tidak? Stroke ringan? Deg-degan karena gak bisa bayarnya, betul? Ibu makan di pinggir jalan padahal punya uang banyak, enak apa enggak? Boleh jadi enggak enak. Maka yang bikin enak makan itu siapa? Allah. Yang bikin nikmat makan siapa? Bukan karena uang banyak, bukan karena uang sedikit, bukan di restoran, bukan di pinggir jalan. Yang bikin enak siapa? Maka perhatikan, doa mau makan apa doanya? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina. Bukan Allahumma lazidna, bukan Allahumma kasirna, tapi Allahumma barik lana fima. Bukan fima lina, bukan fima rozaktana, dengan harta yang kami dapatkan darimu, dengan rizki yang kamu titipkan kepadamu ya Rabbal Alamin. Coba saya tanya lagi, ibu tolong jawab, kira-kira kalau ibu punya suami kayak Ahilman, mau atau tidak? Aduh. Ibu punya suami Ustadz Hilman, mau atau tidak? Jawab ya, tidak. Kenapa tidak jawabannya? Karena Ahilman udah pasti tidak mau sama ibu. Udah aku gimili-mili atau mau mungkin mili nukil atau sing jarauh ya Allah, pahit. Ibu kalau jawabannya, ah Ustadz mau. Kalau ibu mau berarti ibu catat, boleh jadi tidak merasakan rezeki yang ada pada suami ibu. Ahilman bukan punya ibu kan? Udah pasti. Aa bukan suami ibu kan? Tapi Aa tanya, ibu dapat enggak manfaat dari adanya Ahilman? Ahilman memang bukan harta ibu, tapi Ahilman jadi rezeki untuk ibu. Maka kadang cinta tak harus memiliki. Iya, iya. Yang penting bisa mendapatkan kebaikannya. Betul apa betul? Dan itulah namanya ghina, kecukupan dari siapa? Allah. Maka tolong catat, jangan minta senang, tapi minta tenang. Karena yang senang belum tentu tenang, tapi yang tenang pasti senang. Ulangi. Status hari Selasa depan. Siapin kameranya, siapin lagi kameranya ya. Siapin ya. Ulangi yang keras. Jangan minta senang, tapi minta tenang. Karena yang senang belum tentu tenang, tapi yang tenang pasti. Yang ngasih tenang siapa? Yang ngasih cukup siapa? Yang ngejaga kita siapa? Yang ngebimbing kita siapa? Yang ngasih petunjuk sama kita siapa? Maka semuanya akan jadi kebaikan kalau kita bersama siapa? Allah. Ada empat yang kita minta dari doa yang tadi. Satu minta apa? Petunjuk. Dua minta apa? Ketakwaan. Tiga minta apa? Keterjagaan. Empat minta apa? Kecukupan dalam urusan harta. Mudah-mudahan kita semua yang hadir senantiasa diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah kita semua mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita baca sekali lagi doanya, boleh apa boleh? Mau apa mau? Oke, kita baca ya doanya. Ahilman sekali, Bunda Tete sayang sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk dan ketakwaan dan keterjagaan dan kehormatan dan kecukupan dalam kekayaan. Mudah-mudahan bermanfaat. Barangkali itu yang bisa Ahilman sampaikan.
2: Hidup ini bukan tentang apa dan berapa yang kita miliki, tapi apa dan berapa yang bisa kita nikmati untuk kita syukuri dengan cara syukur yang benar. Apa artinya punya segalanya kalau nggak bisa menikmatinya? Syukuri yang kita miliki, nikmati yang ada, maka hidup akan benar-benar menjadi anugerah buat kita. Kita nggak usah sibuk memikirkan nikmatnya orang lain, apalagi iri dengan nikmat yang didapat orang lain. Banyak orang yang hidupnya tidak bahagia bukan karena dia nggak diberi nikmat sama Allah, tapi karena dia terlalu sibuk memikirkan nikmatnya orang lain, sedang nikmatnya sendiri nggak dipikirkan. Dia selalu merasa seakan-akan rumput di halaman tetangga nampak lebih hijau daripada rumput di halamannya sendiri. Padahal belum tentu. Yo kuwi sing marake atimu sumpek ora iso ayem.

0: pekerjaan yang menurutmu membosankan, memuakkan. Saya bosan betul dengan kerjaan. Pekerjaan itu sangat diidam-idamkan oleh pengangguran. Istrimu yang sangat membosankan menurutmu, itu sangat dirindukan oleh bro. Anak yang menurutmu mengganggu tidurmu, itu dirindukan oleh orang yang sampai sekarang belum punya.
1: Belum punya istri.
0: Rasanya kita mesti inna apena kal kausan. Itu yang mesti kau pikirkan. Musuh-musuhmu gak usah kau pikirkan. Ingat nikmat Allah. Kalau kau sudah memikirkan nikmat Allah, maka kau berpikir untuk membalasnya. Fasal salat.
2: Apa saya sholat ke Allah? Kata Allah, saya gak butuh sholatmu. Kamu gak sholat pun tidak akan menurunkan statusnya sebagai Tuhan. Cuman kamu butuh dengan sholat itu wasilah untuk minta kepadaku. Kamu sholat, hayya ala sholat, karena kamu ingin dapat falah. Maka dalam surah adzan setelah hayya ala sholat, apa kalimatnya? Hayya ala sholat. Kalau sudah digenggam itu, aflah namanya. Kata Allah, orang beriman pasti menggenggam kesuksesan. Itu pasti.
3: Pendengar Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kini bersama-sama kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan salat zuhur.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: Ar-Rahman 'allama al-Qur'ana khalaqal
5: Allah yang Maha Pengasih, yang telah mengajarkan Al-Quran. Dia menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara. Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan. Dan tetumbuhan dan pepohonan, keduanya tunduk kepadanya. Dan langit telah ditinggikannya, dan dia ciptakan keseimbangan, agar kamu jangan merusak keseimbangan itu.
4: وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ.
5: Dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu.
4: وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ.
5: Dan bumi telah dibentangkannya untuk makhluknya. Di dalamnya ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang.

dan biji-bijian yang berkulit, dan bunga-bunga yang harum baunya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Dia menciptakan manusia dari tanah kering, seperti tembikar. Dan Dia menciptakan jin dari nyala api, tanpa asap.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Tuhan yang memelihara dua timur dan Tuhan yang memelihara dua barat. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Marajal bahrain yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan.
0: Dia membiarkan dua laut mengalir yang kemudian keduanya bertemu. Di antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing.
1: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: dari keduanya keluar mutiara dan marjan. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Walahul jawari munsha'atu fil bahri kal'a'lam.
0: Miliknya lah kapal-kapal yang berlayar di lautan bagaikan gunung-gunung.
1: Fabi'ai ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Kullu man 'alaiha fan.
0: Semua yang ada di bumi itu akan binasa.
1: Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram.
0: Tetapi wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetap kekal.
1: Fabi'ai ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Yas'aluhu man fis samawati wal ardi kulla yawmin huwa fi sya'n.
0: Apa yang di langit dan di bumi selalu meminta kepadanya. Setiap waktu dia dalam kesibukan.
1: Fabi'ai ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Sanafrudakum ayyuhat taqalan.
0: Kami akan memberi perhatian sepenuhnya kepadamu, wahai golongan manusia dan jin.
1: Fabi'ai ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Kepada kamu jin dan manusia, akan dikirim nyala api dan cairan tembaga panas, sehingga kamu tidak dapat menyelamatkan diri darinya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Maka apabila langit telah terbelah dan menjadi merah mawar seperti kilauan minyak, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Maka pada hari itu, manusia dan jin tidak ditanya tentang dosanya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Yurakul mujrimuna bisimahum fayu'khadu binnawasi wal aqdam.
0: Orang-orang yang berdosa itu diketahui dengan tanda-tandanya, lalu direngut ubun-ubun dan kakinya.
1: Fabi'ayi ala'i rabbikuma tukalliban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Hadihi jahannamul lati yukallibu bihal mujrimun.
0: Inilah neraka jahanam yang didustakan oleh orang-orang yang berdosa.
1: Yatufuna bainaha wa baina hamimin an.
0: Mereka berkeliling di sana dan di antara air yang mendidih.
1: Fabi'ayi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Waliman qafa maqama rabbihi jannatan.
0: Dan bagi siapa yang takut akan saat menghadap Tuhannya, ada dua surga.
1: Fabi'ayi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Zawata afnan.
0: Kedua surga itu mempunyai aneka pepohonan dan buah-buahan.
1: Fabi'ayi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Fihima 'ainani tajriyan.
0: Di dalam kedua surga itu ada dua buah mata air yang memancar.
1: Fabi'ayi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Fihima min kulli fakihatin zawjan.
0: Di dalam kedua surga itu terdapat aneka buah-buahan yang berpasang-pasangan.
1: Fabi'ayi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Mereka

0: Mereka bersandar di atas permadani yang bagian dalamnya dari sutra tebal. Dan buah-buahan di kedua surga itu dapat dipetik dari dekat.
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan.

0: Di dalam surga itu, ada bidadari-bidadari yang membatasi pandangan, yang tidak pernah disentuh oleh manusia maupun jin sebelumnya.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu, yang manakah yang kamu dustakan?

0: seakan-akan mereka itu permata yakut dan marjan. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan.
0: Tidak ada balasan untuk kebaikan selain kebaikan pula.
1: Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadzdziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Wa min dunihima jannatan.
0: Dan selain dari dua surga itu, ada dua surga lagi.
1: Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadzdziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Mudhammatan.
0: Kedua surga itu kelihatan hijau tua warnanya.
1: Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadzdziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Di dalam keduanya surga itu, ada dua buah mata air yang memancar. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Fihima fakihatun wa nakhlun wa rumman.
0: Di dalam kedua surga itu, ada buah-buahan, kurma dan delima.
1: Fabi'ayi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Fihinna khairatun hisan.
0: Di dalam surga-surga itu, ada bidadari-bidadari yang baik-baik dan jelita.
1: Fabi'ayi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Bidadari-bidadari yang dipelihara di dalam kemah-kemah. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Lam yatmithunna insun qablahum wala jan.
0: Mereka sebelumnya tidak pernah disentuh oleh manusia maupun oleh jin.
1: Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Muttaki'ina 'ala rafrafin khudrin wa 'abqariyyin hisan.
0: Mereka bersandar pada bantal-bantal yang hijau dan permadani-permadani yang indah.
1: Fabi'ayi 'ala'i rabbikuma tukadziban.
2: Pendengar Radio Dakwah Islam Center yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang azan zuhur untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
3: Allahu akbar, Allahu akbar,
4: Allahu akbar,
3: Allahu akbar, Allahu akbar,
4: Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah Rasulullah,
3: asyhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la

0: dengan ucapan muazin kecuali pada lafaz hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, ditutup dengan doa wasilah. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammati was-salati al-qa'imah, hadhihi sayyidina Muhammadin al-wasilah wal-fadilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث الله مقاما محمودا للذي وعدت به. لكن لما رواية البيهقي على تنبهان إنك لا تخلف الميعاد حلت له شفاعتي يوم القيامة لا يأبى أن يدapatkan syafaat pada hari kiamat.
1: Ya, pendengar Radio Dakwah Islam Center yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selamat menunaikan ibadah salat zuhur untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Semoga amal ibadah yang kita kerjakan insyaallah mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
2: Allah

engkau anggap sholat hanya sebagai sebuah kewajiban, maka kau tak akan menikmati hadirnya Allah saat kau mengerjakannya. Anggaplah sholat itu pertemuan yang kau nanti dengan Tuhanmu. Anggaplah sholat itu sebagai cara terbaik kau bercerita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai kondisi terbaik untuk kau berkeluh kesah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai seriusnya kamu dalam bermimpi. Bayangkan ketika azan berkumandang, tangan Allah melambai kepadamu untuk mengajakmu lebih dekat dengannya. Bayangkan ketika kau takbir, Allah melihatmu, Allah tersenyum untukmu dan bangga terhadapmu.

0: bayangkan ketika kau duduk di antara dua sujud. Allah berdiri gagah di depanmu, lalu mengatakan, aku tak akan diam apabila ada yang mengusikmu. Bayangkan ketika kau memberi salam, Allah menjawabnya, lalu kau seperti manusia berhati bersih setelah itu. Subhanallah, sungguh nikmat sholat yang kita lakukan.
1: Masalah lagi, barang siapa yang salat kemudian ia melihat najis di pakaiannya, maka yang paling disukai adalah mengqadha salat itu, namun tidak wajib atasnya. Nah, ini di dalam kitab Arabnya, di dalam kitab Arabnya ini, man shalla tsumma ra'a 'ala tsaubihi najasa. Barang siapa sembahyang, kemudian ia melihat di pakaiannya ada najis. Kemudian, pengertian kemudian itu menurut fikih ilmu nahwu, summa itu jauh jaraknya. Orang sembahyang, summa kemudian melihat najis di pakaiannya. Artinya enggak sembahyang lawas, tak lihat najis. Artinya ada kemungkinan najis itu imbas sembahyang adanya. Contohnya sembahyang di masjid zuhur sempurna, contoh sehingga ke warung minum, bukan di masjid, makan segala macam, sampai ke rumah hati dikatih ada tahi ayam. Ini tahi ayam kemungkinan sebelum aku sembahyang bisa, sesudah aku sembahyang bisa adanya. Kami sembahyang aku sendiri di warung, di makan macam-macam. Nah, macam itu yang paling disukai adalah mengqadha. Namun tidak wajib. Mau ada mengqadha, karena kemungkinan ini tadi sembahyang adanya najis ini. Lain halnya tuntung kita assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, jadi zawar tapi ada najis. Nah, ini jelas sudah sebelum sembahyang adanya, itu kada summa ngarannya istilah bahasanya. Barang siapa yang salat kemudian ia melihat najis di pakaiannya, maka yang paling disukai adalah mengqadha salat itu, namun tidak wajib atasnya. Yang jaraknya lawas antara imbas sembahyang lawan melihat najis. Jika ia melihat najis di tengah-tengah ia salat, maka

larangan Mbah Yamsa. Mungkin saya cacat meniti Mbah Sito. Bisa kisahnya, namun di baju, pakai apa? Jika ia melihat najis di tengah-tengah ia salat, maka ia lemparkan pakaian itu dan menyempurnakan salat. Kerusakan najarti. Sedangkan yang paling disukai adalah memulai lagi. Dasa. Dasar ini adalah kisah pelepasan sepasang sandal ketika Jibril alaihissalam mengkhabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa pada sandalnya terdapat najis karena Nabi tidak memulai dengan lagi dengan salat itu. Nabi sembahyang sandal. Ini zaman itu kan masjid tanah aja. Sahabat pun sembahyang makai sandal. Nabi sembahyang Allah Akbar. Di sandal sini itu ada najis. Jibril datang menghampirkan wahai Muhammad itu di sandal itu ada najis. Nabi lepas sandal saja. Karena Jibril mandakan di situ ada najis. Dan di situ menyambung ini sembahyang. Gak ada masa aja kan doang. Kerusakan sini aja. Sandal yang mana aja lepasannya. Oh, Nabi timbal. Bisa. Dasar ini adalah kisah pelepasan sepasang sandal ketika Jibril alaihissalam mengkhabarkan kepada Rasulullah SAW bahwa pada sandalnya terdapat najis karena Nabi tidak memulai lagi dengan salat itu. Maka ada membangun bahasa pada menuntungkan nada. Masalah. Barang siapa meninggalkan tasahud awal, baik sengaja atau kada sengaja, atau kunut, atau meninggalkan salawat atas Rasulullah SAW pada tasahud awal, atau melakukan perbuatan karena lupa, padahal salat itu batal dengan menyengaja perbuatan itu. Umpamanya perbuatan yang lupa, jangan sengaja batal, tapi berhubung lupa kada batal. Lakum dinukum waliyadin. Allahu Akbar. Sujud. Masih aja batal kok. Tinggal rukuk i'tidal gelahan. Rahatan sujud sadar. Aku belum rukuk, belum i'tidal. Nah bangkit. Bangkit berdiri. Rukuk, sujud. Oh i'tidal, sujud. Anda kata dalam sembahyang terjadi macam itu. Atau ia ragu, sehingga ia ragu apakah ia salat 3 rakaat atau 4 rakaat, maka ia mengambil yang yakin 3 rakaat, walaupun sudah 4. Tetap ambil 3, maka ia mengambil yang yakin. Dan sujud sahwi, 2 kali sujud sebelum sahwi. Orang kaya sebetul sahwi awal, orang nang kada bakunut, orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang andai kata sengaja batal sembahyangnya, orang yang ragu-ragu asa 3 asa 4 ambil 3 karena hendak salamnya sujud sahwi 2 kali sujud sahwi. Dan makmum wajib mengobati sujud sahwi. Makmum wajib imam ragu-ragu, ya imam aku ini asa 3, asa 4, imam ragu-ragu, padahal membujur hanya membujurnya berapa? 3, membujurnya memang 3, imam ragu-ragu asa 3, asa 4, wajib mengambil 3. Makmum kada tahu dalam hati imam, kada tahu makmum, sambil yang nyapas saja susunannya. Nah karena si imam hendak salam sujud sahwi, makmum nang kada tahu kisahnya nang apa terjadi umpat sujud sahwi, karena mengikut imam. Dan sujud sahwi 2 kali sujud sebelum sahwi. Jika ia lupa maka setelah salam, manakala ia ingat dalam waktu dekat. Jika ia sujud setelah salam dan setelah berhadas, maka batal, maka salatnya batal. Karena sesungguhnya ketika ia masuk dalam sujud,
maka seolah-olah ia melakukan salam itu karena lupa pada bukan tempatnya. Maka tidak hasil tahallul atau salam dengannya tadi, dan ia kembali ke salat. Oleh karena itu ia memulai lagi dengan salam setelah

0: sahwi. Aku balik sudah sahwi, masukin sahwi. Sudah sahwi, mbak itu pulang salam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kalau perhatian sudah sahwi itu ingin batal, batal sembahyangnya. Batal sembahyangnya. Kalau perhatian sudah sahwi itu ingin bahagia sih, iya. Nah, batal sembahyangnya. Kenapa? Karena salam tadi dianggap kada salam karena kada ingat.
1: Kada ingat sujud sahwi.
0: Asalkan waktunya dekat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sujud sahwi. Dua kali sujud sahwi, anjar
1: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ulang biasa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ia ingat sujud sahwi setelah ia keluar dari masjid atau setelah lama pemisah dari salat, untung wirid panjang ingat dalam sujud sahwi, maka sujud itu terlewat, tidak ada lagi waktu untuk sujud sahwi. Artinya pada sunat tadi kita melakukan sujud sahwi.
1: Sujud masalah kemulai.
2: Ada orang yang tidak pernah sholat atau sholatnya jelek, bilang betong dia Islam, dia tidak tahajud, dia tidak mau ke masjid, dia tidak baca Quran, tidak bayar zakat, dia tidak melakukan amal-amal yang disukai Allah, kok rezekinya banyak, badannya sehat, tidak sakit-sakit, atau rezekinya malah nambah, usahanya sepertinya duniawinya makin maju. Kenapa? Tunggu dulu ya. Apakah itu dinamakan nikmat? Salah. Tapi dia tidak kena musibah, dia selamat. Dengar, justru musibah besarnya adalah ketika kita tidak diberi kemampuan taat

Kalau ada anak kecil main di masjid, jangan diomelin, jangan disentil, jangan digebuk, jangan diusir. Kenapa? Biarin aja dia main. Mungkin rumahnya kecil, ngelihat masjid gede, dia lari sana, lari sini. Biarin, namanya juga anak. Anak kecil, salatnya bercanda, ya dipisahin sofnya. Jangan digabungin, sof pertama, kedua, ketiga, biarin orang-orang dewasa. Lewatin dua sof, lewatin tiga sof, biarin itu bagian anak-anak. Dia salat, dia mau bercanda, dia mau tendang, dia terserah. Kenapa? Kata Imam Ghazali radhiyallahu anhu radhahu, jika di masjid sudah tidak terdengar suara anak-anak kecil, maka itu akan menjadi musibah besar, besar, besar. Ada ada terus yang akan memakmurkan masjid tersebut. Kalau anak sering-sering main ke masjid, dicariin gak? Gak bakal dicariin, bapak mana mau cariin anak ada di masjid. Lagi main, biarin, biarin.

0: Bu, 8 pintu sorga dibuka, Bu. Mau gak? Ibadah mah kagak usah kenceng-kenceng. Cuman modal bawain calon sorga. Mau gak? Blow on ya? Dikasih enak tetap gak mau, Pak. Udah follow saya belum? Udah follow? Belum? TikTok? Instagram? Facebook? YouTube? Udah? Orang gue tutup akun. Saya lagi tutup akun, Bapak Ibu. Lagi capek, fitnahannya banyak. Apalagi sekarang udah mau pilpres. Habib Rifki mendukung partai ini. Lah, bohong banget. Duit kagak lu, apa kagak lu? Main nempel-nempelin gua aja. Sekarang saya tutup akun. Jadi kalau ada yang ngaku-ngaku itu saya bilang dari sekarang, pokoknya saya gak ada akun. Sekarang saya tutup akun saya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat yang selalu kita harapkan doa serta keberkahannya. Ya insyaallah, mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat wal afiah, diberkahkan kehidupannya fi dini wa dunia wal akhirah. Dan insyaallah mudah-mudahan kehadiran beliau-beliau di tempat ini penyebab turunnya rahmat, taufik dan hidayah dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Salam ta'zim, tak lupa kami sampaikan kepada jajaran pemerintah daerah, baik Bapak RT, Bapak RW, Bapak KU serta Bapak Camat atau yang mewakilinya. Ya insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat wal afiah, diberkahkan kehidupannya fi dini wa dunia wal akhirah. Dan insyaallah jabatannya di dunia ini penambah nilai ibadah di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Khusus kepada keluarga besar Bapak Wahirin dan Ibu Aulia Istiqamah SPD SD yang telah menghitankan daripada putranya Ananda Adrian Pradipta Amzari. Ya insyaallah mudah-mudahan Allah jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, diberikan keturunan yang saleh saleha. Dan insyaallah mudah-mudahan putra yang telah terkhitan menjadi putra yang dibanggakan oleh Allah dan Rasulnya, mengangkat derajat kedua orang tuanya sehingga dapat membawa kedua orang tua sampai ke dalam syurganya Allah. Amin ya rabbal. Wabil khusus pada kawan-kawan dari pemuda Pancasila, ya insyaallah mudah-mudahan Allah istiqamahkan di dalam perjuangannya, diberikan kesehatan di dalam badannya, dikuatkan zahir dan batinnya. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus hadirin wal hadirat, mukminin mukminat, fahamdan li rabbin hasana bi Muhammadin wa an ghadana min zulmati jahli wad dayajiri ila nuril islam wa ilmin wa hikmatin wa imanin wa yumnin wa khairil awamiri. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'matil islam wal iman wa kafa bihamil ni'mah. الحمد لله الذي هدانا بأبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد ندانا لبيك يا من دلنا وحدانا صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا معاليك الأظهار معدن سرك الأسماء فهم سفون النجاة همان لبيك يا رسول الله لبيك يا نور الله لبيك يا حبيب الله. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, yang maha luhur, yang maha bijaksana, yang alhamdulillah di malam yang penuh dengan keberkahan, dengan liputan nikmat yang Allah berikan,
0: yang insya Allah dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, mudah-mudahan dengan tanda syukurnya kidi kita di malam ini, Allah tambahkan kenikmatan, khususnya tatkala datangnya ajal, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Dan kita juga minta kepada Allah, tidak keluar kita dari majlis ini melainkan semua dosa kita diampuni oleh Allah, diganti dengan pahala yang berlimpah. Allah kabulkan segala hajat dunia maupun akhirat, doa yang selama ini kita minta maupun yang lupa kita minta, semua diijabah oleh Allah. Amin ya Rabbal. Salawat beserta salam terlimpah curah keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya Rabbal alamin. Ayuhal hadirun jama'ah rahimakumullah. Saya kaget ngelihat jamaahnya banyak betul. Saya pikir acaranya menyambut Idul apa? Pelepasan haji. Ternyata khitanan. Mudah-mudahan diberikan kita semuanya keberkahan oleh Allah. Amin ya Rabbal. Amin. Tidak ada kata lain kecuali ungkapan syukur kita kepada Allah dengan berupa mengucapkan alhamdulillah. Dengan ucapan alhamdulillah, Allah yang telah selalu baik kepada setiap hamba yang sahibul hajat hari ini telah menghitankan daripada putranya. Jika mereka melakukan kegiatan seperti ini hanya di kalangan keluarga mampu beliau lakukan. Beliau tidak harus mengundang kita, melainkan semata sahibul hajat ingin mengajak kita yang lupa bersyukur agar menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah. Jika setiap hamba yang telah bersyukur kepada Allah di malam ini, daripada firman Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi. Orang yang bersyukur nikmatnya akan ditambah oleh Allah. Orang yang kufur akan mendapatkan azab yang begitu pedih, baik dunia sampai di akhirat. Dan alhamdulillah kita termasuk golongan yang dipilih oleh Allah untuk sama-sama bersyukur kepada Allah. Coba kalau enggak ada acara ini kita lagi ngapain gini hari? Mending tidur. Belum lagi ngegibah. Belum lagi ngomongin orang. Belum lagi main catur bapaknya. Belum lagi pada main gaple. Yang anak muda pada genjreng-genjreng main gitar kagak tahu karuannya kemana. Tapi alhamdulillah kita di hari ini dikumpulin semata Allah yang menginginkan kita duduk di dalam majlis begini. Ini duduk begini bukan berarti enggak manfaat, ada manfaatnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, orang yang berjalan dari rumah untuk menuntut ilmu, yang pertama setiap langkah kakinya malaikat beristighfar agar dosa tersebut diampuni daripada hamba itu. Ini berarti kita nih mau enggak mau keluar dari sini semua dosa kita diampunin. Tapi alhamdulillah, kenapa prasangka kita baik kepada Allah dan Allah pun baik kepada kita? Kenapa dosa kita ditutupin, aib kita ditutup? Saya begini bicara bukan berarti saya orang yang paling saleh. Saya manusia yang enggak punya dosa. Pasti ada setiap manusia dititipkan dosa. Maka fungsi neraka adalah orang yang banyak berbuat dosa, neraka tempatnya. Tapi harapan kita apa? Harapan kita hari ini dosa kita diampunin sama Allah, dijadikan sebagai hamba yang bersyukur, sehingga kita dimatikan dalam keadaan husnul. Ini kan cita-cita hidup. Jangan dikira orang yang bersyukur itu orang yang lalai. Bukan. Nabi Muhammad SAW pernah datang saat Rasulullah telah meninggal dunia, ada Siti Aisyah, didatangi dua sahabat Rasulullah SAW. Saat itu beliau bertanya, ya Aisyah, wahai Ummul Mukminin, saya ingin bertanya, ada enggak yang Nabi lakukan yang kami enggak tahu? Karena mereka atau Nabi melakukannya di dalam rumah bersamamu. Apa jawaban Siti Aisyah? Dengan meneteskan air mata teringat satu tingkah laku Nabi Muhammad SAW. Saat itu datang giliran Rasulullah, malam ke malam giliran kepadaku, kata. Saat itu beliau masuk ke dalam rumah, beliau mengatakan, ya Aisyah, bolehkah aku pakai malam ini untuk beribadah kepada Allah? Maka Siti Aisyah mengatakan, ya Rasulullah silakan. saya hamba yang paling beruntung. Orang dari barat sampai ke timur berbondong-bondong ingin dekat denganmu. Allah kirimkan engkau di malam ini untukku. Engkau berada di dalam rumahku, engkau berada di dalam satu kamar bersamaku, engkau tidur di atas ranjang bersamaku, bahkan kulitmu bersentuhan dengan kulitku, bahkan engkau satu selimut denganku ya Rasulullah. Jika engkau memilih untuk beribadah, maka silahkan. Maka Rasulullah ambil wudhu, Rasulullah salat 2 rakaat. Begitu salat 2 rakaat, nambah lagi 2, 4, terus lagi 6. Siti Aisyah enggak sadar sampai yang namanya kerudungnya Siti Aisyah basah bisa diperes. Nangis Siti Aisyah melihat tingkahnya Nabi, menangis Siti Aisyah. Lalu ditanya, ya Rasulullah, malam ini habis, sampai terdengar azan Bilal bin Rabah mengumandangkan sebentar lagi akan waktu salat subuh berjamaah, engkau baru menghentikan ibadah kepada Allah, apa yang membuatmu di dalam setiap gelakannya ada tangisan di dalam takbiratul ihram? Engkau menangis, engkau ruku, engkau menangis saat sujud, engkau menangis saat tahiyat, engkau menangis saat salam pun engkau menangis. Apa jawaban Nabi? Wahai Aisyah, tidakkah boleh aku sujud kepada Allah karena rasa syukurku kepada Allah? Nabi Muhammad yang megang kunci surga aja masih syukur, ibu gak pernah syukur punya suami kayak bapak. Hahaha. Bu, ibu, habis lemes-lemes bang, seneng gak punya suami kayak bapak? Bohong banget. Saya mau tanya, bapak tiap hari dibikinin kopi gak? Enggak. Tuker tambah pak, bini begitu. Masa istri sama mangkok lebih manfaat mangkok? Mangkok bisa jadi kobokan, bisa jadi tempat sop, bisa jadi sayur asem. Masa istri cuman bikinin kopi aja gak boleh? Syukur ibu memiliki suami kayak bapak. Bib, orangnya emosian, sabar. Punya suami emosian, ya emang bagaimana, Banjar Harjo kan hawanya panas. Betul gak? Ya iya, kalau emosian wajar, apalagi kalau ngelihat ibu gak pernah dandan, ya gue mah gue cekek. Jangan dialingin Kang, ini modal saya. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, yang namanya nih bu, ibu, tahu gue gedek aja sama perempuan pak, kesel gitu pak sama perempuan. Dapat suami sabar, salah. Dapat suami galak, salah. Suami pendiam, makin diganyang. Jadi laki mah kita serba salah pak. Kita perhatiin istri, salah. Gak diperhatiin, nuntut. Giliran kita perhatiin perempuan, gak pernah mau perhatiin kita. Emang yang punya perasaan cuman perempuan? Ya rasa lo, gua aduk lo biar ribut. Bu, sayang sama bapak enggak? Bapak sayang sama ibu pak? Takut amat tuh jawabnya. Pak, sayang sama ibu enggak? Kalau laki jawabnya udah ogah-ogahan, berarti udah gak ada istri di dalam hatinya. Salah sendiri ngundang gua. Biasanya orang ngundang saya, rumah tangga bukan makin utuh, makin ancur. Saya tanya sekali lagi, bapak sayang sama ibu gak? Ya kan mulai tekanan. Takut dilihat deh, terbahaya, ntar pulang lagi gak dibukain pintu. Yang namanya setiap satu nih, saya lagi mau ngomongin khitannya dulu, boleh? Boleh ya, biar kita gak keluar jalur. Benar, tadi kan syukur udah, sekarang kita bahas tentang yang namanya khitan. Itu kewajiban setiap hamba untuk menurutkan setiap satu syariat, satu syariat yang telah ditentukan oleh Allah lewat Nabi Muhammad SAW. Berarti syariat itu wajib hukumnya untuk dilakukan. Khitan ini untuk siapa? Baik laki-laki juga maupun perempuan. perempuan. Paham ya? Bib, emang perempuan dikhitan? Dikhitan. Bib, kenapa kalau perempuan enggak dikhitan? Kalau perempuan enggak dikhitan, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak akan pernah menahan hawa nafsunya dan besarnya kemungkinan besar akan menjadi seorang pezina. Ini Nabi yang ngomong, bukan Rifki ya, Pak. Entar lu jangan bilang gue yang bilang ini. Yang namanya laki harus dikhitan, Bib, bagaimana sih? Kan Allah yang menciptakan, masa kita buang? Ini namanya pengorbanan. Syariat ada pengorbanan, hukum ada pengorbanan, yang wajib harus ada pengorbanan. Jangankan sunat, sholat subuh aja pengorbanan. Betul gak? Betul-betul. Emang lu berkorban buat sholat subuhnya? Ya, lu sholat subuh juga udah matahari mendelik. Matahari udah jam 7 baru sholat subuh. Boleh, silahkan, boleh. Kalau itu dalam keadaan dia tidak sadar dan itu gak sengaja, karena kelelahan dia bangun agak kelihatannya udah pagi, terus dia bangun dia kaget dia sholat. Bukannya tiap pagi begitu, bukan. Kalau orang sekarang kan begitu, udah sholat tidur-tidur aja, nanti sebangunnya baru ambil wudhu sholat subuh. Kalau yang sekali itu dimaafkan, yang kedua kali di dalam kata itu melalaikan kewajiban Allah. Khitan ini dibuang sebagian daripada tubuh kita laki-laki. Apa manfaatnya? Ternyata ilmu kedokteran Jerman, Jepang, Inggris mengabadikan daripada khitan tersebut bahwasanya anak laki-laki jika dia dikhitan, insya Allah begitu besarnya Allah berikan kemanfaatan di dalam kesuburan daripada saat dia menikah. Itu yang pertama. Yang kedua, akan dihilangkan daripada setiap penyakit yang dikatakan penyakit kelamin. Yang ketiga, tidak menyimpan najis. Maka saat dia ambil wudhu dalam keadaan salat, sudah pasti dirinya dalam keadaan suci di hadapan Allah. Beruntung gak kita jadi umat Islam? Islam ngasih syariat mah sudah benar. Sekarang khitan ini seluruh agama meyakinkan bahwa khitan ini baik untuk kesehatan. Yang Nasrani, yang Yahudi, yang Buddha, yang Hindu, semua laki-lakinya semua pada dikhitan. Kenapa? Mudah-mudahan jadi manfaat buat diri mereka. Allah berikan hidayah sehingga dia bisa masuk ke dalam Salat ada manfaat? Ada. Yang namanya salat itu penyendian kepni, yang namanya sendi daripada pinggang. Saat kita ruku itu minyak tuh mengisi setiap sendi. Orang yang gak salat pasti pinggangnya sering encok. Dirasa loh. Ini kalau besok ada yang ngadu pinggang sakit, salat. Lagi duduk lutut, bib, asam urat, sholat. Bib, kepala pusing, sholat. Sujud yang lama, kalau bisa jidat sampai pindah ke belakang, kalau bisa. Sujud, bib, saya masuk angin, sholat. Semua penyakit bisa hilang tatkala dalam keadaan sholat. Yang ngantuk hilang, kecuali yang bloon. Lagi sujud dia tidur lempeng aja, dia nggak bangun-bangun. Ada di sini ada yang begitu? Ada? Nggak ada ya. Mudah-mudahan bukan imam dah. Kalau imam yang begitu kan makmum kesian ya. Begitu turun kepala udah penuh sama darah akhirnya kan. Sujudnya kelamaan. Di dalam pengorbanan, di dalam Islam, di dalam syariat, yang namanya sholat pengorbanan, khitan pengorbanan, puasa pengorbanan. Ini berarti tanda-tanda kalau ini acara udah harus diselesaikan. Dan kalau mati lampu suara saya gak kedengeran. Tadi udah sampai mana tuh? Hah? Pengorbanan. Yang namanya khitan pengorbanan, sholat pengorbanan, puasa, haji, zakat. Ini pengorbanan setiap hamba yang dititipkan iman. Pengorbanannya ada. Mau dapat surga ada pengorbanannya. Surga ada di bawah telapak kaki siapa? Ada pengorbanan gak? Gak ada sekarang mah. Talu, kopinya di sono aja. Ini udah ada teh, ini ada teh, ada kopi, air lah. Gua air mulu ini ya. Sana aja. Saya percuma kalau lagi ceramah nggak pernah ngopi. Ntar kalau ngopi saya minta kue. Sanain aja, sana nggak apa-apa ya. Maafin ya. Ya, minum duluan juga nggak apa-apa. Daripada saya selesai di situ jadi agar. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, ini terusin nggak nih? Terusin nggak? Dari tadi ada aja yang ngegangguin gua mah. Orang bulak balik, ntar lu yang ada di YouTube. Udah follow saya belum? Udah follow? Belum? TikTok? Instagram? Facebook? YouTube? Udah? Orang gue tutup akun. Saya lagi tutup akun bapak ibu. Lagi capek, fitnahannya banyak. Apalagi sekarang udah mau pilpres. Habib Rifki mendukung partai ini. Lah, bohong banget. Duit kagak lu, apa kagak lu? Main nempel-nempelin gua aja. Sekarang saya tutup akun. Jadi kalau ada yang ngaku-ngaku itu saya bilang dari sekarang, pokoknya saya gak ada akun. Sekarang saya tutup akun saya. Saya tutup akun saya sampai kapan? Sampai pemilihan presiden. Enggak, saya gak buka-buka lagi nanti. Kalau udah habis pilpres, baru saya buka. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, pengorbanan zakat, pengorbanan apa yang dibikin pengorbanan, nyari duit udah capek keringetan, kok harus disisiin 2,5% kita lepasin buat siapa? Itu ada jatahnya orang lain. Kalau orang yang bakhil, orang yang pelit, zakat gak dikeluarin, zakat 2,5% itu yang akan melemparkan dia ke dalam neraka jahannam, na'udzubillahi min. Semua ada pengorbanannya, jangankan ibadah syariatnya. Tahu cinta? Sok lu. Udah tahu belum? Kalau katanya orang Banjarharjo, Brebes ya? Ini Banjarharjo kan? Nama desanya apa? Hah? Cikuya. Kayak nama artis ya? Oh, itu ya, Kuya ya. Ini khususnya orang desa Cikuya. Kalau katanya cinta nih, bahasanya Cikuya, love is blind. Ngerti enggak? Sama, saya juga enggak sih. Yang namanya cinta mah buta. Enggak kenal jauh, enggak kenal gembrot. Betul enggak? Orang Banjarharjo ada yang enggak nikah sama orang Cirebon? Ada enggak yang nikah sama orang Indramayu? Ada enggak yang nikah sama orang Kuningan? Dekat apa pada jauh tuh? Karena cinta dekat Habib. Berkorban demi orang yang kita cintai, ridho. Contoh, Eneng orang Cikuya dapat AA orang. Hah? Hah? Jangan jauh-jauh. Yang dari sini sejaman aja sejam. Malahayu. Nah, ada enggak yang nikah tuh? Eneng orang Cikuya, AA orang Malahayu. AA ditelepon sama si Eneng. Assalamualaikum A. Waalaikumsalam sayang. Yang namanya kan lagi cinta-cintaan. Udah lu mah dengerin aja, jangan ayo diam. Kalau cerita Rifki kan bebas, dengerin aja. Begitu si Eneng telepon, A, iya Neng. A, Neng di rumah sendirian nih A. Diam. Oh, Neng sendirian Neng. Iya A, mana hujan gede banget A. Dingin banget A. A bisa gak kesini? Jawabannya orang Malahayu si A apa? Gasken. Bergerak. Dilihat duit di rogo. Wah luar biasa. Neng pakai telepon lagi. A, maaf ada yang ketinggalan. Apa sayang? A, nitip martabak dong A. Oh boleh Neng. Martabak apa? Manis atau martabak telur? Martabak telur aja. Jalan dari Malahayu ketemu pasar mana? Dari Malayu ke sini enggak ada pasar. Ya Allah, tuh pada makan apaan orangnya? Tengah-tengahnya apa? Hah? Dari Malahayu ke Cikuya, tengahnya apa? Sawah. Emang ada tukang martabak di sawah? Ini pada bloon amat sih lu. Begitu, udah pokoknya gue bebas aja lah. Keluar Malahayu, lewat sedikit, lewat 20 menit, ketemu tukang martabak. Kan gue udah bilang, lu dengerin gue aja. Lu jangan ngedumel, jangan. Begitu ketemu tukang martabak, dilihat menunya. Martabak 2, 18 ribu telurnya. Kalau yang telur 3, 23 ribu. Lihat yang telurnya 4, 28 ribu. Grogoh kantong, isi cuma 25 ribu. Kira-kira beli martabak yang mana? Hah? Telur berapa? Kalau yang namanya cinta mah ya sisa duit 2.000 mah gak masalah. Ambillah telur 3, 23. Kembali berapa? Tuh lihat kalau rezeki orang lu ngitungin mah paling gampang. Masuk kantong 2.000, martabak jadi, pegang, begitu pegang ngelihat bensin habis. Duit 2.000 mau beli bensin kagak cukup. Bilang sama tukang martabak, mas, titip sebentar ya. Mau kemana? Saya lagi mau ke rumah pujaan hati. Ditaruh motornya di tukang martabak, dia jalan kaki sampai ke Cik. Oh. Begitu sampai 15 menit lagi udah mau nyampe, hujan gede, gledek, angin puting beliung. Jalan terus apa balik? Eh, anak muda, jalan terus apa balik? Gas Habib. Apapun resikonya, mau angin, mau badai sekalipun, demi cinta akan aku terjang. Di tengah jalan ketemu pohon pisang, Pak. Pohon pisang punya pohon orang, main di bedel aja tuh. Bedel daun pisangnya, ditaruh, dijadiin payung. Wahai daun pisang, engkau akan menjadi saksi cintaku kepadanya. Gila gak tuh? Yang namanya cinta mah bebas. Jalan lagi terus, begitu sampai depan rumah Neng, ngelihat pagar deg-degan. Kenapa? Orang yang kita cintai ngelihat pagarnya aja udah senangnya setengah mati. Begitu nengok martabaknya sampai berkeringat. Lah iyalah, orang panas-panas dikekepin. Betul gak? Udah sampai depan rumah, begitu diketok rumahnya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak moyangnya yang keluar, kumis mablang, pakai kaos singlet, sebelah kiri tato sendok sama garpu, sebelah sini piring, sebelah belakang tulisan selamat menikmati. Kurang angker apa lu ngadepin restoran? Pak, saya datang bawa martabak untuk anak bapak, putri bapak, titip ya pak. Nggak bilang makasih, nggak bilang apa, cuman banting pintu. Kesel nggak? Kalau niatnya maksiat mah kesel, kalau cintanya karena Allah, alhamdulillah satu martabak bisa dimakan sekeluarga. Begitu sampai di luar, Neng nelpon, "Ah, martabaknya udah nyampe, Aa di mana? Aku kangen, Aa."
2: Teganya dirimu, Neng. Kau bilang engkau cuma sendiri, tapi sekarang orang tuamu yang membukakan pintu.
0: Maaf, Ah. Emang kemana sih orang tua tadi? Lagi kondangan, Ah, di belakang rumah. Karena cinta gak pakai nanya, emang bapak kemana, ibu kemana, gak pakai nanya. Karena otaknya udah pengen aja ketemu, apapun dia jalanin, resiko ketemu atau enggak, dia gak pikirin. Ini namanya cinta. Kalau perempuan sekarang cuman modal bunga, la ilaha illallah. Nih perempuan nih, hey.
2: Gue gedek amat sama perempuan nih. Modal dikasih bunga
0: yang I love you.
2: Kasih ya, Ah. Neng juga lope-lope. Amit. Perempuan gak ada harga diri banget lu.
0: Perempuan mah rapet-rapet, bagus-bagus. Lihat sekarang paha ayam sama paha perempuan lebih mahal mana? Paha ayam lebih mahal. Kenapa? Lihat satu paket sama kentang atau sama nasi 48.000. Paha perempuan, wa ilaha illallah, gentayangan di mana-mana. Tadi saya begitu lewat, tahu pasar mana, begitu lewat Habib kok lihat orang di depan mobil saya. Dilihat dosa, enggak dilihat mubadir. Mending kalau bagus pak tuh paha, mana bolong mulu lagi. Gocapan situ, ceprean sini, bolong sini, bolong sini. Lah elah kagak ada bagus-bagusnya. Kalau bagus mah gue foto juga tadi tuh. Coba lihat perempuan sekarang, kehormatan udah ditinggi-tinggiin sama Allah. Surga ada di bawah telapak kaki ibu. Sekarang mah saya yakin surga udah gak ada di telapak kaki ibu. Kenapa? Udah ada sama bapak. Kenapa? Bapak udah paling sering banget dianiaya. Saya mau nanya, ibu jawab jujur. Ibu jawab jujur. Ini hadis Nabi ya bu, ini hadis Nabi. Nabi SAW dikatakan, ini di Sahih Imam Bukhari, beliau mengatakan Rasulullah SAW bersabda, didiklah anak-anak kalian sesuai apa yang ada di zaman tersebut. Didik. Benar itu perkataan Nabi. Ya berarti kalau saya kasih handphone ke anak, gak salah dong. Salah PA. Anak sekarang pak, maaf, bapak enak nyari rezeki di luar, bapak enak ibadah, tapi lihat kelakuan ibunya. Anak mau makan, handphone. Betul? Betul. Apa alasan dikasih handphone? Biar gak lari-larian. Ibu lagi ngobrol sama teman, ini anak luyuran, mama. Handphone ini nonton nih, nonton. Biar ngobrol gak diganggu, handphone. Betul? Kalau anak besar gak dengar apa kata ibu, gak kata bapak, yang salah siapa? Dua-duanya lu yang salah. Saya mau tanya, alasan anak dikasih handphone, disuapin handphone, tuh coba kita lihat. Pak, bu, maaf ya, maaf. Kita kan, saya nih pernah jadi anak-anak juga, saya gak mungkin begitu lahir segede gini. Pernah ngelihat anak sekarang, pernah ada yang main gangsing. Kalau di sini gangsing apa namanya? Gangsing ya? Yoyo. Yoyo. Ada anak sekarang yang main gangsing sama yoyo? Ada yang main kelereng? Ada? Ada yang main, kalau perempuan main karet? Ada? Udah gak ada sekarang, semua handphone. Ini hati-hati, senjata Yahudi dan Nasrani ini bisa masuk ke dalam rumah kita. Orang Yahudi Nasrani udah gak butuh tembakan, peluru gak butuh. Masukinnya aja ke dalam rumah, generasi Islam akan hancur. Jangan betul-betul doang dibuang handphonenya. Saya jujur, saya mau tanya sekarang, alasan ibu kalau makan dikasih handphone apa? Hah? Biar apa? Biar mau makan, biar anteng, biar gak keluyuran. Saya kasih amalan biar anak anteng, mau gak? Cekek.

Anak kecil di masjid ya wajar dia lari-larian, mungkin rumah sempit melihat masjid gede dia main lari-larian, kan yang penting gak main bola, gak bawa sepeda ke dalam masjid. Biarin, biar dulu dia cinta sama masjid. Ini mau main ke masjid, disentil, dikebugin, ya orang malas. Al-Imam Ghazali radhiyallahu anhu wa radhahu beliau mengatakan, jika sudah tidak ada suara anak-anak di dalam masjid, maka akan terjadi musibah daripada kampung tersebut. Sudah tidak akan lagi ada penerus yang akan memakmurkan masjid tersebut. Saya ngomong alal hak aja Bapak. Pisahin, sofnya pisahin. Kalau anak-anak bedain 3 sof belakang, gak apa-apa, biarin. Yang namanya anak-anak lagi bercanda, dia jorok-jorokan, alah kita juga begitu dulu. Betul gak? Iya, ada teman lagi ruku, kita main tendang aja dari belakang. Pernah kita dari dulu, lagi-lagi sujud, nengok-nengok, pesek, pernah. Pernah kita begitu Pak, jangan. Masa iya aki-aki bercanda kan gak lucu. Nah anak kecil bercanda, iya lucu aja. Masa iya aki-aki imam lagi ruku, kan gak mungkin. Beda akal kita tuh, beda sama anak-anak Bapak Ibu. Bedanya bukan main. Anak-anak dikasih permainan, dia gak bakal capek Pak. Gak bakal capek, permainan itu gak bakal capek. Pasti akan dimainin terus. Kapan dia berhentinya? Kalau dia udah bosan sama mainan tuh, dia udah bosan pasti bakal berhenti. Dia gak bakal main. Coba lihat anak sekarang, main FF, main ML, main PUBG. Betul? Isinya pakai apa? Pakai apa? Pakai kuota. Duit siapa? Ibu siapa? Emang bulurah? Duitnya duit rakyat. Duit-duit orang tua kita nih buat anak-anak nih. Lu sekarang pada main PUBG, main ML, main FF, semua sekarang pakai kuota. Ntar udah gedean dikit ngisi slot nih kayak dia nih. Sekarang udah Pak, maaf ya Pak, saya ngomong, saya jujur, saya ceramah ini gak pernah mau ngambil dalil banyak, gak mau. Tapi saya mau ambil kehidupan di dalam kehidupan kita. Ini anak-anak kita bahaya. Kemarin begitu masuk bulan Syawal, dari pondok teman-teman ada yang ngadu, Bib, sekarang pondok saya kurang lebih yang gak balik 40 orang. Wah subhanallah, saya punya teman adiknya gak mau balik ke pondok. Dia tanya kepada saya, Bib, ini saya bawa nih adik saya. Kenapa? Adik saya udah gak mau mondok, Bib. Saya bilang, iya gimana mau mondok? Orang 11 bulan dijauhin dari handphone, begitu Ramadan dikasih handphone, begitu dia suruh balik lagi, gak bakal mau. Kenapa? Dia udah kebiasaan di sini. Apa-apa handphone, apa katanya? Ya mau gimana Bib, orang udah zamannya. Lu saya bilang, lu minta nasihat. Ya sekarang saya nasehatin, jauhin handphone. Kalau lu gak percaya, sini, handphone adik lu sini. Dikasih handphonenya Pak. Saya buka handphonenya, saya lihat di story daripada internetnya, saya lihat demi Allah hampir semua link porno, situs porno yang dikeluarin sama dia. Umur 13 tahun Pak Bu. Jangan ibu kira ibu senang ngelihat anak udah pinter banget megang handphone. Bib, anak saya gak keluar dari rumah, pulang sekolah masuk kamar, begitu keluar-keluar makan malam, mungkin dia belajar. Enggak, ini handphone bisa ngejelajah dunia ibu bapak. Semua dia bisa lihat dari handphone ini. Jangan dikira ibu bapak aman kalau anak udah suka bener sama handphone. Saya cuma satu alal hak, saat dia sekolah butuh handphone kasih, pulang sekolah tarik handphone. Jujur, kenapa? Umat Islam sekarang bobrok. Belum lama saya dikirimin film anak SMP, kelas 2 SMP, emaknya orang gak punya, keluarga gak punya, lagi nyusuin anaknya. Ini anak baru pulang sekolah minta duit 2.000 sama emaknya. Emaknya cuma punya duit 3.000. Ini tetangganya yang videoin. Ini keributan hampir setiap hari. Minta 2.000, jangan nak, di duit tinggal 3.000. Nanti kalau adik kelaparan, ibu bisa beli susu 3.000 perak buat beli susu adiknya yang lagi ada di kandung, yang ada di gendongan. Tahu ini anak bikin apa? Ditendang kepala ibunya sampai keloncat anaknya, tergelinding anak bayinya. Lihat, semua ulah siapa? Semua ulah dari orang tua. Kalau sayang sama anak, jauhin handphone. Saya jujur, sekarang orang tua mah kagak ada yang takut, semua pada takut sama anak. Kalau dulu kita

anak takut sama orang tua. Tapi sekarang orang tua yang takut sama anak. Kalau ibu bapak sayang sama anak, jaga mereka. Maaf, kalau di akhir zaman seperti ini, banyak orang tua yang menjerumuskan anaknya ke dalam neraka jahanam. Bib, kok bagi gitu? Itu kan kecintanya saya, itu kan jantung hatinya saya. Baik, contoh, naudzubillah min dzalik. Kita punya rumah, rumah kita kebakaran. Anak kita lagi tidur di dalam kamar, kira-kira diselamatin apa enggak? Selamatin apa enggak? Kalau bapak yang kebakar, bodoh amat nih. Pokoknya saya selamatin anak saya. Yang penting anak saya keluar, enggak terbakar daripada kebakaran tersebut. Coba itu usahanya kita. Enggak mungkin orang tua, "Noh, anak lu lagi tidur di kamar tuh, udah kebakaran gede banget. Udah bi, biarin aja, stok anak saya masih banyak." Enggak ada orang tua begitu. Dia bakal jemput anaknya, dia bakal selamatin anaknya. Semata apa? Karena sayang. Tapi di akhir zaman banyak orang tua yang melalaikan anaknya untuk ibadah kepada Allah. Sholat subuh gak pernah dibangunin, zuhurnya gak pernah diingetin, asarnya didiemin, maghribnya dibiarin, sholat isyanya di masa bodohin. Kalau bahasa Inggris ditanya, matematika ditanya, kenapa urusan sholat gak ditanya? Bapak akan menjadi tanggung jawab di yaumil qiyamah. Bapak, bapak yang paling banyak di dalam Al-Quran disebut nama orang tua untuk mendidik anak. Kalau seorang ibu, kalau seorang ibu, ibu cuma modalnya perut, Pak. Saat anak itu 9 bulan, itu pengorbanan seorang ibu. Lihat, kenapa sampai Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran mengatakan, "Syukurlah kepadaku," kata Allah, "dan syukurlah kepada kedua orang tua." Ditempel orang tua kita. Ini buat adik-adik sekalian, tolong, tolong. Kalau seandainya kalian mau dikatakan sebagai orang yang taat, orang yang pasti akan dimasukkan ke dalam surga, tunduk apa kata orang tua. Dengerin apa kata orang tua. Orang tua mau nyelamatin kita. Anak disunat sekarang mau banget disunat. Kenapa? Uangnya buat apa? Handphone. Betul enggak? Betul enggak? Kalau dulu kita mau disunat, iya, entar kalau punya duit banyak buat apa? Kita mah bilang beli sepeda. Kita mau beli ini. Kalau anak sekarang enggak, mau beli handphone. Coba kita lihat perubahan zaman dulu sama sekarang, bedanya luar biasa. Dan mereka sudah berhasil untuk merusak generasi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah jaga anak-anak kita, Allah jaga keluarga kita. Amin ya rabbal. Nah sekarang ini buat ibu, bu, bu, ibu mau masuk surga, mau masuk neraka? Jawab jujur. Mau surga, mau neraka? Mimpi, bu. Ibu mau masuk surga? Mimpi. Gimana ibu mau masuk surga? Ngurusin anak kagak bener, ngurusin suami kagak bener, ama suami galaknya bukan main. Mata melatat melotot kalau ngomong, kalau ngoceh gak berhenti-berhenti. Tapi emang jujur, jujur pak, perempuan itu punya kosa katanya 20 ribu kata per hari, pak. Perempuan punya kata 20 ribu per hari. Ingat ya, 20 ribu per hari. Per laki-laki cuma 10 ribu. Makanya laki-laki malas ngobrol, diem. Kalau udah tengah malam, diem dah tuh. Gak usah pakai kipas angin. Olahraganya saya lagi begini ah. Soalnya kalau pagi gak pernah berkeringat. Ini ada yang gangguin lagi, gue tutup doa nih, lu lihat nih. Tadi kopi, terus air, sekarang kipas angin. Ini nasi, keluarin nasi. Sampai mana tadi tuh? Bu, ini giliran elu loh. Di neraka paling banyak laki apa perempuan? Sadar, tahu, tahu. Ada dalilnya, udah ingat kan? Pernah Nabi bicarakan saat Isra Mi'raj, pulang Nabi gak makan 3 hari. Ditanya sama Siti Fatimah, "Ya Rasulullah, apa yang membuatmu sampai enggak makan selama 3 hari? Apakah ada satu keganjalan yang kau lihat?" Apa jawaban Nabi? "Aku diperlihatkan neraka. Begitu dibuka, yang aku lihat adalah semuanya hampir rata-rata 90% perempuan." Laki-laki paling banyak di neraka di sorga, Pak. Paling banyak di sorga laki-laki. Kenapa? Karena muka-muka teraniaya. Orang di akhir zaman masalah udah segala mah. Kalau punya suami, suami solehah.
punya istri, istri soleh. Dunia udah terbalik. Laki takut banget sama bini, laki takut banget sama istri. Bukan takut nih, segenalah lu, beda-beda aja. Perlaki sekarang pak ngatur istri, jangan pulang malam ya, bodo amat, didiemin aja. Perempuan pakai minyak wangi sampai kayak kuburan baru wanginya, didiemin aja. Bu, mau gak punya amalan timbangan pahalanya berat tapi gak pakai modal, gak pakai tenaga? Mau gak? Lu emang maunya begitu mah. Gak ada tenaga, gak pakai modal, timbangan pahalanya berat. Mau tahu gak? Senyum. Cie. Orang suruh senyum lu, hahehe. Orang suruh senyum dicekikikan, gua aja takut. Gimana laginya? Senyum bu, senyum. Ngadepin suami senyum. Bikin kopi senyum. Senyumnya seorang istri saat buat kopi itu akan menjadi satu wadah pahala yang besar. Dan apa yang diminum oleh seorang suami yang namanya tadinya gak pakai gula, dibilang pahit kopinya, begitu ditelan tetap pahit. Lo kagak ada gulanya. Senyum, apalagi bikin kopi campur goyangan, betul pak? Tangannya ngelarutin gula bagaimana? Sodon aja lu. Tuh coba lihat. Senyum. Bib, suami saya emosian. Sabar. Tahu Siti Asia? Tahu enggak? Lu tahu di mana? Seumuran emang sama lu. Siti Asia punya siapa suami namanya? Hah? Maun. Siapa? Firaun. Lihat Siti Asia jadi bidadari surga, ya Allah, buah kesabaran ngadepin laki model Firaun. Saya mau tanya di sini, emang ibu ada lakinya model Firaun? Kenapa enggak pernah sabar ngadepin laki model begini? Mana kurus-kurus lagi, ya Allah, kasihan amat lu, enggak dikasih makan lu pak lu. Ya Allah pak, saya cuma mau bilang nih pak, saya mau maaf apa? Kalau bapak nggak diurusin lagi pak, mendingan cari lagi pak. Jujur, di dalam syariat boleh kok pak, boleh nggak kiai? Boleh nggak nikah 2, 3, 4, ada nggak syariatnya? Boleh nggak? Boleh, urusan perempuan. Yalah, kalau saya pribadi nggak perlu minta izin pak, nggak perlu minta izin, yang penting minta maaf. Kalau izin bapak mah nggak bakal diizinin, minta maaf dek, maafin. Mas udah mulai ketelanjur kawin lagi, jadi mohon dimaafin. Gak boleh? Gak? Alasannya? Hah? Apa? Gombal banget. Bib, suami saya gak boleh kawin lagi. Maaf ya, sholat 5 waktu ayatnya ada gak dalam Al-Quran? Perintah sholat 5 waktu ayatnya ada gak dalam Al-Quran? Siapa yang bicara? Allah kan? Zakat ada ayatnya? Siapa yang bicara? Puasa bulan Ramadan ada ayatnya? Siapa yang bicara? Zakat ada ayatnya? Siapa yang bicara? Pergi haji jika mampu ada ayatnya? Siapa yang bicara? Semuanya ada dalam Al-Quran. Nikah 2, 3, 4 ada ayatnya dalam Al-Quran? Jawab bapak. Siapa yang bicara? Allah. Alasan ibu gak ngebolehin bapak kawin lagi sedangkan Allah ngizinin, emang ibu lebih lebih mulia dari Allah? Jangan didengerin pak, jalanin. Bu maaf, saya bukan orang yang mengampanyekan suami kawin lagi, enggak. Jujur saya enggak. Tapi saya ngelihat model-model bapak nih, Allah pak, saya ngelihat bapak nih beban pak. Muka-muka bapak. Habib istrinya berapa? Atuh. Enggak 2, enggak 3, enggak 4, amit-amit. Saya punya kemauan, tapi saya enggak punya keberanian. Karena di dalam Al-Quran, ayat selanjutnya, kalau tidak berani lebih baik 1. Kalau bapak kan berani, jalanin aja. Gua mah enggak. Saya alhamdulillah bu, pak, saya syukur sama Allah. Alhamdulillah saya 1, merasa punya istri 4 pak.
Umur jauh beda sama saya. Saya umur 38, istri saya umur 26 tahun. Jaraknya jauh, Pak. Gue pakai tongkat, bini gue masih seger, Pak. Bapak selisih setahun, ya. Tiap malam main kerok-kerokan. Ambil istri yang lebih muda, Siti Aisyah jaraknya jauh gak sama Rasulullah? Lihat. Sayang gak Siti Aisyah sama Rasulullah? Sayang, bukan main. Lu. Pak. Pak. Pak. Mau kawin lagi gak? Mau gak? Kalau mau saya terusin nih. Kalau mau saya terusin, kalau gak mau saya mundur. Mau gak? Bu. Bu. Ibu bawain calon buat suami, 8 pintu surga dibuka sama Allah. Terserah ibu mau masuk dari mana. Terserah. Bawa calon buat bapak. Yang, nih kamu kawinin yang ini nih. Ini solehan nih yang, dibayain nih yang nih. Terlamarannya ini ya yang ya. Cincinnya ukurannya sekian nih. Gak apa-apa, hayal dulu aja Pak, hayal-hayal. Urusan kabul apa enggak bodo amat. Yang penting hayal dulu. Bu, 8 pintu sorga dibuka, Bu. Mau enggak? Ibadah mah kagak usah kencang-kencang. Cuman modal bawain calon sorga. Mau enggak? Blow on ya. Dikasih enak tetap enggak mau, Pak. Saya udahlah, Pak, saya nyerah, Pak. Di sini terlalu cinta sama bapak. Di sini istrinya terlalu sayang sama bapak. Saking cinta sama sayangnya, bapak dibasa bodohin, Pak. Bu, di dalam kitab Duratun Nasihin, jika seorang istri mencucikan pakaian suaminya, 1000 derajat Allah angkat derajatnya. 1000 keburukan diapusin sama Allah. 1000 kebaikan untuk menggantikan keburukannya. Tuh coba lihat, cuma nyuciin baju, Bu. Bu, nyuciin baju. Saat menjemur terkena paparan matahari, yang terkena paparan matahari makhluk Allah akan beristighfar kepada Allah agar dosa si istri tersebut diampunin sama Allah. Amin gitu. Alah, amin aja kudu disuruh. Tuh coba kita lihat. Cuma nyuciin, tapi sayang Pak, makanya derajat kita di sini-sini aja Pak, enggak naik-naik. Kenapa? Yang diangkat derajatnya Chang Hong, Samsung, LG. Mesin cuci, Pak. Kita derajat nggak pernah diangkat, kenapa? Karena baju bapak mau dicemplungin aja ke situ. Bu, bu, boleh pakai mesin cuci, nggak bid'ah kok, nggak boleh, boleh, nggak haram, boleh. Tapi dikucek dulu pakai tangan, itu manfaatnya. Jangan lu injek-injek. Ini baju bapak nih, nih, nih. Jangan, nggak boleh begitu ya, nggak boleh, sayang. Mau jadi Siti Aisyah enggak? Siti Asia enggak? Mau enggak? Jadi bidadari surganya Allah, mau enggak? Sabar kuncinya. Kuncinya apa? Sabar. Ada rezeki sedikit, alhamdulillah. Allah kasih rezeki berkah, alhamdulillah. Syukur sama Allah. Bib, saya gimana mau sabar, Bib? Suami saya temperamen. Sabar. Sah? Pagi-pagi Bib, baru banget melek mata, udah gebrak meja, kopi mana kopi? Apa? Bawa ini kopi, ini loh yang, kopinya nih yang nih. Baru bangun udah ngomel aja si ayang, kan bisa begitu. Bisa kan? Mau jalan kerja, udah siapin bajunya, begitu dia jalan, cium tangannya, fi amanillah ya sayang. Ah, lama lu gue telat. Kudus ah? Suami udah jalan, ibu beberes rumah, sore datang hujan gede banget, masya Allah. Yang namanya suami jalan pergi kerja naik motor, begitu pulang lewat jalanan lagi hujan, becek blok-blok masuk ke dalam rumah. Begitu masuk ke dalam rumah itu kotor banget ruang tamu, keramik udah habis, tanah mulu. Ambil yang namanya kain pel sambil ngepel. Sabar sambil senyum tanya, emang di luar hujan yang? Mata lu buta. Apa? Sabar. Jangan dilawan. Jangan, sabar aja.
Selesai itu bapak mandi, ibu angetin tuh masakannya. Ya, sopnya dipanasin, ya, sayur lodehnya dimasakin, sayur asemnya juga boleh, ya. Begitu udah keluar, begitu dibuka tudung saji, sisa tempe, tempe siang, mana lemes banget tuh tempe. Suami gebrak lagi, mana nih makanannya? Apa? Kudus, ha? Mau sorga enggak? Mau jaminan sorga enggak? Mau jadi bidadari surga enggak? Kuncinya? Begitu dia gebrak meja, keluarin sop panas-panas. Ini yang nih, deketin, deketin sopnya. Lauknya deketin. Nasinya tuangin. Istri sekarang ada yang begitu, Pak? Kapan? Saya mau tanya, yang ke pasar siapa? Yang ke pasar siapa? Istri, betul. Yang masak? Yang makan? Lu juga. Dengerin, adab suami istri saat makan, suami ada di rumah, jangan makan sebelum dapat izin daripada suami. Ditipes dong, ditipes. Ngomong, yang mau makan sekarang apa entar? Aku entar-entaran deh, seandainya ini suami bilang entar-entaran deh, aku makan duluan boleh enggak? Silahkan. Ya makan, kalau bilang entar ah temenin aku, ya diem aja, nyemil dulu aja, lontong 3, bihun 8, nyemil aja dulu. Sabar. Lihat Siti Aisyah, nih luar biasa romantisnya Siti Aisyah. Ibu kalau sama bapak makan sepiring berdua apa sepiring-sepiring? Kalau minum satu gelas berdua apa satu gelas satu gelas? Nih lihat nih Rasulullah, romantisnya luar biasa. Begitu Rasulullah mau datang pulang pas habis ngajar, dia minta, "Wahai Aisyah, tolong ambilkan aku air," kata Rasulullah. Diambilin airnya. Begitu diambilin, begitu dikasih ke Rasulullah, "Ya Aisyah, engkau minum dulu," katanya, disuruh minum. "Enggak ya Rasulullah, engkau lebih dulu." "Ngapa lu?" Terusin gak nih? Ditanya, "Kenapa engkau enggak mau lebih dulu?" "Enggak, karena di dalam adab harus suami lebih dulu, karena imam di dalam rumah tangganya." "Tidak wahai Aisyah, engkau karena ini perintah dariku, silahkan minum. Engkau tidak akan tertempel dosa," katanya. Diminum sama Siti Aisyah satu teguk. Katanya apa lagi? "Lanjut lagi ya Aisyah, minum lagi dua teguk." Lanjut lagi sampai tiga teguk. Begitu selesai diambil sama Nabi, gelasnya diputer-puter. Siti Aisyah takut, gemeter, pusat, pucetnya luar biasa. Ditanya, "Ya Rasulullah, mau diganti gelasnya? Engkau jijik. Ada apa ya Rasulullah, ada kotor?" "Enggak ya Aisyah, aku sedang mencari di mana engkau meletakkan bibirmu. Aku ingin meminum dari tempat di mana engkau meletakkan bibirmu." Tuh Nabi lihat, bapak minum gelas bekas istri, lah nyaut di jorok. Ganti. Tuh bini sekarang mah begitu, Pak. Betul enggak? Tuh dia. Romantis ngapa? Adab dalam rumah tangga tuh ada. Lu main kawin-kawin aja sih. Adab rumah tangga tuh ada. Selesai udah, bawa yang piring kotornya, piring kotor dibawa masuk ke dapur, kopi dibikinin. Biasanya kan bapak kalau habis ngopi, kalau habis makan ngerokok kan, biasa kan ke depan, bawain dia tuh kopinya. Ibu ambil TV, nonton tuh, remote dibuka tuh, nonton dah tuh sinetron ya. Nonton dah tuh anak buah, Kupu-kupu Malam, Tersanjung, Hitman, ada apa lagi anak gua tuh tadi ya? Ini di bioskop mau keluar lagi nih, Air Mata di Ujung Sejadah. Lu nonton ya, jangan enggak ya. Anak buah tuh, tuh coba kita lihat. Begitu lagi nonton sinetron, bapak masuk, "Ah lu nonton sinetron mulu lu, berita." "Apa bu?" "Ingat-ingat, ya Allah sorga, sorga, jaminan sorga ya Allah. Duduk tuh di sampingnya tuh. Duduk sampingnya, senderan di kepalanya sambil pijitin. Pijitin bu, pijitin. "Yang, kenapa siang dari pagi kok ngomel-ngomel mulu siang? Ada masalah apa sih?" "Ah lu, bawel lu. Niat perhatian salah kan? Daripada perang dunia, masuk. Ambil tuh, sapu lidi. Bukan gebuk bapak, bukan. Kibrasin tempat tidur tuh.
ya, bacain qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jannati. Bacain salawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sambil bersihin tempat tidur. Kenapa? Satu jam kalau lama kita enggak ada di atas tempat tidur itu, jin pada kumpul. Jin pada duduk tuh di situ, pada tiduran-tiduran di situ. Kalau kita enggak kibrasin, jin enggak bakal kabur. Jadi kalau kita belum kibrasin, kita udah tidur sama swab. Sampai kita terjadi ada pergaulan, maka di situ dikatakan jin akan ikut campur di dalam perkawinan tersebut. Ya, yeah, tuh hati-hati tuh. Hati-hati kibrasin. Begitu lagi dikibrasin, bapak masuk alam, aku ngantuk. Sa? Tidur nih bapak di sebelah, ibu udah dari pagi, udah kena ngomel, capek masak, capek ini. Baru mau merem, bapak udah ngorok udah gigi lima. Jangan dipites. Wih, lu dari pagi lu bikin susah. Bacain salawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallam. Bangun tuh. Ya, ibu bangun tuh. Begitu ibu bangun, masuk ke dapur. Cari tali rapiah, jirat leher bapak. Enggak gitu. Harus sabar. Bagaimanapun suami tetap harus sabar. Bu, maaf ya. Di sini letak aturan paling banyak untuk perempuan di dunia. Iya, tapi nanti di yaumil kiamah, bapak yang akan menjadi bulan-bulanan Allah, akan dipertanyakan semua apa yang tentang istri, tentang anak, dan dari mana rezeki yang diberikan untuk keluarga. Itu tanggung jawab seorang suami. Ibu, aturan banyak di sini, begitu di akhirat sambil makan kuaci. Hei, hambaku, kenapa makan kuaci? Malaikat mau nanya apa sama saya? Kenapa gak pernah sholat? Tanya aja suami saya, sholat gak ngajarin saya? Tuh, makanya pak, istri itu fitnah. Istri fitnah, anak fitnah, suami fitnah, mertua. Gue bilangin lu, mertua main fitnah-fitnah aja lu. Mertua fitnah, ipar. Fitnah, saya mau tanya, bapak betah tinggal di rumah mertua pak? Gak bakal betah, kenapa? Bangun harus lebih pagi dari mertua. Ibu betah tinggal di rumah mertua? Tuh papa lihat pak, tuh. Betah gak? Tuh pak gak betah tuh pak. Istri kurang ajar kan? Ya iyalah Bib, orang gak megang sapu jadi bahan omongan. Nyoba potong cabai mestinya bulat jadi ini lonjong, salah lagi. Jadi serba salah. Semua ini adalah fitnah. Bu, pak, ibadah itu bukan hanya salat, baca Quran, puasa, zakat, pergi haji. Bukan. Hubungan suami istri pun bisa menjadi satu nilai ibadah yang besar di hadapan Allah. Mendidik anak-anak kita untuk dekat kepada Allah, dekat kepada Nabi. Ini adalah salah satu yang diinginkan oleh Allah dan Nabi Muhammad SAW. Dan inilah fungsi pernikahan untuk dijadikan setiap hamba menjadi hamba yang takwa kepada Allah dan taat kepada Allah Subhanahu. Bib, apa sih yang paling pengaruh di dalam rumah tangga? Panggilan pasangan juga pengaruh. Ibu manggil bapak siapa? Hah? Bapak? Emang dia bapak lu apa? Bu, kalau bapak manggil ibu apa? Ibu, emang dia ibu lu? Panggilan mesra pak. Panggilan mesra. Sayang, cantik, cinta kan bisa. Lihat Nabi manggil Siti Aisyah siapa? Humairah yang pipinya kemerah-merahan. Bapak ngomong nih dia Bib, masalahnya suami istri saya tuh item legem. Ya kan bisa dipanggil sweetie, manis, bisa. Ya kan? Manis, bisa, sweetie, bisa. Jangan dipanggil tem-tem, bikin kopi dong tem. Apalagi dipanggil blackie, blackie. Wah, bahaya. Jangan, main blacka blackie aja lu. Panggilan mesra, sayang, cinta, zauji, zaujati. Kan bisa kan? Panggilan mesra, panggil. Kenapa? Karena itu akan mendidik anak-anak kita. Kalau anak kita lihat nih, suami istri panggilan sayang mesra, insya Allah ini anak begitu nikahnya juga bakal sayang sama pasangannya. Kalau ngelihat orang tuanya ribut tiap hari, ini anak menjadi psikologinya terganggu. Ya bu ya, kalau mau berantem cari yang jauh, kalau bisa di ujung Gunung Cerme. Yang jauh, jangan sampai kelihatan anak. Kenapa? Anak kalau ngelihat, anak ini kalau, maaf nih ya, ini saya mau ngomong alal hak aja nih. Ini karena LGBT udah meningkatnya luar biasa. Gaynya, transgendernya, apa, lesbinya, ini udah tinggi bapak.
Bapak jangan dilihat adem-adem di sini, Pak. Ini tingkatannya udah naik sampai 38% se-Indonesia. 38%. Alasannya apa? Yang pertama, kalau ada orang tua ribut di depan anak, anak ini dia yang mau lihat, enggak mau lihat siapa yang salah. Tapi tatkala seorang ibu, ibu ini seorang istri, dia marah sama bapaknya sampai main tangan, anak ini ngelihat, ini anak laki, insya Allah gedenya ini anak gak bakal mau perempuan. Kenapa? Takut ngadepin perempuan. Ujungnya sama siapa? Dia bakal suka sama jenisnya. Jika ada seorang laki-laki yang istri yang salah, ataupun dia yang siapapun, seorang laki-laki, dia menghajar istrinya, dicekek, ditampar, dibanting, tuh hati-hati. Anak perempuan yang lihat bapaknya lagi aniaya istrinya, maka dia tidak akan pernah mencari laki-laki, maka dia cari akan sesukanya dengan sesama jenis. Pak, Bu, hati-hati. Saya ngomong inilah kejadian kita saat ini. Kita walaupun Bib, kita di Banjarharjo, kita ada di Cikuya, kita menghatau apa-apa, perhatiin. Kenapa? Awal mulanya semua dari sini, Bu, Pak. Awal mulanya dari sini. Kalau ini kita bisa selamatin anak-anak kita, insya Allah keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Paham sampai sini? Insya, mudah-mudahan kita pulang dari tempat ini menjadi orang tua yang terbaik di hadapan Allah, yang bisa mendidik anak-anak kita sampai ke dalam surganya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Saya mau ngajak baca salawat, mau? Tapi bacanya sama-sama yang keras ya. Tahu nggak salawat Bushra apa? Apa nggak? Allahumma salli wa sallim Muhammadin sahibil bushra. Tunggu. Main. Kan gua udah bilang handphone ditaro. Saya galak, Pak. Saya kalau ngelihat anak-anak begini pada main handphone, saya bantingin aja, Pak. Main ya. Langsung ya. Jangan pakai

Kemudian saya kasih resep. Kalau seandainya betul dia mendolimi Anda, atau memang itu karena ngiri di hati Anda, Anda ambil resep saat ini. Resep saat ini juga Anda ambil, insya Allah selesai nanti. Apa itu? Setiap hari, setiap habis sholat, setiap malam, Anda mendoakan orang tersebut dengan doa kebaikan. Lakukan. Jangan membantah. Lakukan doa dengan kebaikan. Supaya hati Anda mulai lembut. Ya Allah, berikan kebaikan tetanggaku, ya Allah. Terus rezekinya semakin lapang, ya Allah. Anaknya baik-baik, ya Allah. Suaminya baik, ya Allah. Doain terus begitu. Doain terus, terus, terus, terus, terus. Latih begitu, latih begitu. Kalau memang dia orang berbuat zalim kepada Anda, Allah kabul doa Anda, tidak ada zalim lagi. Kalau ternyata yang kotor hati Anda, semakin bersih setelah itu. Lakukan seperti itu. Dan setelah Anda mendoakan orang tersebut, maka ada jaminan yang disabdakan Nabi, jaminan Allah akan berikan kepada Anda lebih dulu. Anda doakan dia biar dilapangkan rezekinya, Allah melapangkan rezeki Anda. Kalau sudah Anda mengamalkan resep ini dari Nabi, maka perlahan akan reda itu, kedzalimannya pun akan berhenti. Kalau memang kekotoran hati Anda pun akan segera sirna.

0: Karena itu hadirin, kalau kita diperintahkan untuk ibadah, melihatnya jangan karena kewajiban, Anda akan berat menunaikannya. Ya Allah, barusan tadi zuhur, sekarang sudah asar lagi. Ya Allah, barusan asar, sekarang sudah maghrib lagi. Kalau Anda melihat tinjauan hukum saja, berat Anda menunaikannya. Tapi kalau Anda melihat, ya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ini syafaat saya. Mungkin di titik ini doa saya akan dikabulkan. Mungkin di sini jawaban dari kemarin saya mintakan. Kesulitan di pekerjaan saya, kesulitan di rumah tangga saya, mungkin dengan sujud ini Allah menurunkan pertolongan. Itulah syafaat. Kita tidak sadar bahwa ternyata semua yang Allah mintakan kepada kita, semua kembali ke kita. Karena itulah persepsi kita mesti diubah. Jangan-jangan selama ini kita abaikan perintah-perintah ibadah, sibuk mengerjakan larangan-larangan, sementara kita menuntut kemudahan dalam kehidupan dunia dan akhirat kita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh, salat bersyantar rahimahumullah. Kembali senantiasa kita bersyukur kembali kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala taufik hidayah karunia-Nya. Maka di subuh ini kita melangkahkan kaki menuju Masjid Raya Baitul Muttaqin, melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah, dan kita sertai dengan kajian taklim. Alhamdulillah, insyaallah pada subuh ini rutin setiap subuh Sabtu dalam kajian kitab Irsyadul Ibad yang disampaikan guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Azhar Qawim. Dan sebelum kita mendengarkan tausiah beliau, kami kembali informasikan kepada para jemaah sekalian yang masih, kepada para jemaah yang belum mendapatkan formulir blanko pendataan jemaah, silakan nanti dapat menghubungi saya meminta blanko form data isian jemaah, nanti kemudian diisi, dan kemudian para jemaah yang sudah mengisinya nanti dikembalikan kepada kami disertai dengan foto 3x4 2 lembar dalam rangka untuk bersama kita mendata jemaah kita agar informasi-informasi tersampaikan tentang kegiatan-kegiatan Islamic Center dan juga informasi tentang jamaah tersampaikan pula kepada jamaah seluruh Islamic Center Kalimantan Timur. Disilakan nanti selesai pengajian dapat menyampaikan, atau yang belum dapat silakan mengambilnya kepada saya. Demikian. Kemudian tak lupa untuk kita berniat itikaf menuntut ilmu selama berada di masjid ini. Bersama kita simak kepada Kiai Haji Azhar Qawim, disilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad.
2: Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayhi, la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baitihi ajma'in wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan ila abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masayikhina wa muallimina wa ustazina wa nakhusu khususan ala syekh Abdul Ahmad bin Hajar al-Haytami wa ala syekh Ahmad bin Ali al-Ma'bari wa ala jemaah Rasul Ali wa nakhusu khususan ala jami'i ashabil badri sayyidillahi lana wa lahumul fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lilmu'minina. Amin. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Allahumma anta rabbi لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب

Al-Jum'atu hakun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin illa ala arba'atin abdin mamlukin awimro'atin awsobiyin awmaridin. Rawahu Abu Dawud wal Hakim. Jamaah sholat subuh Masjid Raya Baitul Muttaqin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, calon-calon penghuni-penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbahagia, seluruh pendengar pemirsa radio dan TV dakwah Masjid Raya Baitul Muttaqin, Komplek Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur, dimanapun berada yang berbahagia. Pertama kita sampaikan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan pertolongannya, dengan hidayahnya kita dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah dan melaksanakan ibadah-ibadah sunat yang lainnya. Semoga seluruh amal ibadah kita diterima, diridhoi, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi sebabnya kita semuanya memperoleh pengampunan, memperoleh maghfirah atas dosa yang telah kita lakukan. Semoga kita senantiasa mendapatkan pertolongan dan hidayah dari Allah, sehingga kita dapat untuk mengerjakan yang diperintahkan dan meninggalkan yang dilarang. Semuanya semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam ta'zim, ikroman wa mahabbatan wa tarbiyah kita haturkan ke pangkuan junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatamun nabiyyin, penutup dari sekalian para nabi. Alhamdulillah kita meyakini dan mengakui bahwa diri kita adalah umatnya, beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan pengakuan kita benar-benar membuktikan bahwa diri kita adalah umatnya, yang begitu memunculkan kelak di yaumil kiamah kita semuanya mendapatkan syafaat dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita mau mencermati di dalam pelaksanaan ibadah sholat Jumat, apakah ini karena tidak mengerti atau menganggap remeh atau sepele, kita tidak tahu. Yang kadangkala kalau kita perhatikan, kita lihat ketika khotib sudah di atas mimbar, sudah membacakan khutbahnya, kadangkala ada jamaah yang baru masuk dari luar menuju masjid sambil ngomong, sambil bersenda gurau, terlihatnya padahal perbuatan itu adalah perbuatan lawu, perbuatan yang menimbulkan kesia-siaan, yang menjadikan tidak mendapatkan pahala Jumat. Ini hati-hati, karena ibadah sholat Jumat itu wajib bagi kita sebagai seorang laki-laki. Bagi kita yang beragama Islam, seorang Muslim yang laki-laki, wajib untuk melaksanakan sholat Jumat. Dan sholat Jumat itu memiliki perbedaan, karena sholat Jumat itu harus dilakukan dengan berjamaah. Kalau sholat wajib yang lainnya seperti zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh, ada yang menyatakan itu wajib, tapi jumhur menyatakan bahwa sholat berjamaah 5 waktu itu hukumnya sunat. Nah ini, sementara untuk sholat Jumat tidak bisa dilakukan sendirian. Maka ini penting menjadi perhatian bagi kita sebagai seorang Muslim. Sampai-sampai saking pentingnya ini, diantaranya orang Muslim yang diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat itu dibatasi.
mari kita coba bersama-sama memahami hadis yang ada di dalam buku sampean itu, halaman 166. Bisa dibuka nanti di halaman 166. Tariq bin Shihab berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Jum'atu hakun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin illa ala arba'atin. Sholat Jum'at itu hak yang wajib bagi setiap orang muslim dengan berjamaah, kecuali bagi empat golongan. Jadi empat golongan ini, empat kelompok ini tidak memiliki kewajiban untuk melakukan sholat Jumat. Tapi sholat Jumat ini dibebankan bagi hamba Allah yang laki-laki. Perempuan tidak berkewajiban untuk melakukan sholat Jumat. Tapi apabila perempuan mengikuti sholat Jumat, maka dipandang cukup, dipandang sah, dan tidak lagi berkewajiban untuk melakukan sholat zuhur. Tapi syaratnya apabila perempuan tadi sudah masuk dalam kelompok lansia, manula. Itu pandangan daripada kelompok mazhab Syafi'i. Yang diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat adalah muslim laki-laki, kecuali terhadap empat golongan ini. Jadi jangan mengiri terhadap yang empat golongan ini. Dan ini hati-hati juga bagi yang membawa di antara empat golongan ini, karena dia tidak memiliki sebuah kewajiban. Jadi jangan sampai nanti menimbulkan perbuatan yang mengakibatkan rusaknya di dalam ibadah sholat Jumat. Empat golongan yang tidak diberikan kewajiban untuk melakukan sholat Jumat ini, yang pertama, abdin mamlukin, budak yang dimiliki. Jadi kita punya budak, tapi sekarang tidak ada lagi perbudakan. Taruhlah ini sudah kita tidak bicarakan. Ya, kalau kita punya tenaga kerja di rumah, itu kan tenaga kerja, bukan budak. Kalau budak itu boleh untuk dijual belikan, dijual boleh. Nah, kalau kita punya pembantu atau pekerja di rumah, bukan budak. Maka dia kalau laki-laki berkewajiban untuk melakukan sholat Jumat. Kalau tidak dibolehkan oleh majikannya sholat Jumat atau tuannya, maka tuannya bertanggung jawab terhadap dosanya pembantunya tadi. Ini hati-hati. Kalau tuannya atau majikannya atau katakanlah yang memperkerjakan tadi tidak memerintahkan, tidak mengingatkan, tidak menganjurkan, maka tanggung jawab sebagai seorang pemimpin menjadi kena dirinya dalam hubungan hukum dosanya. Ini hati-hati. Jadi kewajiban kita untuk senantiasa memperhatikan. Maka itu Rasulullah mengingatkan kepada kita yang Jumat kemarin kita sampaikan dalam khutbah itu, Iza aradallahu bi abdin khairan faqqahahu fiddin. Jadi manakala Allah itu menghendaki kebaikan atas hambanya itu,

0: maka hamba itu diberi oleh Allah faham dengan agamanya. Yang memahami agama itu berarti memahami apa yang menjadi aturan di dalam agama, bukan sekedar difahami, tapi bagaimana aturan agama tadi menjadi tuntunan dalam kehidupannya, menjadi suluh, menjadi pedoman dalam melakukan kehidupannya. Jadi bukan sekedar cuma kita bangga mengaku sebagai orang yang beragama, tapi bagaimana membuktikan keagamaan kita ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Nifaqqahu fiddin. Maka kita semuanya harus selalu memperhatikan apakah kita sudah menjadi pribadi yang faqqahu fiddin, yang sudah faham dengan agama kita, sehingga selalu kita mengoreksi diri kita masing-masing. Nah, kaitan dengan ibadah sholat Jumat ini, empat golongan yang tidak diperkenankan atau tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan oleh Rasulnya, yang pertama adalah abdin mamlukin, nomor dua awim ro'atin. Nah, ini tidak diwajibkan atau tidak berkewajiban untuk melakukan sholat Jumat bagi perempuan. Tapi tadi sudah saya sampaikan, perempuan boleh untuk melakukan sholat Jumat, tapi di Samarinda ini tidak menjadi biasa. Kalau di daerah-daerah tertentu seperti di tempat saya di Jawa sana itu, di daerah saya di Pondok Al-Ghazaliyah itu, ibu-ibu yang sudah mengikuti yang namanya Torikoh itu, beliau mengikuti dan menjalankan sholat Jumat. Dan kalau sudah melakukan sholat Jumat, maka tidak lagi ada kewajiban sholat zuhur. Keuntungannya untuk mengikuti sholat Jumat adalah mendengarkan, memperhatikan dari khutbah daripada khotib. Maka ketika khotib membacakan khutbah, haram hukumnya kita berlaku lagu. Ini termasuk seandainya sampai memegang tasbih, memutar tasbih untuk kita berzikir saja, berzikir sudah dipandang lagu. Tugas kita ketika khotib membacakan khutbahnya, ansitu wasma'u wa'ati'u rahimakumullah, ini tugas. Nah, ini kadang-kala kita perhatikan orang Islam apakah tidak faham tadi saya katakan dengan agama, sehingga ketika dia melaksanakan, menuju untuk melakukan sholat Jumat yang kebetulan mungkin datangnya sudah terlambat dan sebagainya, nah ini khotib sudah mengumandangkan khutbahnya, kadangkala sambil masuk ke masjid sambil bicara kebetulan bersama dengan temannya dan sebagainya. Dan ini yang kadangkala tidak disadari oleh kita. Maka kalau bawa anak ini juga harus hati-hati, karena anak itu dalam hadis ini ausobiin ini belum berkewajiban untuk melakukan sholat Jumat, tapi orang tua berkewajiban untuk mendidik anaknya. Nah, ketika anak itu diajak sementara anak belum memiliki kewajiban untuk sholat Jumat, maka orang tuanya harus sudah memberitahu jauh sebelum berangkat menuju sholat Jumat, diberitahu. Kalau nanti anaknya itu rame umpamanya, lalu si orang tuanya kok menegur anaknya sedangkan khotib lagi membacakan khutbahnya, maka orang tua ini termasuk berlaku lawo, berlaku sia-sia, pahala Jum'ahnya tidak mendapatkan, akhirnya cuma sekedar melakukan saja. Nah, ini kan penting untuk menjadi perhatian kita, bukan sekedar untuk kita datang untuk sholat Jum'ah, tapi bagaimana memperbaiki kualitas kita di dalam beribadah, dalam tanda petik ini sholat Jum'ah. Nah, ini maka ini perlu untuk menjadi perhatian kita semuanya sebagai seorang muslim. Sampai-sampai ketika panggilan sholat Jumat itu datang, Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita, diperintah oleh Allah untuk meninggalkan jual beli. Sehingga hukum fikih menyatakan ketika waktu sholat Jumat, waktu Jumat sudah tiba, panggilan sholat Jumat sudah datang, masih melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan keduniaan, hasilnya dipandang sebagai hasil yang haram. Ini kan perlu kehati-hatian kita. Boleh jadi sehingga dengan itu mengakibatkan tidak munculnya keberkahan di dalam harta yang ada pada diri kita, yang kadang-kala karena kita tidak menyadari seolah-olah itu hal yang halal padahal itu hal yang haram. Itu wazarul baik. Ini kan perlu perhatian buat kita. Sementara Allah sendiri dengan hari Jumat itu sangat-sangat memuliakannya. Kita semuanya tahu bahwa hari Jumat adalah Sayyidul Ayyam. Dalam satu Jumat ada satu hari namanya rajanya hari, yakni hari Jumat. Dan di dalam hari Jumat itu ada amalan-amalan yang ditambah selain pada hari Jumat. Bayangkan. Ada hadis nanti di dalam kitab itu, Muhtarul Ahadis. Nanti ketemu. Apabila kita selesai sholat Jumat, sudah selesai salam, kita masih duduk seperti pada tahiyat yang akhir, lalu kita membaca yang serba tujuh itu, surat Al-Fatihah 7 kali, surat Al-Ikhlas 7 kali, surat Muawwidhataini, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas 7 kali. Posisi kita masih dalam keadaan duduk seperti tahiyat akhir. Dan itu tidak ada pada ibadah-ibadah lain. Itu khusus di hari Jumat untuk selesai sholat Jumat. Itu diberikan oleh Allah pahala, kata Nabi, diampuni dosa-dosanya Jumat yang lalu dan Jumat yang datang. Itu saking mulianya ibadah sholat Jumat. Belum lagi yang namanya khusus, dan ini ada hadisnya, siapa di malam Jumat atau hari Jumat membaca surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi yang terdiri dari 110 ayat itu. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunziru ba'san syadidan, dan sampai seterusnya itu dibaca pada hari Jumat, malam Jumat. Rasulullah menjelaskan begitu besar fadilah, keutamaan yang didapatnya. Ini kadangkala kita menganggap remeh. Coba mari kita renungkan sama-sama. Kehidupan yang hanya bersifat sementara dan terbatas di dunia ini, apa yang sudah kita perlombakan untuk diri kita? Apa kita berlomba-lomba untuk menggapai dunia? Ataukah kita sudah mengajak diri kita berlomba-lomba untuk mempersiapkan kehidupan akhirat? Sementara kita semuanya sudah hafal, walal akhiratu khairul laka minal ula, dan sungguh kehidupan akhirat itu lebih baik daripada kehidupan di dunia. Bagaimana menjadi kehidupan akhirat menjadi lebih baik dibanding dengan kehidupan dunia, sementara kita mensia-siakan kesempatan yang Allah berikan kepada kita? Mari kita menanya dalam diri kita masing-masing, karena semua diri kita masing-masinglah yang akan bertanggung jawab terhadap segala perbuatan kita selama kita di dunia ini. Nah, ini kan penting untuk kita telaah, kita renungkan, agar kita menyadari tentang siapa sebenarnya diri kita ini, sehingga kita faham dan mengerti, mengetahui tentang diri kita. Bukan diri kita yang berbentuk utuh jasad semata ini, tapi bagaimana kita dibentuk, dicipta oleh Allah, apa yang ditugaskan oleh Allah kepada kita. Dan tidak semuanya manusia yang diciptakan oleh Allah diberikan tugas kewajiban, kecuali bagi yang diberikan oleh Allah cukup syaratnya. Sehingga fikih menyatakan melakukan hukum agama itu apabila syarat-syaratnya terpenuhi. Kewajiban melakukan hal yang wajib apabila dia sudah masuk dalam mukallaf, baligh, berakal sehat. Tapi baligh walaupun berakal sehat, di sholat Jumat dikecualikan budak yang dimiliki. Tapi tadi sudah saya katakan bahwa sekarang tidak ada lagi perbudakan. Nah ini hati-hati, supaya kita sama-sama memperoleh kemuliaan di dalam ibadah yang kita lakukan, yang dilandasi dengan pemahaman kita. Maka ilmu itu penting, sehingga di dalam melakukan ibadah betul-betul bersandarkan tuntunan dan aturan yang datang dari Allah, yang disampaikan lewat Rasulnya Muhammad SAW. Lalu yang ketiga, yang tidak diberikan kewajiban untuk melakukan sholat Jumat adalah ini tadi, au sobiyin, anak kecil, artinya belum baligh. Anak yang belum baligh itu tidak dituntut untuk melakukan sholat Jumat. Tapi tugas kita sebagai orang tua mengajarkan kepada anak-anak kita untuk melakukan sholat. Maka orang tua karena kepingin untuk mengajarkan anaknya dan anaknya diharapkan menjadi anak-anak yang soleh, maka orang tua seringkali mengajak terhadap anaknya. Nah, ketika orang tua yang mengajak anaknya tidak memahami, akhirnya anaknya bisa menjadikan sebab di masjid merusak kekhusyuan ibadah. Nah ini kan penting, supaya difahami, karena ini tugas kita. Yang nomor 4, yang tidak memiliki kewajiban untuk melakukan sholat Jumat, kata Nabi adalah au maridin, orang yang dalam keadaan sakit. Makanya orang yang sakit di rumah sakit itu, walaupun hari Jumat tidak sholat Jumat, tidak dituntut beban dosa karena tidak melakukan sholat Jumat, tapi wajib baginya untuk melakukan sholat zuhur. Jadi bukan berarti kalau sakit terus bebas tidak melakukan sholat Jumat, lalu bebas tidak sholat zuhur, tidak. Dibebaskannya tidak dikenakan hukum wajib untuk melakukan sholat Jumat, tetapi kewajiban untuk melakukan sholat zuhur tetap melekat pada dirinya. Bagi orang yang tidak dalam keadaan sakit dan tidak termasuk dalam kelompok yang 4 tadi ini, abdin mamlukin, awimro'atin, awsobiyin, awmaridin, yang tidak termasuk dalam 4 ini, maka melekat hukumnya bagi dirinya yang mengaku sebagai seorang muslim berkewajiban untuk melakukan sholat Jumat, kalau di dalam dirinya meninggalkan sholat Jumat dengan sengaja. Ini dengan sengaja, tidak karena sebab. Maka secara fikih tidak ada haknya untuk mengganti dengan yang lainnya, meninggalkannya sengaja. Ini hati-hati. Jadi tidak boleh dianggap remeh ini. Maka Jumat ini penting bagi kita, yang tadi saya katakan sampai begitu besarnya Allah memuliakan terhadap hari Jumat. Lalu bagaimana kita yang sebagai hambanya diperintah oleh yang menciptakan kita untuk memuliakan hari Jumat. Nih. Maka orang yang paham dalam agama, kata Nabi, di dalam melakukan ibadah sholat Jumat, apabila dirinya termasuk yang memenuhi kewajibannya, yakni menjadi imam atau menjadi khotib, maka kata Nabi dalam hadisnya, orang yang faham dengan agama itu, kalau hari Jumat itu apabila dia berkhutbah, pendek khutbahnya, panjang sholatnya. Jangan dibalik-balik. Nah sekarang ini banyak dibalik-balik, khutbahnya panjang, sholatnya pendek saja. Padahal tuntunannya di khutbah Jumat itu pendek saja khutbahnya, panjang sholatnya. Nah panjang sholatnya ya diukur, gak mungkin sampai panjang sholat lalu rokaat pertama dibaca sesudah Fatihah surat Al-Baqarah sampai habis, lalu rokaat kedua surat Ali Imran sampai habis, bubar jamaah sampean. Kalau untuk kita di sini umumnya biasa ya, Sabihis Al-Atak sudah. Bukan berarti tidak sah apabila khutbahnya panjang terus sholatnya pendek, bukan berarti tidak sah, tapi tidak mengikuti tuntunan hadis gitu. Nah, hadisnya menyatakan kalau khutbah Jumat itu pendekkan khutbahnya, panjangkan sholatnya. Nggak diganti khutbah yang panjang ketika sholat kuliyakulhu, kuliyakulhu lain. Nih, jadi penting sekali lagi untuk kita renungkan bersama dalam rangka meningkatkan kualitas kita beribadah, agar ibadah yang kita lakukan ini menjadikan diri kita semakin menyadari betapa besar karunianya Allah untuk kita. Yang kita beribadah menyatakan diri kita meyakini akan segala janji Allah yang pasti akan ditepatinya, karena Allah tidak pernah menyalahi janjinya. Nah, kita berjanji, kita mohon, dan berdasarkan firman-Nya Allah sendiri yang kita sudah hafal dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-107 yang seringkali sudah saya sampaikan. Innal ladzina amanu wa amilus sholihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Orang yang menyatakan diri beriman lalu dibuktikan dengan amal-amal yang soleh karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah menyediakan surga Firdaus untuknya. Nah ibadahnya ya ketika di dunia, maka ibadah dilandasi dengan ilmu, sehingga ibadahnya sesuai dengan tuntunan. Nah ini penting bagi kita. Nah kalau khutbahnya panjang-panjang, akhirnya jamaahnya tertidur-tidur, ini akhirnya khutbahnya sia-sia. Nah ini baik. Dalam hadis berikutnya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Muslim, mari kita sama-sama memahami ini. Man tawaddu yaumal jum'ati fa ahsanal wudu'a summa atal jum'ata wastama'a wa ansota ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra wa ziyadata salasati ayyamin wa man massal haso faqad lahu. Ini tadi sudah sedikit saya singgung. Barang siapa yang berwudu pada hari Jumat, dia memperbaiki, menyempurnakan wudunya dengan sempurna, dengan baik, lalu dia mendatangi sholat Jumat, dia mendengarkan khutbah Jumat, dia memperhatikan khutbah sholat Jumat, khutbah Jumat, ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra, kata Nabi, diampuni dosanya Jumat ini dan Jumat yang lainnya. Artinya Jumat ini, Jumat yang akan datang, dan Jumat yang sudah dilewati, diampuni. Tapi syaratnya tadi itu betul-betul dia mendengarkan, memperhatikan. Jadi kalau bahasanya kita lihat itu, apabila kita datang menuju sholat Jumat, lalu kita melaksanakan sholat Jumat, sebelum melaksanakan mendengarkan, di dalam kita melaksanakan sholat Jumat, kita tidur tidak mendengarkan sholat khutbah, khotib melaksanakan khutbahnya, membacakan khutbahnya, bahasanya tidak mendapatkan pengampunan atas dosanya Jumat yang lalu dan Jumat yang akan datang. Maka itu agar jamaah tidak sampai tertidur ngantuk, dianjurkan oleh Nabi supaya khotib memendekkan khutbahnya. Nah ini, kadang-kadang khutbah yang pendek saja itu jamaah masih tertidur, masih tidur. Apalagi kadangkala datang lalu cari tempat untuk bersandar. Nah ini biasanya itu. Lalu kalau sudah bersandar sudah, nah, sambil temereng-mereng kepalanya, nah itu. Nah itu. Lalu akhirnya dia tertidur. Sampai khotib sudah menyelesaikan khutbahnya, Bilal mengumandangkan azan iqamah, akhirnya dibangunilah oleh temannya. Nah pertanyaannya muncul, tidur dalam keadaan bersandar itu tadi apakah menjadi sebabnya batalnya wudu atau tidak? Nah ini pembahasan lain. Kalau seandainya kita meyakini dan faham bahwa tidur dengan bersandar itu menimbulkan batalnya wudu, lalu seandainya ketika mendengarkan khutbah dia tidur dalam keadaan bersandar, lalu ketika Bilal sudah mengumandangkan iqomahnya, lalu temannya yang sebelah tadi mengingatkan bangun, terus ikut melakukan sholat Jumat, bagaimana dengan sholat Jumatnya sementara wudunya umpamanya dinyatakan sebagai wudu yang sudah batal? Ini kan perlu pemahaman kita. Maka tadi dikatakan dalam hadis Nabi itu, idza aradallahu bi abdin khairon faqahu fiddin. Nah ini. Belum lagi yang lainnya. Bagaimana supaya ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Dalam sebuah hadis Rasulullah mengingatkan, manis taro sauban bi asrati darohima wa fi samanihi dirhamun min haramin lam yaqbalullahu lahu sholatan madama alaihi. Siapa yang membeli pakaian dari bagian uang yang dipakai untuk membeli pakaian tadi itu adalah uang yang haram, lalu pakaian tadi dipakai untuk menutup auratnya dalam rangka untuk menggunakan untuk melaksanakan sholat, itu kata Nabi lam yaqbalullah. Nah ini, lalu bagaimana sikap kita sebagai seorang mukmin? Maka itu dari itu perlu renungan kita masing-masing. Semoga kita semuanya selalu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga amal ibadah kita selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala yang mengantarkan kita untuk memperoleh, manakala kita kelak dimatikan oleh Allah, mati kita dalam keadaan husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
1: Tarakal Jumu'ata, siapa yang meninggalkan solat Jumat salasa marratin, tiga kali, tahawunan karena menyepelekan agama, fama'allahu ala qalbi, Allah mengunci pintu hatinya, dikunci Allah, hukuman di atas hukuman, bukan sakit, bukan mati, bukan miskin, bukan melarat, apa dia? Hati yang terkunci, khatamallahu ala qulubihim, hati terkunci, wa ala sam'ihim, telinga tersumbat, wa ala abasarihim, mata tertutup, na'udzubillah, sumbong, bukman, amyun, fahum la ya'qilun.
2: Jadi banyak orang bersedekah karena kasihan. Kamu bersedekah ke pesantren kenapa? Kasihan, mereka enggak belajar. Kamu sedekah kenapa? Kasihan, anak-anak enggak sekolah. Jadi pandangannya itu ke bawah. Dalam Islam bukan begitu. Kita bersedekah itu bukan kasihan sama orang. Kalau kita kasihan sama orang, berarti rusak tauhid kita. Seolah-olah kita yang ngasih dia. Kita bersedekah itu persiapan untuk kita. Jadi nunjuknya ke sini, bukan ke sana. Saya sedekah sama kamu karena kasihan nanti kamu gak sekolah. Saya sedekah kamu karena kasihan nanti kamu gak makan. Berarti kita sama dengan Fir'aun. Rezeki orang ada di tangan kita. Kita bersedekah karena kasihan diri kita, karena gak punya naungan di padang mahsyar. Begitu mestinya pandangan, bukan ke bawah, tapi ke diri kita, karena kita mati tidak bawa apa.

itu bisa mengubah takdir. Kata Nabi, tidak ada yang bisa mengubah takdir kecuali doa, dan tidak ada yang bisa memperpanjang umur kecuali amal soleh. Kita kan tidak tahu apa yang akan terjadi pada diri kita. Takdir itu kan sesuatu yang Allah tetapkan. Gaib, kita tidak tahu.

0: tidak tahu takdir kita ke depan, takaran ukuran hidup kita ke depan seperti apa. Doa sama Allah agar diberi takdir yang baik. Jadi kata Nabi, tidak ada yang mengubah takdirmu kecuali doa. Maka berdoalah yang baik-baik supaya takdir kita baik.
1: Gak usah takut dengan mati. Mati itu gak usah ditakuti, karena pasti datang. Antum takut dia datang, antum gak takut juga dia datang. Antum tidur dia datang, antum bangun dia juga datang. Antum sehat dia datang, antum sakit juga dia datang. Ajal itu datang dalam kondisi apapun. Jadi gak usah.

Setelah mati, itulah yang abadi. Bahagia abadi di sana. Penderitaan, sedih, tangis, air mata, penderitaan abadi itu di sana. Di sini mah sebentar nih terang ya, enak. Bentar lagi gelap, malam. Mbak nangis, bentar lagi juga ketawa lagi. Kenapa? Ini dunia, tidak ada yang abadi.

Begitu kita dengar azan, bagi kita azan adalah kemuliaan, sesuatu yang agung. Begitu kita dengar azan, malah kita hentikan semua. Kita lagi rapat, stop. Belum muazzin selesai, Allahu Akbar, kita malah stop. Ambil keputusan, bubar salat dulu. Saya yakin akan sukses. Biarpun manusia tak senang, cukup Allah yang senang. Dan kalau Allah senang, Allah akan tunjukkan bagaimana yang namanya rizki yang tambah hitung-hitung. Kalau soal rizki, terlalu gampang bagi Allah membagi rizki, tidak keberatan. Apalagi terhadap seorang yang Allah sudah senang sama dia. Allah luar biasa. Kalau Allah rida,

masalah lagi. Barang siapa yang salat kemudian ia melihat najis di pakaiannya, maka yang paling disukai adalah mengqadha salat itu, namun tidak wajib atasnya. Nah, ini di dalam kitab Arabnya, di dalam kitab Arabnya ini, man shalla tsumma ra'a 'ala tsaubihi najasa, barang siapa sembahyang kemudian ia melihat di pakaiannya ada najis. Kemudian, pengertian kemudian itu menurut fikih ilmu nahwu, summa itu jauh jaraknya. Orang sembahyang, summa kemudian melihat najis di pakaiannya. Artinya dia sembahyang lawas, tak lihat najis. Artinya ada kemungkinan najis itu imbas sembahyang adanya. Contohnya sembahyang di masjid juhur sempurna contoh, sehingga khawarung minum bukan di masjid, makan segala macam, sampai ke rumah yaitu dikatih ada tahi ayam. Ini tahi ayam kemungkinan sebelum aku sembahyang bisa, sesudah aku sembahyang bisa adanya. Kami sembahyang aku sehingga di warung dulu makan macam-macam. Nah, macam itu yang paling disukai adalah mengqadha, namun tidak wajib. Mau ada mengqadha, ada kemungkinan ini tadi mbah sembahyang adanya najis ini. Lain halnya tuntung kita assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, yaitu zawar tapi ada najis. Nah, ini jelas sudah sebelum sembahyang adanya, itu kada summa ngarannya istilah bahasanya. Barang siapa yang salat kemudian ia melihat najis di pakaiannya, maka yang paling disukai adalah mengqadha salat itu, namun tidak wajib atasnya. Jaraknya lawas antara imbas sembahyang lawan melihat najis. Jika ia melihat najis di tengah-tengah ia salat,

Mereka saling dengar, kau jadi embarakan mana? Mbah Yamsa. Mungkin saya cacat menitim mbah situ. Bisa kisahnya. Namun di baju, pakai apa? Jika ia melihat najis di tengah-tengah ia salat, maka ia lemparkan pakaian itu dan menyempurnakan salat. Kerusakan aja artinya. Sedangkan yang paling disukai adalah memulai lagi. Dasar. Dasar ini adalah kisah pelepasan sepasang sandal ketika Jibril alaihissalam mengkhabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa pada sandalnya terdapat najis karena Nabi tidak memulai dengan lagi dengan salat itu. Nabi sembahyang sandal. Ini zaman itu kan masjid tanah aja. Sahabat pun sembahyang makan. Nabi sembahyang Allah Akbar. Di sandal sini itu ada najis. Jibril datang menghabarkan wahai Muhammad itu di sandal itu ada najis. Nabi lepas sandal saja. Karena Jibril mandakan di situ ada najis. Dan di sini menyambung ini sembahyang. Gak ada masa ya kan ya. Kerusakan sini dia. Ya. Sandal yang mana aja lepasannya. Oh, lagi timbal. Bisa. Dasar ini adalah kisah pelepasan sepasang sandal ketika Jibril alaihi salam mengkhabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa pada sandalnya terdapat najis karena Nabi tidak memulai lagi dengan salat itu. Maka ada membangun bahasa pada menentukan mahada. Masalah. Barang siapa meninggalkan tasahud awal baik sengaja atau kada sengaja atau kunut atau meninggalkan salawat atas Rasulullah SAW pada tasahud awal atau melakukan perbuatan karena lupa padahal salat itu batal dengan menyengaja perbuatan itu. Umpamanya perbuatan yang lupa jangan sengaja batal tapi berhubung lupa kada batal. Lakum dinukum waliyadin Allahu Akbar sujud masih aja batal kok hingga rukunya tidak gelahan rahatan sujud sadar aku belum rukuk belum tidak nah bangkit bangkit berdiri rukuk sujud oke tidak sujud anda kata dalam sembahyang terjadi macam itu. Atau ia ragu, sehingga ia ragu apakah ia salat 3 rakaat atau 4 rakaat, maka ia mengambil yang yakin 3 rakaat, walaupun sudah 4. Tetap ambil 3, maka ia mengambil yang yakin. Dan sujud sahwi, 2 kali sujud sebelum sahwi. Orang kada sebetul sahwi awal, orang nang kada bakunut, orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang andai kata sengaja batal sembahyangnya. Orang yang ragu-ragu asa 3 asa 4 ambil 3 karena hendak salamnya sujud sahwi 2 kali sujud. Sahwi. Dan makmum wajib mengobati sujud sahwi. Makmum wajib misalnya imam ragu-ragu ya imam aku ini asa 3 asa 4 imam ragu-ragu padahal yang jujurnya berapa? 3 yang jujurnya memang 3 imam ragu-ragu asa 3 asa 4 wajib mengambil 3 makmum kada tahu dalam hati imam kada tahu makmum sambil yang nyapas saja susunannya nah karena si imam hendak salam sujud sahwi. Makmum nang kada tahu kisahnya nang apa terjadi umpat sujud sahwi. Karena mengikut imam. Dan sujud sahwi 2 kali sujud sebelum sahwi. Jika ia lupa maka setelah salam manakala ia ingat dalam waktu dekat. Jika ia sujud setelah salam dan setelah terhadas maka batal maka salatnya batal.
Karena sesungguhnya ketika ia masuk dalam sujud, maka seolah-olah ia melakukan salam itu karena lupa pada bukan tempatnya. Maka tidak hasil tahallul atau salam dengannya tadi, dan ia kembali ke salat. Oleh karena itu ia memulai lagi dengan salam.

ingat aku belum sujud sahwi. Masuk sahwi. Tinggal sahwi, mbak itu pulang salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau perhatian sujud sahwi itu ingin batal sembayangnya. Kalau perhatian sujud sahwi itu ingin bahagia sih ya, nah batal sembayangnya. Kenapa? Karena salam tadi dianggap kadang salam karena kali ingat. Asalkan waktunya dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua kali sujud sahwi, anjar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulang biasa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ia ingat sujud sahwi setelah ia keluar dari masjid atau setelah lama pemisah dari salat, untung wirid tampan bang ingat dalam sujud sahwi, maka sujud itu terlewat, tidak ada lagi waktu untuk sujud sahwi. Artinya pada sunat aja kita melakukan sujud sahwi. Sebelum salat dan

engkau anggap sholat hanya sebagai sebuah kewajiban, maka kau tak akan menikmati hadirnya Allah saat kau mengerjakannya. Anggaplah sholat itu pertemuan yang kau nanti dengan Tuhanmu. Anggaplah sholat itu sebagai cara terbaik kau bercerita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai kondisi terbaik untuk kau berkeluh kesah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai seriusnya kamu dalam bermimpi. Bayangkan ketika azan berkumandang, tangan Allah melambai kepadamu untuk mengajakmu lebih dekat dengannya. Bayangkan ketika kau takbir, Allah melihatmu, Allah tersenyum untukmu dan bangga terhadapmu. Bayangkanlah ketika Allah menopang badan.

0: bayangkan ketika kau duduk di antara dua sujud. Allah berdiri gagah di depan, lalu mengatakan, aku tak akan diam apabila ada yang mengusikmu. Bayangkan ketika kau memberi salam, Allah menjawabnya, lalu kau seperti manusia berhati bersih setelah itu. Subhanallah, sungguh nikmat sholat yang kita lakukan.
1: Semua persoalan akan terjawab dengan sholat. Sholat itu sumber ketenangan. Sholat itu sumber kebahagiaan. Sholat itu sumber kelapangan. Sholat itu sumber ampunan. Sholat itu sumber jalan keluar dari setiap persoalan. Maka teman-teman sayang, ayo perbaiki ibadah kita kepada Allah. Khusus ini yang paling utama, sholat. Aa, kenapa harus sholat? Iya, as-salatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Barang siapa yang tegak sholatnya, tegak agamanya. Waman tarakaha faqad hadamaddin. Barang siapa yang sering tertinggal sholatnya,

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu melebihi suara Nabi, dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara keras, sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap yang lain. Nanti pahala segala amalmu bisa terhapus, sedangkan kamu tidak menyadari.

0: لهم مغفرة وأجر عظيم.
1: Sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah, mereka itulah orang-orang yang telah diuji hatinya oleh Allah untuk bertakwa. Mereka akan memperoleh ampunan dan pahala yang besar.

sesungguhnya orang-orang yang memanggil engkau Muhammad dari luar kamarmu, kebanyakan mereka tidak mengerti.

wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan kecerobohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Wow.

Dan ketahuilah bahwa di tengah-tengah kamu ada Rasulullah. Kalau dia menuruti kemauan kamu dalam banyak hal, pasti kamu akan mendapatkan kesusahan. Tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam hatimu, serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kedurhakaan. Mereka itulah

0: orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus.
1: Fadlan min Allah wa ni'mah, wallahu alimul hakim.
0: Sebagai karunia dan nikmat dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.
1: وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا

0: Dan apabila ada dua golongan orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.
1: Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina aqwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun.
0: Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat.

wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diperolok-olokan lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olokan perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diperolok-olokan lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk, fasik setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Yeah.

wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Ya.

Wahai manusia, sungguh, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah, ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti.

Orang-orang Arab Badui berkata, "Kami telah beriman. Katakanlah kepada mereka, kamu belum beriman. Tetapi katakanlah, kami telah tunduk Islam. Karena iman belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tidak akan mengurangi sedikitpun pahala amalmu. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang."

Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu, dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar.

katakanlah kepada mereka, apakah kamu akan memberitahukan kepada Allah tentang agamamu, keyakinanmu? Padahal Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

mereka merasa berjasa kepadamu dengan keislaman mereka. Katakanlah, janganlah kamu merasa berjasa kepadaku dengan keislamanmu. Sebenarnya Allah yang melimpahkan nikmat kepadamu dengan menunjukkan kamu kepada keimanan, jika kamu orang yang benar.

0: Sungguh, Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.
1: Ya, pendengar Muslim, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang azan asar untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.
3: Allahu akbar.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.
3: Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna
2: Muhammadan rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah.
3: Asyhadu an la ilaha illallah.
2: Asyhadu an la

0: القائمة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengungkiri janji.
1: Siapa yang menjawab azan sama dengan ucapan muazzin kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafa'ati yaumil qiyamah, ditutup dengan doa wasilah Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammati was-salati al-qa'imah, hadhihi sayyidina Muhammadin al-wasilah wal-fadilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث الله مقاما محمودا الذي وعدته لكن لما رواية البيهقي أنا تنبه إنك لا تخلف الميعاد حلت له شفاعتي يوم القيامة لا يأتي mendapatkan syafaat pada hari kiamat.
2: Ya, pendengar muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat menunaikan ibadah salat asar untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

0: Dalam hadis yang lain riwayat Bukhari kata Nabi SAW, siapa yang ketinggalan, siapa yang meninggalkan sholat asar secara sengaja, habis semua amalnya. Allah memang khususkan di antara lima waktu sholat asar yang paling tinggi. Kemudian datang setelahnya subuh dan isya, baru setelahnya duhur dan maghrib. Tapi ini bukan berarti duhur dan maghrib rendah, enggak. Tapi saya katakan tadi, tidak ada kata-kata yang rendah atau sial, tapi ada yang biasa dan ada yang lebih baik, seperti itu.
1: Hati-hati, waktu asar itu keutamanya besar. Makanya itu kalau meninggalkan sholat duhur dengan sholat asar itu beda. Meninggalkan sholat duhur dosanya besar sekali, tapi meninggalkan sholat asar dosanya besar ditambah lagi dengan satu. Seluruh amalannya pada hari itu dari kebaikan dihapuskan oleh Allah. Kenapa? Asar. Makanya Rasulullah sampai bersabda, "Man taraka sholatal asar faqad habita amaluhu." Siapapun loh yang meninggalkan sholat asar, maka aku telah hapuskan seluruh amalannya pada hari itu.

0: tidak gitu.
1: Ujar Rasulullah, itu orang kada sembahyang asar. Artinya orang yang tidak sembahyang asar, dia mau berbuat apa? Bisa membunuh, bisa menipu, bisa merampok, bisa apapun. Kalau orang yang meninggalkan sembahyang asar, ini sembahyang yang khusus daripada sembahyang-sembahyang lainnya. Ibaratkan hidup kita itu laksana sembahyang penutup. Orang yang selalu menjaga sembahyang asar, orang yang selalu menjaga sembahyang asar pada waktunya, itu ada semacam alamat bahwa orang ini adalah husnul khatimah. Ada alamat husnul khatimah. Orang yang melalaikan asar, orang yang kadang sembahyang kadang-kadang, orang yang kadang-kadang melewatkan asar dari waktunya, nah ini tanda-tanda orang ini husnul khatimah. Karena asar penutup hari, penutup siang. Kalau penutup itu bagus, maka penutup umur kita pun bagus.
2: Saya selalu mengumumkan

selalu keinginan untuk tahu, bukan? Ada pertanyaan ujian juga kan ada. Ustaz waktu bertanya kepada Anda, waktu kita belajar, Pulau Madura ada di mana? Apakah Ustaznya tidak tahu? Ya tahu dong, ngetes. Rukun Islam ada berapa? Ustaz kok tanya, masa gitu? Kurang ajar kan? Nah ini, tidak semua pertanyaan adalah perlu jawaban untuk beritahu. Dan begitu juga Allah, waktu Allah bertanya kepada malaikat, Allahu a'lam, Allah lebih tahu. Akan tetapi agar tugas malaikat disempurnakan laporan, dia pun sudah tahu. Karena laporannya malaikat sudah ibadah. Kaifa tarabtahu ibadi? Kaifa tarabtu ibadi? Hei malaikat, gimana waktu kamu meninggalkan hamba-hambaku tadi? Kamu kan kemudian tinggal sekawal hambaku melihat hambaku yang ada di bumi sana. Kemudian kamu naik. Ganti malaikat yang lainnya. Akhirnya yang naik itu ditanya oleh Allah, apa yang kau temukan pada hamba-hambaku? Taruknahum wahum yusallun wa atainahum wahum yusallun. Waktu aku datang mereka sholat. Waktu kami pergi mereka juga sholat. Sholat terus. Sholat isya, asarnya sholat, subuhnya sholat. Dan ini dilaporkan kepada Allah. Dan inilah yang menjadi sebab semakin besar pahalanya disaksikan oleh malaikat-malaikat dan dilaporkan kepada Allah. Allah sudah tahu. Cuman laporan itu adalah bukan karena memberitahu Allah, bukan tugasnya malaikat.

0: Jadi gini, ada orang yang mungkin umur 27 belum punya pekerjaan, tapi ada yang umur 24 sudah punya rumah. Ada orang usia 30-an belum menikah, tapi ada yang umur 19 sudah punya anak. Tidak ada yang terlalu cepat dan tidak ada yang terlalu lambat. Setiap kita punya garis masa dan zona waktu yang berbeda. Nikmati prosesnya. Jangan membandingkan diri dengan kisah orang lain. Jangan mengukur sepatu kita dengan ukuran orang lain. Perbanyak syukur. Hidup bukan perbandingan, tapi hidup adalah perjalanan.
1: Ada tiga air mata yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, air mata yang menangis karena dia takut kepada Allah akibat dosa yang dia lakukan. Kemudian dengan tangisan itu dia bertaubat minta ampun kepada Allah. Dua, air mata yang menangis, kenapa? Karena dia mengharapkan pertolongan Allah dari ujian yang sedang dihadapi dalam hidup. Dan yang ketiga, air mata yang menangis karena dia melihat kemaksiatan dalam pandangannya, tapi dia tidak bisa mengubahnya. Maka air mata itulah yang akan mengantarkan kebaikan untuk kita. Perbanyak minta ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minash shahidin wash shakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang jamaah salat fardu maghrib dan insyaallah jemaah salat fardu isya yang Allah muliakan, bersyukur kita kepada Allah atas limpahan rahmat, taufik, inayah serta hidayahnya kepada kita semua. Kita bisa hadir ke rumah Allah yang mulia ini untuk menunaikan kewajiban kita yaitu salat fardu maghrib, dan alhamdulillah kita laksanakan dengan berjamaah. Manusia-manusia yang jadi pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah manusia-manusia yang mampu senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dengan cara mensyukuri nikmat yang dikaruniakan oleh Allah. Dalam satu kitab yang bernama Islahul Qulub, kitab yang dikarang oleh Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, di dalam kitab tersebut termaktub sebuah hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan aktsiru min dzikra hadimil ladzat, perbanyaklah mengingat penghancur kenikmatan. Wa ma hadimil ladzat, apa itu penghancur kenikmatan ya Rasulullah? Sahabat bertanya. Qala, Rasulullah menjawab, penghancur kenikmatan itu adalah al-maut, kematian. Ternyata nikmat yang Allah berikan kepada kita ini semua akan hancur dan binasa ketika kematian itu datang. Sehingga menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah bukan hanya sebatas menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Kalau kita berbicara menjalankan perintah Allah, Bapak Ibu, robot yang dibuat oleh manusia itu mampu untuk menjalankan perintah Allah. Robot bisa disetting untuk sholat, robot bisa disetting untuk tawaf beribadah. Apalagi sekarang kalau kita ibadah ke tanah suci Mekah, punya penyakit yang gak bisa tawaf dengan berjalan kaki, pemerintah Saudi khususnya di kota Mekah menyiapkan skuter, mesin, dan itu robot juga ikut tawaf, sa'i juga ikut, puasa. Robot memang gak pernah makan, Pak, gak pernah minum. Kalau hanya sebatas menjalankan perintah Allah, meninggalkan yang dilarang Allah, robot juga mampu lakukan itu. Di mana bedanya dengan kita? Kita bukan hanya sebatas menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, tapi punya hati, punya kalbu yang takut kepada Allah. Maka ketika manusia takut kepada manusia yang lain, dia akan menjauh. Kita takut dengan makhluk, kita menjauh. Tapi kalau kita takut kepada khalik, yaitu Allah, kebalikannya, Bapak Ibu, kita enggak harus menjauh, tapi malah harus mendekat dan terus mendekat kepada Allah. Inilah makna daripada kalimat takwa, menumbuhkan rasa takut yang besar kepada Allah. Dan kita hari ini menunjukkan bahwa takwa kita benar-benar takut kepada Allah. Duduk di majelis taklim, selesai salat fardu berjamaah, miryadil jannah, taman-taman surga. Orang-orang yang duduk di taman surga Allah di dunia, insyaallah Allah akan masukkan kelak ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam sama-sama kita sampaikan ke paduka alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang agung, manusia yang mulia. Kemuliaannya benar-benar mulia karena yang memuliakan Allah yang maha mulia. Hebatnya beliau tidak pernah merasa mulia. Manusia yang besar, kebesarannya memang benar-benar besar karena yang membesarkannya adalah Allah yang maha besar. Dan hebatnya lagi, beliau tidak pernah merasa besar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita yang duduk di majelis ilmu ini adalah salah satu tanda-tanda cinta, sayang dan rindu kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerinduan ini, kecintaan ini, insyaallah berbuah surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan harapan kita di dalam surga, kita bisa duduk bersama sambil menatap wajah tampannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Allah berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan wahai Muhammad, kalau kalian mencintai aku, mencintai Allah, maka ikuti aku, kata Nabi. Nabi berseru dengan kalimat yang Allah sebutkan, manusia yang ngaku beriman, kalau benar kalian mencintai Allah, maka ikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai bentuk cinta dan sayang serta rindu kepada Nabi, harus memang mengikuti apa yang jadi motivasi dalam kehidupan kita semua bersumber kepada baginda Rasulullah. Bapak sebagai pemimpin, contohlah kepemimpinan Rasulullah. Kita sebagai suami, contohlah bagaimana Rasulullah menjalankan dirinya seorang suami. Ketika Rasulullah menjadi panglima perang, bagaimana sikapnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya kepada kawan, bahkan kepada lawan pun Nabi punya akhlak yang mulia. Sebagai sahabat, Rasulullah sahabat yang baik. Sebagai tetangga, Rasulullah tetangga terbaik. Sebagai kakek, Rasulullah kakek yang terbaik. Sebagai apa lagi, Pak? Sebagai entrepreneur, sebagai pedagang, pebisnis, pengusaha, Rasulullah pengusaha terbaik. Tidak pernah melakukan kecurangan-kecurangan. Maka pantas kata Allah di dalam Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Laqad, harfu taukid, qad, kalimat yang menguatkan kalimat berikutnya. Maknanya, sampai dunia ini dihancurkan oleh Allah, tidak ada satu manusia pun yang mampu kita jadikan suri tauladan kecuali Nabi Muhammad. Kita Bapak Ibu sekarang mampu memberikan contoh, tapi tak mampu menjadi contoh. Nabi bedanya bukan hanya mampu memberi contoh, tapi sebelum memberi contoh, Nabi sudah memberikan contoh terbaik. Pada perjanjian Hudaibiyah itu Rasulullah sepakati sehingga tidak boleh masuk ke Mekah untuk melaksanakan umroh, Pak. Sahabat komplain saat itu, ya Rasulullah, kenapa kau sepakati perjanjian ini? Karena kau sepakati perjanjian

satu orang sembelih satu ekor domba. Sahabat enggak mau. Sahabat enggak mau, Pak. Rasulullah sedih. Rasulullah murung, kemudian masuk ke dalam tenda, ke dalam kemah. Di situ ada istrinya Ummu Salamah. Itu Rasulullah bersama Ummu Salamah. Kemudian Ummu Salamah tanya ini kepada Nabi. Ya Rasulullah, kenapa wajahmu murung? Kenapa wajahmu sedih? Jawab baginda Rasulullah, perjanjian ini kusepakati sehingga kita tidak bisa ke Mekah untuk melaksanakan umrah. Sahabat-sahabatku protes, komplain, tapi ada solusi. Walaupun gak bisa umrah, kita bisa bayar dam, sembelih satu orang satu ekor domba. Tapi mereka sepertinya keberatan, gak ada yang mau laksanakan. Ummu Salamah berikan saran, Pak. Kata Ummu Salamah, gini ya Rasulullah, kalau mereka enggak mau menyembelih satu ekor domba sesuai dengan yang kau perintahkan, udah enggak usah suruh, enggak usah perintahkan lagi. Apa yang harus aku lakukan? Kata Nabi, besok kamu sembelih aja satu ekor domba. Saya yakin, aku yakin nih, kata Ummu Salamah, ketika kamu ya Rasulullah menyembelih seekor domba, sahabatmu melihat, mereka pasti ikut melakukan itu. Benar, Pak. Besok, keesokan harinya Rasulullah menyembelih satu ekor domba, sahabat melihat, akhirnya mereka ikut menyembelih satu ekor domba. Maka sebenarnya dalil fi'li itu lebih kuat daripada dalil qauli. Dalil perbuatan itu lebih kuat daripada dalil ucapan. Perbuatan Nabi ketika sudah dilihat oleh sahabat, ini semua ngikut, Pak. Omongan Nabi masih banyak yang ragu. Sama dengan kita pun hari ini, Pak. Banyak ulama-ulama yang kadang tidak diikutin sama jamaahnya, yang kadang diikutin sama jamaahnya. Kenapa? Ngajinya tiap hari, Pak. Duduk di majelisnya setiap malam. Tapi enggak ada keberhasilan dari majelis itu. Majelisan enggak pernah libur, ngibah jalan terus. Majelisannya rutin. Zalim dengan orang enggak berhenti, Pak. Zikir enggak pernah putus. Tapi bagaimana kelakuannya? Maaf, terkadang Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kenapa hari ini umat tidak berubah, jamaah itu tidak berubah? Ada oknum-oknum para ulama yang menjadi contoh bagi jamaahnya, sehingga itu mereka ikutin, Pak. Perbuatannya mudah untuk diikutin. Nabi pernah ngalamin itu. Sebagai penceramah, sebagai da'i, gak ada juga panutan kami, Pak, kecuali baginda Rasulullah. Saya datang ke Samarinda naik pesawat. Nabi dari Mekah ke Taif naik apa, Pak? Naik onta. Kalau kita naik kereta gantung itu di Taif, kita melihat bagaimana batu-batu gunung yang begitu gede, begitu besar. Saya bawa jemaah berangkat. Ketika naik kereta gantung, Pak, mereka sibuk dengan selfie. Ada yang tertawa bahagia, ada yang tertawa haru. Bahagianya kenapa? Karena bisa melihat Taif. Tapi sedikit yang ngambil pelajaran. Saya melihat batu gunung di Taif bukan tertawa, Pak, tapi menangis. Kenapa menangis? Hari ini tahun 2025 kondisi Taif yang seperti itu pun tidak ada kita yang sanggup datang berjalan kaki, Pak. Bagaimana zamannya Rasulullah?

itu dilalui Nabi berjalan kaki. Arif Habibie datang ke Samarinda, Pak. Apartemen disiapin, Pak. Turun dari bandara, disambut makan. Nabi disambut batu, Pak. Kalau kita cinta kepada Nabi, ayo ngikutin Nabi, jangan nanggung-nanggung. Bukan hanya dari ibadah, tapi dari sikap kepribadian Nabi. Kita kehilangan orang tua. Ini misal. Umur saya kehilangan ayah itu sekitar 34 tahun. Artinya 34 tahun hidup bersama ayah. Walaupun terpisah tapi masih bisa ketemu, bisa video call. Hidup tanpa ibu 2 tahun yang lalu, baru 2 tahun. 37 tahun hidup bersama ibu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum lahir, ayahnya udah dipanggil Allah. Kalaulah misalkan ada manusia yang lebih berhak tidak merasakan kehilangan seorang ayah, harusnya Rasulullah, Pak. Tapi kenyataannya apa? Allah uji Nabi. Lahir udah yatim. 6 tahun usianya Nabi, ibunya meninggal dunia. Riwayat yang lain mengatakan 8 tahun usia Nabi, ibundanya sudah wafat. Kalau dalam kitab Al-Barzanji, Syekh Ja'far Al-Barzanji mengatakan 6 tahun. Artinya 6 tahun usia Nabi udah hidup sebagai yatim piatu. Kita sudah gede, sudah besar, Pak, udah punya semuanya, baru ditinggalkan ayah dan ibu. Mana lebih besar ujian yang Allah berikan? Hei, hari ini kalian yang enggak bisa makan, yang makan ala kadarnya, yang mungkin makan satu hari sekali, aku seminggu enggak pernah makan, kata Nabi, sampai diikat Nabi tuh batu di perutnya, Pak. Lebih hebat mana ujian yang Allah berikan? Pendakwah dimanapun hari ini, Pak, jarang dan hampir tidak pernah terjadi diusir dari kampung halamannya. Ini contoh di Samarinda. Siapa orang Samarinda yang lahirnya di Samarinda dan jadi ulama besar di Samarinda? Guru Udin asli orang Samarinda, Ustaz. Pernah beliau diusir dari Samarinda? Pernah? Enggak. Bahkan dicintai oleh orang-orang Samarinda, Masya Allah. Nabi dari kampung halamannya diusir, Pak. Bahkan mau dibunuh. Yang lebih sedihnya, ingin membunuh Nabi bukan agama, bukan orang lain, tapi siapa? Pamannya sendiri. Kalau misalkan Nabi masih hidup, Pak, Nabi Muhammad ngomong sama kita, hei umatku, kalian harus jadi umat yang kuat, kalian harus jadi hamba yang kuat. Aku gak pernah ngeluh dengan musibah, aku gak pernah ngeluh dengan ujian. Kalian umatku harus kuat, hadapin hidup ini, hadapin kenyataan ini. Baik menurutmu, belum baik, belum tentu baik menurut Allah. Yang tidak baik menurutmu, bisa jadi itu yang terbaik menurut Allah. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi yang kau tidak senangi itu yang terbaik, dan boleh jadi yang kau senangi malah itu yang enggak baik buatmu. Ya, Pak, ya. Punya istri cantik baik enggak, Ustaz? Baik, ya. Menurut kita kan. Tapi kadang-kadang kecantikan banget istri kita, takut juga digodain sama laki-laki mata keranjang. Takut juga kan dibawa ditinggalkan jauh-jauh kalau terlalu cantik. Sama perempuan gitu, terlalu tampan suami, takut juga. Rumah gedong, belum tentu rumah gedong itu baik untuk kita. Semua kamar pakai AC, dapur pakai AC, ruang tamu pakai AC. Keenakan, Pak, di dalam rumah. Azan zuhur enggak dengar, azan asar enggak dengar, tinggal sholat semua. Ternyata tak baik untuk kita.
datang COVID, 3 tahun datang, saya punya teman gara-gara 3 tahun COVID gak keluar-keluar, ngapalin Quran pak 20 juz. Ketika COVID gak datang, gak pernah mau punya niat ngapal Quran. Dimanfaatkan waktu yang ada, karena semua aktivitas terganggu, akhirnya apa? Fokus menghafal Quran 20 juz dihasilkan. Ini musibah atau nikmat? Secara zahirnya COVID datang, ini kita anggap ujian, tapi sebagian manusia menjadikan COVID itu adalah satu nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Datang ujian, datang musibah, dia lebih dekat kepada Allah. Jadi Nabi mau bilang, ayo umatku enggak usah takut jalani hidup. Yang penting kalian istiqomah, berjamaah istiqomah, duduk di majelis istiqomah. Apa kata Allah? Ulaika alladzina qalu, mereka yang mengatakan alladzina qalu rabbunallaha tsumma istaqamu, mereka yang mengatakan Allah sebagai Rabbnya, sebagai Tuhannya, semastaqamu, mereka kemudian teguh pendirian. Kalau udah mengatakan sekali Allah sebagai Tuhan, sampai mati pun jangan pernah berubah akidah, tetaplah Allah sebagai Tuhan. Ngomong gitu gak sulit. Tasdiqu biqalbi, maaf, iqraru bil lisan, keimananmu kau buktikan dengan lisanmu yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lisan mengucapkan itu bentuk tanda imanmu. Tasdiqu biqalbi, kau buktikan lagi dengan pembenaran di hati. Yang ketiga, wal a'malul bil arkan, apakah sudah kau buktikan lewat sikap dan perbuatanmu? Enggak cukup dari lisan.

Kan anak SD minta minta motor, bapak beliin motor, itu bukan sayang. Itu namanya mau bunuh, Pak. Sayang itu lihat kondisi dan situasi. Kalau cocok usianya, dia minta sesuatu, bapak sanggup, dan karena sayang, demi Allah, Pak, kita sebagai orang tua pasti penuhi apa yang menjadi keinginan anak. Sayang sama istri, bapak punya uang, istri minta sesuatu, nurutin aja nih, aku cari buatmu nih untukmu. Gak mikir, Pak. Nah, itu kalau makhluk, itu kalau kita sayang sama anak, sayang sama istri, sayang sama suami, sayang sama teman. Allah beda. Kalau Allah sayang kepada hambanya, bukan yang disenangi hambanya yang Allah akan berikan, malah yang tidak disenangi hambanya itulah yang diberikan Allah. Karena orang kalau senang ingat sama Allah tuh sulit, Pak. Udah susah baru ingat sama Allah, lagi senang lupa, lagi sedih baru ingat sama Allah. Penuh kelabing di klub-klub itu, penuh, Pak, manusia. Diskotik tuh banyak orang lagi joget-joget, gempa bumi keluar, Pak, karena goncangannya terlalu kencang. Yang mabuk sadar, larinya kemana, Pak? Ke masjid. Udah mulai khawatir. Kenapa? Karena sudah takut mati. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sebelumnya di mana? Ada ingat Allah kah? Enggak, Pak. Orang kalau lagi senang itu banyak yang lupa sama Allah. Tapi ketika susah baru. Dan itu pun alhamdulillah, Pak. Allah berikan ujian, Allah berikan musibah. Kan ada kategori ketika Allah berikan ujian, berikan musibah, bentuk sayang, bentuknya ujian. Yang kedua, bentuknya teguran. Yang ketiga, bentuknya memang azab. Sholat gak tinggal, duduk di majelis ilmu rajin, sedekah rutin, zakat tiap tahun dibayar, orang susah, fakir, miskin dibantuin, ditolongin. Datang musibah dalam hidupnya, ini ujian, Pak. Tapi misalkan ada orang sholat gak pernah, puasa gak pernah, ngomong sama orang kasar, sedekah apalagi, Pak, gak peduli sama orang, terus datang musibah, dia ngomong, aku diuji Allah. Kepedean, Pak. Dari mana jalannya diuji? Orang yang ujian itu yang sekolah. Kalau gak sekolah, dari mana jalannya diuji? Kita kelas 2 SD, mau naik ke kelas 3, kan harus ujian, Pak. Lulus, naik kelas. Enggak lulus, tetap aja di kelas 2. Allah juga gitu, kalau ingin menaikkan peringkat hambanya, diuji dulu. Enggak langsung naik-naik aja. Allah enggak punya sifat KKN, Pak. Korupsi, kolusi, nepotisme itu enggak ada. Oh, ini Ustadz Kayubi, pengurus Islamic Center Samarinda. Misalnya nih, kata Allah, aku naikkan aja kelasnya, enggak usah kasih-kasih ujian. Dikasih juga ujian, kan, Ustaz? Allahu Akbar. Allah berikan ujian. Siapa yang enggak Allah berikan ujian? Semua kita diberikan Allah ujian. Hidup ini memang ujian. Allah enggak pernah pilih-pilih kasih, Pak. Ar-Rahman, Ar-Rahim, pengasih dan penyayangnya Allah. Orang yang tidak sholat, orang yang tidak puasa, orang yang tidak beriman, Allah kasih, Pak. Allah kasih semua. Makan dikasih, rumah-rumah mereka mewah-mewah. Jangankan manusia yang punya akal, hewan yang gak punya akal pun yang di bawah tanah, Allah masih kasih rezeki. Masih kasih. Tapi kan rahmannya aja, Pak.

0: rahimnya, kasihnya Allah, enggak Allah kasih. Penyayangnya itu enggak dapat. Rahman mereka dapat, rahimnya enggak, Pak. Tapi orang yang beriman, rahman dikasih, rahim dikasih. Kita masih bisa, Pak. Makanya dalam konteks dunia enggak usah lihat orang di atas kita. Orang punya mobil, kita punya motor, alhamdulillah. Aku masih punya motor daripada tetangga cuma punya sepeda. Yang punya sepeda bersyukur, alhamdulillah aku punya sepeda, daripada tetangga kemana-mana naik ojol, kemana-mana naik Grab. Yang punya kaki sehat masih bisa jalan, bersyukur. Berapa banyak orang yang gak bisa jalan kakinya dengan normal, duduk di kursi roda. Yang duduk di kursi roda tetap bersyukur. Jangan lihat orang yang bisa jalan, lihat orang yang saat itu ada yang terbaring, gak bisa duduk di kursi roda, Pak. Yang terbaring pun masih bersyukur. Walaupun matanya tak bisa mampu melihat, hatinya masih bisa berzikir. Berarti dia masih punya peluang bertaubat kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Gak ada alasan hidup kita ini gak bersyukur kepada Allah. Bedanya Nabi ibadahnya sedikit, ibadahnya banyak, mintanya sedikit, Pak. Kalau kita kebalikan, ibadahnya sedikit, mintanya yang banyak. Sholat kita, Pak, 5 menit, doanya 15 menit. Muji-mujinya pun sedikit. Puji-puji banyak Allah baru minta. Kita enggak, mujinya dikit, mintanya banyak. Ya Ghaffar, Ya Ghaffar, Ya Ghaffar, Ya Ghaffar, Ya Ghaffar, Ya Maha Pengampun, Ya Maha Pengampun. Baru minta, ampuni dosaku ya Allah. Mau minta rezeki, Ya Razak, Ya Razak, Ya Razak, Ya Razak, Ya Razak, berikan aku rezeki ya Rab. Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman, kasihi aku ya Allah. Kan banyak muji dulu, Pak. Allah paling senang dipuji-puji. Ini kadang-kadang sifatnya Allah kita ambil. Ini malah kebalikan, kita pula yang paling senang dipuji, padahal kita bukan tempat untuk dipuji. Zikir kita selesai sholat, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Segala puji buatmu ya Allah. Udah jelas segala puji untuk Allah. Untuk kita apa? Kebalikan daripada pujian untuk kita, Pak. Karena kita ini semua pada dasarnya hina. Duribat alaihimu dillatu aynama suqifu illa. Kecuali ini manusia dalam keadaan hina. Walaupun ayat ini ditunjukkan kepada orang-orang kafir saat itu, tapi bisa menjadi pelajaran bagi kita. Kita juga ini manusia hina. Illa, kecuali bihablim minallah, menjaga hubungan baik dengan Allah. Wa bihablim minan nas, menjaga hubungan baik sesama manusia. Syarat masuk surga cuma itu aja. Jaga hubungan sama Allah, jaga hubungan sama manusia. Baik sama Allah hubungannya, tapi sama manusia enggak baik, haram cium baunya surga. Atau dibalik, sama manusia baik, tapi sama Allah enggak pernah taat. Ini juga enggak akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dalam bentuk ujian Nabi ngadapin semua. Sebagai apa? Sebagai suami. Nabi suami terbaik, Pak. Sebagai musuh, Nabi musuh terbaik. Nabi enggak pernah tuh bunuh kalau musuh udah ngaku kalah. Jangan, kau udah ngaku kalah, enggak boleh diserang lagi. Kita jangankan manusia yang nyakitin, Pak. Nyamuk aja nyakitin kita, Pak. Habis jadi tepung tuh nyamuk. Dipukul, tuh, ambil nyamuknya, hancur, Pak. Apalagi manusia yang nyakitin kita, wah. Sekarang lagi tengok tuh berita-berita yang viral sekarang. Luar biasa, Pak. Korban-korban mutilasi, mutilasi. semakin disebarluaskan, Pak. Maaf, maaf. Kejadian penembakan perampokan itu berapa tahun yang lalu di Pasar Sukaramai di Kota Medan. Maaf, di Pasar Simpang Limun. Perampokan toko emas terang-terangan pakai senjata, Pak. Pagi-pagi orang ramai nyaksikan. Berapa orang yang mati saat itu? Ketika tertangkap diinterogasi, apa jawaban mereka? Mereka terobsesi karena melihat game PUBG. Ini yang game-game yang digemarin anak-anak muda sekarang, Pak. Karena termotivasi dengan game itu, mereka aplikasikan di dunia nyata, Pak. Sama nih korban-korban mutilasi semakin banyak di-share. Itu semakin menghantui, Pak. Bahkan yang kadang-kadang orang yang menjadi korban atau yang menjadi pelaku itu pernah melihat dan ngalamin hal yang sama, sehingga muncul dari hatinya bisikan setan, cocoknya ku buat juga tuh kayak yang itu. Maka gak perlu juga itu kita share-share, Pak. Kalau kita udah lihat, cukup jaga anak cucu kita, jaga keluarga kita, gak usah di share-share yang begitu. Semakin banyak di share, semakin banyak, Pak, orang termotivasi dengan kejahatan itu. Mudah-mudahan Allah jaga anak cucu keturunan kita dari hal-hal tersebut. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak ibu orang-orang tua saya yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, masih ada waktu, Ustaz? Berapa menit lagi? 10. Berapa? 2 menit? 3 menit? 3 menit. Sebagai kakek, Nabi kakek terbaik. Sebagai teman, Nabi teman terbaik. Nabi, jangan Bapak kirain Nabi itu cuma ahli ibadah. Kadang-kadang, Pak, orang lagi dakwah, lagi ceramah, ada yang ngelawak dikit, dikomplain sama jemaah, tuh ceramahnya ngelawak mulu, ngelawak mulu, ngelawak mulu. Ada yang gitu loh. Saya kalau dengar ceramah Guru Udin dari media sosial, saya senang, Pak, ketawa-ketawa, terhibur kita. Karena sekarang kalau enggak pakai lawakan tuh jemaah jadi kudanil, Pak, ngantuk, nguap semua. Ah. Karena kondisinya memang begitu, kan. Nabi bercanda enggak? Nabi juga bercanda. Nabi bercanda. Datang nenek-nenek ngadu sama Nabi, nangis. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, aku masuk surga enggak nanti ya Rasul? Nenek-nenek yang datang, Pak, ngadu sama Rasul, nanya. Jawab Rasul apa? Maaf, Nek. Rasul bercanda. Nenek-nenek enggak ada masuk surga. Nenek itu nangis, Pak. Akhirnya Rasul bilang apa? Bercanda loh, Nek. Kenapa saya bilang nenek-nenek enggak ada masuk surga? Karena di surga itu nanti perempuan rata-rata 20-25 tahun umurnya. Nenek-nenek enggak ada. Nenek nanti kembali muda, baru bahagia itu nenek. Terakhir, candaan Ali sama Rasulullah. Rasulullah makan korma. Dilihatin Ali sebelah makan korma. Ali makan korma, tuh biji korma diletakin depan Ali. Datang Rasul, dia makan korma, diletakin lagi bijinya ke depan Ali. Artinya, Nabi makan korma, bijinya gak ada di depannya, Pak. Semua di tempat Ali. Dicandain sama Nabi. Ali, banyak makan lu ya. Maksudnya ya Rasul, ya lu makan korma banyak, tuh buktinya bijinya berapa banyak tuh di tempat di depan lu. Ali ngelihat depan Rasulullah gak ada biji. Wah, Ali cerdas. Makanya Nabi mengatakan, ana madinatil ilmi wa aliyan awaliun babuha. Aku kotanya ilmu, sementara Ali adalah pintunya. Apa jawab Ali? Masih mendingan aku ya Rasul. Kalau aku makan kurma, bijinya masih tinggal. Sementara kamu makan kurma, bijinya gak ada yang tinggal. Kamu telan sama bijinya, karena gak ada di depan Rasulullah biji kurma. Ali candain Nabi. Luar biasa Ali, memang cerdas. Jadi hidup kita mencontoh Nabi banyak Pak, dari sisi apapun tidak ada alasan bagi kita, Nabilah yang kita jadikan suri tauladan. Mudah-mudahan kita mampu mencontoh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pada akhirnya karena kecintaan kita menumbuhkan cintanya Nabi kepada kita, Nabi cari wajah kita nanti satu persatu di padang mahsyar, dan beliau berikan syafaatnya, beliau bawa kita ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Lebih kurang mohon izin, mohon maaf kepada seluruh jamaah, kepada Allah saya mohon ampun. Nasr minallah wa fad'un qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya kita santai aja. Ditolak orang, dimusuhi orang, dibenci orang, bla bla bla. Orang boleh menolak, membenci, memusuhi. Tapi kita enggak boleh benci orang. Kita enggak boleh musuhin orang. Ya, tugas kita adalah berbuat baik kepada siapapun. Orang boleh mukanya nyeremin sama kita, tapi kita tetap tenang, santai saja. Tetap kita berikan hal yang terbaik yang bisa kita berikan. Masa kita kalah sama tanah? Tanah dipacul, ya dicangkul, dilinggis, dilukai. Yang dia keluarkan tanaman-tanaman yang luar biasa kok. Semakin dilukai dalam, yang dia keluarkan air yang jernih, itu tanah, bumi. Maka kita harus jadi manusia yang bisa menjadi seperti bumi. Walau dilukai, dia memberikan yang terbaik untuk umat manusia. Walaupun hatimu dikoyak-koyak, berikan cinta kepada sesama. Terima kasih.

kamu tertarik sama yang haram. Ketika Allah lihat kamu tertarik sama yang dosa, Allah hilangkan ketertarikanmu terhadap yang berpahala. Ketika Allah lihat hatimu tertarik kepada dosa, Allah akan menghilangkan kenikmatan dari yang halal. Ketertarikanmu terhadap dosa membuatmu kehilangan rasa kepada yang seharusnya dicinta. Jelas? Jelas?

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وقال إذا بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Satu kali Nabi lagi duduk-duduk bersama sahabat. Tiba-tiba Nabi melihat ada malaikat 1 juta jari-jarinya. Bapak-bapak, berapa jari-jarinya, Pak? Berapa? 10? Cacat tuh. Kan ada kaki. 20. Ini malaikat 1 juta jari-jarinya. Nabi kagum dan bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, malaikat apa itu? Banyak betul jari-jarinya. Jibril menjawab, itu malaikat mencatat air ketika hujan. Ada yang bisa catat air hujan di sini? Ada? Kenapa kira-kira ini? Kenapa tidak bisa catat air hujan? Banyak. Biar banyak kalau jatuhnya satu-satu bisa hitung. Tapi ini banyak bersamaan jatuhnya dan laju. Tidak bisa dihitung, banyak betul. Lalu Nabi bertanya, wahai malaikat, apa betul kau mampu mencatat air ketika hujan? Ya, kucatat yang jatuh di gunung, kucatat yang jatuh di darat, kucatat yang jatuh di laut, semua aku catat ya Muhammad. Tak setetes pun yang tidak aku catat. Satu yang tidak bisa aku catat ya Muhammad. Apa gerangan? Ketika umatku berkumpul di aula Polda Bengkulu, lalu mereka bersalawat bareng-bareng kepadamu, saya tidak bisa mencatat betapa banyak pahala yang mereka dapatkan di tempat itu. Bapak kalau tidak bisa memperbanyak amal dengan tahajud, ada tahajud tadi malam? Ada? Tidak ada. Tidak bisa memperbanyak amal dengan puasa Senin Kamis? Ada Senin Kamis? Jarang. Tidak bisa memperbanyak amal dengan yang tahu umroh, susah dapat izin. Tidak bisa memperbanyak amal dengan bangun-bangun masjid, susah dapat rezekinya. Maka kalau itu tidak bisa dilakukan, maka perbanyak amal ketika kumpul seperti ini, manfaatkan bersalawat bareng-bareng, karena di situ banyak pahala yang Allah berikan. Maka saya mau ajak kita salawat, boleh Bu? Boleh? Saya mau dengar dulu, mana lebih kencang suara bapak-bapak dengan ibu-ibu bayangkan? Bisa? Ya, ibu-ibunya dulu, bapak-bapak diam. Nah, kita dengar dulu ini ibu-ibu, termasuk

0: 7. Kenapa lebih keras laki-laki? Karena ada bapak tentara di dalam sini. Polisi aku, rakyat Indonesia senang. Insya Allah ya. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, yang istimewa yang saya hormati, Bapak Kapolda dan Wakapolda beserta istri, dan seluruh PJU Polda Bengkulu yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1400 tahun yang lalu, lahirlah seorang pemimpin yang dibesarkan tanpa pernah melihat bapaknya. Lahir sudah yatim, bersama ibunya cuma 2 tahun lebih. Kemudian pindah ke pamannya, kakeknya, 2 tahun bersama kakeknya, wafat lagi. Pindah lagi ke pamannya, usia 13 tahun, sudah mulai jadi pedagang. Ikut-ikut ke pamannya, datangnya bukan antar provinsi pakai mobil dan pesawat, tapi pakai onta padang pasir. Di atas usia 40 tahun, makin dimusuhi orang. Diteror, bukan cuma dibully, tapi diperangi. Tapi alhamdulillah, dengan keterbasan itu, dengan tekanan seperti itu, berhasil menjadi pemimpin tanpa pernah pasang balero, tanpa pernah membentuk tim sukses, tanpa pernah mani politik, tanpa pernah pencitraan. Alhamdulillah berhasil menjadi pemimpin yang bukan hanya diakui oleh umatnya, tapi juga diakui oleh mereka yang tidak menjadi umat. Mana buktinya pengakuan mereka yang tidak menjadi umat? Salah satu pengakuan mereka ketika ditulis sebuah buku yang berjudul 100 Tokoh Dunia. Yang menulis buku ini non muslim, tapi siapa yang ditempatkan dan ranking satu di antara 100 tokoh dunia itu, dialah manusia pilihan ini. Siapa dia? Dialah baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pada pagi hari ini kita peringati maulid. Nah, pertanyaan, apa tujuan kita maulid? Ibu-ibu, apa tujuan maulid? Saya ini ceramah dari Sabang sampai Merauke, sampai ke luar negeri maulid, sampai ke Italia sebelum Covid, sampai ke New York. Bapak-bapak tahu ya? Tempat yang lurus berdiri. Tapi masalahnya kemudian adalah bagaimana bapakku mencontoh Nabi kalau sejarahnya Nabi kita tidak tahu. Bagaimana kita mau mencontoh Nabi makan kalau kita tidak tahu sejarahnya Nabi makan? Kita mau mencontoh Nabi tidur tapi kita tidak tahu bagaimana caranya Nabi tidur. Maka inilah pentingnya maulid, untuk mengenang kembali, kita dengar ceritanya kembali, sehingga apa? Kita bisa meneladaninya berdasarkan pengetahuan yang kita peroleh dari maulid. Oke, saya mau tanya, ada ibu-ibu, saya kasih hadiah. Bapak-bapak dulu. Pak, siapa yang tahu anak pertamanya Nabi? Ayo, angkat tangan. Apa ya? Bapak lihat semua. Apa ya? Siapa? Siapa? Siapa nama anak pertamanya Nani?
1: Siap, anak pertamanya Nani, Fatima Azhara dari...
0: Pas salahnya! Mempermalukan... Polri! Mestinya Bagaimana kita mau mencontoh lagi? Ayo, ibu-ibu, berapa anaknya lagi?
1: 7.
0: Berapa? 7. Nah, karena semua bilang 7 tidak dapat hadiah. Ayo. Makanya ibu-ibu, ini perlu kita peringati Maulid. Tujuannya supaya kita tahu sejarah. Saya ibu dari kecil cepat sekali tahu sejarah Nabi. Kenapa? Ibu saya memperkenalkannya dengan lagu. Ibu saya sambil cuci piring nyanyi. Pada zaman dahulu kala, pada zaman jahiliya. Saya tanya kenapa zaman jahiliya, Pak? Melanjut lagi-lagi. Lahirlah seorang rasul yang terakhir dan mulia. Siapa namanya, Pak? Nabi terakhir? Nabi Muhammad namanya. Ibunya siapa, Pak? Siti Aminah ibunya. Bapaknya? Abdullah nama ayahnya. Di mana tinggal, Pak? Di Bengkulu atau Jayapura? Mati dan tempat tinggalnya. Terus kenapa lagi, Pak? Setelah dewasa diangkat menjadi rasul. Siapa yang angkat? Kapoldanya atau kapoldanya? Oleh Allah yang kuasa. Allah itu siapa sih, Pak? Pencipta alam semesta. Siapa bapaknya kita tahu dari lagu itu. Siapa ibunya kita tahu dari lagu itu. Bahkan sampai akidah pun ada dalam lagu itu. Siapa Allah? Pencipta alam semesta. Itu dari sebaik lagu itu. Kita bisa tahu sejarah lagu. Itu lagu zaman dulu. Lagu ibu-ibu zaman dulu. Sekarang ibu-ibu. Apa lagi ini?

0: bernama Abu Tobi. Dari kecil dia sudah tahu, oh anak Nabi saya 7. 3 laki-laki, 4 perempuan. Itu yang saya ajarkan anak saya. Kalau anak-anak ibu milenial yang pernah berikut maulid, apa lagunya kepada anaknya?
1: Muhammad itu Tuhan selain Allah, Muhammad itu utusan Allah, maka seluruh, hampir seluruh penduduk Mekah
0: mana bangsawannya? Wah, ini ajaran Muhammad bagaimana ini? Kita sudah bisa datang ke posisi kalau dia. Wah, bahaya itu orang yang kita lain, tidak bisa diajak kerjasama ini. Maka Nabi ketika sudah dilantik menjadi Nabi dan Rasul, mulai dimusuhi. Maknanya, bapak-bapak polisi ketika sudah mulai menjadi orang baik, pasti mulai dimusuhi orang. Kalau bapak jadi Kapolres, jadi Kapolda, jadi Kapolsek, lurus mengamalkan namanya pelindung, pengayom, pelayan masyarakat, betul-betul mengamalkan Tribrata. Usaha orang-orang jahat boleh bersekutu. Mana yang dijatuhkan dia? Dimana jatuhkan? Kalau dia terus jadi pejabat di sini, habis kita. Begitulah Rasulullah. Maka ketika bapak banyak musuhi, aku yakin bapak orang baik. Tapi yang namanya Kapolda, Kapolres ibarat dia muda, banyak semua akan datang. Boleh semua datang, tapi ada kapur baru di sekelilingnya. Apakah sekelilingnya kapur baru ini adalah agama? Kalau agama tidak ada, maka bapak akan sesat dalam jabatan itu. Pentingnya acara seperti ini mengingatkan kembali. Makna pertama dari tauhid ini, Nabi dari kecil dari dalam rahim sudah wafat. Artinya tidak ada manusia yang tidak ada masalah. Itu dulu hikmah pertama. Tidak ada manusia yang tidak ada masalah. Begitu juga polisi. Apa di sini tidak ada masalahnya? Ada di sini tidak ada masalahnya? Bapak-bapak di sini. Bapak-bapak ada di sini tidak ada masalahnya? Oh, saya lihat ini buka-buka penuh masalah semuanya. Mana ada tidak ada masalahnya? Ustaz, bapak pikir saya tidak ada masalah? Oh, besar masalah saya, Pak. Salah satu masalah saya, mau kawin lagi, takut sama istri. Besar itu, Pak. Masa Ustaz takut sama istri? Bukan, saya tidak takut sama istri saya. Cuma istri saya lebih berani dari saya. Untung saya ingat, yang tadi ngaji ini pasti banyak lagi yang celah, hilang suaranya. Tidak ada apa-apa ngaji di sini. Kalau kori yang kerjanya memang ngaji salah, itu baru bisa. Ada apa sih? Polisi bos ngaji, hilang suaranya, wajar Pak. Memang profesinya polisi, bukan kori. Saya tadi aja lewat, ada yang buku gosip saya. Itu juga bentuknya waktu di YouTube. Bapak saudara-saudara sekalian, ya. Nah, saya kasih contoh. Tadi saya disimpan di Waseda. Itu kalau bakat seperti itu dari SMA, kira-kira bisa nggak jadi Kapolres? Bisa juga Ustaz, tapi lama dan siksa. Nah, coba kan, waktu SMA bapak mendaftar SPM, Sekolah Pendidikan Polisi, ya kan? Apa masalah sebelum masuk? Mau lulus kan? Gerilya di kanan. Sudah lulus selesai masalah? Selesai masalah? Belum. Pendidikan selesai. Sudah dapat pendidikan selesai? Selesai masalah? Belum. Masalah baru apa? Penempatan. Tempat basah. Sudah pendekatan, selesai masalahnya tidak, mau lagi dapat Kapolres.
1: sekali nih, Ustaz. Kasihan-kasihan, kok belajar sama Ustaz yang lain-lain. Oh, Ustaz. Iya, saya itu mampu superbaiki di dulu. Sudah selesai sarjana, selesai masalahnya. Mau jadi pegawai. Sudah pegawai, pemerintah kota Bengkulu. Di kantor wali kota. Selesai masalahnya, mau jadi kepala bagian. Sudah jadi kepala bagian, selesai masalahnya. Mau jadi kepala dinas. Sudah kepala dinas, selesai masalahnya. Belum, mau jadi sekda. Sudah jadi sekda, selesai masalahnya. Belum, mau jadi wali kota. Sudah jadi wali kota, selesai masalahnya. Dua periode dong. Sudah dua periode, selesai masalahnya. Belum, mau jadi gubernur. Sudah jadi gubernur, selesai. Mau dua periode. Selesai dua periode, selesai masalahnya. Tangkap KPK. Itu berkaitan kerja, berkaitan rumah tangga. Bapak-bapak, istri cantik, kira-kira bukan masalah. Masalah, Pak. Digoda orang. Apalagi kalau suaminya jelek. Masalah lagi. Ya, berarti bagus susah kalau jelek sih. Suaminya cakep, istrinya jelek. Kita lagi yang malu sama istri di kita. Itu kan bukan aja nih, nanti kita disambut di gedung. Sudah sampai istrinya, Pak, gimana kok, Pak, saya sudah sampai. Tidak jadi saya lagi main cerit. Istri cantik masalah, istri jelek masalah. Berarti kalau begitu, bagus kalau tidak ada istri.
0: kalau bapak sabar, sholatnya baik, betul tidak punya jabatan, tapi hidupnya tenang. Tapi kalau menghalalkan segala cara dapat jabatan, begitu pensiun, tidak ada yang begitu. Semua penyakit boleh tumbuh. Dilarang makan nasi. Dilarang makan garam. Dilarang makan daging. Dilarang makan gula. Dilarang makan lemak. Apa aja bisa dimakan. Ubi rebus. Duitnya 2 miliar lei. Di rumah sakit dan yang kemana. Dia pegang sendiri ke PT. Jangan lagi sangka buruk. Saya contoh sering saya sampaikan. Tamat SMA saya daftar polisi. Dari Akabri waktu itu. Oh, Akabri benar banget. Loh, karena ada orang di kampung saya. Akabri juga gak perlu pulang, gak banyak lapan-lapannya. Dia pakai deh, jangan lupa. Saya bilang, saya juga daftar. Begitu saya daftar, tidak lulus. Kenapa? Jeter. Udah cukup tinggi. Kurang lebih 2 tahun yang lalu saya ke Ambon ceramah di situ, ketemu Wakapolda waktu itu di Ambon. Si definisinya beda-beda tim saja.
1: Saya lulus pakai mereka.

0: Kapolda datang berjamaah belum pada teman.
1: Cari muka sama manusia capek pak. Mending cari muka sama Allah. Ya, saya sudah sholat Ustaz. Betul bapak sholat, tapi tidak seperti yang diajarkan Nabi. Sholatnya kaitan semangat betul.
2: Lama pergi dakwah.

0: gembira sekali Aisyah. Begitu senangnya datang suaminya, Aisyah yang biasanya menyambut di pintu, ini Aisyah datang ke perbatasan Madinah, datang menyambut Nabi. Oh senang itu. Ah, begitu sampai rumah, Aisyah senang betul. Dibikinkanlah suaminya teh, kasih. Nah, saya kasih contoh ya. Contoh aja, contoh-contoh jangan kau mati. Nah, Aisyah kasih. Nah, itu kelebihan Rasulullah, laki-laki romantis. Beliau kalau itu, nah, bismillahirrahmanirrahim. Nah, diberikan istri. Hebatnya, di mana dia minum? Kasih istrinya, misalnya Aisyah minumnya di sini, Rasulullah minumkan di sini. Kira-kira Pak, Pak polisi kalau bekas bibirnya istri ini,
1: tapi
0: Tapi ketika beliau sakaratul maut, Khadijah waktu itu usia 65 tahun, selisih 15 tahun menunggu dan nanti. Tambalan ke-7 itu masih pakai kain. Tambalan ke-8 pakai pelepah daun kurma karena Nabi sudah tidak punya kain. Lalu Khadijah memanggil anaknya Fatimah. Fatimah sini dulu nak. Kenapa, Ma? Tolong kau sampaikan kepada bapakmu, mintakan saya serbannya yang selalu dia pakai terima wahyu. Saya mau pakai kain kafan. Mudah-mudahan kain kafannya Rasulullah itu dari serban, saya terhindar dari azab kubur. Coba terkaya dan setelah menikah dengan Rasulullah miskin karena habis hartanya untuk bantu dakwah. Maka ibu, jangan justru memeras suami supaya setelah jadi kapolda, jadi kapolres, jadi kapolsek, malah ibu memaksa suaminya dapat harta. Tapi kalau ibu menjadi orang terhormat, justru harta yang ibu miliki membantu suami untuk mendapat kaya, bukan justru kaya dan lari. Khadijah habis lagi. Lalu Nabi mendengar, karena rumah Nabi itu kecil. Nabi mendengar, menengah saya mata Rasul. Lalu Khadijah berkata, minta ke bapakmu. Mendengar ini Fatimah berkata, Bunda, Bunda ada yang minta sama bapak. Ibu, Bunda ada yang minta sama bapak. Dengar kata Khadijah, anakku, saya mau minta sama bapak. Habis hartanya untuk bantu Nabi, minta kain serban, malu. Kira-kira bapak-bapak masih ada istri di sini yang malu minta sama suami? Bukan diminta, Pak, dicuri. Coba Khadijah. Ya Muhammad, sampaikan kepada Khadijah ada salam dari Allah. Apa tidak bangga? Wih, salam dari Allah. Saya saja bukan dari Allah, dari Kapolri dapat ucapan selamat hari raya Idul Fitri di Instagram, di WhatsApp. Pulang kampung, saya kasih lihat semua sepupu di kampung. Kapolri, dia Aziz. Itu baru manusia, saya sudah bangga. Di mana Allah yang itu salam? Sampaikan kepada salam dari Allah. Tidak cukup sampai di situ. Jibril juga menyampaikan, ya Muhammad, sampaikan kepada Khadijah, Allah telah membangunkan dalam surga. Subhanallah, Pak Jenderal. Istana dalam surga. Sudah surga, nikmat tambah lagi yang terbuat dari mutiara. Kenapa tidak terbuat dari emas? Kenapa tidak terbuat dari berlian? Kenapa tidak terbuat dari jamrud, safir? Kenapa terbuat dari mutiara? Ternyata menurut para ahli tafsir hadis, karena Khadijah punya sifat seperti mutiara. Ibu-ibu tahu sifat mutiara? Tahu, Bu? Tahu mutiara kan? Itu mutiara itu hidupnya di dasar laut. Ya kan? Kulitnya kan lembut. Lalu masuk pasir. Bayangkan, kulit mutiara daging lembut itu ketemu pasir. Kita aja kalau ada pasir dalam permukaan kita kan. Ya kan? Mutiara ada pasir. Apakah mutiara itu? Tidak. Dia tutup cangkangnya, pasir itu dan batu-batu kerikil itu dia tutup, dia kelola, setelah itu dia keluar, dia buka cangkangnya. Dari kerikil-kerikil, dari pasir-pasir laut itu, apa yang keluar? Mutiara. Maka Allah sediakan istana dari mutiara. Kenapa? karena Khadijah tidak pernah mengeluarkan rahasia keluhannya kepada orang lain. Ini banyak kali. Ada masalah, jangan di-share. Baik kali Amerika bukan Indonesia. Baik kali Amerika. Ada masalah. Satu pun udah tahu. Tak kusangka kau begitu. Bagi suaminya tugas apa status kesepian baru. Langsung diselidik temannya boleh juga tuh diganti. Andai kau begini untuk menerima lamaran, apalagi tidak, aku sudah punya anak dua. Maka begitu ada masalah, teladani Rasulullah dan istrinya, jangan pernah cerita masalah itu ke orang lain. Bapak-bapak polisi bertengkar sama istri, tak usah cerita sama komandan. Memang komandan bisa memberikan solusi, belum tentu dia juga ada masalah dengan istrinya. Dia tuh, iya, mana ada polisi yang tidak ada bilang, sebenarnya kami Ustaz bukan takut sama istri, cuma ini istri kalau marah melapor sama istrinya komandan, dan komandan juga takut sama istrinya. Coba, jadi kalau ibu mau belajar ambil hikmah maulid, ada masalah, lebih baik ngadu kepada Allah. Ibu-ibu ada masalah dalam rumah tangga, ngadu kepada Allah. Ngadunya bagaimana Ustaz? Doa. Saya sudah berdoa Ustaz 6 kali kadang-kadang saya berdoa 1 jam, bahkan sehari itu belasan kali saya berdoa. Kenapa doa aku tidak dijawab Allah Ustaz? Karena ibu berdoa jadi status di Facebook, di Twitter, di Instagram. Sibuk betul ibu Tuhan membaca status. Ternyata sudah sholat asar, masih juga penting pikiran. Allah kaji lagi, sini mari. Hanya Allah Taala, sini kamu saya kasih kau kemenangan. Itu hanya Allah Taala. Maghrib. Ternyata belum selesai, Allah lagi pagi, hanya Allah Taala kasih. Karena malam tidak bisa tidur, Allah kasih bonus spesial. Wabila lagi apa kata rujak ini, sholat yang malam, itu bonus khusus. Maghrib, ibu, ada masalah, ngadu kepada Allah. Ya Allah, saya sudah capek. Engkau maha memelihara, pelihara suami saya. Engkau maha melindungi, lindungi suami saya. Tidak mungkin bisa menerima kenyataan ini tanpa pertolongan. Maka bantu dan tolong saya. Ya Allah, engkau yang maha melindungi, lindungi suami saya. Engkau yang maha menjaga, jaga suami saya. Tidak mungkin saya bisa awasi HP-nya. Saya periksa HP-nya, ternyata ada 3 HP. Semakin kita awasi suami, semakin pintar dia. Saya aja kan, saya pengalaman. Sekarang aja, kan ada kawan saya dulu, cinta-cinta monyet di kampung. Setelah dia lihat ceramah saya viral, dia selalu menelpon. Gak enak juga saya terima, jaga perasaan mamanya ini. Saya kan, saya mau terima, gak enak perasaan istri. Tidak terima, nanti dia bilang sombong, malu kita satu kampung. Mau di blok, gak enak. Terpaksa aku tulis di situ, namanya penjual batu bata. Begitu saya ada di rumah, mungkin pak, penjual batu bata. Dibaca namanya Desdar, penjual batu bata. Bungsung yang gampang, pergi pak. Kapolda, belum tentu itu Kapolda bentuknya. Nah itu kalau itu terlalu mengawasi. Karena kami ini laki-laki, yang sangat dibutuhkan laki-laki adalah kebebasan. Jangan baru sebelum menikah siap suami di waktu kami sudah ditelepon. Dimana kau? Dimana kau? Dimana kau? Memang ini kan jadi suamimu. Tidak gampang ini saja jadi suami. Coba dia tinggi muka-muka kondisi kasih. Coba dia berasal. Itu mengerti temannya masih dicurigai. Datang lagi minta interaktif. Coba itu polisi. Di jalan dia musuh kasar. Menyumbang aja masih dicurigai. Dan sampai di kantor dimaki-maki sama pimpinannya. Tidak siap salah kemana? Siap salah kemana? Jalan macet sampai lagi di rumah dimaki-maki lagi sama istrinya. Memang itu goblok. Kenapa kita tidak mabar? Mana mau digawar dan dia mau berdah? Ya bu ya. Dan ibu bersyukur punya suami jadi polisi sehingga ibu punya kredit kan bayar tari. Kalau orang ada polisi yang melamar itu bukan barang kami yang tari tapi gasturi. Dari semua dia berpikir Indonesia. Maka ibu-ibu bagaimana istri Nabi kata Nabi kalau kalian kata Nabi buat matanya senang. Artinya apa? Sebaik-baik penampilan seorang istri ketika suaminya ada di rumah. Jadi begitu suami mau datang, ibu datang. Kalau suami senang baju merah, pakai terus baju merah. Dan saya senang baju merah untuk menyenangkan suami, pakai. Suami senang cukur laki-laki, cukur seperti itu.
1: Sekali sebulan selesai terima kasih dan honornya WhatsApp suami kita, Pak.
0: makan di luar. Hari ini semasa spesial buat Bapak. Itu suami saya, istri saya, mamanya Cek. Jadi masa-masa lebih video, satu-satu ini. Dia kini, Ustaz, jangan makan di luar, hari ini semasa spesial. Dia kasih lihat sama teman. Istri saya, bos, soleha. WhatsApp suami, Bang, jangan makan di luar, hari ini spesial buat Bapak saya masak. Senang kita. Ini tidak, Bang, jangan lupa singa beli telur. Singa beli telur, gak makan dia, Bang, Bapak juga. Dan aku segera Bapak juga, jangan keterlaluan sama istri. Coba lihat istri, coba lihat istri. Tinggalkan kampung halamannya di Jawa. Bapaknya lagi sakit, ibunya lagi sakit. Dia datang ke bumbung untuk apa? Menghargai suaminya, taat perintah suami. Dia tinggalkan orang tuanya. Dia tinggalkan ibunya yang telah mengandung melahirkan dia. Lalu sampai di sini bapak selingkuh menyakiti hati ini. Wajar bapak tidak dikabulkan doa doanya. Kenapa? Bapak berkhianat kepada orang yang baik kepada ibu. Ayo, Bapak ingat waktu ijab kamu, saudara dekat lagi. Saya nikahkan engkau dengan anak gadisku, naurasi pianasmu dengan mahar seperangkat dalam sholat tunai karena Allah. Allah yang memberikan jaminan. Kalau orang kata kau tak katakan, kayak sini, sudah. Kau pergi lah ke BRI, sebut aja nama saya ya. Nah, 5 juta, sudah. Ada tabungan saya di situ. Kapolda ngundik. Ternyata juga sampai di sana. 50 juta. Dari Kapolda katanya, pada disebut 5 juta. Apa enggak marah Kapolda? Menyalahgunakan amanah. Allah, kita jadikan bor, kita jadikan jaminan. Lalu kita sengsarakan istri. Wajar Bapak susah dalam hidup. Kenapa? Bapak berkhianat kepada Allah, berkhianat kepada berdua, berkhianat kepada istri. 3 Bapak khianat. Tapi istri saya suka ngomong, Ustaz. Biar resiko. Sudah, yang biasa membuat kita emosi. Kalau ego yang muncul, masa saya dimimpin, saya kompes, saya cari duit, saya lamar dia baik-baik, masa dia hanya saya, setan. Umar bin Khattab, tahu Umar? Itu Umar bin Khattab, tipis saja pinggir kalau ketemu Umar, begitu hebat itu Umar. Tipis pinggir, tak takut sama Umar. Tapi suatu ketika ada sahabat yang mau melaporkan istrinya. Kenapa? Sahabat ini sendiri suka ngomel di rumah. Dia mau lapor ke Umar presiden waktu itu. Udah Umar panggil istrinya. Begitu datang dengan rumahnya Umar, dilihat Umar juga dimarahi sama istrinya. Umar dia datang, Umar aja dimarahi. Besok ketemulah sama Umar. Ya Amirul Mukminin, Pak Presiden, saya lihat ada kemarin marah-marah istrinya. Kok senyum-senyum saja? Dengar jawaban Umar. Begitulah cara saya berterima kasih kepada istriku yang telah hamil, melahirkan, dan membesarkan anak, dan menyusui anak. Coba kalau Bapak yang tanggung itu 3. Bisa? Bisa? Nah, bagaimana kecilnya itu istri, dia melahirkan bisa sampai 4 kali. Menahan Bapak serangannya yang ribu. Hebatnya itu berbuat. Hamil, apa Bapak pernah merasakan susahnya hamil? Paling Bapak menderita kalau ngidam. Apa doanya berhenti ngidam Ustaz? Kenapa ngidam di suatu istri? Nanti dia bisa tidur kalau dilihat saya di atas lemari Ustaz. Dari kuda istri pun tidur jam 10. Setiap 10 naik atas lemari. Sudah berhenti kok Pak, dikasih bodoh-bodoh kok istri itu. Yang kedua, begitulah cara saya kata itu. Umar, berterima kasih kepada istri yang telah melahirkan anak. Masih ingat waktu melahirkan ibu? Ada enggak ibu-ibu melahirkan senyum? Tentang istri enggak kode senyum, keluar kok nangis. Yang ketiga, kata Nana, begitulah cara saya berterima kasih kepada istriku yang telah menyusui dan membesarkan anak. Masih ingat waktu menyusui ibu? Apalagi waktu usia 7 bulan, 8 bulan.
1: Kenapa?
0: Betul-betul dilihat.

mengundang saya datang ke tempat ini karena kecintaan kepada Rasul. Meskipun kita tahu ini ada risikonya di acara, karena kita lagi dilarang untuk mengumpulkan. Nah, ini ada risikonya ini. Tapi karena Kapolda butuh kecintaan kepada Rasulullah, nah kita mesti mau begini. Hebat tadi Kapolda, sairnya salawatnya bagus kalau sair begini, Ustaz. Apa juga banyak sair, jenis sair-sair salawat. Nah ini Bapak saudara-saudara sekalian, mari kita kembali meneladani Rasul pada maulid kali ini. Sederhana saja, mulai dari awal. Kalau Bapak Ibu cinta kepada Rasulullah, mari kita awali dengan kembali belajar sirah Nabi, sejarah Nabi. Sekarang hanya orang malas yang tidak mau. Ada Google. Ya, Bapak punya kuota, punya data. Cari di Safari sejarah hidup Nabi, muncul sedikit. Nah, itu salah satu cerita. Sudah itu kita contoh yang sunnah, yang gampang-gampang saja. Setiap mau pergi kantor, Bapak coba boleh diamalkan pada besok. Setiap Bapak pergi kantor, unduh dulu. Ya. Kemudian setiap pergi sepatu, pakai sepatunya kanan, itu sunnah. Melepasnya kiri. Membunyikan mobil kunci, bismillah. Mematikan, alhamdulillah. Pakai baju kanan, pergi buka kiri dulu, baru cakap alhamdulillah ya Rabbil alamin. Sudah itu baru Bapak mau lebih-lebih agak mulai agak berat, ah berjamaah. Hidupkan sholat jamaah di sini Pak. Ya, insyaallah. Ya, kita mulai mencontoh sedikit demi sedikit. Ya, insyaallah laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Rasulullah terdapat contoh teladan yang sangat baik. Meneladaninya tidak mungkin tanpa pengetahuan tentang beliau. Maka mulailah mencontoh beliau. Dalam rumah tangga, dalam apa saja ada pada diri Muhammad SAW. Demikian.

0: Dan saya nasihatkan kepada diri saya pribadi dan kita semua, kalau sudah pulang dari tugas, dari kantor, dari macam-macam, kalau dekat dengan masjid, mampirlah ke masjid dulu. Atau di kantor, ada masjid, ke masjid. Kalau dekat rumah, ke masjid dulu, sebelum ke rumah. Silahkan rasakan bedanya, ya, rasakan bedanya. Wudhu, masuk ke masjid, salat dua rakaat tahiyatul masjid, lalu berdoa, ya Allah, aku telah berikhtiar seperti apa yang telah Engkau perintahkan. Maka aku memohon janjimu seperti apa yang telah Engkau janjikan. Anugerahkan kami rezeki yang halal, ya Allah. Berikan kami bimbingan dalam kebaikan. Ya Allah, yang tidak beriman pun Kau berikan rezekinya. Aku beriman kepadamu, aku yakin denganmu, dan Kau tidak pernah menyalahi janjimu. Minta. Begitu anda keluar dari masjid, maka dibawa ke rumah, auranya bukan aura kantor, aura masjid. Dan aura masjid lebih tenang dibandingkan dengan aura kantor. Masalah apapun ringan ketika anda masuk ke masjid.
1: Kalau ada anak kecil main di masjid, jangan diomelin, jangan disentil, jangan digebuk, jangan diusir. Kenapa? Biarin aja dia main. Mungkin rumahnya kecil, melihat masjid gede, dia lari sana, lari sini. Biarin, namanya juga anak. Anak kecil, salatnya bercanda, dia dipisahin sofnya. Jangan digabungin, sof pertama, kedua, ketiga, biarin orang-orang dewasa. Lewatin dua sof, lewatin tiga sof, biarin itu bagian anak-anak. Dia salat, dia mau bercanda, dia mau tendang, dia terserah. Kenapa? Kata Imam Ghazali radhiyallahu anhu radhahu, jika di masjid sudah tidak terdengar suara anak-anak kecil, maka itu akan menjadi sebuah besar, besar, ya, besar. Ada ajaran yang terus yang akan memakmurkan masjid tersebut. Ya, kalau anak sering-sering main ke masjid, dicariin gak? Gak bakal dicariin, bapak mana mau cariin anak ada di masjid. Lagi main, biarin.

0: Ya, baik pendengar Radio Daud Islamic Center, kini kita akan bersama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan sholat maghrib. Selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Ya.

Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, Adam, dan Allah menciptakan pasangannya, Hawa, dari dirinya. Dan dari keduanya, Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya, Allah selalu menjaga dan mengawasimu.

Dan berikanlah kepada anak-anak yatim yang sudah dewasa harta mereka. Janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sungguh, tindakan menukar dan memakan itu adalah dosa yang besar.

Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim bila mana kamu menikahinya, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.

dan berikanlah mas kawin mahar kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.

Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya. Harta mereka yang ada dalam kekuasaan kamu, yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.

Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas, pandai memelihara harta, maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu memakannya, harta anak yatim, melebihi batas kepatutan. Dan janganlah kamu tergesa-gesa menyerahkannya sebelum mereka dewasa. Barang siapa di antara pemelihara itu mampu, maka hendaklah dia menahan diri dari memakan harta anak yatim itu. Dan barang siapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas.

Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu sekedarnya, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.

0: Allah.
1: Bagi laki-laki, ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya. Dan bagi perempuan, ada hak bagian pula dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan.

Sesungguhnya, orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, neraka.

Allah mensyariatkan, mewajibkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki, sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia anak perempuan itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah harta yang ditinggalkan. Dan untuk kedua ibu bapa, bagian masing-masing 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia yang meninggal mempunyai anak, jika dia yang meninggal tidak mempunyai anak, dan dia diwarisi oleh kedua ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapat 1/3. Jika dia yang meninggal mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6. Pembagian-pembagian tersebut di atas, setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya, atau dan setelah dibayar utangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

0: حَلِيمٌ.
1: Dan bagianmu, suami-suami adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu. Jika mereka tidak mempunyai anak, jika mereka istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau dan setelah dibayar utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan setelah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau dan setelah dibayar utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan, yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki seibu atau seorang saudara perempuan seibu, maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu, seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya, atau dan setelah dibayar utangnya, dengan tidak menyusahkan kepada ahli waris. Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun.

Itulah batas-batas hukum Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Dan itulah kemenangan yang agung.

0: Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar batas-batas hukum-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka. Dia kekal di dalamnya, dan dia akan mendapat azab yang menghinakan.
1: Pendengar Radio Dawah Islam Center yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang azan maghrib untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.
3: Allahu akbar.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.
3: Allahu akbar, syahadu la ilaha illallah.
2: أشهد أن لا

قال الله أكبر الله أكبر.

0: أمة
1: والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengungkiri janji.
2: Siapa yang menjawab azan sama dengan ucapan muazzin kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, ditutup dengan doa wasilah Allahumma rabba hadhihi da'wati taqaddu salati al-qa'imah hadhihi sayyidina Muhammadan al-wasilah wal fadilah wa sharafa wa darajatul 'aliyah ar-rafi'ah wa ba'ath Allahumma maqama mahmudan alladhi wa'adta. Tapi dalam riwayat Al-Baihaqi ada tambahan, innaka la tukhliful mi'ad, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, la ya'liya mendapatkan syafaat pada hari kiamat.
3: Ya, pendengar muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selamat

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين

rabbil arasyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya fattah alallahi tawakkalna, rabbana ftah bainana wa baina qaumina bilhaq, wa anta khairul fatihin. Allahumma amin. Pemirsa hadirin rahimakumullah, ada beberapa istilah di dalam Al-Quran tentang pemimpin dan pejabat. Jadi pejabat dan pemimpin beda. Pejabat ada jabatan, ada kekuasaan, bisa mengatur, bisa mengambil keputusan, tapi belum tentu menjadi teladan. Gitu. Jadi tidak sama dalam Quran antara pemimpin dan pejabat. Beda. Kalau pejabat itu kekuasaan, kadang bisa terjadi kezaliman, serakah. Kadang korupsi. Ah itu. Kadang main apa nih? Nih. Suap. Nah. Kalau pemimpin, dia teladan. Pemimpin berada di depan dan diteladani, menginspirasi, menggerakkan, memotivasi. Oh, itu pemimpin dia. Cuma bahasa Indonesia pemimpin itu identik pejabat. Kalau pejabat identik pemimpin, sebab itu saya menggunakan bahasa pemimpin dalam perspektif Al-Quran. Karena pegangan kita itu Quran, bukan budaya. Kalau budaya itu bisa nanti masuk budaya-budaya feodalis, budaya-budaya kapitalis, yang penting uang. Nah, itu kapitalis. Budaya-budaya sekularis, yang penting sekarang, akhirat tidak ada. Jadi rebutan sekarang sejana, itu budaya. Tapi kalau Quran, multi dimensi di dalamnya itu. Jadi saya menggunakan pemimpin dalam perspektif Al-Quran. Bagaimana Quran menggambarkan pemimpin dan pejabat. Kita mulai Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 124. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa idzibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin. Wa id, dan ingatlah, ibtala, ketika diuji. Jadi uji, ujian. Kalau ujiannya kecil itu berarti orang kecil. Kalau ujiannya besar, hebat, itu berarti orang besar. Oh gitu. Itu ciri-cirinya itu. Wa idzi betala, ibtala itu diuji. Bahasa orang kemarin itu bala, tolak bala, katanya, tolak bala, ujian itu. Wa idzi betala Ibrahim rabbuhu bikalimatin, dan ingatlah ketika Tuhannya Ibrahim menguji Ibrahim bikalimatin, dengan perintah dan larangan dan ujian-ujian berat. Wah, gitu. Kalau kita ujiannya ringan-ringan aja, paling kebanjiran, kebakaran. Kalau Ibrahim ujiannya berat-berat. Wa idzala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atamma hunna, dan Ibrahim melewati ujian-ujian berat itu. Wa atamma itu jadi bahasa kita betamat. Kalau Quran betamat, betamat itu menyelesaikan, merampungkan. Oh itu. Menyempurnakan itu. Fa atamma hunna, setelah melewati ujian-ujian berat Ibrahim, lalu Allah berkata, qala, dia Allah berkata, inni ja'iluka linnasi imama, sungguh saya menjadikan engkau pemimpin bagi manusia. Begitu ayat Quran yang menyatakan, inni, sungguh saya, inni ja'iluka, menjadikan engkau, inni ja'iluka linnasi imama, menjadi pemimpin untuk manusia.
Jadi setelah ujian, kalau tidak ada ujian belum memimpin. Qala Ibrahim berkata, wa min dzurriyyati, ya Allah, jadikan juga keturunanku pemimpin. Allah jawab, qala la yanalu ahdi zalimin, janjiku tidak kutepati zuriatmu yang zalim. Jadi pemimpin itu pasti tidak zalim. Kalau zalim bukan pemimpin, dia bisa menjadi pejabat. Pejabat zalim itu korupsi, tidak jujur, itu zalim tuh. Serakah, sudah dua periode ingin tiga periode, nah itu tuh melakukan pelanggaran. Itu zalim, itu bukan pemimpin. Tapi kalau pemimpin, dia teladan, cerdas spiritualnya, cerdas emosionalnya, cerdas intelektualnya, dan cerdas komunikasi publik, teladan orang banyak. Nanti bembes pada cerdas fisiknya. Oh gitu. Karena mental yang bagus, fisik yang jadi sehat. Mental yang buruk bisa macam-macam penyakit. Siapakah itu Ibrahim? Kita singkat. Ibrahim, satu di antara kecerdasan intelektual beliau, ketika terlahir terancam akan dibunuh oleh rezim Namrud, Nimrod di Babil, Babilonia, Babil itu antara Syria dan Irak kalau tidak salah petanya itu begitu, yang berhala-berhalanya berlimpah banyak itu kalau kita lihat di YouTube itu tuh, zaman-zaman Namrud itu. Pak, kalau mau lihat di YouTube itu Pak, berhala-berhala itu masya Allah, di gunung-gunung. Dan Ibrahim lahir dijaga oleh ibunya dalam sebuah gua. Proses pembesarannya remaja, ia sudah mulai berpikir. Cerdas intelektual. Dengan panca inderanya, matanya, pendengarannya, penciumannya, perasaannya, mengamati alam semesta ini. Ini berarti ada sesuatu pencipta. Ini yang terindah, teratur, mengagumkan, seragam. Pasti ada satu di balik ini yang hebat, luar biasa. Itu namanya tafakkur. Itu cerdas intelektual. Dengan panca indera dan pemikiran memadukan kedua ini, namanya tafakkur. Ya tafakkaru nafi khalqi, ciptaan. Itu berarti ada khalik dan pencipta. Tapi kalau ia tafakkur hanya mencipta, hanya berpikir tentang alam semesta, lalu menyatakan Tuhan tidak ada, yang ada ini adalah yang bisa dibuktikan dengan panca indera, di luar panca indera tidak ada. Nah itu tidak cerdas secara spiritual. Itu melahirkan ideologi komunis, ideologi ateis, ideologi sekularis. Tuhan tidak ada, agama tidak penting. Ibrahim oleh Allah diberilah ia petunjuk hidayah turun, karena membuka jiwa, memperhatikan alam semesta sebagai ciptaan Tuhan, Allah beri hidayah dia. Jadi cerdas intelektual kalau memahami ciptaannya lalu meyakini ada sang pencipta, Allah beri hidayah. Nah, hidayah itu kecerdasan spiritual, kalau logika dan panca indera kecerdasan intelektual namanya. Jadi pemimpin harus cerdas intelektual, tapi jangan lupa cerdas spiritualnya, meyakini ada sang pencipta. Di mana-mana ada satu keseragaman yang sama, air ditempatkan pada satu tempat, ia akan mencari tempat yang lebih rendah. Dimanapun berada, dia akan berlaku semacam itu. Itu menunjukkan ada satu aturan yang sama, ada rohnya. Di pengajian lain saya menyebut alamin, itu dari bahasa Indonesia menjadi bahasa Indonesia alamat untuk mencari rob. Di mana robnya pencipta, alamatnya alam ini. Jadi alamat itu bahasa Quran. Jadi bahasa Indonesia alamin, alamat yang menerangkan pemilik, alamat itu rob satu. Siapa namanya? Rob itu di antara namanya adalah Allah, nama kebesarannya. Itu dia. Ibrahim menemukan itu. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatarassamawati wal ard
aku hadapkan pada seluruh lahir batinku pada pencipta langit dan bumi, hanifan dan cenderung kepada kebenaran sejati, kebenaran Sang Maha Pencipta, hanifan. Wama ana minal musyrikin, dan saya tidak mensekutukannya. Itu cerdas spiritual. Diujilah Ibrahim. Apa ujiannya? Kecerdasan emosi, sabar atau tidak, gigih atau tidak. Apa ujiannya? Berani melawan sendirian terhadap rezim yang salah, yang syirik dan musyrik di mana-mana. Pemimpin. Tapi kalau pengikut, ikut orang banyak yang penting. Jadi kalau ikut orang banyak bukan pemimpin, dia tidak diteladani. Pemimpin itu sendirian berani, nanti diikuti orang banyak, itu pemimpin. Karena benar, jadi pemimpin itu dia harus konsisten istiqomah pada benar, tauhid. Itulah Ibrahim. Lalu ia berani melawan rezim Namrud. Ya, di mana-mana nyembah berhala, bapaknya juga membuat berhala. Ibrahim dinasihati bapaknya, lihati tetangganya nyembah berhala, lihat Pak RT-nya gitu juga, wakil RT gitu juga, lurahnya, camatnya, sampai kepada tingkat bupati, wali kota, gubernur, presiden, rajanya tertinggi, penyembah berhala. Ibrahim sendirian berani menasihati. Nah itu pemimpin. Pemimpin itu tidak ikut orang banyak, malah orang banyak mengikuti dia, itu pemimpin. Kalau ikut orang banyak itu makmum. Jadi makmum itu ikuti orang banyak, itu makmum. Kalau imam, dia diikuti orang banyak. Pemimpin itu diikuti orang banyak, ada cerdas spiritual, emosional, intelektual, dan kecerdasan sosialnya dan kecerdasan fisikalnya. Itulah Ibrahim. Kita lanjut sebenarnya. Apa ujian Ibrahim itu? Melawan arus Namrud. Akhirnya dia dibakar oleh Namrud. Kira-kira apinya sebesar Masjid Islamic Center ini. Kayu dikumpulkan, kemudian Ibrahim dipaksa masuk, dibakar. Lalu diabadikan oleh Allah dalam Quran, Qul ya narkuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Katakan ya nar, hai api, kuni jadilah bardan dingin, kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Selamat Ibrahim, selamat Ibrahim, karena Allah semua yang menggerakkan alam semesta. Ibrahim selamat. Tadi hidup Ibrahim dipersempit, akhirnya Ibrahim keluar dia dari Babilonia. Berkata Ibrahim diabadikan dalam Quran, itu pemimpin. Pemimpin itu berani melawan sendirian di tengah kebatilan, tidak mudah disuap untuk berhenti. Itu dia. Jadi pemimpin itu kalau mudah disuap bukan pemimpin, dia pejabat yang bukan jiwa pemimpin. Suap apapun Ibrahim tolak. Dibakar, telah dibakar, ia selamat oleh Allah. Dia diusir, dia tidak bisa tinggal di Babilonia. Berkata Ibrahim, qala inni dahibun ila rabbi sayahdin. Berkatalah Ibrahim, qala inni dahibun ila rabbi sayahdin. Saya akan pergi kepada Tuhanku, dia akan berikan aku hidayah. Kemana perginya? Kepada Allah. Kita sering kemana perginya? Proyek. Nyambung ya. Lu sudah berginya ke proyek, nah, kasih sekian fee-nya, sekian bonusnya, udah itu kelepak-lepak tuh. Sentuh kebutuhan seorang, orang butuh uang 1 juta, 10, 100 juta, kasih 100 juta, dia kayak kerbau yang di apa di sini, dikasih tali. Itu dia. Itu teori motivasi itu begitu, sentuh kebutuhan seorang, sikap orang berubah. Kalau dia butuh proyek, kasih proyek, ya sudah gitu. Dia butuh jabatan, kasih direktur perusahaan. Ia sudah begini dia. Itu bukan pemimpin. Kalau pemimpin, dia berani melawan arus sendirian. Jika itu benar, ia tegakkan. Dan Ibrahim, dia bisa berada di Babilonia. Ia pergi kepada Tuhannya. Ia sampai di sebuah tempat yang namanya Palestine. Nanti dari Palestine, dia ke Mesir. Dari Mesir, dari ke Palestine kembali. Kemudian ke suatu lembah yang kosong. Bersama anaknya, Hajar dan Ismail. Lalu di sana Ibrahim diuji lagi oleh Allah, perintahkan untuk meninggalkan, ya,
anaknya di sebuah lembah yang kosong, diabadikan oleh Allah lagi. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Ya Allah, hamba menempatkan dan menitipkan zuriat hamba di lembah yang kosong, lempeng, tidak ada ketumbuhan, tidak ada sumber kehidupan. Itu ujian berapa? Punya anak satu-satunya yang disayangi namanya Ismail, harus dilepas di sini bersama ibunya Hajar di sembah tempat yang kosong, lempeng, tidak ada ketumbuhan. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan saya dan dzurriyat saya orang yang menegakkan salat. Bukan nyembah berhala di mana-mana. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Karena di mana-mana orang nyembah berhala. Maka Ibrahim berdoa, ya Allah, jadikanlah saya dan anak keturunanku nanti orang yang menegakkan salat. Faja'al afidatan minan nasi tawi ilaihim. Ya Allah, jadikanlah hati seluruh penjuru di dunia ini cenderung ke tempat ini. Dijawab nanti Allah. Jadi nanti tempat itu jadi Ka'bah, Masjidil Haram, Makkah. Kita lanjut ya. Dari anaknya Ismail lahirlah. Ismail itu menjadi pemimpin teladan yang siap dikorok sembelih Allah yang perintahkan. Ya Allah yang perintahkan. Falamma balagha ma'ahu sa'ya. Ketika Ismail menjadi remaja, ya, datanglah Ibrahim kembali, lalu diperintahkan oleh Allah. Falamma aslama, falamma balagha ma'ahu sa'ya, qala ya bunayya, wahai anakku, aku bermimpi diperintahkan Allah menyembelihmu. Allah yang perintahkan. Qala ya abatif almatumar. Ismail berkata, ya abah, laksanakan perintah Allah itu, insya Allah, satajiduni minas sabirin, engkau akan dapatkan saya orang yang sabar. Oh, jadi ujian berat itu kalau sekarang itu, itu mitos, itu pelanggaran hak asasi manusia membunuh anak kandung sendiri. Iya, karena pemikiran-pemikiran sekuler itu begitu, pemikiran liberalis, tidak masuk ke wilayah-wilayah suprarasional, lalu menggunakan logika liberal itu yang macam-macam mengotak-atik yang seperti Bandung sekarang ini. Qala Rasulullah fil Qur'anil Karim, Allah berfirman, Qala Rasulullah fil Qur'an, Nabi berkata dalam Qur'an, itu penyimpangan berat itu. Kalau hadis, hadis qudsi, hadis mutawatir, hadis sahih, hadis hasan, baru hadis dhaif, Quran, itu beda semua. Mungkin tidak sempat belajar mustalah hadis, mungkin beliau itu tuh. Jadi ilmu mustalah hadis itu menerangkan tentang hadis itu berkelas-kelas, berkelompok-kelompok, ada klasifikasinya, bobot-bobotnya. Nanti di bawah Quran baru hadis qudsi. Kalau Quran, Masya Allah, tidak ada kitab suci yang teks aslinya sampai sekarang masih asli kecuali Quran. Jadi pemikiran liar yang liberalis itu nanti, itu Ismail disembelih oleh bapaknya itu pelanggaran hak asasi manusia yang ditiru itu. Betul yang ditiru, ketaatan pada Allah aja yang ditiru. Taatnya pada Allah, Ibrahim dan Ismail itu taat dia pada Allah. Lalu nanti semua itu menjadi manasik haji, gitu ya. Wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, tunjukkan manasik. Jadi manasik haji semua proses perjalanan Ibrahim itu. Nah, dari Ismail nanti lahirlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada manusia yang paling banyak disebut-sebut di planet bumi ini Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak, pemimpin itu salah satunya disebut-sebut namanya. Allah
Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Coba aja yang dibaca Ibrahim, tidak sah salatnya. Nah, Nabi Muhammad dekat na Ismail. Dari Ibrahim punya istri bernama Sarah, lahirlah adanya bernama Ishak. Pemimpin, teladan, taat pada Allah. Dari Ishak lahir anaknya, namanya Yakub. Pemimpin juga, diabadikan dalam Quran. Dari Yakub lahirlah anaknya 12. Satu di antara anaknya itu nanti menjadi pemimpin plus menjadi pejabat, namanya Yusuf. Jadi Yusuf itu pemimpin dan sekaligus pejabat negara, punya kekuasaan dan jabatan. Di mana Yusuf itu? Di Mesir dia. Dari Palestine, kemudian anak saudara-saudaranya tidak suka Yusuf, lalu dibuang dalam sumur. Kemudian dikesankan Yusuf telah meninggal dunia. Bajunya ini diambil, dikenakan darah-darah kambing. Kesankan Yusuf meninggal. Dan itu zalim tuh. Jadi saudara-saudara Yusuf yang zalim tidak menjadi nabi. Karena culas. Membangun kesan yang sebenarnya pembohongan publik. Gitu deh. Jadi membangun kesan lewat medsos. Itu terjadi sudah zaman itu. Jadi seakan-akan Yusuf itu telah meninggal dunia, padahal tidak. Itu yang merekayasa saudaranya semua itu. Saudaranya Yusuf, dia jadi pejabat. Berkatalah Yusuf ketika digoda sebagai seorang pejabat, digoda seorang wanita cantik. Itu godaan. Godaan dunia itu wanita cantik, harta, jabatan. Berkata Yusuf, diabadikan dalam Quran. Jadi pejabat yang bisa menjaga, dia memimpin untuk tidak zalim. Apa kata-kata Yusuf? Diabadikan dalam Quran. Itu pemimpin tuh Yusuf itu, pejabat plus pemimpin. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Kata Yusuf, Nabi Yusuf yang berkata, yang pejabat negara ini. Aku tidak akan biarkan nafsuku ini. Jadi bab itu kalau pemimpin dia dikuasai oleh nafsu, dia jatuh itu, bizalim itu. Tapi ketika nafsunya dikendalikan, proporsional, adil, kena. Itu pemimpin, teladan dia. Cerdas emosional, mampu mengendalikan hawa nafsu. Yusuf berkata, wa ma ubarri'u nafsi, aku tidak kumbarkan nafsuku ini, innan nafsal ammaratum bisu. Karena nafsu yang tidak dikendalikan, dia mendorong kepada kezaliman, keburukan, dan membahayakan. Innan nafsal ammaratum bisu illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang terkendali, yang dekat dengan Allah. Jadi pejabat itu ada kecenderungan dia bisa melenceng kalau membiarkan nafsunya menguasai dirinya. Muncullah nanti serakah, muncullah nanti suap-menyuap, muncullah nanti bermacam rekayasa membangun pencitraan yang sesungguhnya fasik dan munafik. Fasik dan munafik. Itu penyakit pejabat. Nah, kita lanjut. Ada berikutnya, menjadi pemimpin dan pejabat juga. Daud itu keturunan dari Yakub. Keturunan dari 12, keturunan dari Yakub. Yakub itu gelarnya Israel. Artinya Tuhan, Isra artinya hamba, itu bahasa Ibrani. Anak keturunan Yakub ini namanya Bani Israel. Yusuf itu keturunan Yakub. Iya, dari keturunan 12 ini lahirlah anak-anak cucu Yakub, diberi nama Bani Israel. Jadi ada 12, yang 12 ini nanti
pindah ke Mesir dari Palestina, karena Yusuf minta, bapak sini, saudara-saudara yang telah menganiaya saya maafkan semua, pindah ke Mesir. Pindahan ke Mesir, keturunan Yakub di Mesir itu nanti lalu menjadi Bani Israel. Jadi penduduk Mesir asli di bawah pimpinan Firaun dan rezimnya, pendatang namanya Bani Israel. Pendatang-pendatang ini nanti tidak boleh menjadi pejabat-pejabat negara. Pada saat itu Yusuf masih bisa berikutnya menjadi budak-budak. Jadi Bani Israel di Mesir jadi budak-budak, Pak. Kelas pinggiran, membangun kuburan-kuburan termasuk piramid. Itu dari kerja paksa bangsa Mesir terhadap Bani Israel. Oleh Allah diangkat nanti seorang pemimpin dari keturunan Bani Israel, namanya Musa. Oh, pemimpin. Musa bukan pejabat, bukan orang kaya. Sementara Firaun bekerja sama dengan orang kaya, namanya Qarun. Qarun. Firaun, Qarun bekerja sama lagi dengan Haman. Qarun itu kalau kira-kira kalau di Indonesia itu kelompok punya uang banyak yang menguasai sumber-sumber daya alam, kapitalis. Mungkin kalau bahasa sekarang oligarki. Oligarki itu yang orangnya sedikit tapi menguasai sumber-sumber daya alam, perusahaan-perusahaan atas nama macam-macam nama-nama, kemudian dikuasai monopoli sendirian atau kelompok kecil. Itu monopoli itu. Kira-kira sekarang kalau yang ramai sedang diangkat kasus ini, kira-kira punya rekening yang berapa katanya 300, ya kan? 300 rekening yang punya tanah 1.200 hektar yang sertifikatnya nol, itu kan monopoli tuh. Tapi kasusnya itu yang di Bandung. Ini yang bisa membeli pasal hukum karena banyak uang. Jadi zaman Musa itu sudah ada Qarun, Firaun dan Haman. Qarun, Firaun, Haman itu bukan pemimpin, dia penguasa yang zalim. Allah angkat seorang anak kampung namanya Musa menjadi pemimpin. Jadi Musa itu pemimpin, teladan, dia tidak zalim, dia malah ia dibesarkan oleh Firaun. Setelah ia remaja, ia lihat orang-orang Bani Israel ini kok diperbudak, dianiaya, ia membela, ia pukul orang itu, mati orang itu. Akhirnya Musa menjadi orang yang deep, apa kalau bahasa sekarang DPO, DPO itu daftar pencarian orang. Musa akhirnya dia keluar dari Mesir ke Kanaan, dia bertemu dengan anak yang namanya Su'aib. Dia membantu anak Su'aib itu karena rebutan mencari air. Anak Su'aib itu wanita, yes. Akhirnya Musa membantu, kemudian anak Su'aib cerita dengan bapaknya, akhirnya lalu dijadikan jodoh. Akhirnya Musa menjadi menantu Nabi Su'aib. Dari sinilah nanti pertemuan setelah kontrak perjanjian kerja, okay, sebagai maharnya selesai, lalu Musa membawa istrinya, istri anak dari Su'aib, ingin kembali ke Mesir di sebuah tempat yang namanya Sinai Tur Sina, api di Tur Sina, Gunung Sinai. Allah angkat Musa menjadi nabi. Wow, kalau di film barat itu namanya Ten Commandments, itu film barat menggambarkan itu. Ketika Musa berada di sana, lalu Allah menyatakan, abadikan dalam Quran, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Allah lalu mengenalkan kepada Yusuf, sesungguhnya saya adalah Allah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan apapun kecuali saya, fa'budni, beribadahlah hanya kepadaku, wa aqimis sholata, dan tegakkan sholat, lidzikri, untuk mengingatku. Itu firman Allah pada Musa, Pak, diabadikan dalam Quran. Jadi jangan mempertuhankan Firaun, jangan mempertuhankan Qarun, jangan mempertuhankan Haman. Haman itu intelektual yang anti agama.
Jadi Musa diangkat menjadi pemimpin, bukan pejabat dia. Idhab ila Fir'aun innahu tagha, kata Allah, pergilah, datangi Fir'aun, ia sombong itu. Fakula qawlan layyin, fakula lahu qawlan layyin, kata Allah, sampaikanlah berita, berikan, berkatalah kepada mereka itu dengan santun. Jadi Allah perintahkan Musa itu kepada Fir'aun itu santun, Pak. Kalau pada ayat, kalau orang itu marah, orang itu kasar, orang akan lari, kata Allah. Maka santun dekati. Tapi karena Musa itu yang dipelihara oleh Fir'aun, wah anak pungut kok mau mengajak, mana mungkin ujung-ujungnya Musa nanti diikuti oleh Bani Israel. Bani Israel ikut bersama Musa dikejar oleh Fir'aun. Ujungnya sampai di pinggir laut, Allah perintahkan pukul. Idrib bi'asokal hajar, pukullah tongkatmu ke laut itu. Allah yang perintahkan, lautlah. Ada film kan teman-teman itu dulu di barat yang mau melemkan itu, memang laut itu belah itu. Lalu Musa bersama kaum Bani Israel menyeberang sampai ke Palestina. Musa, Fir'aun bersama grupnya datang mengejar, tergelamkan oleh Allah. Tenggelam, Pak. Wa ma kanu sabiqin, wa Qarun wa Fir'aun wa Haman. Qarun, Fir'aun dan Haman. Wa laqad ja'a Musa bil bayyin, Allah datangkan Musa, orang kecil saja, tapi nabi, pemimpin dia, diikuti ke Bani Israel. Yeah. Wa Qarun wa Fir'aun wa Haman wa laqad ja'a Musa bil bayyinat fastakbaru fil ardi. Maka tiga kelompok elit yang ini tadi, Qarun, Fir'aun, Haman, dia sombong, dia penguasa. Allah menyatakan oleh Allah ditenggelamkan pada zaman Musa. Wa ma kanu sabiqin, habis. Nah, lalu ada Nabi Allah mengajarkan kepada Nabi Muhammad, qul, katakan hai Muhammad, Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya. Ya Allah, engkaulah pemilik kekuasaan dan jabatan. Jangan merasa miliki, milik Allah semua itu. Cuma Fir'aun Qarun Haman merasa memiliki, ujungnya sombong dia. Malikal mulki tu'til mulka man tasya, engkau berikan jabatan kekuasaan kepada siapa yang engkau kehendaki. Tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya, dan engkau cabut kekuasaan kepada siapa yang engkau kehendaki. Wa tu'izzu man tasya, dan engkau muliakan orang yang engkau kehendaki. Wa tudzillu man tasya, dan engkau hinakan siapa orang yang engkau kehendaki. Biadikal khair, innaka ala kulli syai'in khabir, maha kuasa engkau atas segala sesuatu. Sebab itu pemimpin teladan

yang memiliki jiwa pemimpin, pejabat yang diteladani, yang cerdas spiritualnya, cerdas emosionalnya, cerdas intelektualnya, cerdas komunikasi publiknya, dan cerdas fisiknya. Itu pemimpin. Kalau pejabat, mudah terkena penyakit yang namanya pre-power syndrome, suap-menyuap untuk dapat jabatan. Karena jabatan itu fasilitas, ada dapat jatah mobil, jatah rumah, dan sebagainya. Oh, begitu dia. Kemudian belum tentu itu menjadi teladan. Pejabat itu bisa menjadi overacting, anti-kritik, anti-nasihat, dan sombong, dan serakah. Oh, itu tanda pejabat. Kemudian ketiga, pejabat ketika hilang jabatannya, apa yang terjadi? Semakin merasa kehilangan, semakin stres. Semakin merasa memiliki, semakin merasa memiliki, hilang stres. Tapi Allah mengajarkan kepada Nabi, Allah lah pemilik jabatan dan Allah berikan pada siapa yang ia kehendaki. Jadi ketika memiliki, harus akhlaknya tinggi setelah memiliki, jaga dan rawat jabatan itu sebagai titipan Allah dan titipan masyarakat. itu baru pemimpin tuh. Jadi tidak lagi yang anti kritik, malah merangkul, suka mendengarkan. Tapi kalau yang sudah merasa pejabat karena harus punya, tidak mau lagi untuk mendengarkan orang lain. Tidak ada rendah hati, Pak. Yang ada tinggi hati aja. Aku kan punya kekuasaan, aku kan punya harta yang banyak, aku kan punya, punya. Nah, akhirnya nanti kehilangan akhlak, apa yang terjadi? Kehilangan akhlak, maka hukum harus tegas. Tapi kalau akhlaknya tinggi, hukum mengendor. Tapi kadang-kadang orang yang akhlaknya rendah, tegakkan hukum, melawan, Pak. Balik menyerah lagi. Nah, itu kehilangan akhlak tuh. Karena merasa punya yang di mana tuh, yang di Jawa Barat tuh. Balik menyerang tuh. Mahfud MD hantam balik. Gubernur Jawa Barat serang juga. Nah, itu tidak tawadu dia. Tidak tawadu. Quran mengajarkan, "Qul, katakan hai Muhammad, Allahumma malikal mulki, engkau lah pemilik jabatan, kekuasaan, harta dan apapun. Allah beri itu pada siapa yang Allah kehendaki, dan Allah cabut itu. Allah muliakan orang yang dikehendaki, Allah hinakan orang yang dikehendaki. Biar dikal habis engkau segala kebaikan." Tapi ketika hilangan penghayatan ini, muncul merasa aku pemiliknya. Ada 1200 hektar tanah, itu milikku. Sertifikatnya namaku dan anakku. Nah, itu berintangan dengan ayat Quran tuh. Harus menurutku. Ada yang lain, siap. Cuci otak. Nah, ini saya yang menirukan aja, kan ini sudah viral di mana-mana, Pak. Cuci otak tuh, Bapak harus cuci otak menurut saya. Nah, itu mengapa saya akas ini, kan ini sedang ramai nih. Hari ini rasanya dipanggil beliau tuh. Yeah. Cuma bagaimana persilap, tapi hari ini hadir, saya lihat di TV tadi, TV One sama Metro TV. Yeah. Panji Gumilang kita sebetulnya ya, karena sudah nama itu dikenal di mana-mana tuh. Jadi ketika merasa memiliki, punya kekuasaan, punya, hilang sikap tawadu. Nabi Allah mengajarkan, "Qul, katakan hai Muhammad, orang besar dunia itu Muhammad, Allah ajari, qul, Allahumma malikal mulki, engkau lah pemilik kekuasaan dan jabatan itu. Tutil mulka mantas, engkau berikan jabatan, kekuasaan, fasilitas kepada siapa yang engkau kehendaki. Tutil mulka mantas, wa tanzi'ul mulka mimman tasha, dan engkau cabut kekuasaan itu, jabatan itu kepada siapa yang engkau kehendaki. Tuzman tasha, engkau muliakan orang yang kehendaki. Betul, lemantasya, engkau hinakan orang yang engkau kehendaki. Biarikal khair, di sisi engkau segala kebajikan. Innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Maka muncullah sikap rendah hati. Sikap rendah hati itu kalau diajak orang dialog, mau. Tapi kalau tinggi hati diajak dialog, enggak mau. Itu tinggi hati, Pak. Itu bertentangan Quran. Dan itu bukan pemimpin. Pemimpin itu teladan, ya, rendah hati. Semakin rendah hati, Allah muliakan orang itu. Rendah hati karena Allah, takabbarullah, Allah muliakan. Tinggi hati, Allah jatuhkan itu.

ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: Ingat baik-baik, Anda nggak sholat pun, Anda nggak sujud pun, tidak membuat Allah rugi, tidak menurunkan status Allah sebagai Tuhan. Cuma itu perintah. Anda ini siapa? Perintah manusia Anda kerjakan, perintah pencipta manusia Anda abaikan. Kemudian Anda masih berharap, masuk surga Firdaus. Anda siapa? Anda masih menuntut, pengen dilancarkan rezeki. Anda siapa?
1: Kalau ada anak kecil main di masjid, jangan diomelin, jangan disentil, jangan digebuk, jangan diusir. Kenapa? Biarin aja dia main. Mungkin rumahnya kecil, melihat masjid gede, dia lari sana, lari sini. Biarin, namanya juga anak. Anak kecil, salatnya bercanda, ya dipisahin sofnya, jangan digabungin. Sof pertama, kedua, ketiga, biarin orang-orang dewasa. Lewatin dua sof, lewatin tiga sof, biarin itu bagian anak-anak. Dia sholat, dia mau bercanda, dia mau tendang, dia terserah. Kenapa? Kata Imam Ghazali radhiyallahu anhu radhahu, jika di masjid sudah tidak terdengar suara anak-anak kecil, maka itu akan menjadi musibah besar, besar, besar. Ada ajaran terus yang akan memakmurkan masjid. Anak sering-sering main ke masjid, dicariin gak? Gak bakal dicariin, bapak mana mau cariin anak ada di masjid. Lagi main, biarin.

0: Sholat itu tiang agama kita. Sholat itu iman. Sholat itu penentu nanti di akhirat. Idza salahat salaha sa'iru amali. Kalau sholat kita bagus, seluruh amal ibadah kita akan dinilai bagus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sholat kita rusak, malas-malasan, fawailul lil musallin. Lembah di neraka bagi orang-orang yang sholat tapi riya dan lalai. Coba bayangkan ya, gimana yang enggak sholat? Yang sholat saja kita udah hafal ayatnya, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Wail, lembah di neraka bagi orang yang sholat tapi lalai, ditunda menjelang habis waktu. Jadi orang-orang yang hobi sholat di akhir waktu itu lembah di neraka.
1: Pekerjaan yang menurutmu membosankan.

istrimu yang sangat membosankan menurutmu itu sangat dirindukan oleh guru. Anak yang menurutmu mengganggu tidurmu itu dirindukan oleh orang yang sampai sekarang belum punya istri. Rasanya kita mesti inna apena kal kausat. Itu yang mesti kau pikirkan. Musuh-musuhmu gak usah kau pikirkan. Ingat nikmat Allah. Kalau kau sudah memikirkan nikmat Allah, maka kau berpikir untuk membalasnya. Fafal

hadza shirati mustaqim. Jalanku ini lurus ketika melewati. Jalan ini kadang kita terpeleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalanmu. Jangan terus menjauh.

0: Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram, haji atau umroh. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.
1: Yeah.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu hadyu, hewan-hewan kurban, dan kholait, hewan-hewan kurban yang diberi tanda. Dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram. Mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas kepada mereka. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat berat siksanya.

0: diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam, anak panah, karena itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini, orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatmu bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Ya.

Mereka bertanya kepadamu Muhammad, apakah yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah, yang dihalalkan bagimu adalah makanan yang baik-baik dan buruan yang ditangkap oleh binatang pemburu yang telah kamu latih untuk berburu, yang kamu latih menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah waktu melepasnya. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat cepat perhitungannya.

pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan sembelihan ahli kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan dihalalkan bagimu menikahi perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman. Dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu. Apabila kamu membayar mas kawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barang siapa kafir setelah beriman, maka sungguh sia-sia amal mereka, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.

0: ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون.
1: Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan, atau kembali dari tempat buang air, kakus, atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik, suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu bersyukur.

Dan ingatlah akan karunia Allah kepadamu dan perjanjiannya yang telah diikatkan kepadamu. Ketika kamu mengatakan, kami mendengar dan kami menaati, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala isi hati.

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Teliti apa yang kamu kerjakan.

Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa mereka akan mendapat ampunan dan pahala yang besar.

Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah yang diberikan kepadamu ketika suatu kaum bermaksud hendak menyerangmu dengan tangannya, lalu Allah menahan tangan mereka dari kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, dan hanya kepada Allah lah hendaknya orang-orang beriman itu bertawakal.

Dan sungguh, Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel, dan kami telah mengangkat 12 orang pemimpin di antara mereka. Dan Allah berfirman, Aku bersamamu. Sungguh, jika kamu melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, serta beriman kepada Rasul-Rasulku, dan kamu bantu mereka, dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, pasti akan aku hapus kesalahan-kesalahanmu, dan pasti akan aku masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tetapi barang siapa kafir di antaramu setelah itu, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus.

Tetapi karena mereka melanggar janjinya, maka kami melaknat mereka, dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka mengubah firman Allah dari tempatnya, dan mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Engkau Muhammad, senantiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka, kecuali sekelompok kecil di antara mereka yang tidak berkhianat. Maka maafkanlah mereka dan biarkan mereka. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

0: Wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya. Sungguh, telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan.
1: Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulassalam wa yukhrijuhum min adh-dhulumati ilan nuri bi'idhnih wa yahdihim ila siratin mustaqim.
0: Dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridoannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula, Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya, dan menunjukkan ke jalan yang lurus.

0: qadir.
1: Sungguh, telah kafir orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih Putra Maryam. Katakanlah Muhammad, siapakah yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia hendak membinasakan Al-Masih Putra Maryam beserta ibunya dan seluruh manusia yang berada di bumi? Dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Orang Yahudi dan Nasrani berkata, "Kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih-Nya. Katakanlah, mengapa Allah menyiksa kamu karena dosa-dosamu? Tidak, kamu adalah manusia biasa di antara orang-orang yang Dia ciptakan. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki, dan menyiksa siapa yang Dia kehendaki. Dan milik Allah seluruh kerajaan langit dan bumi, serta apa yang ada di antara keduanya. Dan kepada-Nya semua akan kembali."

0: ketika terputus pengiriman rasul-rasul, agar kamu tidak mengatakan, tidak ada yang datang kepada kami, baik seorang pembawa berita gembira maupun seorang pemberi peringatan. Sungguh, telah datang kepadamu pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Oh,

0: alamin.
1: Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika Dia mengangkat nabi-nabi di antaramu dan menjadikan kamu sebagai orang-orang merdeka dan memberikan kepada kamu apa yang belum pernah diberikan kepada seorang pun di antara umat yang lain."

Wahai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu. Dan janganlah kamu berbalik ke belakang karena takut kepada musuh. Nanti kamu menjadi orang yang rugi.

Mereka berkata, "Wahai Musa, sesungguhnya di dalam negeri itu ada orang-orang yang sangat kuat dan kejam. Kami tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar darinya. Jika mereka keluar dari sana, niscaya kami akan masuk."

Berkatalah dua orang laki-laki di antara mereka yang bertakwa, yang telah diberi nikmat oleh Allah. Serbulah mereka melalui pintu gerbang negeri itu. Jika kamu memasukinya, niscaya kamu akan menang. Dan bertawakallah kamu hanya kepada Allah, jika kamu orang-orang beriman.

Mereka berkata, "Wahai Musa, sampai kapanpun kami tidak akan memasukinya selama mereka masih ada di dalamnya. Karena itu pergilah engkau bersama Tuhanmu, dan berperanglah kamu berdua. Biarkan kami tetap menanti di sini saja."

Dia Musa berkata, "Ya Tuhanku, aku hanya menguasai diriku sendiri dan saudaraku. Sebab itu pisahkanlah antara kami dengan orang-orang yang fasik itu."

Allah berfirman, jika demikian, maka negeri itu terlarang buat mereka selama 40 tahun. Selama itu, mereka akan mengembara kebingungan di bumi. Maka janganlah engkau, Musa, bersedih hati, memikirkan nasib orang-orang yang fasik itu.

Dan ceritakanlah Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka kurban salah seorang dari mereka berdua, Habil, diterima. Dan dari yang lain, Kobil, tidak diterima. Dia, Kobil, berkata, "Sungguh, aku pasti membunuhmu." Dia, Habil, berkata, "Sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa."

Sungguh, jika engkau Qabil menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh alam.

0: الظالمين.
1: Sesungguhnya aku ingin agar engkau kembali dengan membawa dosa membunuhku dan dosamu sendiri. Maka engkau akan menjadi penghuni neraka. Dan itulah balasan bagi orang yang zalim.

0: Amin.
1: Maka nafsu Qabil mendorongnya untuk membunuh saudaranya. Kemudian dia pun benar-benar membunuhnya. Maka jadilah dia termasuk orang yang rugi. Faba.

Kemudian Allah mengutus seekor burung gagak menggali tanah untuk diperlihatkan kepadanya, Qabil, bagaimana dia seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Qabil berkata, "Oh, celaka aku. Mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, sehingga aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini?" Maka jadilah dia termasuk orang yang menyesal.

Oleh karena itu, kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel, bahwa barang siapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain,

atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.

Tidakkah kamu tahu bahwa Allah memiliki seluruh kerajaan langit dan bumi? Dia menyiksa siapa saja yang Dia kehendaki dan mengampuni siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Wahai Rasul Muhammad, janganlah engkau disedihkan karena mereka berlomba-lomba dalam kekafirannya, yaitu orang-orang munafik yang mengatakan dengan mulut mereka, "Kami telah beriman," padahal hati mereka belum beriman. Dan juga orang-orang Yahudi yang sangat suka mendengar berita-berita bohong, dan sangat suka mendengar perkataan-perkataan orang lain yang belum pernah datang kepadamu. Mereka mengubah kata-kata Taurat dari makna yang sebenarnya. Mereka mengatakan, "Jika ini yang diberikan kepadamu, yang sudah diubah, terimalah. Dan jika kamu diberi yang bukan ini, maka hati-hatilah." Barang siapa dikehendaki Allah untuk dibiarkan sesat, sedikitpun engkau tidak akan mampu menolak sesuatu pun dari Allah untuk menolongnya. Mereka itu adalah orang-orang yang sudah tidak dikehendaki Allah untuk menyucikan hati mereka. Di dunia mereka mendapat kehinaan, dan di akhirat akan mendapat azab yang besar.

0: Amin.
1: Mereka sangat suka mendengar berita bohong, banyak memakan makanan yang haram. Jika mereka orang Yahudi datang kepadamu Muhammad untuk meminta putusan, maka berilah putusan di antara mereka, atau berpalinglah dari mereka. Dan jika engkau berpaling dari mereka, maka mereka tidak akan membahayakanmu sedikitpun. Tetapi jika engkau memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.

Dan bagaimana mereka akan mengangkatmu menjadi hakim mereka, padahal mereka mempunyai Taurat yang di dalamnya ada hukum Allah. Nanti mereka berpaling dari putusanmu setelah itu. Sungguh, mereka bukan orang-orang yang beriman.

Sungguh, kami yang menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya, yang dengan kitab itu para nabi yang berserah diri kepada Allah, memberi putusan atas perkara orang Yahudi. Demikian juga para ulama dan pendeta-pendeta mereka. Sebab mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah, dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku. Dan janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah. Barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir.

kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya Taurat, bahwa nyawa dibalas dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada kisosnya, balasan yang sama. Barang siapa melepaskan hak kisosnya, maka itu menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim.

0: الصَّادِقِينَ.
1: Dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat. Dan kami menurunkan Injil kepadanya. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa.

Dan hendaklah pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang fasik.

Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. Dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali. Lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan.

Dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. Dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka. Dan waspadalah terhadap mereka. Jangan sampai mereka memperdayakan engkau terhadap sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling dari hukum yang telah diturunkan Allah, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sungguh, kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.

0: Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang meyakini agamanya?
1: Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setiamu. Mereka satu sama lain saling melindungi. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

Maka kamu akan melihat orang-orang yang hatinya berpenyakit. Segera mendekati mereka, Yahudi dan Nasrani, seraya berkata, "Kami takut akan mendapat bencana. Mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan kepada Rasul-Nya, atau sesuatu keputusan dari sisinya, sehingga mereka menjadi menyesal terhadap apa yang mereka rahasiakan dalam diri mereka."

Dan orang-orang yang beriman akan berkata, inikah orang yang bersumpah secara sungguh-sungguh dengan nama Allah, bahwa mereka benar-benar beserta kamu. Segala amal mereka menjadi sia-sia, sehingga mereka menjadi orang yang rugi.

Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad, keluar dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum. Dia mencintai mereka, dan mereka pun mencintainya. Dan bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman, tetapi bersikap keras terhadap orang-orang kafir yang berjihad di jalan Allah dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah yang diberikannya kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas pemberiannya, Maha Mengetahui.

Sesungguhnya penolongmu hanyalah Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman, yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, seraya tunduk kepada Allah.

Dan barang siapa menjadikan Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman sebagai penolongnya, maka sungguh, pengikut agama Allah itulah yang menang.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan pemimpinmu orang-orang yang membuat agamamu jadi bahan ejekan dan permainan, yaitu di antara orang-orang yang telah diberi kitab sebelummu, dan orang-orang kafir, orang musyrik. Dan bertakwalah kepada Allah jika kamu orang-orang beriman.

Dan apabila kamu menyeru mereka untuk melaksanakan sholat, mereka menjadikannya bahan ejekan dan permainan. Yang demikian itu adalah karena mereka orang-orang yang tidak mengerti.

Katakanlah, wahai ahli kitab, apakah kamu memandang kami salah hanya karena kami beriman kepada Allah, kepada apa yang diturunkan kepada kami, dan kepada apa yang diturunkan sebelumnya? Sungguh, kebanyakan dari kamu adalah orang-orang yang fasik.

Katakanlah Muhammad, apakah akan aku beritakan kepadamu tentang orang yang lebih buruk pembalasannya dari orang fasik di sisi Allah, yaitu orang yang dilaknat dan dimurkai Allah. Di antara mereka ada yang dijadikan kera dan babi, dan orang yang menyembah togut. Mereka itu lebih buruk tempatnya, dan lebih tersesat dari jalan yang lurus.

0: ya'malun.
1: Dan kamu akan melihat banyak di antara mereka orang Yahudi berlomba dalam berbuat dosa, permusuhan, dan memakan yang haram. Sungguh, sangat buruk apa yang mereka perbuat.

Mengapa para ulama dan para pendeta mereka tidak melarang mereka mengucapkan perkataan bohong dan memakan yang haram? Sungguh, sangat buruk apa yang mereka perbuat.

Dan orang-orang Yahudi berkata, "Tangan Allah terbelenggu." Sebenarnya tangan merekalah yang dibelenggu, dan merekalah yang dilaknat, disebabkan apa yang telah mereka katakan itu. Padahal kedua tangan Allah terbuka. Dia memberi rizki sebagaimana Dia kehendaki. Dan Al-Quran yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itu pasti akan menambah kedurhakaan dan kekafiran bagi kebanyakan mereka. Dan kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari kiamat. Setiap mereka menyalakan api peperangan, Allah memadamkannya, dan mereka berusaha menimbulkan kerusakan di bumi. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.

Dan sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan hukum Taurat, Injil, dan Al-Quran yang diturunkan kepada mereka dari Tuhannya, niscaya mereka akan mendapat makanan dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka. Di antara mereka ada sekelompok yang jujur dan taat, dan banyak di antara mereka sangat buruk apa yang mereka kerjakan.

Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan apa yang diperintahkan itu, berarti engkau tidak menyampaikan amanatnya. Dan Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir.

kamu tidak dipandang beragama sedikitpun, hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil, dan Al-Quran yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Dan apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu, pasti akan membuat banyak di antara mereka lebih durhaka dan lebih ingkar. Maka janganlah engkau berputus asa terhadap orang-orang kafir itu.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, Sabi'in, dan orang-orang Nasrani, barang siapa beriman kepada Allah, kepada hari kemudian dan berbuat kebajikan, maka tidak ada rasa khawatir padanya, dan mereka tidak bersedih hati.

0: يَقْتُلُونَ.
1: Sesungguhnya kami telah mengambil perjanjian dan Bani Israel, dan telah kami utus kepada mereka rasul-rasul. Tetapi setiap rasul datang kepada mereka dengan membawa apa yang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Maka sebagian dari rasul itu mereka dustakan, dan sebagian yang lain mereka bunuh.

Dan mereka mengira bahwa tidak akan terjadi bencana apapun terhadap mereka dengan membunuh nabi-nabi itu. Karena itu mereka menjadi buta dan tuli. Kemudian Allah menerima taubat mereka. Lalu banyak di antara mereka buta dan tuli. Dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan.

Sungguh, telah kafir orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih Putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh, Allah mengharamkan surga baginya, dan tempatnya ialah neraka. Dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang zalim itu.

3. Padahal tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Tuhan yang Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan, pasti orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa azab yang pedih.

Mengapa mereka tidak bertaubat kepada Allah dan memohon ampunan kepadanya? Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Al-Masih putra Maryam hanyalah seorang rasul. Sebelumnya pun sudah berlalu beberapa rasul. Dan ibunya seorang yang berpegang teguh pada kebenaran. Keduanya biasa memakan makanan. Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan kepada mereka ahli kitab. Kemudian perhatikanlah bagaimana mereka dipalingkan oleh keinginan mereka.

0: Katakanlah Muhammad, mengapa kamu menyembah yang selain Allah, sesuatu yang tidak dapat menimbulkan bencana kepadamu, dan tidak pula memberi manfaat. Dan Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.
1: قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا

Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan dengan cara yang tidak benar dalam agamamu, dan janganlah kamu mengikuti keinginan orang-orang yang telah tersesat dahulu, dan telah menyesatkan banyak manusia, dan mereka sendiri tersesat dari jalan yang lurus.

0: يعتدون.
1: Orang-orang kafir dari Bani Israel telah dilaknat melalui lisan ucapan Daud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan selalu melampaui batas.

0: يفعلون.
1: Mereka tidak saling mencegah perbuatan mungkar yang selalu mereka perbuat. Sungguh sangat buruk apa yang mereka perbuat.

Kamu melihat banyak di antara mereka tolong menolong dengan orang-orang kafir musyrik. Sungguh, sangat buruk apa yang mereka lakukan untuk diri mereka sendiri, yaitu kemurkaan Allah, dan mereka akan kekal dalam azab.

Dan sekiranya mereka beriman kepada Allah, kepada Nabi Muhammad, dan kepada apa yang diturunkan kepadanya, niscaya mereka tidak akan menjadikan orang musyrik itu sebagai teman setia. Tetapi banyak di antara mereka orang-orang yang fasik.

Pasti akan kamu dapati orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman. Ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Dan pasti akan kamu dapati orang yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman. Ialah orang-orang yang berkata, "Sesungguhnya kami adalah orang Nasrani." Yang demikian itu karena di antara mereka terdapat para pendeta dan para rahib, juga karena mereka tidak menyombongkan diri.

0: من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين.
1: Dan apabila mereka mendengarkan apa Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul Muhammad, kamu lihat mata mereka mencucurkan air mata disebabkan kebenaran yang telah mereka ketahui dari kitab-kitab mereka sendiri. Seraya berkata, "Ya Tuhan, kami telah beriman, maka catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi atas kebenaran Al-Quran dan kenabian Muhammad."
0: Wa ma lana la nu'minu billahi wa ma ja'ana minal haqq wa natma'u an yudkhilana rabbuna ma'al qawmis salihin.
1: Dan mengapa kami tidak akan beriman kepada Allah dan kepada kebenaran yang datang kepada kami, padahal kami sangat ingin agar Tuhan kami memasukkan kami ke dalam golongan orang-orang

Maka Allah memberi pahala kepada mereka atas perkataan yang telah mereka ucapkan, yaitu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Dan itulah balasan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.

Mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.

Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rizki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya.

Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja untuk bersumpah. Tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Maka kafaratnya, denda pelanggaran sumpah, ialah memberi makan 10 orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi mereka pakaian, atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Barang siapa tidak mampu melakukannya, maka kafaratnya, berpuasalah 3 hari. Itulah kafarat sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah. Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan hukum-hukumnya kepadamu agar kamu bersyukur kepadanya.

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung.

Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat. Maka tidakkah kamu mau berhenti?

Dan taatlah kamu kepada Allah, dan taatlah kamu kepada Rasul, serta berhati-hatilah. Jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan amanat dengan jelas.

tidak berdosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan tentang apa yang mereka makan dahulu. Apabila mereka bertakwa dan beriman, serta mengerjakan kebajikan, kemudian mereka tetap bertakwa dan beriman. Selanjutnya mereka tetap juga bertakwa dan berbuat kebajikan. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Ya.

0: فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم.
1: Wahai orang-orang yang beriman, Allah pasti akan menguji kamu dengan hewan buruan yang dengan mudah kamu peroleh dengan tangan dan tombakmu, agar Allah mengetahui siapa yang takut kepadanya, meskipun dia tidak melihatnya. Barang siapa melampaui batas setelah itu, maka dia akan mendapat azab yang pedih.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh hewan buruan ketika kamu sedang ihram, haji atau umroh. Barang siapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan hewan ternak yang sepadan dengan buruan yang dibunuhnya. Menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu, sebagai hadyu yang dibawa ke Ka'bah atau kafarat membayar tebusan dengan memberi makan kepada orang-orang miskin atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu, agar dia merasakan akibat buruk dari perbuatannya. Allah telah memaafkan apa yang telah lalu, dan barang siapa kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya. Dan Allah Maha Perkasa, memiliki kekuasaan untuk menyiksa.

Dihalalkan bagimu hewan buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan, dan diharamkan atasmu menangkap hewan darat selama kamu sedang ihram. Dan bertakwalah kepada Allah yang kepadanya kamu akan dikumpulkan kembali.

Allah telah menjadikan Ka'bah rumah suci tempat manusia berkumpul. Demikian pula bulan haram, hadyu, dan khola'id. Yang demikian itu agar kamu mengetahui bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaannya, dan bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

kewajiban Rasul tidak lain hanyalah menyampaikan amanat Allah. Dan Allah mengetahui apa yang kamu tampakkan dan apa yang kamu sembunyikan.

Katakanlah Muhammad, tidaklah sama yang buruk dengan yang baik, meskipun banyaknya keburukan itu menarik hatimu. Maka bertakwalah kepada Allah, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat, agar kamu beruntung.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan kepada nabimu hal-hal yang jika diterangkan kepadamu, justru menyusahkan kamu. Jika kamu menanyakannya ketika Al-Quran sedang diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu. Allah telah memaafkan kamu tentang hal itu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun.

Sesungguhnya sebelum kamu telah ada segolongan manusia yang menanyakan hal-hal serupa itu kepada nabi mereka, kemudian mereka menjadi kafir.

Allah tidak pernah mensyariatkan adanya bahiroh, sa'ibah, wasilah, dan ham, tetapi orang-orang

Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, karena orang-orang yang sesat itu tidak akan membahayakanmu apabila kamu telah mendapat petunjuk. Hanya kepada Allah kamu semua akan kembali. Kemudian Dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang di antara kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah wasiat itu disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu. Jika kamu dalam perjalanan di bumi, lalu kamu ditimpa bahaya kematian, hendaklah kamu tahan kedua saksi itu setelah sholat, agar keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu. Demi Allah, kami tidak akan mengambil keuntungan dengan sumpah ini, walaupun dia karib kerabat. Dan kami tidak menyembunyikan kesaksian Allah. Sesungguhnya jika demikian, tentu kami termasuk orang-orang yang berdosa.

Jika terbukti kedua saksi itu berbuat dosa, maka dua orang yang lain menggantikan kedudukannya, yaitu di antara ahli waris yang berhak dan lebih dekat kepada orang yang mati. Lalu keduanya bersumpah dengan nama Allah, "Sungguh, kesaksian kami lebih layak diterima daripada kesaksian kedua saksi itu, dan kami tidak melanggar batas. Sesungguhnya jika kami berbuat demikian, tentu kami termasuk orang-orang zalim."

0: الشَّاهِدِينَ.
1: Dengan cara itu, mereka lebih patut memberikan kesaksiannya menurut yang sebenarnya, dan mereka merasa takut akan dikembalikan sumpahnya kepada ahli waris setelah mereka bersumpah. Bertakwalah kepada Allah dan dengarkanlah perintah-Nya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Ya.

Ingatlah, pada hari ketika Allah mengumpulkan para Rasul, lalu dia bertanya kepada mereka, apa jawaban kaummu terhadap seruanmu? Mereka para Rasul menjawab, kami tidak tahu tentang itu. Sesungguhnya engkaulah yang maha mengetahui segala yang gaib.

Dan ingatlah ketika Allah berfirman, "Wahai Isa putra Maryam, ingatlah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu sewaktu aku menguatkanmu dengan Rohul Kudus. Engkau dapat berbicara dengan manusia di waktu masih dalam buaian dan setelah dewasa. Dan ingatlah ketika aku mengajarkan menulis kepadamu juga hikmah, Taurat dan Injil. Dan ingatlah ketika engkau membentuk dari tanah berupa burung dengan seizinku, kemudian engkau meniupnya, lalu menjadi seekor burung yang sebenarnya dengan seizinku. Dan ingatlah ketika engkau menyembuhkan orang yang buta sejak lahir dan orang yang berpenyakit kusta dengan seizinku. Dan ingatlah ketika engkau mengeluarkan orang mati dari kubur menjadi hidup dengan seizinku. Dan ingatlah ketika aku menghalangi Bani Israel dari keinginan mereka membunuhmu, dikala engkau mengemukakan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata. Lalu orang-orang kafir di antara mereka berkata, 'Ini tidak lain, hanyalah sihir yang nyata.'

Dan ingatlah, ketika aku ilhamkan kepada pengikut-pengikut Isa yang setia, berimanlah kamu kepadaku dan kepada Rasulku. Mereka menjawab, kami telah beriman, dan saksikanlah wahai Rasul, bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri, Muslim.

Ingatlah ketika pengikut-pengikut Isa yang setia berkata, "Wahai Isa putra Maryam, bersediakah Tuhanmu menurunkan hidangan dari langit kepada kami?" Isa menjawab, "Bertakwalah kepada Allah jika kamu orang-orang beriman."

Mereka berkata, kami ingin memakan hidangan itu agar tentram hati kami dan agar kami yakin bahwa engkau telah berkata benar kepada kami dan kami menjadi orang-orang yang menyaksikan hidangan itu.

Isa putra Maryam berdoa, "Ya Tuhan kami, turunkanlah kepada kami hidangan dari langit yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi orang-orang yang sekarang bersama kami maupun yang datang setelah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau. Berilah kami rizki, dan Engkaulah sebaik-baik pemberi rizki."

0: العالمين.
1: Allah berfirman, sungguh aku akan menurunkan hidangan itu kepadamu, tetapi barang siapa kafir di antaramu setelah turun hidangan itu, maka sungguh aku akan mengazabnya dengan azab yang tidak pernah aku timpakan kepada seorang pun di antara umat manusia seluruh alam.

Dan ingatlah ketika Allah berfirman, "Wahai Isa putra Maryam, engkaukah yang mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah?" Isa menjawab, "Maha suci engkau, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Jika aku pernah mengatakannya, tentulah engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada padamu. Sungguh, engkaulah yang maha mengetahui segala yang gaib."

0: Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku, yaitu sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Dan aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di tengah-tengah mereka. Maka setelah engkau mengangkatku ke langit, engkaulah yang mengawasi mereka, dan engkaulah yang maha menyaksikan atas segala sesuatu.
1: In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim.
0: Jika engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Dan jika engkau mengampuni mereka, sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa, maha bijaksana.

Allah berfirman, inilah saat orang yang benar memperoleh manfaat dari kebenarannya. Mereka memperoleh surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho kepada mereka, dan mereka pun ridho kepadanya. Itulah kemenangan yang agung.

0: Milik Allah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Milik Allah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya, dan Dia Maha Kuasa atas segala
1: sesuatu. Allah menjanjikan empat hal bagang tahajud saat berada di dunianya. Janji pertama, Allah akan angkat karirnya di tempat yang terbaik. Janji yang kedua, Allah bimbing semua aktivitasnya sehingga jadi lebih mudah. Janji yang ketiga, Allah bimbing setiap dia punya masalah supaya mendapatkan solusi terbaik mengatasi persoalannya. Janji yang keempat, Allah akan lindungi dia ketika dalam aktivitas kehidupannya ada orang-orang yang ingin mencelakai atau menjahilinya. Empat janji utama. Di akhirat, para pelaku tahajud yang rutin tahajud dijanjikan oleh Allah akan memasuki surga dan tempat surganya di taman surga. Anda tinggal di komplek dekat taman, enak kan keadaannya? Anda tinggal di surga, di taman surga, dekat dengan taman surganya. Bagaimana keindahannya? Maka para pelaku tahajud oleh Allah diberikan apresiasi luar biasa saat di akhirat nanti. Jadi di dunia dia dapatkan empat kemuliaan. Di akhirat paling minimal dia mendapatkan anugerah tinggal di taman surga. Dan hebatnya saat dalam hisab, orang-orang ini akan dipanggil-panggil oleh pintu amalan.
2: Tahajud tidak harus 20. 2 rakaat, 7 wujud sudah tahajud. Dan tahajud pun salat malam tidak harus tidur dulu. Ada orang, oh, harus tidur. Walaupun tutup mata sebentar, terus buka lagi. Ini ilmu baru di Indonesia. Saya pernah share satu video, ada satu komen dari jamaah. Tidak, saya belajar harus tidur dulu. Walaupun tutup mata sebentar, terus buka lagi. Kembali kepada kemampuan. Ada yang biasa tidur, bangun, tengah malam, sepertiga akhir. Itu lebih afdal. Tapi ada yang tahu dirinya, kalau saya tidur malah bisa bangun. Udah, mendingan daripada tidak ada tahajud malam itu, mendingan kita salat.
3: Keutamaan-keutamaan salat tahajud. Dia termasuk golongan orang soleh dan penyebab masuk surga. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam taman-taman surga dan mata air yang mengalir di dalamnya, sambil mengambil apa yang diberikan oleh Rob mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Az-Zariyat ayat 15 sampai 18. Tergolong orang yang mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semoga Allah merahmati laki-laki yang bangun malam lalu melaksanakan sholat dan membangunkan istrinya. Jika sang istri menolak, ia memercikan air di wajahnya. Juga merahmati perempuan yang bangun malam lalu sholat dan membangunkan suaminya. Jika sang suami menolak, ia memercikan air di wajahnya. Hadis riwayat Abu Daud. Terpelihara dari gangguan setan serta sebagai pembersih jiwa. Suatu hari pernah diceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang tidur semalam suntuk tanpa mengingat waktu sholat. Maka beliau menyatakan, orang tersebut telah dikencingi setan di kedua telinganya. Mutafakun alaih. Waktu yang mustajab, doa dikabulkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah turun ke langit dunia setiap malam pada sepertiga malam terakhir. Lalu Allah berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, niscaya aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, niscaya aku beri. Siapa yang meminta ampun kepadaku, tentu aku ampuni. Demikianlah keadaan hingga terbit fajar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mendapat tempat yang terpuji. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan pada sebagian malam bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Quran Surah Al-Isra ayat 79. Sholat malam adalah sholat yang disaksikan. Amr bin As Abasah radhiyallahu anhu berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, bagian dari malam manakah yang paling didengar oleh Allah? Beliau bersabda, pertengahan malam yang terakhir. Maka sholatlah sesukamu, karena sholat tersebut disaksikan dan dicatat hingga kamu sholat subuh. Hadis riwayat Abu Dawud. Penghapus berbagai kesalahan dan mencegah dari perbuatan dosa. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hendaklah kalian sholat malam, karena sholat malam adalah kebiasaan yang dikerjakan orang-orang soleh sebelum kalian. Ia adalah ibadah yang mendekatkan diri kepada Rabb kalian, penghapus berbagai kesalahan dan pencegah perbuatan dosa. Hadis riwayat Tirmidzi.
4: Subhanallah. Perhatikan surah Muzammil. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu hadha min thulatsil lail wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatu min alladhina ma'ak wallahu yuqaddiru al-laila wa an-nahara علم أن لم تغسوه وتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن إيماني آيات إلي أنتم tidak akan meninggalkan sholat malam lagi. Sesungguhnya Allah menatapmu, mengetahuimu saat kau berdiri di tengah malam, separuh malam, sepertiga malam, dua per tiga malam. Dalam tatapan Allah, penguasa langit bumi menatap antum. Curahkan semua isi hati antum di hadapan Allah. Itulah kenikmatan surah Muzammil. Apa kata Ibnu Qayyim? Kau dapat nikmat salat malam, separuh surga sudah kau dapatkan. Dunia ini separuh surga bagi penikmat salat malam. Para nabi, para aulia, salafus saleh, mereka penikmat salat malam. Rumah tangga akan bahagia, rezeki akan berkah. Semua urusan antum ma'unah dalam pertolongan Allah. Kuncinya ada pada salat malam. Anna syarafal mu'min qiyamuhu billail. Kemuliaan seorang mu'min itu ada pada sholat malamnya. Allah muliakan antum dunia akhirat. Seorang suami yang sholat malam mulia di hadapan istrinya. Seorang istri yang sholat malam mulia di hadapan suaminya. Seorang ayah, ibu yang sholat malam, orang tua yang sholat malam mulia di hadapan anak-anaknya. Seorang guru penegak sholat malam akan mulia di hadapan jamaahnya. Walau jamaahnya tidak tahu, tapi ada haibah jalaliyah Allah berikan pada diri. Kalau dia berdoa mustajab, kalau dia bicara hikmah.
5: Ustaz, saya enggak punya alarm. Gimana supaya saya bangun tahajud? Kau minta kepada Allah. Alarm Allah lebih hebat dibandingkan dengan alarm manusia. Saya enggak punyanya, saya mohon ya Allah, saya pengen tahajud. Saya pengen bangun ya Allah setengah tiga. Itu luar biasa betul. Begitu minta setengah tiga dibangunin jam 2. Anda bayangkan? Pokoknya kejadiannya apa aja lah. Ya? Bertemu ini, bertemu itu, tiba-tiba suruh bangun dan sebagainya. Pokoknya yang penting bangun. Minta setengah tiga, bangun jam 2. Anda bayangkan? Saking baiknya Allah. Anak bangun-bangun jam setengah 4, pasang alarm setengah 3. Bahkan yang 3 kali pasang. Setengah 3, jam 3, 3:15. 3 kali pasang. Alarm pertama mematikan alarm kedua. Alarm kedua matikan alarm ketiga. Alarm ketiga cuma siap-siap aja. Bangunnya setengah 5.

يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن الخاتمة.

آمين. وربك الغني ذو الرحمة.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah salat subuh Islam Center rahimakumullah. Puji dan syukur kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada subuh ini, bersama-sama kita hadir melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah dan bersama kita dengarkan kajian taklim. Kembali setiap Ahad subuh kajian kitab Syarhus Shariqin disampaikan oleh Ustaz Dr. Haji Khairi Abu Seri LSMA. Dan kemudian insyaallah dari beliau di penghujung nanti diberikan kesempatan kepada para jemaah sekalian untuk bersama kita perdalam dalam sesi tanya jawab seputar kajian kitab Syarhus Shariqin. Kemudian tak lupa untuk kita berniat itikaf menuntut ilmu selama berada di masjid ini. Bersama kita simak kepada beliau, disilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'il awliya wal ulama wa li asatidatina wa mu'allimina khususan mu'allif hadzal kitab al-alim al-allamah al-syekh Abdul Samad al-Falim bani lahumul fatiha. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Baitul Muttaqin Islamic Center Kalimantan Timur yang hadir dan para pendengar, para pemirsa di mana saja berada, kembali puja dan puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam semoga juga dapat kita perbanyak haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masih dalam pembahasan tentang orang yang terperdaya dari golongan orang yang punya harta. Bapak Ibu yang berbahagia, di dalam kitab kita ini disebutkan ada dua orang yang punya harta terperdaya dalam ibadah. Yang pertama adalah dengan modal yang haram, modalnya dari usaha yang haram, tapi digunakannya untuk kebaikan. Misalnya membangun masjid, atau membangun sekolah, atau membangun tempat tinggal untuk orang-orang yang susah. Itu contoh yang dikerjakan bagus, tapi modal usahanya haram. Nah, yang begini ini bagaimana? Perbuatannya baik, modalnya tidak baik. Nah, maka bisa jadi seseorang berpikiran dengan melakukan usaha yang baik tapi dengan modal yang tidak baik, dia akan tetap mendapatkan kebaikan. Barangkali berpikirnya seperti itu. Menurut ilmu tasawuf. Itu termasuk perhitungan yang salah. Artinya terperdaya. Nah, gitu. Menurut ilmu tasawuf. Atau yang kedua, bermaksud dengan membangunkan masjid, sekolah, tempat tinggal bagi Rasulullah tadi dengan tujuan agar namanya terkenal. Kalau hanya terkenal nama aja tidak jadi masalah. Tapi ini dengan maksud untuk riya misalnya. Yang menurut ilmu tasawuf itu termasuk merusak amal. Maka bisa jadi yang bersangkutan melakukan, membangunkan tempat ibadah, sekolah, tempat tinggal orang susah, tapi dengan niat yang menurut ilmu tasawuf itu merusak pahala. Bisa jadi orang itu berpikir dia mendapatkan kebaikan. Nah, itu juga termasuk perhitungan yang salah. Bahasa tema kita terperdaya. Nah, sudah. Bapak Ibu yang berbahagia, berikutnya. Hartanya halal. Hartanya halal. Kalau yang tadi hartanya haram. Sekarang hartanya halal.

sebabnya karena mengabaikan menyantuni atau menolong orang fakir. Mengabaikan untuk menyantuni orang fakir. Di mana letaknya? Bukan masalah pembangunannya, tapi masalah memperindahnya. Fisik dengan keindahan itu sesuatu yang berbeda. Kalau fisik artinya yang penting bisa digunakan. Tapi kalau indah perlu tambahan-tambahan macam-macam dan itu biaya. Nah, persoalannya adalah bukan memperindah itu tidak boleh menurut ilmu tasawuf. Kalau ada orang fakir di sekitar yang harus disantuni, memprioritaskan, mengutamakan keindahan, itu tidak lebih baik daripada menyantuni orang fakir. Artinya lebih baik menyantuni orang fakir. Kenapa? Ada pertimbangan prioritas. Atau ada pertimbangan yang mana yang dahulu yang harus didahulukan. Nah, kalau hanya beribadah sudah bisa aja apa adanya. Tapi hajat orang fakir ini bisa urusan makan, bisa urusan berobat, bisa urusan kebutuhan hidup. Nah, gitu. Allah itu tidak sulit, yang penting bisa dilakukan selesai. Tapi kalau ngurus makhluk, apalagi manusia, wah Tuhan serius. Nah, Tuhan serius untuk memberikan perhatian. Masalah makan orang yang kelaparan, masalah kebutuhan hidup, orang-orang susah. Ini lebih Allah utamakan daripada hanya sekedar menambah ibadah. Iya, karena yang menolong manusia ini lebih utama. Nah, menurut ilmu tasawuf. Tentu konteksnya prioritas. Bukan berarti masjid tidak boleh indah. Mesti indah. Kenapa? Karena masjid juga syiar agama. Syiar itu lambang agama. Jangan juga tempat ibadah kita dianggap remeh, dihina-hina oleh agama lain. Jangan. Walaupun itu bukannya utama. Hanya utama ibadahnya, oke. Tetapi menunjukkan kebanggaan untuk tujuan mensyiarkan agama juga menjadi sesuatu yang baik. Syiar agama mesti ditegakkan, mesti dibanggakan, mesti dihormati. وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ. Siapa yang membesarkan, mengagungkan syiar Allah, itu termasuk ketakwaan hati. Nah, pada satu sisi, kita disuruh membuat tempat syiar agama itu luar biasa bagusnya. Tapi pada sisi yang lain, ada juga kelemahannya. Bangunannya bagus, penggunaannya kurang. Nah, gitu. Enggak apa-apa. Ada kurang lebihnya daripada kurang semuanya. Nah, itu sudah prioritas. Yang kedua, akibat memperindah

0: tempat ibadah tadi misalnya, lalu membuat orang yang sholat hatinya menjadi terganggu karena kebanyakan hiasan. Nah, makanya makruh katanya begitu. Masjid itu terlalu banyak warna-warni karena bisa mengganggu kekhusyuan sholat. Nah, gitu. Makruh. Makruh karena bisa mengganggu kekhusyukan sholat. Gimana dengan memperindah supaya sesuatu yang membanggakan tadi? Nah, itulah pada satu sisi kita disuruh membanggakan, bikin tempat ibadah yang bagus. Tapi di sisi yang lain juga diingatkan, jangan sampai keindahan yang dibuat itu mengganggu kekhusyukan sholat. Nah, gitu. Mengganggu, diingatkan untuk jangan sampai mengganggu kekhusyukan sholat. Nah, karena itu menjadi tindakan katanya, perbuatan yang dilarang oleh agama. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, gimana kita memahami ini? Ini konteksnya adalah prioritas. Bisa salah, tapi belum tentu salah. Bisa salah, cuman belum tentu salah. Seperti sholat di hadapan gambar. Boleh enggak? Boleh, cuman bisa makruh. Kenapa makruh? Katanya boleh. Ya, memang tidak ada hubungannya gambar dengan sholat. Tapi gambar bisa mengganggu kekhusyukan sholat. Lalu disuruh kalau bisa disingkirkan. Kalaunya bisa dibalik, ditutup. Gitu gambarannya kurang lebih seperti itu. Sudah, sekali lagi menurut sudut pandang ilmu tasawuf. Nah, jadi artinya beribadah dari segi harta juga jangan sampai salah perhitungan. Yang pertama, seperti cuci uang. Dengan modal harta yang haram, berharap dapat kebaikan, kalau yang harta haram itu digunakan dalam kebaikan. Salah perhitungan. Karena ada hadis Nabi yang berbunyi, innallaha tayyibun la yakbalu illa tayyiba. Sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Ada sebenarnya standarnya. Gitu. Ini dari sisi pandangan agama. Tapi dari sisi pandangan sosial, kita tidak perlu memponis. Tidak usah nyumbang. Kami tidak mau. Kalau harus dengan memberi nama si penyumbang, tidak harus. Tidak harus ditolak. Karena masalah pahala dan tidak pahala itu urusan orang itu dengan Allah. Hubungan sosial kita menghargai niat baik orang tersebut. Yang penting bermanfaat. Ikhlas tidak ikhlas, kalau itu membantu orang kelaparan, masih lebih baik daripada menolak orang tidak dapat pahala. Yang satu sisi orang masih kelaparan. Ada misalnya orang kelaparan. Oke, saya siap membantu asal nama saya disebut misalnya. Oleh si penerima, oh kami tidak terima. Kalau niatnya begitu, kenapa? Ya bahasanya tidak ikhlas. Lebih baik memberi makan orang yang kelaparan, artinya terima sumbangan itu. Biar orang kelaparan bisa makan. Daripada menolak ini tetap kelaparan dan orang ini juga tidak dapat apa-apa. Gitu. Ini fikih sosialnya. Kalau fikih agamanya itu urusan dia dengan Allah, terserah. Artinya supaya tidak rugi dua-duanya. Bantuannya lebih baik terima bantuan itu, orang kelaparan, orang susah terbantu. Daripada memponis, kalau begitu Anda tidak ikhlas, kami tidak terima. Wah, jangan. Akhirnya yang kelaparan tetap kelaparan. Yang ini tidak dapat kebaikan apa-apa. Jadi kadang-kadang sesuatu itu memang berbeda sudut pandangnya. Tapi kita dalam urusan hidup lebih baik melihatnya dari segi sosial. Urusan agama berpahala atau tidak berpahala itu urusan dia dengan Allah. Gitu. Urusan dia dengan Allah. Sudah. Baik. Bapak Ibu yang berbahagia, menarik. Urusan beribadah saja ada pertimbangan yang mana yang harus diutamakan. Apalagi urusan sosial. Ketika ada potensi keinginan aja dah. Keinginan dan ada kemampuan. Kalau menurut pelajaran kita yang konteksnya ibadah saja masih ada yang harus diprioritaskan. Apalagi urusan sosial. Maksud sosial ini. Mungkin ada rencana ingin melakukan sesuatu yang juga bermanfaat untuk orang banyak. Tapi nilai manfaatnya hanya dirasakan oleh sebagian orang. Itu pun yang kaya-kaya. Pada sisi lain masih banyak orang-orang susah yang perlu dibantu. Kalau menurut pertimbangan agama, meringankan beban orang susah lebih baik daripada membuat tempat yang hanya sekedar penyenang hati, tempat santai. Gitu. Menurut pandangan agama. Sudah. Kemudian lagi, alasan yang disebutkan di atas dan adalah dalil yang menunjukkan yang demikian itu, yaitu hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Al-Hasan Al-Basri. Lamma arada Rasulullah SAW ayyabniya masjid al-Madinah atahu Jibril alaihi salam faqala ibnihi sab'ata adru'in tulan fissama fala tuzakhrifhu wala tunaqqishhu. Artinya ketika Nabi ingin membangun masjid di dalam negeri Madinah, maka datang Jibril berkata kepada Nabi SAW, perbuat olehmu atau bangunlah olehmu masjid yang tingginya ke langit sekira-kira 7 hasta. Dan jangan perhiasi akan dia, dan jangan engkau lukis akan dia. Artinya pengarang kitab kita mendalilkan atau berdalil apa yang beliau jelaskan sebelumnya dengan hadis ini. Intinya ketika Nabi mau membangun masjid, beliau dapat wahyu. Bangun, silahkan bangun, tapi tingginya 7 hasta aja katanya, tinggi ke atasnya. Dan tidak perlu dihiasi macam-macam. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia. Haruskah masjid seperti ini? Tidak. Tidak. Ini jangan dijadikan dalil utama. Lihat juga konteksnya. Nah, saat itu Nabi baru datang dari Mekah ketika hijrah. Lalu Nabi disuruh bikin masjid. Ya kan belum siap apa-apa. Makanya seadanya. Itu konteksnya. Jadi ini jangan dijadikan dalil utama. Bikin masjid jangan mewah-mewah. Enggak, bukan. Ini ada konteksnya. Disuruh begini ini ada konteksnya. Apa bukti lain? Bukti lain bahwa tidak harus seperti yang kita baca tadi. Kenyataannya Masjid Nabawi berubah luar biasa. Berubah luar biasa. Meskipun awal perubahannya itu terjadi pro dan kontra. Artinya ada sahabat, jangan, ini peninggalan Rasulullah asli. Di zaman Sayyidina Utsman. Jangan. Tapi kata Sayyidina Utsman sebagai khalifah, enggak. Saya juga mendengar Nabi bersabda, Man bana masjidan liwajhillah, banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun masjid karena Allah, maka dia akan dibangunkan satu rumah atau istana di dalam surga. Kata Sayyidina Utsman, saya juga punya alasan untuk melakukan perombakan total masjid Nabi. Karena waktu itu juga beliau sebagai khalifah, akhirnya terjadilah perubahan perombakan masjid yang Nabi bangun itu berubah. Tidak jadi masalah. Yang penting tujuannya baik. Bukan mubazir, beda orang, ganti, beda pemimpin, ganti. Padahal masih bagus. Jadi sesuai dengan kebutuhan. Sudah. Bapak Ibu yang berbahagia, artinya ada 2 poin yang kita bisa ambil. Dalam ibadah pun ada pertimbangan pilihan yang mana yang harus diutamakan. Karena apabila salah pilih, salah mengutamakan, bisa berakibat terjerumus kepada terperdaya di dalam ibadah. Dampaknya bisa masuk ke dalam perangkap terperdaya dalam ibadah. Yang kedua, dalil itu benar, tetapi ada konteksnya. Satu dalil itu benar, dalilnya benar. Tapi dalam memahami dan dalam menggunakan atau mempraktikkan suatu dalil, itu ada konteksnya. Nah gitu. Jadi jangan jangan bikin masjid dengan ini hadisnya, jangan tinggi-tinggi. Waduh, bisa membungkuk kita nanti masuk masjid karena rendah. Jadi tidak menarik, jadi tidak betah. Apalagi kebutuhan di zaman sekarang ini, ketika semangat ibadah itu berkurang, kan harus dipikirkan gimana caranya semangat beribadah itu jadi tinggi. Apa kebutuhan ibadah umat ini apa? Dipelajari, dianalisa, apa kebutuhan beribadah umat? Mereka perlu tempat yang nyaman, yang sejuk, yang bersih, yang aman, yang sound systemnya enak didengar, misalnya. Itu. Kalau kebutuhan umat dalam beribadah tidak dipenuhi, ayo kita beribadah, kita ramaikan masjid. Ya semangat teriaknya aja yang tinggi, minatnya aja kurang. Meskipun tidak diajak, di sana masjidnya sejuk, enak, aman, bersih. Tidak disuruh mereka juga datang. Jadi, ya tadi, lagi-lagi sebuah dalil benar dalilnya. Tetapi dalam memahami dan mempraktikkannya itu tergantung konteks tadi. Nah, ulun kira begitu.
1: Ya, silakan jamaah yang mau bertanya. Masih banyak waktu. Tentang jarak masjid, Ustaz. Jarak masjid yang benar itu seperti apa? Jarak antar masjid.
0: Iya.
1: Faktanya kan di Samarinda berdekatan. Nah, seperti itu.
0: Baik, Bapak Ibu yang berbahagia. Pertanyaan bagus. Dulu memang tertulis di dalam kitab fikih, masjid dengan masjid itu tidak boleh berdekatan. Tulisannya ada di dalam kitab fikih. Bahasa mudahnya dalam kitab hukum, gitu aja deh. Bahkan dampaknya siapa yang azan duluan itu yang harus diikuti. Ini kan bisa rebutan duluan azan ini. Kenapa itu ada? Karena konteks penulisan kitab itu zaman dulu manusia belum banyak. Sehingga masjid yang ada mesti dipenuhi dulu. Lalu zaman berkembang, manusia makin banyak. Dulu jaraknya harus berapa kilo kayak itu. Sekarang seberangan jalan juga enggak apa-apa. Enggak sampai 1 kilo. Asal di sini penuh, di sana penuh. Gitu. Jadi sebenarnya pada dasarnya tidak ada ketentuan jarak. Yang ada adalah jangan sampai masjid dengan masjid itu menimbulkan perpecahan. Di zaman Nabi, Allah yang nyuruh jangan sholat di masjid itu. Bayangkan. Jangan sholat di masjid itu. Masjid nih, tempat ibadah. Secara fisik, wah kan bagus tujuannya. Tapi ada motif atau niat yang Allah ketahui. Bahwa pembangunan masjid itu untuk memecah belah umat. Namanya Masjid Darir. Kalau tidak salah, dirar, bukan dari dirar. Nanti. Jadi, pembangunan tempat ibadah itu bukan hanya asal semangat beragama. Juga harus diperhatikan semangat persatuan secara sosial. Tidak boleh tempat ibadah menjadi tempat sebab perpecahan umat. Jadi bukannya izin, apalagi bahkan izin untuk memberi izin perlu pertimbangan-pertimbangan. Makanya yang benar yang ulun sejauh yang ulun tahu itu harus seizin dengan warga sekitar, harus seizin dengan masjid-masjid yang terdekat. Artinya kalau diizinkan berarti ya tidak ada masalah apa-apa. Nah, gitu. Allah yang melarang jangan sholat di masjid itu, bayangkan. Masjid dirar. Karena Allah tahu ini pembangunannya tujuannya untuk memecah belah kaum muslimin. Nah, itu sudah terbangun. Apalagi belum terbangun, jangan diizinkan. Dan salah satu indikasi memecah belah umat adalah memperlakukan jamaah itu dengan perlakuan yang tidak seharusnya. Kalau bukan kelompoknya, tidak boleh ikut. Kalau bukan kelompoknya, pulang cuci. Ini sudah indikasi memecah belah umat. Masjid harus silakan. Boleh siapa saja boleh menikmatinya. Gitu. Tidak boleh untuk kelompok tertentu. Wah, ini sudah memecah belah umat. Jadi, faktanya, kalau ada masjid nganggur. Karena disebabkan berpotensi memecah belah umat, itu tidak jadi masalah. Artinya sudah salah dalam pembangunannya dan tujuannya. Terus gimana? Ya, kecuali pembangunan masjidnya itu beralih fungsi. Artinya tidak dibatasi tadi. Tidak bermaksud untuk memecah belah umat. Gitu. Jadi ini bagus. Nilai ibadah dalam Islam itu tidak boleh egois. Beribadah itu bagus, nilai ibadahnya bagus, tapi tidak boleh egois. Jadi luar biasa dimensi ibadah dalam Islam itu. Kesolehan yang kita lakukan itu tidak boleh egois, berdampak menzalimi orang lain, tidak boleh. Idealnya begitu. Jadi di dalam ibadah pun dimensi sosialnya tuh luar biasa masuk, karena tidak boleh egois. Itu bagusnya. Ulun kira begitu. Jadi kesimpulannya tidak ada batasnya, sesuai dengan kebutuhan umat.
1: Ada lagi? Ada satu, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saya dari Sungai Kunjang, Pak Ustaz Ngafiar Hidayat. Ini ada yang saya tanyakan. Kalau kita tidak punya waktu banyak dalam sholat fardu, setelah sholat itu bacaan setelah sholat kan wirid, dan sholat sunat qobliyah ba'diyah yang 12 rakaat, kita tidak punya waktu banyak. Itu yang mana yang didahulukan? Antara sunat qobliyah ba'diyah yang 12 rakaat dengan wirid. Salah satu harus kita tinggal, Pak Ustaz. Makasih, waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagus pertanyaannya. Bagus, bagus sekali pertanyaannya. Ini real. Kalau seandainya kita termasuk orang yang tidak punya banyak waktu, artinya terikat dengan kerja yang waktu kerja yang ketat atau bagaimanalah pokoknya, atau juga kondisi apakah ya, setelah sholat fardu mana yang harus dipilih, sholat sunat rawatibnya atau membaca wiridnya? Betul, ini bagus. Kalau baca wirid bisa tidak bisa sholat sunat. Kalau sholat sunat juga bisa tidak sholat tidak wirid. Nah, solusinya adalah sholat sunat dan wirid ada dalilnya. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Mereka-mereka yang berzikir atau menyebut atau mengingat nama Allah dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring, nah, maksudnya baca wiridnya bisa sambil jalan, sambil pulang tadi itu atau sambil kemana. Nah, dari saat itu memang harus mengutamakan sholat sunat. Wiridnya supaya tidak tertinggal bisa dibaca sambil jalan tadi itu. Nah, ini bagus, pertanyaannya bagus. Kalau tidak ditanyakan nanti salah kira, dikira wirid itu harus duduk di masjid aja, habis itu kalau pulang sudah tidak baca wirid lagi. Enggak, bisa. Nah, bisa. Bisa. Nabi saja faktanya tidak setiap habis sholat itu duduk, enggak. Habis salam, kadang-kadang Nabi juga langsung pergi. Atau habis salam, baca wirid sedikit. Nah, jadi istilahnya baca wirid itu kondisional, tergantung kelapangan waktu, yang punya waktu banyak, daripada waktunya terbuang sia-sia, lebih baik baca wirid. Nah, gitu. Maaf, orang yang jualan misalnya. Ini kalau ditinggalkan, dagangan bisa hilang. Kalau dijaga dagangan, tidak bisa sholat. Akhirnya sudah, sholat aja dah. Walaupun hanya assalamualaikum, langsung berdiri, tidak apa-apa. Karena dia akan melanjutkan menjaga barang dagangannya. Wiridnya gimana? Sambil nunggu pembeli, bisa aja sambil membaca wirid. Nah, gitu. Allah itu Masya Allah memberikan kemudahan tergantung keadaan hambanya. Yang Allah tidak ingin kesempatannya ada disia-siakan. Nah, itu yang Allah tidak ingin. Ulun kira begitu.
2: Silakan, ada lagi? Para jamaah. Nah, ada kan? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Guru.
0: Waalaikumsalam. Nah,
2: jadi salah satu perkataan yang Guru sampaikan tadi bahwa kita beribadah jangan jalim. Nah, mungkin poin yang persis saya, Guru, itu bagaimana ya, Guru? Kalau selama ini kan masalah toa masjid, karena kan beberapa masjid di perkampungan itu langsung bersebelahan dengan rumah warga. Nah, ya, maksud saya yang kategori jalim, apakah termasuk jalim kalau kita kegiatan masjid itu di luar sholat, itu suaranya, itu volumenya, Guru. Karena kan beberapa kalau jamaah yang jauh mungkin merasa terbantu suara itu. Cuman jamaah yang sekitar masjid otomatis kan merasa sangat terganggu. Belum lagi mungkin yang ada anak kecil, orang yang ingin istirahat. Nah, bagaimana mengatasi yang masalah itu, Guru?
0: Iya,
2: terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Bagus. Ini juga termasuk masalah sosial keagamaan. Pada satu sisi ingin syiar, pada satu sisi mempertimbangkan warga sekitar yang ya anggap saja merasa terganggu. Nah, gimana seharusnya? Bapak Ibu yang berbahagia, adzan itu syiar yang mesti dinampakkan. Tapi kepentingannya adalah untuk kepentingan pemberitahuan waktu sholat telah tiba. Itu memang disuruh untuk keluar, untuk disuarakan. Tetapi dalam kegiatannya selanjutnya itu khusus di dalam aja. Artinya silakan yang berkepentingan beribadah masuk ke tempat ibadah itu, yang di luar tempat ibadah itu dengan urusannya. Jangankan antara masjid dengan rumah, sesama orang di dalam masjid saja tidak boleh saling mengganggu. Sesama di dalam masjid tidak boleh saling mengganggu. Ada orang tidur, di sampingnya orang baca Quran nyaring. Yang nyaring baca Quran itu tidak dibenarkan. Nah, sampingnya lagi ada orang baca Quran, ada sampingnya orang sholat. Sama-sama baik nih. Yang nyaring tidak dibolehkan karena mengganggu sholat. Sholat itu antara baca Quran dengan sholat dari segi nilai lebih tinggi sholat. Nah, banyak persoalan terkait dengan ini. Gimana dengan wirid? Wirid sholat. Kan ada yang masbuk. Apa dia tidak terganggu? Nah, itu. Jadi banyak sekali. Itu di dalam, apalagi di luar. Maka solusinya salah satunya siaran yang seperti ini. Suaranya di dalam, tapi bisa ditangkap di luar melalui saluran khusus. Sehingga tidak mengganggu warga yang di sekitar. Itu sudah solusi yang paling baik. Jadi masjid, kata orang yang sakit, kenapa nih kok masjid tidak bunyi? Kami sudah tidak bisa ke masjid, setidaknya kami masih bisa dengarlah pengajian di masjid. Kan ada juga yang berkepentingan seperti itu. Ada juga yang berkepentingan. Tapi ada juga, kami terganggu, tidak bisa tidur. Ada juga. Nah, hajat siapa yang harus dipenuhi? Semuanya. Dengan cara apa? Dengan cara masing-masing. Yang tidak bisa tidur berarti tidak harus mendengar bunyi. Yang pengen pengajian, dibuatkan salurannya. Itu sudah jalan yang terbaik. Semua hajat diusahakan terpenuhi dengan caranya masing-masing. Nah, gitu. Jadi idealnya ibadah tidak boleh zalim atau mengganggu orang lain. Nah, ulun kira begitu.
2: Pertanyaan terakhir belum kita tutup. Cukup, Ustaz.
0: Oke, baik. Bapak Ibu yang berbahagia, ulun cukupkan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat seiring dengan taufik dan hidayah Allah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma faqihna fi din wa ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. La haula wa la quwwata illa billah.

Assalamualaikum. Diundang kepada para jamaah setelah salat sunnah isyraq, kita sarapan salat rahim di lantai.

0: tahan dulu.
1: Ada yang tidak pernah terlewatkan oleh Rasulullah ketika pagi setelah subuh. Apakah kalian termasuk yang mengamalkannya? Allahumma inni as'aluka, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilman nasi'an, ilmu yang bermanfaat. Rizqan tayyiban, meminta rizki yang baik. Wa amalan mutaqabbala, berharap agar amalan-amalan kita diterima di sisi

0: Meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Inilah akhlak Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala ahlihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali berjumpa di jalinan udara yang tentunya untuk kembali meningkatkan keimanan kita semua dan menunaikan suatu kewajiban yaitu menuntut ilmu. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang ingkar janji atau mengingkari janji. Pendengar yang budiman dimanapun Anda berada, menepati janji adalah bagian dari iman. Barang siapa yang tidak menjaga perjanjiannya, maka tidak ada agama baginya. Maka seperti itu pula ingkar janji termasuk tanda kemunafikan dan bukti atas adanya makar yang jelek serta rusaknya hati. Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayatul munafiqi thalath, idza haddatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Tanda-tanda munafik itu ada tiga: apabila berbicara ia dusta, apabila berjanji ia ingkar, dan apabila dipercaya ia khianat. Seorang mukmin tampil beda dengan munafik. Apabila bicara, jujur ucapannya. Apabila telah berjanji, ia menepati janjinya. Apabila dipercaya untuk menjaga ucapan, menjaga harta, menjaga hak orang lain, maka ia menjaganya. Maka ia amanah. Sesungguhnya menepati janji adalah barometer yang dengannya diketahui orang yang baik dari yang jelek, orang yang mulia dari yang rendah. Mendengar yang budiman dimanapun Anda berada, orang-orang yang membaca sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan generasi Salafus Salih akan mendapati bahwa menepati janji dan ikatan perjanjian itu tidak terbatas hanya sesama kaum muslimin. Bahkan terhadap lawan kaum muslimin, orang non-muslim atau orang kafir sekalipun demikian. Sekian banyak perjanjian yang telah diikat antara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang kafir dan ahlul kitab dan musyrikin, tetap beliau jaga perjanjian itu sampai mereka sendiri yang memutus tali perjanjian itu. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 4: "A'udzu billahi minasyaitonir rajim." إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ. Kecuali orang-orang musyrikin yang engkau telah mengadakan perjanjian dengan mereka dan mereka tidak mengurangi suatu apapun dari isi perjanjianmu dan tidak pula mereka membantu seseorang yang memusuhi kamu, maka terhadap mereka itu, terhadap model-model mereka seperti itu, penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. Pendengar, jika hal itu bisa dilakukan terhadap kaum musyrikin, tentu lagi kan lebih-lebih lagi terhadap kaum muslimin. Janji terhadap kaum muslimin tentu lebih harus dipenuhi. Kecuali perjanjian itu adalah perjanjian di atas kemaksiatan, tidak boleh dilaksanakan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wal muslimuna ala syurutihim illa syartan harrama halalan au ahalla haraman." Dan kaum muslimin itu harus menjaga persyaratannya atau perjanjian mereka, persyaratan perjanjian mereka, kecuali persyaratan yang mengharamkan yang dihalalkan atau menghalalkan yang diharamkan. Dan kaum muslimin harus menjaga persyaratan perjanjian mereka, kecuali persyaratan yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Pendengar yang budiman, di mana saja Anda berada, Di antara bentuk menunaikan janji adalah membayar hutang apabila jatuh temponya dan tiba waktu yang telah ditentukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akhadha amwalan nas yuridu ada'aha adallahu anhu." Barang siapa yang mengambil harta manusia dalam keadaan berkeinginan ingin menunaikannya, membayarnya, niscaya Allah akan memudahkan untuk menunaikannya. Wa man akhadaha yuridu itlafaha atlafahullah. Dan barang siapa mengambilnya dalam keadaan ingin merusaknya, niscaya Allah akan melenyapkannya. Adapun dalam hal menunaikan nazar, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Insan ayat ke-7, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka menunaikan nazar dan takut akan suatu hari yang adabnya merata di mana-mana. Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahqqu syurut an tuwaffu biha mastahlaltum bihil furuj. Syarat atau janji yang paling berhak untuk ditepati adalah syarat yang kalian halalkan dengannya kemaluan. Yakni syarat atau janji yang paling berhak untuk dipenuhi adalah berkaitan dengan akad nikah, seperti mahar misalnya, dan sesuatu yang tidak melanggar aturan agama. Jika persyaratan tadi bertentangan dengan syariah, maka tidak boleh dilakukan. Misal, seorang wanita mau dinikahi dengan syarat laki-lakinya menceraikan istri pertama terlebih dahulu. Itu syarat yang batal, tidak boleh dilaksanakan. Pendengar yang budiman dimanapun Anda berada, sikap mengingkari janji terhadap siapapun itu tidak dibenarkan oleh dinul Islam. Meskipun janji terhadap anak kecil, jika ini terjadi, disadari atau tidak, kita telah mengajarkan kejelekan dan menanamkan pada diri putra-putri itu perangai yang tercela, akhlak yang buruk. Abu Daud rahimahullah meriwayatkan sebuah hadis dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu an, yang mengatakan, pada suatu hari ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di tengah-tengah kami, tiba-tiba ibuku memanggilku dengan mengatakan, "Nak, kemari. Aku akan memberimu sesuatu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada ibuku, "Apa yang akan kau berikan padanya?" Ibuku menjawab, "Kurma." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ama innaki law lam tu'tihi syai'an kutibat 'alaiki kizbah." Ketahuilah, seandainya jika kau tidak memberinya sesuatu itu, maka ditulis bagimu sebuah kedustaan. Dalam hadis ini ada faedah bahwa yang biasa diucapkan oleh manusia untuk anak-anak kecil ketika menangis seperti kalimat janji yang tidak ditepati atau menakut-nakuti dengan sesuatu yang tidak ada, itu perkara yang diharamkan. Ibnu Mas'ud atau Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an mengatakan di dalam kitab Sahih Al-Adabul Mufrad, "La yasluhul kadhibu fi jidd wala hazl wala an ya'id ahadukum waladah syai'an thumma la yunjizu lahu." Kedustaan tidak dibolehkan baik dalam keadaan jid wala hazl, baik dalam keadaan sungguh-sungguh, serius, ataupun hanya bercanda. Tidak boleh salah seorang kalian menjanjikan anaknya dengan sesuatu lalu dia tidak menepati janjinya. Pendengar yang budiman dimanapun Anda berada, menunaikan janji ada pada perkara yang baik dan maslahat, serta sesuatu yang sifatnya mubah, boleh menurut syariat. Adapun jika seseorang memberikan janji dengan suatu kemaksiatan atau kemudaratan, atau mengikat perjanjian yang mengandung bentuk kejelekan dan permusuhan, maka menepati janji pada perkara ini bukanlah sifat orang-orang yang beriman, dan wajib untuk tidak menunaikannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Jabir radhiyallahu an, "La wafa'a linadrin fi ma'siyatillah." Tidak boleh menepati nazar dalam maksiat kepada Allah. Pendengar yang budiman dimanapun Anda berada, tidak akan masuk surga kecuali jiwa yang beriman dan bersih. Dan surga itu bertingkat-tingkat keutamaannya. Sedangkan yang tertinggi adalah Firdaus. dari Firdaus itu memancar sungai-sungai yang ada dalam surga, di atasnya adalah Arsy Rahman. Tempat kemuliaan yang besar ini diperuntukkan untuk orang-orang yang memiliki sifat-sifat yang baik. Di antaranya adalah orang-orang yang mendapati janji. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Mu'minun ayat ke-8, "Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un." Dan orang-orang yang memelihara amanah-amanah yang dipikulnya dan janji-janjinya. Imam Ahmad rahimahullah, Ibnu Hibban rahimahullah dan yang lainnya meriwayatkan sebuah hadis bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jagalah 6 perkara dari kalian, niscaya aku jamin kalian surga. Jujurlah bila berbicara, tepatilah jika berjanji, tunaikanlah apabila diberi amanah, jagalah kemaluan, tundukkanlah pandangan, dan tahanlah tangan-tangan kalian dari sesuatu yang dilarang. Bila menepati janji akan dibalas dengan surga, maka ingkar janji mendatangkan kutukan dan menjerumuskan ke dalam siksa neraka. Siapapun orangnya yang masih sehat fitrahnya tidak akan suka kepada orang yang ingkar janji. Oleh karena itu, orang tersebut, orang yang ingkar janji itu akan dijauhi di tengah-tengah masyarakat dan tidak ada nilainya di mata mereka. Namun, anehnya, ternyata masih banyak orang yang jika berjanji hanya sekedar egoan belaka. Tak peduli dengan kehinaan yang disandangnya. Karena orang yang punya mental suka dengan kerendahan tidak akan risih dengan kotoran yang menyelimutinya. Allah mengingatkan di dalam firman-Nya di surah Al-Anfal ayat ke-55 sampai ayat 56. Inna syarrad dawab indallahi alladhina kafaru fahum la yu'minun alladhina ahadta minhum thumma yanquduna ahdahum fi kulli marrati wahum la yattaqun. Sesungguhnya makhluk yang paling buruk di sisi Allah ialah orang-orang kafir, karena mereka itu tidak beriman, yaitu orang-orang yang kamu telah mengambil perjanjian dari mereka, sesudah itu mereka mengkhianati janjinya pada setiap kalinya, dan mereka tidak takut akibat-akibatnya. Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan sebuah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Likulli ghadirin liwa'un 'inda istihi yaumal qiyamah." Bagi setiap pengkhianat akan ditancapkan bendera pada duburnya pada hari kiamat. Demikian indahnya wajah Islam yang menjunjung tinggi etika dan adab pergaulan. Ini sangat berbeda dengan apa yang disaksikan oleh dunia saat ini berupa kecongkakan Yahudi, Nasrani, dan musyrikin serta pengkhianatan mereka terhadap kaum muslimin. Saat menapaki sejarah, kita bisa saksikan para pengkhianat-pengkhianat perjanjian akan berakhir dengan kemalangan. Tentunya tidak lupa dari ingatan kita tentang nasib 3 kelompok Yahudi Madinah, Bani Quraidah, Bani Nadir, dan Bani Qainuqa, yang berkhianat setelah mengikat tali perjanjian dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berujung dengan kehinaan. Di antara mereka ada yang dibunuh, ada yang diusir, ada juga yang ditawan. Nah, mungkin watak tercela itu sangat melekat pada diri mereka karena tidak adanya keimanan yang benar. Tetapi bagi orang-orang yang menambahkan kebahagiaan hakiki dan ditolong atas musuh-musuhnya, mereka menjadikan etika yang mulia sebagai salah satu modal dari sekian modal demi tegaknya kalimat Allah Subhanahu wa taala dan terwujudnya harapan. Yakinlah, Islam akan senantiasa tinggi dan tiada yang lebih tinggi darinya. Demikianlah pendengar yang budiman dimanapun Anda berada. Pembahasan tentang mengingkari janji semoga bermanfaat dan menjadi sebuah dorongan bagi kita untuk senantiasa menepati janji-janji kita. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi.

usah peti timbul, perlu usah peti tampai. Kurang nangkap ujung betimbul, tulah ketahuan. Kurang nangkap ujung betinggalem, ketahuan juga. Santai, ya santai itu. Mudah-mudahan. Dan kita menuntut ilmu pada semua. Nah, niatnya dibujurakan. Jangan merasa ada besi ilmu.

melihat Nang Alim orang-orang. Kelebihan yang kita miliki bukan kita yang pertama yang mendapatkan, tapi sudah didahului oleh orang lain. Kita bukan orang yang pertama mendapatkan kelebihan dan kelebihan.

0: Semoga kita diberikan kesempatan untuk bisa bersua ya, dengan ibunda kita Sayyidah Khadijah, tentunya bersama Rasulullah SAW dan seluruh orang-orang kekasih beliau. Ya, itu pernikahannya berlangsung di bulan apa? Safar. Ya, kemudian juga pernikahan putri tercinta Sayyidah Fatimah ya dengan Sayyidah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma, itu berlangsung di bulan Safar. Nah, jadi Sayyidah Ali bin Abi Thalib menikah dengan Sayyidah Fatimah Az-Zahra itu bulan Safar di tahun kedua Hijrah.
1: Kita doakan anak-anak kita semuanya, anak cucu, selalu berada dalam limpahan rahmat ridha Allah SWT, dalam pandangan Allah, dalam kasih sayang Allah. Semoga Allah SWT menjaga keluarga kita sebagaimana telah menjaga keluarga hamba-hamba Allah SWT yang tercinta di sisinya. Amin ya Rabbal Alamin. Di balik anak yang hebat ada doa ibu yang dahsyat, tema kita pada hari ini. Saudaraku sekalian saya muliakan, saya teringat sebuah kisah yang diceritakan oleh salah satu guru saya, Ubabah Syarifah Al-Haddar, dalam kedatangan beliau mungkin 2 tahun 3 tahun yang silam. Kebetulan beliau memberi kajian di salah satu majelis saya yang saya terjemahkan. Beliau setelah sudah majelis, saya tanyakan mengenai hal ini karena ini adalah ilmu yang banyak ditanyakan oleh kawan-kawan kita. Bapak-bapak, saya bilang, apa amalan atau doa yang bisa dilaksanakan seorang ibu untuk anaknya hingga anaknya bisa menjadi anak yang solehah, hingga anaknya menjadi anak yang soleh, punya nasib yang bagus, hidup dalam keadaan bahagia di dunia maupun di akhiratnya. Apa yang bisa dilakukan atau didoakan oleh orang tua, doa apa yang bagus buat dimintakan oleh Allah SWT kepada Allah SWT dari orang tuanya ini. Ubabah kemudian bercerita, beliau bilang ada satu orang perempuan datang kepada ayah saya. Ayahanda beliau adalah seorang ulama terkemuka, namanya Muhammad bin Abdul Al-Haddar alaih ridwanallah. Beliau meninggal dunia di kisaran 20-30an tahun yang silam, meninggal di Mekah dan dikuburkan di Ma'la. Sesudah mungkin sekitar 10 tahunan dari beliau meninggal, itu kan biasa tuh kalau di Mekah kuburan kan ditumpuk, karena memang lahan kuburannya hanya itu-itu aja. Sementara yang meninggal dunia di Mekah, di Madinah kan banyak sekali, semuanya maunya dikuburin di situ. Jadi tanahnya itu dibalik biasanya, kemudian diletakkan jenazah-jenazah yang lain. Nah, satu hari ketika sedang ngebalik tanahnya, ada satu jenazah yang utuh terlempar. Dibuka kain kafannya, kabarnya bahkan seperti tidak meninggal dunia wajahnya. Bibirnya masih merah gitu, padahal sudah meninggal dunia 10 tahunan silam. Ditanyakan kepada yang ada di sekitar-sekitar, yang kenal gak ini siapa? Biar dikasih penanda bahwa jenazahnya tidak bisa dimakan layak tanah, jadi ditempatkan khusus. Seseorang di antara mereka bilang, oh ya saya kenal, ini adalah Muhammad bin Abdullah Al-Haddar yang saya ceritakan ini ya. Ayahandanya Hubabah Syarifah, yang juga ayahanda guru saya Hubabah Nur, mertua dari Habib Bana Umar bin Hafid yang tadi menulis kitab Maulid Adiyah Ulama, serta juga mertua dari Habib Bana Zain bin Ibrahim bin Smith, seorang ulama terkemuka di kota Madinah sana itu. Mudah-mudahan kita tidak terhalang dari keberkahan para ulama-ulama kita. Dia bilang seorang perempuan datang kepada ayahanda saya, Ibu Muhammad bin Udo Al-Haddar. Dia nangis-nangis dengan limpahan air mata. Dia meminta kepada ayahanda Hubabah Syarifah, kepada Habib Muhammad bin Abdul Al-Haddar, Habib tolong saya, Habib doakan anak saya. Anak saya ini bandel sekali Habib, sedih hati saya melihat keadaannya. Saya minta tolong sama Habib, tolong doakan anak saya. Anak ibu usia berapa? Kurang lebih ya 12 tahun. Baik. kemarin Habib begini begitu segala macam diceritakan sama perempuan tersebut dengan linangan air mata. Dia menangis banjir air matanya. Susah saya bilangin Habib, gak pernah mau dengerin ucapan saya, terus mengadu. Habis selesai, Hai Muhammad bin Abdul Al-Haddar mengatakan begini, Bu, saya akan bantu ibu doakan anak ibu, tapi sebenarnya doa ibu untuk anak ibu jauh lebih mustajab dari pada doa saya untuk anak ibu. Karena doa ul walidah li waladiha ka doa innabi li ummati. Doa ibu untuk anaknya setara doa nabi untuk umatnya. Baik buruknya, baik buruknya, doa baik akan jadi bawa kebaikan, doa buruk akan mudah sekali juga diijabah untuk anak tersebut. Jadi ibu, saya akan bantu ibu buat doa, tapi saya minta ibu untuk melakukan hal yang sama. Ibu bangun di waktu malam yang serius berdoa buat anak ibu. Kayak ibu hari ini nangis di depan saya, nangislah malam nanti kepada Allah. Sehari, dua hari, tiga hari istiqomahlah bu. Nangis sama Allah. Minta, Ya Allah tolong jaga anak saya, Ya Allah kesian anak saya, Allah. Terus begitu. Seperti ibu menangis di hadapan saya, menangislah di hadapan Allah untuk anakmu. Allah tak akan pernah menyia-nyiakan dia. Dia bilang lebih Habib. Dia pun melaksanakan. Bapak Syarifah bercerita, waktu berlalu. 10 tahun kemudian, sekampung kami nih, tak ada anak lebih soleh daripada anak dia. Hafal Al-Quran di usia masih muda. Dia bilang tiap malam si anak tahajud dengan membaca 10 juz Al-Quran. Tiap malamnya. Semua ibu-ibu di kampung kami yang pada punya anak perempuan kepengen besanan sama ibu tersebut itu. Yang dulu menangisi kenakalan anaknya, kini berbangga dengan kebaikan dan kesolehan anaknya. Hasil dari doa seorang ibu. Saya tahu dari mukamu ini betapa sering kamu kayak kebingungan, Ya Allah ini anak mesti diapain. Apalagi deket-deket liburan begini nih, mukanya kayak gak enak banget bu. Anak-anak saya mau pada liburan Ustazah. Terus kalau anak liburan artinya ibu bekerja keras. Masya Allah. Begitu rasanya. Ibu-ibu sibuk sekalian, di balik anak yang hebat selalu ada doa ibu yang luar biasa. Kekuatan doamu jangan pernah kamu sia-siakan. Baik doa baik ataupun doa buruk. Bu, saya pernah juga, ini sekedar pengalaman, berbagi pengalaman. Ada saya jumpa seseorang yang dia punya anak, empat-empatnya gak ada yang benar. Empatnya gak ada yang benar. Saya minta sama Allah dikasih ilmunya, dikasih pelajarannya. Saya bilang, Ya Allah kenapa begitu dia, Ya Allah kesian benar. Kesian. Ada yang satu keluar masuk penjara, ada yang satunya kena narkoba, ada yang satunya kabur sama suami orang. Biasanya empat anaknya gak ada yang beres. Saya minta diberikan jawaban sama Allah SWT. Dan keesokan harinya ada seorang perempuan cerita sama saya. Dia bilang, Allah Ustazah, itu si Ustazah kita sampai kesian sama dia. Dia bilang, dia Ustazah kalau marah sama anaknya, anaknya diseret di panjang gang. Seret di gang, dipukulin Ustazah. Terus dia bilang sama anaknya, liatin sekalian kamu, mama gak ridho sama kamu, nanti biarin kamu begini, biarin kamu begitu. Doa-doa buruk buat anaknya, disumpahin anaknya, disumpahin anaknya. Semoga Allah beri petunjuk pada kita sekalian, insyaAllah. Jangan pernah berdoa buruk buat anak. Jangan, Bu. Jangan. Yuk, bismillah. Belajar buat selalu berdoa hal-hal baik buat anak-anak kita. Karena ucapan ibu, ucapan orang tua itu bertuah di hadapan anak-anaknya. Keramat punya nilai, sakti buat anak-anaknya. Ibu saya sekalian, namun sebelum kita bahas mengenai doa ini, saya ingin sampaikan beberapa hal, poin-poinnya nih. Saya mau sampaikan dalam pembahasan ini beberapa poin yang ibu mesti ingat. Satu, doa dari ibu memang mustajab, tapi Bu, ibu yang mana? Kalau dia sholatnya berantakan, ibadahnya berantakan, apalagi berani-berani kepada harta yang haram, apalagi kemudian nuntut kepada suaminya untuk harta, sampai suaminya berani-berani untuk melakukan hal-hal yang diharamkan Allah SWT, gue gak mau tahu ya, pokoknya pengeluaran bulan ini sekian. Kalau kamu gak dapat juga duitnya, pokoknya jangan pulang ke rumah sekalian. Suami kemudian terpikir untuk melakukan hal-hal yang diharamkan. Banyak yang begitu. Apalagi kalau modelan ibunya ini lemah lembut gitu, membujukin suaminya, gak apa-apa kali pak, suap-suap dikit pak, gak apa-apa kali mas, kayaknya semua orang juga ngerjain kayak begitu. Iya, bohong-bohong dikit mas, Allah maha tahu. Nah emang Allah maha tahu. Justru karena Allah maha tahu, seharusnya kamu jadi takut. Allah maha tahu kebutuhan kita, Pak. Ya Allah juga maha tahu bagaimana seharusnya kamu mencari rezeki yang halal. Jangan sampai suamimu akhirnya berani bohong, berani ngambil harta yang haram. Saudaraku sekalian, saya muliakan Sayyidina Syekh Abu Bakar Syata dalam kitabnya I'anatut Talibin ala Syarhi Fathil Mu'in di bab-bab awal mengenai doa. Beliau mengatakan, inna lid-du'a bab. Doa itu ada pintunya, ada gerbangnya. Wa huwa aklul halal, gerbangnya doa adalah makanan halal, adalah konsumsi atau apapun dari barang-barang yang halal. Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, jangankan makanan, jangankan makanan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bercerita, "Man ishtara thawban bi ashr dirahim, dirham minha min haram." Siapa yang membeli baju, baju dengan harga 10 dirham. Satu dirhamnya terdiri dari sesuatu yang haram, 10%. Beli baju harga 1 juta, 100 ribunya dari duit haram, Allah tidak akan mengijabah doanya selagi baju tersebut ada padanya. Allah tak akan mengijabahnya selagi baju tersebut ada padanya. Saudariku sekalian yang saya muliakan, dalam hadis yang lain disebutkan, kalau saya enggak salah ingat, hadis nomor 4 dari kitab Arba'in An-Nawawiyah, juga ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin karya Sayyidina Syekh Al-Imam An-Nawawi alaihi ridwanullah. Hadis sahih Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bercerita. Katanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rajul yutilus safar, As'ats aghbar madda yadayhi ila sama. Kata Nabi, ada seorang laki-laki kusuk, perjalanan panjang, bajunya dekil. Madda yadahu ila sama, mengulurkan tangannya ke arah langit. Wa qala ya rab ya rab, dan dia berkata, ya Allah ya Allah ya Allah, berdoa dengan sungguh-sungguh pada Allah Subhanahu wa taala. Bu, Nabi menyebutkan banyak sekali sebab-sebab doa mustajab. Yutilu safar, musafir, doanya musafir itu mustajab. Doanya musafir mustajab. As'as al-bar, dalam keadaan yang menyedihkan, bajunya dekil, perutnya lapar, keadaannya kepanasan. Penyebab doa mustajab. Makanya kenapa doanya orang puasa di saat lagi siang hari puasa mustajab? Karena keadaannya mengenaskan, tambah semakin sore tambah menyedihkan kan? Tambah lemas gitu. Allah sampai banggain tuh di hadapan malaikat-malaikatnya. Unduru ila ibadi gitu Allah. Lihatin tuh hamba-hambaku tuh. Lemas-lemas. Laper-laper gitu kan. Mereka enggak mau makan, padahal pengen makan. Taraku ta'amahum usyawatuhum min ajli. Kata Allah, mereka meninggalkan makan minumnya karena aku. Fahum indi keba'dikum. Mereka ini orang-orang yang lagi puasa itu hamba-hambaku, kata Allah, setara dengan kalian wahai para malaikat-malaikatku. Orang lemes, lapar, bajunya musafir, kusut, dekil. Salah satu doa mustajab. Madda yadayhi ila sama, dia mengulurkan tangannya, menengadahkan tangannya ke arah langit. Wa qala ya rab ya rab, dia berdoa, ya Allah ya Allah ya Allah. Salah satu sebab doa mustajab, mengulurkan tangan ke langit, menengadah. Katanya Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi Muhammad dalam salah satu hadis, innallaha astaha min 'abdin madda yadayhi ila sama an yarudduhuma sifra. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala malu kalau melihat hambanya berdoa dengan menengadahkan tangannya untuk mengembalikan tangannya tersebut dalam keadaan sia-sia. Beberapa sebab doa mustajab disebutkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kata Nabi, walakin ta'amuhu haram, syarabuhu min haram, wa ghuddiya bil haram, ta'anna yustajabalah. Tapi orang ini makanannya dari uang haram, hasil nipu, hasil bohong, hasil jilat. Jangan jilat, kamu bukan. Hasil korupsi, hasil inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, atau hasil dari transferan suami orang. Mang haram ustazah, tergantung caranya ya. Kalau ada yang mau urusan ini kan lain lagi tuh. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, cara-cara yang haram mendatangkan uang, kemudian kata Nabi Muhammad makanannya dia haram, minuman yang diminum haram, pakaian wa malbasuhu min haram, pakaiannya juga dia beli dari sesuatu yang haram. Wa ghuddiya bil haram, konsumsinya apapun yang ada sekelilingnya terdiri dari sesuatu yang haram. Nabi Muhammad menjawab, fa anna yustajabalah, bagaimana mungkin doanya akan didengar Allah? Doanya enggak akan didengar sama Allah Subhanahu wa taala. Itu poin, Bu, hati-hati. Kamu tentu berharap bisa mendoakan anak-anakmu sehingga itu jadi hal terindah yang bisa kamu hadiahkan buat anak-anakmu. Doa, dapatilah dari ibumu doa, dapatilah dari ayahmu nasihat dengan keduanya. Seorang anak dapat melewati apapun yang ada di atas muka bumi ini. Rintangan kehidupan seorang anak, jalan hidup seorang anak jadi lancar ketika dia mendapatkan keduanya, nasihat dari ayahnya dan juga doa dari ibunya. Tapi sekali lagi, syarat nomor satu, biar doa untuk anakmu diijabah Allah, pastikan jangan ada harta haram dalam rumah tanggamu. Kamu harus punya kekuatan hati, wahai muslimah, wahai mukminah, simak baik-baik ucapan saya. Nek, Ustazah ngomongnya udah telat, sekarang saya punyanya cucu, Ustazah. Cucu aja udah gede-gede. Simak dengan baik nih ucapan saya. Selagi ada harta haram di dalam rumah tanggamu, seperti apapun kamu berdoa, akan sulit dijabah Allah SWT. Katanya Nabi kita Muhammad SAW, man lam yubali min ayyi babin dakhala alaihi rizq, lam yubali Allah min ayyi wadin min awdiyati jahannama ahlakah. Siapa yang tidak peduli uang masuknya dari jalan yang mana, siapa yang gak peduli dapat duitnya dari halal haram, maka Allah tidak peduli di lembah neraka jahanam yang mana, Allah akan hancurkan dia. Allah tidak peduli di lembah neraka jahanam yang mana, Allah akan hancurkan dia. Maka buka deh, para ibu, para istri, kamu harus punya kekuatan hati buat berkata kepada suamimu, mas, pah, yang beb, pak, pah, apapun aja panggilanmu kepada suamimu, kamu sampaikan kepadanya, saya tahan, saya gak apa-apa. Kalau kamu punya gaji, punya uang bayaran, punya pendapatan yang tidak seperti tetangga-tetangga kita atau tidak seperti saudara-saudara kamu, saya gak apa-apa, saya tahan. Kalau kita saldo di rekening kita gak kayak orang-orang yang lain, gak apa-apa saya. Saya kalau gak punya baju seperti yang dimilikin oleh saudara-saudara saya, gak apa-apa. Saya gak punya iPhone 17 kayak yang dipunyain sama teman-teman saya gak apa-apa. Saya gak punya trust bandit yang kayak dipunyain sama saudara-saudara saya, sama teman-teman saya gak apa-apa. Saya tahan, saya kuat. Yang saya gak kuat adalah kalau kita sekeluarga mesti terjerumus neraka jahanam. Saya kuat, Pak. Kamu harus berani berbicara semacam itu pada suamimu. Kenapa begitu? Karena ini adalah faktanya. Gak apa-apa kok kita kalau gak punya apa yang dipunyain teman kita, tetangga kita, gak akan kenapa-napa juga. Kamu hanya perlu untuk gak buka sosmed. Lagi pula ya, teman-teman saya sekalian, sudah tetangga-tetangga saya tuh pada jalan-jalan. Teman-teman saya tuh sudah luar negeri, bolak-balik, paspornya banyak banget, capnya. stempelnya. Saya boro-boro Ustazah luar negeri. Mau ke mall aja nabungnya berapa hari, berapa bulan. Saudariku sekalian yang saya muliakan, gak apa-apa, gak punya apa yang dimiliki orang. Lagi pula, bisa kasih tahu, membandingkan rezekimu dengan rezeki orang itu adalah pintu penderitaan paling awal. Kalau kamu pengen hidup kamu menderita, gampang banget, bandingin aja terus hidup kamu sama hidupnya orang. Sengsara-sengsara, menderita-menderita. Kamu gak tahu aja, orang tuh upload di media sosial itu kan hanya yang dia kepengen orang lain tahu aja. Betul? Gak pernah ketemu apa pasangan yang kelihatannya kayak romantis banget di media sosial, tahu-taunya kayak kamu gak pernah denger aja. Saya sekalian yang saya muliakan, kamu gak pernah dengar apa berita orang jalan-jalan ke luar negeri, pas nyampe di Jakarta ditagih debt collector. Lagi pula kadang-kadang nih ya, kadang-kadang jalan-jalan ke luar negerinya sekali, tapi bawa bajunya babak koper. Biar kelihatannya banyak banget gitu, di satu tempat aja sampai bolak-balik ganti baju. Ada tuh yang begitu. Di sini mudah-mudahan gak ada ya. Tapi gak tahu saya. Innalillahi wa inna ilaihi. Apa manfaat pandangan orang padamu, Bu? Kamu kejar apa sih? Kejar apa sih sampai segitunya? Saya kasih tahu. Kamu kejar apa sampai segitunya? Kamu gak mikir apa esok akan lusa atau lusa keadaan akan bisa menjadi sangat berubah? Kamu gak mikir apa bahwa besok atau lusa bisa jadi ajal datang menjemputmu atau menjemput suamimu? Dan lihat bagaimana percakapan al-akhilla, kata Allah di akhirat nanti. Al-akhilla yaumaidin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Orang yang saling sayang menyayangi di dunianya, suami istri anak-anak saling sayang di dunianya sampai mau melakukan apapun demi untuk menaikkan istilah mereka harkat martabat keluarga, sampai berani-beraninya terhadap yang haram. Allah bercerita hari itu di akhirat mereka saling salah menyalahkan satu sama lain. Istrinya bilang sama lakinya, saya udah sayang sama kamu waktu di dunia, sekarang gara-gara kamu nih kita semuanya akhirnya keseret dalam neraka. Suaminya bilang, bukannya kebalik, gara-gara kamu saya sampai menghalalkan segala macam cara buat dapetin uang karena tuntutan-tuntutan kamu itu. Karena kamu pengen punya ini, pengen punya itu, gak mau terima sama ibu ini, sama ibu itu. Persaingan-persaingan, kamu gak ada puas-puasnya sama saya waktu di dunia. Ini saya kayak gini mesti harus masuk dalam neraka gara-gara kamu, tahu. Suami menyalahkan istri, istri menyalahkan suaminya, belum lagi anak-anak yang akan menyalahkan orang tuanya. Sehingga Nabi Muhammad bercerita, terkadang ada orang yang masuk ke dalam neraka karena ia ditarik oleh orang-orang yang paling dia sayangi waktu di dunia. Bagaimana hal itu, wahai Rasulullah? Para sahabat bertanya. Nabi Muhammad berkata, kalian cintai anak kalian, kalian cintai keluarga kalian, hingga kalian berani-berani terhadap aturan Allah SWT demi untuk cinta kalian kepada anak-anak kalian. sampai ada yang terjebak pinjol, sampai ada yang berani-berani korupsi dan seterusnya. Kata Nabi Muhammad, tar di akhirat, terkadang kamunya zikir benar, suamimu juga sedekah iya, salat iya, ibadah iya, pergi umroh bolak-balik, pergi haji pernah. Anak dimasukkan ke dalam neraka. Anaknya bilang, ya Allah, saya kan kayak begini gara-gara orang tua saya. Ya Allah, kalau kami harus masuk neraka juga, masukkan orang tua kami ya Allah bersama dengan kami ke dalam neraka. Jangan, jangan biarkan senjatamu yang paling ampuh untuk anakmu habis, hilang hanya karena kamu yang tidak tahan terhadap godaan duniawi. Pastikan, jangan berani sama harta yang haram. Tapi kami memang kesulitan, Ustazah. Bu, bu. Ustazah gak tahu mungkin rasanya kesusahan ekonomi. Saya pernah tinggal di sebuah negara 4 tahun lebih. Sepertinya saya punya uang dengan saya gak punya uang. Banyakan saya gak punya uang. Ibu-ibu suku sekalian yang saya muliakan, tapi bu, punya uang atau gak punya uang, yang jalanin hidup itu bukan uang. Yang jalanin hidup adalah hati kita. Karena sering saya sampaikan kepadamu, sering saya sampaikan padamu,

Mam, nilai kamu tuh gak ada pada gayamu kok, enggak. Enggak. Bu, enggak. Nilai dirimu itu ada pada bagaimana Allah memandangmu. Ada pada cinta, hormat, kasih sayang dari orang-orang yang ada di sekelilingmu. Mohon maaf, semiskin apapun kalian. Nih, para istri dengerin saya. Sesusah apapun hidupmu, kalau suamimu sayang padamu, anak-anakmu sayang padamu, enggak terlalu jadi masalah keadaan ekonomimu, betul? Tapi secantik apapun kamu, semancung apapun hidungmu, semahal apapun perawatan wajahmu, sebagus apapun pakaianmu, sebanyak apapun stempel di paspormu, kalau suamimu gak sayang padamu, anak-anakmu gak hormat padamu, apa enaknya? Betul? Betul? Serius sekalian saya muliakan. Ayo dibenerin pola pikirmu terhadap kehidupan. Saya menyampaikannya kayak saya, karena saya tahu saya juga perempuan seperti halnya dirimu. Jangan kamu dikelabuhi oleh apa yang orang-orang luar sana sampaikan yang belum tentu sesuai dengan apa yang diajarkan baginda kita Nabi besar Muhammad. Permasalahan hidup perempuan, kalau cantik beres urusan. Siapa bilang? Siapa bilang? Enggak begitu. Saya ubah caramu berpikir. Sebesar apapun permasalahan hidup seseorang perempuan, ia bisa selesai kalau pemilik alam jagat raya mencintainya. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala mencintaimu, semua permasalahan tidak ada. Semua permasalahan kehidupan menjadi ringan belaka. Yuk, kejar yang kekal. Kejarnya yang kekal. Kejarnya yang abadi. Bahagia dunia hingga akhirat nanti. Jangan mau dikelabuhi. Jangan mau tertipu. Saya menyampaikan karena kasihan padamu. Hidup cuma segini-gininya aja. Sebanyak apapun uangmu, gak akan pernah bisa menghalangkan satu rambutmu untuk beruban. Sebanyak apapun saldomu, tidak bisa meringankan sakit jika harus datang. Kayak apapun kamu, tidak ada yang bisa mengubah sedikitpun takdir yang telah Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan untukmu. Dan sebanyak apapun saldomu, tidak bisa menunda satu jam, bahkan satu menit pun dari waktu kematian yang telah Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan. Maka apapun yang tidak kamu bawa mati, jangan bela mati-matian. Apapun yang tidak kamu bawa mati, jangan kejar mati-matian. Saya menyampaikan ini dari hatimu, maka masukkan ini ke dalam hatimu. Yang di luar-luaran sana menyampaikan sesuatu, belum tentu dari hati mereka. Belum tentu karena sayang padamu. Mereka mungkin mengejar sesuatu hal, berharap kamu menjadi komoditas, berharap kamu menjadi target market mereka, saudaraku sekalian. Berdasarkan ego ketika mereka membuat iklan, ketika mereka membuat promo dan seterusnya. Tapi saya hari ini menyampaikan dari hati saya, berdasarkan ilmu yang selama ini saya dengar dari guru-guru

0: hamba-hamba tercinta di sisi Allah SWT, ulama-ulama yang membawa syariat agama ini sebagai pewaris dari Nabi. Karenanya, dengarkan saya, dengarkan saya. Yang tidak kamu bawa mati, jangan kejar mati-matian. Yang tidak kamu bawa menuju akhirat nanti, gak usah kejar habis-habisan. Jangan, jangan tinggalkan harta yang haram. Jangan berani-berani, jangan berani-berani. Ucapan ini Allah yang mengizinkanmu untuk mendengarnya, alhamdulillah. Ucapan ini Allah yang perkenankan dirimu untuk mendengarkannya. Jangan sampai ia menjadi sia-sia ketika kamu tidak mengamalkannya. Pastikan rezeki yang masuk padamu adalah rezeki yang halal, sehingga doamu untuk anak-anakmu menjadi doa yang mustajab. Yang nomor dua dari poin yang harus disampaikan padamu, Bu, doa itu iyyaka nasta'in. Sebelum iyyaka nasta'in, hanya kepadamu aku mohon pertolongan, ada iyyaka na'bud. Sebelum iyyaka nasta'in harus ada iyyaka na'bud. Kepadamu kami beribadah ya Allah, dan kepadamu kami mohon pertolongan. Ibadahmu, doamu akan Allah dengar ketika kamu menjadi sebaik-baik ahli ibadah. Kalau sholat kamu berantakan, kalau puasa kamu berantakan, kalau aurat kamu terbuka-buka, kalau segala macam dosa-dosa masih kamu lakukan, punya suami tapi pacaran sama suami orang, saya harus sampaikan, walaupun itu sesuatu yang memalukan, ini zaman udah jadi kayak aneh banget buat saya. Saudariku sekalian yang saya muliakan, ini kalau hal beginian gak saya yang sampein, siapa coba? Betul? Saudariku sekalian yang saya muliakan, hal-hal yang haram, hal-hal yang haram, kalau kamu gak tinggalkan, kamu tidak melaksanakan apa yang Allah SWT inginkan, bagaimana mungkin kamu berharap Allah memberi kepadamu apa yang kamu inginkan? Kerjakan dulu, bayar dulu, baru kamu dapat. Saudariku sekalian yang saya muliakan, harus iyyaka na'budu dulu, baru iyyaka nasta'in. Ayo, ibadahnya yang benar. Ibadah itu dua, kerjain perintah, jauhi larangan. Kita semua udah tahu. Jadi kalau malam-malam jam 10 malam suamimu udah tertidur di sampingmu, ada kamu masih lagi lihat scroll-scroll Instagram, ada DM yang masuk, apa kabar? Udah makan belum malam ini? Dari seorang mantan yang kamu temui waktu reunian, Ayolah. Jangan sampai kamu kemudian ngeliatin suami, ih dia gak ada perhatiannya sama saya. Ini sekarang ada laki-laki yang jauh lebih perhatian buat saya. Hati-hati Bu, Kak, Dek. Hati-hati, bisikan setan luar biasa bener. Janganlah kalian ikuti langkah-langkahnya setan. Bermula dari hai setitik bisa berbuntut panjang kepada perselingkuhan. Hati-hati, hati-hati. Kalau bukan kamu yang jauh,
1: menjaga diri dari apa yang menjadi dosa, siapa yang kamu harapkan bisa jaga diri kamu? Gubernur, Pak RT, Pak RW, kan enggak gitu. Kamu Ustazah, masalahnya saya berbuat seperti ini karena suami saya, Ustazah, kayak gitu juga. Terus kalau suami kamu jatuh ke sumur, kamu mau, emang enak dia aja yang jatuh ke sumur? Saya juga dong gitu. Kalian hanya akan dihisab dengan perbuatan kalian masing-masing. Para istri, dengerin saya. Ketika suamimu berbuat sesuatu yang haram, bukan jadi alasanmu untuk memperbolehkanmu melakukan hal yang sama. Apa kamu mau apa? Balas dendam gitu? Kenapa? Emang dia aja sudah yang laku, saya juga mesti laku. Begitu? Kayak orang yang gak mau dihisap aja gitu. Kayak orang yang berpikir pun gak ada kematian sesudahnya. Hidupmu ini cuman hitungan hari. Hitungan hari. Esok atau lusa akan datang waktunya ketika datang ajal menjemputmu. Jangan sampai saat itu kamu berteriak Rabbi irji'un la'alli a'malu sholihan fima taraktu. Ya Allah, balikin saya lagi di dunia. Saya akan mengerjakan apa yang selama ini saya tinggalkan, atau saya akan meninggalkan dosa yang selama ini saya kerjakan. Saya akan bertaubat padamu, ya Allah, sisakan untuk saya waktunya. Gak gitu, gak bisa gitu. Kata Allah, kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Enggak ada lagi, itu hanyalah kalimat yang keluar dari mulutmu, omong kosong, kata Allah. Aku tak berkenan, aku tak sudi untuk mendengarnya. Sekarang rasakan barzakh sampai hari kamu dibangkitkan. Menyakitkan, teman-teman, menyakitkan. Jangan. Saya enggak mau kamu begitu. Saya sayang sama kamu. Kamu umat Nabi saya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya sayang sama kamu. Saya kasih tahu kamu. Jangan. Tinggalin dosa. Ittaqil maharim, kata Nabi Muhammad. Takun a'badan nas. Jauhi dosa. Kamu jadi ahli ibadah yang sesungguhnya. Jauhi dosa. Kamu jadi ahli ibadah yang sesungguhnya. Kalau kamu jadi ahli ibadah yang sesungguhnya, kamu jauhi dosa, kamu laksanakan perintah-perintah Allah SWT yang wajib-wajib aja. Kalau bisa kamu tambahi sedikit yang sunnah-sunnah, seribu sekali yang saya muliakan, maka saat itulah kamu layak untuk iyyaka nasta'in. Kami beribadah hanya padamu, ya Allah, maka kami mohon pertolongan kepadamu. Allah akan dengarkan dengan baik tiap doamu, sehingga doamu akan menjadi doa yang mustajab untuk anak-anakmu. Itu poin kedua. Poin pertama tadi apa? Harta halal. Oke, poin kedua, iya kena wudu. Ibadah dulu yang benar, baru doamu layak didengar Allah. Yang ketiga, doa itu adalah kasih sayang kamu pada anakmu. Maka tunjukkan pula dengan cara yang lain. Selain dari doa, kamu juga harus menunjukkan kasih sayangmu pada anak-anakmu lewat jalur-jalur yang lain. Apa tuh, Ustazah? Ngomongnya yang bagus sama anak. Didik yang benar anak-anakmu. Sayangi yang sayang sama anak. Ya, Ustazah, semua ibu mah pasti sayang sama anaknya, tahu saya. Anak kucing aja ibunya sayang sama dia.
0: tahu saya. Semua ibu pasti sayang sama anaknya, tahu saya. Tapi bu, anakmu suka gak tahu kalau kamu kerjaannya ngomelin dia mulu. Saya sih tahu kamu sayang sama anak kamu, tahu saya.
1: Tapi anak kamu gak bakalan tahu kalau kamu kerjaannya jewer, mukul, nyubit. Kalau kamu kerjaannya belajar. Kalau kamu gak belajar juga nih, nilai rapot kamu jelek, nanti mama yang malu.
0: Mama gak mau lagi ya ngakuin kamu sebagai anak mama. Kaget saya.
1: Saya tahu kamu sayang sama anak kamu, tapi anakmu belum tentu tahu kalau perlakuanmu kepada mereka tidak menunjukkan itu. Kalau perilakumu kepada anakmu tidak menunjukkan hal tersebut.
0: Serius sekalian yang saya muliakan, maka doa adalah bagian dari kasih sayangmu kepada anakmu. Tunjukkan pula doamu dengan jalan yang lain dari itu.
1: Tekap anakmu.
0: Oh, kamu buka rapot anakmu, ada merahnya satu, yang

Enggak harus jadi anak yang sempurna untuk bisa kamu sayangi, Bu. Bukankah kamu pun juga bukan ibu yang sempurna bagi anakmu? Kenapa kamu berharap lebih dari anak-anakmu? Bukankah kamu pun juga punya banyak kekurangan-kekurangan dalam mendidik anak-anakmu? Ayolah, ini hari kayaknya saya banyak ngomel ini. Jujur aja, Bu. Saya ini 23 tahun nikah, saya gak ada anak. Saya dulu bilangnya saya belum ada anak. Sekarang kayaknya saya udah tua. Jadi saya bilangnya kayak mulai ganti nih, saya gak ada anak. Ibu-ibu sih sekalian yang saya muliakan, kalau kamu tanya, ustazah pengen gak punya anak? Pengen. Pengen. Bahkan dari bulan pertama saya nikah, saya udah test pack. Kurang apa coba? Kalau kamu tanya doa, wah saya tentu berdoa. Meskipun saya yakin. Seperti katanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, untuk urusan dunia ya, ya bagaimanapun ini kan anak bagian dari urusan dunia. Kata Sayyidina Ali, ketika doa saya diijabah, saya senang satu kali. Saya bahagia, senang saya satu kali. Jadi ketika doa saya tidak diijabah, saya senang dua kali. Kenapa gitu ya Sayyidina Ali? Sebab Allah memberi kepada saya apa yang Allah mau, bukan apa yang saya mau. InsyaAllah. So, ikut sekalian yang saya muliakan. Saya gak ada anak. Tapi ibu tahu, hal yang paling menyakitkan bagi saya adalah ketika saya melihat seorang ibu menyakiti hati anaknya. Kalau saya melihat seorang ibu menyakiti hati anaknya, hati saya rasanya merasakan kepedihan yang lebih daripada kepedihan anak tersebut. Rasanya kayak saya mau bilang sama Allah, ya Allah jangan sayangi dia sebagaimana dia tidak menyayangi anaknya. Rasanya semacam itu gitu. Kenapa gitu? Anakmu tuh manusia baru. Gak ada anak yang bisa ngerti

kehidupan. Kamu adalah pimpinannya. Anak akan ikut apa yang dikerjakan sama orang tuanya. Dan kalau kamu dalam hidupmu, kerjaanmu menyakiti hati anakmu, dari mana anak bisa belajar mengenai kasih sayang Allah dalam dirinya? Islam ini indah. Islam penuh cinta. Cinta Allah kepada hambanya. Cinta Allah kepada baginda Nabi besar Muhammad. Cinta Nabi Muhammad kepada umatnya. Cinta para ulama kepada umatnya. Cinta orang tua kepada anaknya. Dan kalau kamu tidak menjadi bagian dari kasih sayang tersebut, kamu dikhawatirkan tidak masuk dalam bagian umat Islam. Nabi Muhammad mengatakan, "Man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum." Siapa yang tidak mempedulikan keadaannya umat, dia tidak termasuk dari kelompok umat. Jika ini terhadap keadaan umat secara keseluruhan, bagaimana pula dengan keadaan hati anakmu? Ingat, anakmu meskipun lahir dari rahimmu, ia bukan milikmu. Anakmu meskipun lahir dari rahimmu, ia bukan milikmu. Kamu gak ikut-ikutan bikin matanya. Kamu gak ikut-ikutan bikin telinganya. Kamu gak ikut-ikutan bikin jantungnya, hatinya, aliran darahnya. Apalagi menentukan nasibnya. Enggak. Kamu gak dimintain urunan, rembukan, diskusi ketika Allah SWT hendak menentukan anakmu akan jadinya semacam apa. Enggak. Kamu gak dimintain diskusi. Kenapa gitu? Karena kamu bukan pemiliknya. Kamu hanya dipinjam sama Allah rahimmu selama 9 bulan sebelum Allah melahirkannya ke atas muka bumi ini. Kamu bukan pemiliknya. Kalau kamu menyakiti hati anakmu, pemiliknya

rezeki saya kok seret banget ya Ustazah. Saya kok hidup saya penuh dengan penderitaan. Coba lihat bagaimana kamu memperlakukan keluargamu. Coba lihat bagaimana kamu memperlakukan suamimu, kamu memperlakukan anak-anakmu. Lihat ini, lihat ini. Seringkali itu mirip aja, mirip aja. Yarhamu man fil ard, yarhamukum man fis sama. Kata Nabi Muhammad, sayang yang di bumi, yang di langit penyayangimu. Rahimun yarhamuhumur rahman tabaraka wa ta'ala. Orang yang menyayangi hamba-hambanya Allah akan disayang oleh pemilik mereka, akan disayang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang sayang sama anak, saya sarankan padamu, coba ajak anak bicara. Tentu yang usianya sudah memungkinkan untuk diajak bicara ya. Jangan anak umur 2 tahun kamu dudukin. Nah, mama mau ngomong penting sama kamu. Saya juga mah. Adik-adik, seribu sekalian, kakak-kakak, ibu-ibu, cobalah bicara yang serius sama anak. Bilang begini, nah, kalau perlu kamu omongin dari waktu siang. Nanti malam ada yang mama pengen omongin sama kamu ya. Biarkan anak mulai bertanya-tanya. Ini penting banget loh, nah, mama mau ngomong sesuatu yang sangat penting terkait masa depan kita berdua. Kalau anak kamu banyak, bicaranya satu-satu aja. Jangan rombongan, ntar bahasanya ya ayuhan nas. Anaknya 12 soalnya. Bicara satu demi satu dengan mereka. Nanti kalau udah duaan, kamu bilang, sambil minta handphonenya jangan ada di sekitar. Bukan hanya handphone dia, handphone kamu juga. Kamu liatin matanya, terus kamu bilang, nak, ini penting buat mama sampaikan.